0: biaya produksi dan distribusi.
1: Firman mengatakan upaya untuk menghadapi situasi saat ini diantaranya adalah mendorong pemerintah untuk meningkatkan devisa negara melalui remitansi tenaga kerja di luar negeri, selanjutnya meningkatkan jumlah wisatawan asing ke Indonesia.
0: Kemudian di tengah ketidakpastian global ini, saya kira confidence harus kita terus perkuat. Salah satunya komitmen Bapak Presiden terkait defisit fiskal. Pak Presiden tadi menyampaikan efisiensi anggaran ini akan dilakukan, termasuk untuk program-program prioritas seperti MBG. Jadi tadi angkanya cukup besar yang kita bisa hemat dari sisi MBG ya. Ada beberapa langkah konkret yang kita bisa lakukan gitu ya, untuk memperkuat devisa. Potensi yang masih bisa ditingkatkan adalah pendapatan sekunder. Ini adalah remitansi dari tenaga kerja kita di luar. Area yang juga bisa ditingkatkan adalah wisatawan ya.
1: Adapun anggota dan lainnya yang juga merupakan ekonom senior, Khatib Basri, menjelaskan resiko kenaikan harga akibat potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Dan kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah.
1: Pertemuan Gen dengan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan perhatian serius Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RR Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
3: KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dengan dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah di...
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka. Edison ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar perkara atas hasil operasi tangkap tangan pada Senin 8 Juni 2026. Selanjutnya, penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. KPK menduga Edison menerima suap yang berkaitan dengan sejumlah proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Salah satu proyek yang menjadi perhatian penyidik berada di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
4: Tadi malam sudah dilakukan ekspos dan pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian dari penyidikan tersebut, KPK juga sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, di mana dalam penyidikan ini ditetapkan 4 orang sebagai tersangka.
5: Sementara Edison sendiri yang baru tiba tadi pagi di gedung KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait operasi senyap yang dilakukan KPK terhadap dirinya. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 10 orang yang terdiri atas 5 penyelenggara negara dan 5 pihak swasta. Edison termasuk salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Berdasarkan informasi yang didapatkan, Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya, yaitu Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim tahun 2026, Adi Triadi selaku swasta yang juga keponakan bupati, dan Kori Erin Hardi selaku pihak swasta, selaku marketing PT Millennium Solusi Abadi. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Pusat Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama dengan Puspom TNI dalam rangka sosialisasi dan juga edukasi masyarakat mengenai kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
6: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Meti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
7: Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 Radio Republik Indonesia, Yuliana Marta Doki, yang lebih akrab disapa Meti, berharap ada sinergi antara TNI dan RRI untuk memajukan bangsa dan negara. Menurut Meti, RRI siap memberikan ruang bagi TNI untuk memberikan sosialisasi ataupun edukasi program-program TNI.
6: Antara Kapuspen TNI dengan RRI sudah berjalan bukan baru saja, tapi sudah lebih dari 15 tahun. Untuk peristiwa-peristiwa atau kegiatan yang diselenggarakan oleh TNI, kami tetap melakukan peliputan. Kalaupun ada protes dari masyarakat, kami juga tetap melakukan peliputan. Kalau kerjasama kita dengan Kapuspen ini secara terpusat disiarkan di Pro 3, tetapi masukan dari kami alangkah bagusnya kalau Kodam, kemudian Korem, dan Kodim di seluruh provinsi bisa bekerjasama dengan RRI dalam rangka kita memberikan edukasi dan literasi. Karena kami berada di 67 provinsi, itu programnya satu yang bisa bersinergi. Kemudian ada 34 stasiun produksi yang berada di wilayah 3T, termasuk yang berbatasan dengan negara tetangga.
7: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan sinergi ini sangat baik agar masyarakat mengetahui program-program TNI.
8: Saya juga zaman Danjon pernah diwawancara, Dandim pernah diwawancara juga tentang bagaimana situasi atau sesuai dengan pertanyaan, kayak semacam podcast. Saya rasa bisa langsung kurasi di lapangan, Mbak, ya. Jadi jangan hanya sampai Kodim, Mbak. Di sini ada Kadispen AU, ada Kadispen AL. Kalau cuma Kodim aja nanti Lanal protes, Mbak.
6: Izin, karena belum semua, Pak, masukan dari kami. Karena RRI itu ada di...
7: Lebih lanjut, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan media sangat penting untuk melakukan klarifikasi. Apalagi saat ini di tengah berita bohong atau hoax yang sering muncul di media sosial. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Di tengah tibanya 6.078 jemaah yang tergabung dalam 17 kloter di Debarkasi Solo hingga Rabu 10 Juni, duka menyelimuti kedatangan rombongan kloter 15, di mana seorang jemaah lansia asal kota Pekalongan dilaporkan wafat secara mendadak di udara saat penerbangan pulang menuju ke tanah air. Selain itu, asrama haji juga dijadwalkan menerima 3 kloter tambahan lainnya pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Dania Rahma. Dania.
10: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo diwarnai suasana duka, di mana diberi keberhasilan memulangkan 17 kloter dengan total 6.078 jemaah. Satu jemaah asal kota Pekalongan dikabarkan meninggal dunia kemarin. Jemaah tersebut bernama Ibu Nurjana yang berusia 68 tahun dari rombongan kloter 15. Almarhumah mengembuskan nafas terakhirnya di dalam pesawat saat perjalanan transit dari Jeddah menuju Bandara Kuala Namu sebelum penerbangan dilanjutkan ke kota Solo. Kepada RRI Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia membenarkan, almarhumah yang berangkat didampingi sang putra tersebut meninggal mendadak tanpa keluhan medis dan riwayat penyakit menonjol yang diduga akibat serangan jantung. Tibanya di Solo, jenazah langsung dievakuasi ke Asrama Haji Donohudan dan telah diserah terimakan pada malam tadi oleh Ketua PPIH kepada perwakilan pemerintah kota Pekalongan untuk segera dimakamkan. Kejadian ini menambah total jemaah wafat menjadi 39 orang.
11: Kita juga sudah melakukan untuk serah terima oleh Ketua PPIH kami, Bapak Kanwil, Bapak Fitrianto, diserahkan kepada asisten satu dari Kota Pekalongan dengan didampingi oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pekalongan. Kami prosesnya serah terima, jemaah evakuasi dari pesawat langsung diserahkan di sini, di Asrama Donohudan, lalu dilanjutkan perjalanan menuju ke Pekalongan. Jadi untuk proses pemakaman dan yang lain-lainnya dilakukan di rumah duka.
10: Baik, dan mendengar terkait jemaah yang sakit, Nabila menambahkan saat ini 3 orang masih dirawat di King Faisal Hospital dan 1 jemaah dari kloter 4 tertunda di Dakar, Mekah. Pihaknya berharap seluruh jemaah sakit segera pulih agar dapat melanjutkan sisa ibadah maupun kembali ke tanah air. Adapun agenda penerimaan jemaah di asrama haji ini akan dilakukan secara bertahap. Panitia menjadwalkan menerima kloter 19 asal Kendal pada pukul 9 pagi nanti, disusul kloter 20 asal Kendal pukul 17.30 sore, dan kloter 21 gabungan Semarang serta Kendal pada pukul 23.55 jelang tengah malam nanti. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke Jakarta, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat 2.000 lebih jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Setio Agung. Setio.
12: Ya, terima kasih pendengar. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat lebih dari 2.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Lebih rinci, sebanyak 2.579 jemaah haji dan 24 petugas kelompok terbang atau kloter yang tergabung dalam 6 kloter telah dipulangkan ke Indonesia. Proses pemulangan jemaah haji asal DKI Jakarta telah dimulai sejak awal bulan ini. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, memastikan seluruh petugas bersiaga selama fase pemulangan berlangsung. Mulai dari petugas layanan lansia, disabilitas dan perempuan, petugas distribusi air zam-zam, petugas porter koper jemaah hingga petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta dan Puskesmas setempat. Agus juga mengatakan mayoritas jemaah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh para petugas yang disebutkan tadi.
13: Alhamdulillah, dari nilai kepuasan jemaah yang memang dilakukan oleh tim Humas, bahwa mereka merasa merasa puas dengan pelayanan yang kami berikan, baik daripada saat embarkasi maupun sekarang ini pada saat embarkasi.
12: Pendengar, penilaian tersebut sejalan dengan pengakuan sejumlah jemaah yang telah tiba di tanah air. Salah satunya Safrudin, jemaah haji asal Jakarta Barat, yang mengonfirmasi pernyataan Agus tersebut.
13: Pelayanannya cakep, tahun ini pelayanannya cakep. Yang jelas itu untuk pelayanan tahun ini, alhamdulillah berkah untuk makanan semua, nggak kekurangan.
12: Ya, pendengar, fase pemulangan di Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan terus berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Paling dekat, Asrama Haji Pondok Gede atau Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima jemaah haji asal DKI Jakarta pada Sabtu esok, sebanyak dijadwalkan 389 jemaah haji. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima kepulangan sekitar 7.000 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam 19 kloter. Seluruh proses pemulangan diharapkan berjalan lancar. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan kenaikan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin atau 5,5% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
14: Laporan khusus.
15: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi...
16: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur yang memutuskan menaikkan suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Kenaikan juga berlaku pada suku bunga fasilitas simpanan dan fasilitas pinjaman yang masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Perry menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah Bank Indonesia mencermati pelemahan nilai tukar rupiah yang berlangsung lebih dalam dari perkiraan sebelumnya. Sebelumnya, pada rapat Dewan Gubernur Mei lalu, Bank Indonesia telah lebih dulu menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin.
15: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
16: Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal bersama pemerintah guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Melalui koordinasi tersebut, Bank Indonesia berupaya meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik untuk mendorong masuknya aliran modal asing, terutama ke sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI dan surat berharga negara atau SBN. Selain itu, kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan juga terus dijaga untuk mendukung stabilitas sistem keuangan serta nilai tukar. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia kembali menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
14: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
16: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat di tengah tingginya ketidakpastian global. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kedua instrumen kebijakan berjalan selaras, sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan tetap terjaga serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tahun 2027, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
17: Maka pada tahun 2027, nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per US dollar. Sedangkan suku bunga surat berharga negara tenor 10 tahun terkendali pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%.
16: Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah menguat signifikan usai pengumuman kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Pada penutupan perdagangan kemarin, rupiah tercatat menguat 0,71% atau 129 poin ke posisi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut respon masyarakat terkait dengan langkah dari BI menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,5%.
18: Saya seorang ibu rumah tangga, yang paling kami harapkan tentunya kondisi ekonomi yang stabil dan harga kebutuhan pokok tidak terus meningkat. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah yang diambil bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
19: Menurut saya kebijakan seperti ini tuh menunjukkan kalau adanya upaya untuk menjaga perekonomian di tengah tantangan global saat ini ya. Harapannya semoga kondisi rupiah bisa lebih kuat sehingga ekonomi nasional bisa tetap terjaga sih.
20: Kalau menurut saya sih terkait dengan hal ini hal yang wajar ya, karena kita ngelihat belakangan memang rupiah itu terus melemah ya, dan kayaknya pemerintah juga nggak bisa diem aja gitu terus, karena dari berbagai pihak juga kan selalu mengejar-ngejar, mempertanyakan dan apa yang mau dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah sendiri. Karena kalau misalnya kita tahu juga yang namanya perlemahan rupiah tuh mengaruhnya ke banyak hal, karena Indonesia itu komoditas yang impor itu masih banyak banget, kayak misalnya kedelai, tempe gitu ya, yang dimakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah gitu kan ya. Jadi ya itu sih hal yang necessary sih, dan semoga kenaikan suku bunganya ini nggak terus naik terus, dan mudah-mudahan rupiahnya juga bisa lebih stabil ya ke depan, karena kan kita ngelihat juga perang Timur Tengah masih terjadi gitu. Jadi semoga ya kondisinya bisa better lah.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menyelamatkan rupiah di tengah tekanan global. Naskah disusun oleh Tom Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net.
0: Menjaga stabilitas ekonomi tidak selalu berjalan beriringan dengan kebijakan populer. Terkadang, otoritas moneter harus menempuh jalan terjal demi membentengi bangsa dari risiko ekonomi yang jauh lebih besar. Langkah itulah yang diambil Bank Indonesia melalui keputusan menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Kebijakan ini otomatis turut mengerek suku bunga deposit facility ke level 4,5% dan lending facility menjadi 6,25%. Keputusan ini tentu mematik perhatian publik, apalagi diumumkan tepat di tengah tekanan hebat terhadap nilai tukar rupiah. Sebagaimana kita cermati, dalam beberapa pekan terakhir, rupiah terus mengalami pelemahan di luar perkiraan. Bagi Bank Indonesia, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah prioritas mutlak. Sebab, jika pelemahan ini dibiarkan terlalu dalam, dampaknya akan menjalar luas ke seluruh sendi ekonomi nasional. Pelemahan nilai tukar bukan sekadar angka di pasar uang. Ia berpotensi mengerek biaya impor, yang pada akhirnya memicu lonjakan harga barang dan melambungkan ongkos produksi industri. Kenaikan suku bunga pun menjadi pilihan instrumen yang rasional, sebuah langkah untuk memancing arus modal masuk, serta menjaga kepercayaan pelaku pasar di tengah ketidakpastian global. Kita sadari, bagi pelaku UMKM, kebijakan ini bukanlah tanpa tantangan. Akses pembiayaan yang lebih mahal tentu akan menguji rencana pengembangan usaha mereka. Namun di sisi lain, bagi penabung, kenaikan suku bunga ini menjadi insentif yang memberikan imbal hasil lebih kompetitif. Inilah dilema klasik yang kerap dihadapi bank sentral. Menjaga rupiah terkadang menuntut harga yang harus dibayar berupa perlambatan sementara pada aktivitas ekonomi tertentu. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan moneter tidak bisa bekerja dalam ruang hampa. Diperlukan sinergi yang solid dengan kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah dituntut untuk terus menjaga kepercayaan investor dan memperkuat fundamental sektor real. Akselerasi hilirisasi ekspor dan penarikan investasi berkualitas harus dipercepat demi menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih mandiri. Pada akhirnya, kita harus meyakini satu hal, semakin kuat fundamental ekonomi dalam negeri, maka semakin tangguh pula daya tahan rupiah terhadap guncangan eksternal. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Negara Sahabat. Kali ini Presiden menerima 9 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBBP di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Dari dunia olahraga, setelah berupaya sekuat tenaga, ganda putra Indonesia Devin Arta Wahyudi, Ali Fatir Raihan belum bisa masuk ke 32 besar Australia Open 2026 saat menghadapi wakil dari Hong Kong, Hung Kwe Chun Liu Chunwei dalam rubber game dengan skor akhir 17-21, 21-11 dan 13-21. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami ya, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini sudah dilengkapi dengan berbagai informasi bersama Pro 3 RRI, tapi jangan berkecil hati, mungkin yang tadi ketinggalan informasinya ya. Nanti boleh diupdate informasi selengkapnya di website resmi kami rri.co.id. Di sana lengkap informasi ekonomi, politik, hukum, olahraga, bahkan informasi haji juga selengkapnya ada di sana. Coba cek dulu, mungkin ada masukan untuk website resmi kami, boleh sampaikan di 081-6666-886. Sebari informasikan bagaimana informasi cuaca dan arus lalu lintas di sekitar Anda.

Gula merupakan salah satu sumber energi bagi tubuh. Namun, tahukah Anda bahwa ada batasan dalam mengkonsumsi gula setiap harinya? Batasan konsumsi gula setiap harinya ialah pada orang dewasa tidak lebih dari 30 gram. Anak-anak umur 7-10 tahun tidak lebih dari 24 gram. Dan anak-anak umur 2-6 tahun tidak lebih dari 19 gram. Dengan membatasi asupan gula harian akan membuat Anda terhindar dari resiko diabetes, kenaikan berat badan, dan obesitas. Maka dari itu, sayangilah tubuh Anda dengan menjaga asupan makanan setiap harinya.

Pendengar pagi hari ini kita juga akan lengkapi kebersamaan dalam Semarang pagi ini ya. Di dialog pukul 8 waktu Indonesia Barat kita akan bincangkan mengenai sekolah rakyat untuk memutus rantai kemiskinan. Yang ingin tahu sebetulnya sekolah rakyat itu diperuntukkan untuk siapa? Bagaimana cara mendaftarnya? Nanti pukul 8 kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Imam Maskur ya. Jadi nanti Anda boleh bergabung untuk tanya langsung di 024-831-6686 atau di 081-6666-886.

0: Hasilnya burem banget, gak kayak temanku yang HP-nya boba.
1: HP boba itu apa, nak?
0: Itu loh, Bu, HP yang kameranya ada 3. Hasil fotonya bagus-bagus banget. Aku mau juga dong, Bu.
1: Hei, HP-mu kan masih bagus. Lagian, kamu mau motret tugas atau buka studio foto, nak?
0: Tapi, aku malu, semuanya pada punya.
1: Nak, kamu itu masih sekolah. Selagi masih bisa nyala, buat belajar sama kabarin ibu. Gak usah lah, nak, malu-malu segala.
0: Ya udah deh, iya.
1: Udah, sini. Mending bantuin ibu masak. Nanti ibu beliin HP boba, tapi gak pakai HP.
0: Ibu.

Info pro zadu. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan dana bantuan operasi penyelenggaraan BOP untuk rukun tetangga atau RT sebesar Rp25 juta per tahun. Tahun ini 2026 akan segera cair. Dana BOP itu diproyeksikan mulai cair pada akhir Juni. Nantinya pencairan akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan pengajuan yang dilakukan masing-masing RT. Peraturan Wali Kota Perwal terkait BOP sudah lama selesai dan saat ini memang sedang dikonsultasikan ke Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK agar dalam pelaporan pertanggungjawaban tidak ada kesalahan. Otoritas Jasa Keuangan OJK memanggil dan meminta klarifikasi manajemen PT Toyota Astra Financial Service. Hal ini terkait dugaan pelanggaran dalam proses penagihan kredit di Kota Serang, Banten beberapa waktu lalu. Melalui keterangan resminya, OJK menyebutkan langkah ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap pelaku usaha jasa keuangan. Berdasarkan hasil klarifikasi awal, OJK meminta manajemen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penagihan yang dilakukan perusahaan, termasuk kerjasama dengan perusahaan jasa penagihan pihak ketiga, agar seluruh proses berjalan profesional, beretika, dan sesuai aturan. Info Pro 1.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Dialog Semarang Menyapa Pagi, Sekolah Rakyat untuk Memutus Rantai Kemiskinan. Kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Imam Maskur. Selamat pagi, Pak Imam.
1: Selamat pagi, Mbak. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam sehat ya, Pak Imam ya?
1: Alhamdulillah, mbaknya sehat.
0: Alhamdulillah, Pak Imam, membicarakan mengenai sekolah rakyat nih untuk memutus rantai kemiskinan. Jawa Tengah ini kan menjadi salah satu provinsi yang cukup progresif begitu ya dalam pengembangan sekolah rakyat. Gimana mungkin bisa digambarkan pembangunan operasional sekolah rakyat di Jawa Tengah? Silakan, Pak Imam.
1: Oh iya, alhamdulillah untuk sekolah rakyat teman-teman kabupaten kota di Jawa Tengah merespon dengan cepat berkaitan dengan program strategis dari Pak Prabowo, yakni sekolah rakyat yang tujuan utamanya adalah mengentaskan atau memutus mata rantai kemiskinan. Bahwa kita tahu bahwa untuk Jawa Tengah kemiskinan kita masih di persentase 9,39%. Meskipun kita sudah cukup bagus, sudah satu digit, tetapi kemiskinan kita masih boleh dikatakan masih cukup banyak di sini. Nah, oleh sebab itu, teman-teman kabupaten kota berkaitan dengan program strategis ini merespon dengan baik berkaitan dengan sekolah rakyat yang ada di Jawa Tengah. Untuk existing yang sementara ini sekolah rakyat yang ada di Jawa Tengah yang sudah berjalan dari tahun 2025 sampai dengan sekarang, ini ada beberapa sekolah rintisan, ada di 12 kabupaten kota sekolah rintisan, tetapi ada 14 titik sekolah rintisan di Jawa Tengah. Karena di Magelang itu ada dua tempat atau dua titik untuk melaksanakan kegiatan sekolah rakyat atau SRMA yang ada di Kabupaten Magelang. Kemudian di Surakarta juga ada dua titik. Yang pertama untuk SDR, Sekolah Dasar Rakyat. Kemudian Sekolah Menengah Rakyat tingkat atas itu juga ada di Kota Surakarta. Jadi totalnya sampai dengan saat ini sekolah rintisan yang ada di Jawa Tengah ada 14 titik di 12 kabupaten kota. Dan alhamdulillah tahun ini, tahun 2026, sudah mulai proses pembangunan ada di 11 kabupaten kota. 11 kabupaten kota, tetapi ada yang sekolah rintisannya 2025 sudah melaksanakan, tetapi tahun ini belum dibangun. Misalkan di Kota Surakarta, sudah ada sekolah rintisan tetapi belum dibangun sekolah rakyat dengan alasan karena memang tidak ada tanah seluas minimal 5 hektar. Kemudian di Kabupaten Blora sudah ada sekolah rintisan tetapi tahun 2026 belum dilaksanakan pembangunan sekolah rakyat karena masih proses dalam berkaitan dengan masalah tanahnya. Jadi 11 kabupaten kota ini termasuk di dalamnya ada kabupaten yang tidak ada sekolah rintisan tetapi langsung dibangun sekolah permanen. Misalnya di Kabupaten Brebes, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Cilacap itu tidak ada sekolah rintisan tetapi langsung dibangun sekolah permanen. Tahun ini alhamdulillah tahun 2025 sudah ada siswa 1.275 siswa. Dan tahun 2026 ini sudah mulai penjangkauan calon siswa sekolah rakyat. Dalam arti, mengapa penjangkauan? Karena di sekolah rakyat tidak ada pendaftaran. Adanya penjangkauan di mana orang-orang atau masyarakat atau keluarga yang punya anak usia SD, SMP maupun SMA yang masuk dalam desil 1 dan desil 2 nanti akan dijangkau oleh teman-teman pendamping dari Kementerian Sosial untuk diverifikasi dan validasi. Kemudian nanti diharapkan mereka masuk dalam asrama, baik itu sekolah rakyat dasar, sekolah rakyat menengah pertama, maupun sekolah rakyat menengah atas. Jadi harapannya nanti di tahun 2026 ini sudah mulai pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar ada di gedung-gedung yang baru yang sudah dibangun oleh dari pemerintah pusat. Saya kira itu, Mbak.
0: Oke. Pak Imam, mungkin pendengar Pro 1 RRI Semarang ada yang baru mendengar sekolah rakyat begitu ya. Bagaimana mendaftarnya, bagaimana bisa melibatkan anak-anaknya untuk bergabung di sekolah rakyat, gimana Pak Imam?
1: Sekali lagi bahwa sekolah rakyat tidak ada pendaftaran, adanya penjangkauan. Nanti dijangkau oleh pendamping. Pendamping dari PKH, pendamping dari BPNT nanti akan mengecek mana-mana keluarga yang masuk dalam desil 1 dan desil 2 nanti akan dijangkau oleh pendamping, kemudian nanti diberikan arahan-arahan lebih lanjut, karena di sini khusus untuk sekolah rakyat ini dikhususkan untuk masyarakat yang masuk desil 1 dan desil 2.
0: Mm-hmm.
1: Desil 3, desil 4 sampai seterusnya tidak ada tidak bisa masuk di sekolah rakyat, karena memang tujuan utamanya adalah memutus mata rantai kemiskinan. Harapan Pak Presiden, keluarga miskin jangan sampai melahirkan kemiskinan baru.
0: Betul.
1: Maka di sana harapannya yang desil 1 dan desil 2 dimasukkan ke dalam asrama, dengan tujuan utamanya mereka bisa sekolah dengan baik, mm-hmm. isinya tercukupi, tidak usah memikirkan biaya tiap harinya, mm-hmm. tidak usah ada bayaran tiap bulan dan sebagainya, karena full dibiayai oleh pemerintah pusat. Gitu, Mbak.
0: Oke, jadi memang penjangkauan ini dilakukan oleh pihak RT dan RW, begitu, kelurahan dan wilayah setempat ya, Pak Imam ya?
1: Bukan, penjangkauan ini dilaksanakan oleh pendamping, Mbak.
0: Oh, ada pendampingnya.
1: Dari Kementerian Sosial, iya.
0: Kalau dari masyarakat melihat ada yang belum masuk tapi dirasa itu cocok, bisa menghubungi ke siapa atau gimana, Pak Imam?
1: Bisa masuk di operator desa, agar ia bisa dimasukkan diproses validasi, mm-hmm. verifikasi dan validasi, agar mereka bisa diturunkan desilnya atau diusulkan mm-hmm. ke Kementerian Sosial agar desilnya yang asalnya 5 jadi masuk desil 2 atau desil 1, atau mungkin asal desil 3 atau desil 4 dimasukkan ke desil 1 atau desil 2, gitu, Mbak.
0: Oke, jadi memang bisa dilakukan perubahan ketika kondisinya itu menunjukkan ketidaksanggupan atau desilnya itu ya, Pak Imam ya?
1: Iya, betul. Iya.
0: Okay.
1: Yang jelas kalau seandainya ya sudah layak untuk masuk desil 1, desil 2, tapi di sana di hasil di lapangannya itu di desilnya itu masuk 3, 4 atau mungkin 5 dan seterusnya, itu nanti bisa diusulkan, kemudian nanti diproses oleh operator desa.
0: Baik, Pak Imam, ini kan ada yang berbeda ya, sekolah rakyat dari sekolah yang lain. Ada salah satunya yakni sistem boarding school atau asrama. Apa sebetulnya pertimbangan dibalik penerapan sistem tersebut, dan nilai-nilai apa mungkin yang ingin dibangun kepada para siswa?
1: Jadi kita tahu bahwa kabupaten kota juga sudah menggratiskan sekolah.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian pemerintah provinsi juga menggratiskan SMA, SMK juga sudah cukup banyak. Beberapa provinsi sudah menggratiskan untuk sekolah tingkat atas. Tetapi kita tahu bahwa kalau mereka tidak di boarding, keluarga dari keluarga miskin harus memikirkan tiap hari anak itu harus memakai kendaraan umum.
0: Mm-hmm.
1: Itu harus berbiaya. Belum nanti ada uang sakunya. Belum nanti pulangnya juga pakai kendaraan umum dan sebagainya. Mm-hmm. Ada iuran apa yang tidak dibiayai oleh sekolah dan sebagainya. Nah, bedanya di sekolah boarding ini, anak masuk ke asrama, semuanya full dari mulai pakaian, makanan, kemudian kebutuhan harian untuk mandi dan sebagainya, itu sudah dicukupi semua oleh pemerintah pusat.
0: Okay.
1: Termasuk buku-bukunya, termasuk laptop, semuanya dikasih satu-satu. Pakaiannya aja dikasih 8 stel, 8 macam. Kemudian sepatu, topi, tas, dan sebagainya sudah dipenuhi semuanya.
0: Oke, okay. Pak Imam, kita tahan dulu. Ada telepon masuk dari pendengar, ada Pak Thomas. Kita sapa dulu. Selamat pagi, Pak Thomas.
2: Selamat pagi, Mbak Silvi.
0: Silakan, Pak Thomas.
1: Ya, selamat pagi, Pak Thomas.
2: Selamat pagi, Bapak. Terkait dengan apa yang Bapak sampaikan dengan program sekolah rakyat ini, justru kami hanya mau menanyakan bagaimana dengan anak-anak jalanan, karena kita sering melihat mereka usia sekolah tapi sudah istilahnya minta-minta keliling, bahkan di tempat-tempat yang ramai gitu. Nah, apakah mereka bisa misalkan dengan operasi mereka ditangkap terus dimasukkan di sekolah rakyat itu, Pak, sehingga masa depannya akan lebih baik? Terima kasih, mohon pencerahannya itu.
0: Baik, terima kasih Pak Thomas ya. Gimana nih dengan anak-anak jalanan? Silahkan, Pak Imam.
1: Sangat setuju, Pak Thomas. Dan memang sementara ini banyak sekali anak-anak yang dari kondisi yang anak-anak yang memang rumahnya ada di kolong jembatan, kemudian rumah-rumah ada yang di kuburan dan sebagainya. Memang sudah kami jangkau beberapa yang ada di Solo, kemudian yang ada di Semarang. Alhamdulillah banyak yang sudah kita jangkau. Saya sangat setuju, dan memang itu tujuannya, tujuan utamanya itu. Anak-anak yang ada di jalanan, kemudian yang anak-anak fang dan sebagainya, itu harapannya bisa masuk di sekolah asrama. Tetapi harus pendekatannya sangat luar biasa, Pak Thomas, mohon izin, karena memang mereka sudah terbiasa dengan hidup bebas tanpa ada kendali dari keluarganya dan sebagainya. Ketika masuk asrama, biasanya awal-awalnya agak sedikit istilahnya nggak betah. Ini beberapa juga ada yang keluar, Pak Thomas, karena memang dia berpikirnya, terutama yang membantu orang tuanya, kayak misalkan para pemulung, kadang-kadang memikirkan orang tuanya, ini orang tua saya gimana, apa di rumah, apa bisa bekerja nyari rongsok dan sebagainya, ini gimana, akhirnya dia keluar. Tapi dengan pendekatan teman-teman guru dan pendamping, alhamdulillah bisa masuk ke asrama lagi. Makanya untuk Kementerian Sosial memang tidak hanya anaknya saja dibantu, tetapi orang tuanya juga diberdayakan. Kami dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga sudah mengalokasikan untuk 43 keluarga yang anaknya sekolah di sekolah rakyat dibantu dengan RTLH dari Pak Gubernur. 43 unit, satu unitnya dibantu 20 juta untuk rumah tidak layak huni. Kami yang di Dinas Sosial juga membantu untuk pemberdayaan kepada ibu bapaknya yang mereka punya usaha. Yeah. Kalau mereka punya usaha, kami beri bantuan sebesar 2,5 juta dari usaha ekonomi produktif. Kemudian dari Basnas juga ikut membantu rumah tidak layak huni dan juga membantu untuk pemberdayaan. Harapannya anak itu sudah tidak usah memikirkan orang tuanya, karena orang tuanya sudah diberdayakan oleh Kementerian Sosial dan juga dari OPD terkait, terutama yang ada di provinsi dan kabupaten kota. Begitu Mas Thomas,
0: okay.
1: Saya sangat setuju kalau seandainya anak-anak jalanan masuk ke sekolah rakyat, dan memang itu yang salah satu tujuan yang kita bidik adalah mereka yang masuk dalam kriteria itu, anak-anak jalanan, anak-anak pang, mudah-mudahan mereka bisa masuk di sekolah rakyat dengan baik. Gitu, Mbak.
0: Jadi memang sudah dijangkau bukan hanya anak-anaknya saja, tapi sampai ke keluarganya, begitu ya Pak Imam ya?
1: Betul.
0: Baik, karena keterbatasan waktu Pak Imam, pada kesempatan pagi hari ini boleh disampaikan ya, untuk tutup jumpa kita Pak Imam, ke depan apa harapan Dinas Sosial kepada masyarakat tentang keberadaan sekolah rakyat di Jawa Tengah ini? Silahkan.
1: Ya, harapan kami ketika masyarakat sudah dijangkau, kemudian anak-anaknya sudah masuk di sekolah rakyat, harapan kami keluarganya bisa mengikhlaskan, meridhoi, artinya diberikan doa saja kepada anak-anak kita agar mereka masa depannya cerah, kemudian orang tuanya bisa diangkat harkat dan martabatnya. Untuk yang sekolah rakyat dasar atau SRD, silakan orang tuanya sewaktu-waktu bisa nengok, boleh silakan. Tapi untuk sekolah rakyat menengah pertama, SRMP dan SRMA, ada waktu-waktu kunjungan tertentu yang sudah dibatasi. Khusus yang untuk sekolah rakyat dasar, kapanpun orang tuanya mau nengok, boleh. Karena kita tahu umur 6 tahun sampai dengan 12 tahun masih sangat dekat sekali dengan orang tuanya. Itu Mbak, matur nuwun.
0: Baik, terima kasih Pak Imam. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Selamat pagi Pak Imam. Siap. Selamat beraktivitas. Sehat selalu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pendengar, nanti kita akan lanjutkan ya di segmen kedua, masih mengenai sekolah rakyat untuk memutus rantai kemiskinan.

0: Anak-anak, ibu ada tebak-tebakan nih soal tanaman. Yang bisa jawab, nanti ibu kasih jajanan. Pertanyaan pertama, tanaman apa yang cocok untuk daerah pantai?
1: Saya. Tanaman bakau, karena berfungsi untuk menahan arus air laut.
0: Pinter, Dea. Nah, pertanyaan kedua nih, tanaman apa, siap ya semuanya, yang cocok untuk ditanam di lereng gunung?
1: Pohon kelapa?
0: Salah. Yang benar, pohon bambu. Selain jadi sumber makanan untuk panda, bambu itu punya akar yang kuat dan mampu menahan tanah. Apalagi waktu hujan deras, akar bambu dapat menyerap air berlebih sehingga mengurangi resiko longsor.
1: Keren sekali. Dia cuma tahu kalau bambu itu sering dibuat permainan egrang. Ternyata manfaatnya banyak ya.
0: Iya.

0: Sebelum kita lanjutkan di segmen kedua, pendengar, kami hadirkan terlebih dahulu informasi info terkini ya dari reporter kami Luki Setiawan mengenai polisi dalami kasus kekerasan yang dialami pelajar 16 tahun di Jalan Sompok Baru Raya Semarang. Luki, informasinya.
1: Ya, halo.
0: Silakan, Luki.
1: Baik, pendengar, Polrestabes Semarang tengah menyelidiki kasus pembacokan yang menimpa seorang remaja di wilayah Kecamatan Semarang Selatan. Korban diketahui masih berstatus pelajar, mengalami luka bacok pada bagian bahu kanan dan harus menjalani perawatan medis di rumah sakit. Kasih Humas Polrestabes Semarang, Kompol Riki Fahmi Mubarok mengatakan Polrestabes Semarang telah menerima laporan terkait peristiwa tersebut tertanggal 8 Juni 2026. Berdasarkan laporan yang diterima, kejadian terjadi pada Minggu 7 Juni 2026, sekira pukul 11 malam di Jalan Sompok Baru Raya, Kelurahan Lamperlor, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. Korban diketahui berinisial ATK, 16 tahun. Berdasarkan keterangan awal dihimpun penyidik saat kejadian korban sedang berbonceng sepeda motor bersama seorang rekannya yang pulang ke rumah. Saat melintas di lokasi itu, korban dan saksi diduga dipepet sejumlah orang yang tidak dikenal. Kemudian kelompok itu sempat meminta keduanya untuk berhenti, namun karena tidak mengindahkan permintaan itu, salah satu pelaku diduga melakukan pembacokan terhadap korban sebelum kemudian melarikan diri dan melarikan diri bersama rekan-rekannya. Akibat serangan itu, korban mengalami luka pada bahu kanan dan langsung mendapatkan penanganan medis di RSUP Karyadi. Menurut Kompol Riki, saat ini perkara itu sedang masih dalam proses penyidikan. Satreskrim Polrestabes Semarang bersama Polsek Semarang Selatan juga terus melakukan serangkaian penyelidikan guna mengungkap identitas para pelaku. Demikian informasi yang dapat saya laporkan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih informasinya Luki Setiawan. Tetap berhati-hati selama bertugas. Nanti kami update informasi lainnya kembali.

Beberapa orang pasti pernah merasa kagum dengan kecantikan atau ketampanan orang lain dan akhirnya memuji mereka. Tapi, terkadang melakukan dengan cara yang salah. Salah satunya dengan catcalling. Catcalling ialah penggunaan kata tidak senonoh secara verbal atau non-verbal yang terjadi di tempat umum. Contoh verbal seperti menggunakan siulan. Sedangkan non-verbal seperti menggunakan gestur fisik untuk memberikan komentar tentang penampilannya. Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Pelecehan Seksual, catcalling ialah salah satu yang bisa mendapatkan hukuman. Dalam Pasal 5 Nomor 12 Tahun 2022, dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pelecehan Seksual, pelaku catcalling mendapat hukuman pidana penjara paling lama 9 bulan dan denda paling banyak 10 juta rupiah. Jadi, stop catcalling.

0: Selamat pagi, Sekolah Rakyat untuk memutus rantai kemiskinan bersama pengamat pendidikan. Ada Pak Darmaning Tiaspati ya, selamat pagi.
1: Selamat pagi juga Mbak Selvi dan para pendengar RRI Semarang.
0: Kabar baik, sehat ya Pak Tias ya?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak Selvi dan para kru RRI Semarang.
0: Amin. Pak Tias, melihat Sekolah Rakyat yang ada saat ini, ada mungkin catatan-catatan yang disematkan buat Pak Tias dan kita bisa dengar juga ketika strategi pemerintah dalam memperluas akses pendidikan ini melalui Sekolah Rakyat untuk keluarga miskin? Silahkan Pak Tias.
1: Ya, sebetulnya secara gagasan itu Sekolah Rakyat itu menjawab kegelisahan selama ini. Saya selalu bertanya siapa yang harus membiayai anak-anak yang kelompok miskin ini. Tetapi dengan Sekolah Rakyat itu kan sebetulnya Presiden Prabowo ingin menunjukkan bahwa negara lah yang bertanggung jawab untuk membiayai anak-anak miskin ini dengan semaksimal mungkin, sehingga anak-anak ini bisa mengalami mobilitas vertikal dengan baik karena memperoleh layanan pendidikan yang baik, gitu ya.
0: Yeah.
1: Cuma karena ini ditempatkan di sekolah di Kementerian Sosial yang sebetulnya domainnya itu tidak menangani pendidikan, gagasan yang ideal itu juga menimbulkan persoalan, terutama terkait dengan tata kelolanya. Bagaimana kita akan membuat penormaan di dalam undang-undang Sisdiknas yang akan datang? Kalau kita membaca undang-undang itu kan selalu dijelaskan, menteri adalah menteri yang bertanggung jawab untuk titik-titik, misalnya dalam pendidikan ya, menteri yang bertanggung jawab untuk penyelenggaraan pendidikan. Nah, sementara yang kalau yang ada sekarang ini, menteri yang bertanggung jawab untuk penyelenggaraan pendidikan, kita kan ada tiga, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Pendidikan Tinggi, dan Menteri Agama. Nah, lalu sosialnya di mana gitu. Jadi ini persoalan yang saya kira persoalan terkait dengan tata kelola yang akan merepotkan gitu. Kalau misalnya di dalam undang-undang nanti Kementerian Sosial dimasukkan, nah bagaimana dengan tupoksi utama dari Kementerian Sosial itu sendiri? Jadi gagasannya bagus, tetapi mungkin implementasinya yang menimbulkan banyak persoalan di lapangan. Kira-kira seperti itu yang saya lihat. Dan sebetulnya mewadahi satu kelompok itu kan desil 1 sampai 3 ya.
0: Mm-hmm.
1: Gitu ya.
0: Desil 1 dan desil 2.
1: 1, 2 saja ya.
0: Iya, sampai 2 saja Pak Tias.
1: Oke, 1 sampai 2 ke dalam satu komunitas itu kan sebetulnya malah tidak mengembangkan anak-anak itu gitu. Kenapa? Karena lingkup pergaulan mereka kan akan di situ. Mm-hmm. Gitu ya. Lingkup pergaulan mereka itu antar anak-anak desil 1 dan 2.
0: Mm-hmm.
1: Mereka tidak memiliki relasi yang lebih luas. Padahal fungsi sekolah itu kan sebetulnya tidak hanya untuk proses pembelajaran saja.
0: Mm-hmm.
1: Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah membangun relasi itu.
0: Yeah.
1: Gitu. Nah, kalau relasinya dipersempit antar anak-anak di sini 1 dan 2,
0: mm-hmm,
1: bagaimana mungkin mereka bisa memperoleh, bisa melakukan mobilitas vertikal dengan lancar. Secara keterampilan, pengetahuan mungkin oke, tetapi bangunan relasinya terbatas.
0: Mm-hmm.
1: Itu yang catatan saya yang penting terhadap Sekolah banyak itu.
0: Oke, Pak Tias, tapi kalau kan tadi kita membicarakan mengenai desil 1 dan desil 2 begitu ya, apakah nanti juga akan muncul kecemburuan di desil 3 yang juga hampir

0: dekati juga, Pak Tias?
1: Kalau kecemburuan sih enggak, karena banyak juga orang tua yang bahkan untuk mendaftarkan ke situ itu kan juga ada keengganan-keengganan. Jadi agak beda ya, karena tidak semua orang tua itu berharap pendidikan anaknya itu diurusi oleh orang lain, meskipun itu oleh negara, meskipun itu mereka tidak mampu ya, tetapi banyak juga orang tua yang merasa pendidikan anaknya lebih baik ditangani sendiri gitu daripada di asrama atau di sini. Jadi kalau kecemburuan saya nggak melihat sampai sana.
0: Jadi aman ya kalau kecemburuan, karena banyak orang tua yang juga mempertimbangkan pendidikan yang didapat begitu ya Pak Tias ya?
1: Iya, betul gitu.
0: Pak Tias, ini kan ada perbedaan ya dengan sekolah biasanya. Mereka menggunakan menggunakan sistem asrama atau boarding begitu. Kalau Pak Tias mengamati sistem asrama yang digunakan sekolah rakyat, itu apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan masyarakat atau Pak Tias melihatnya bagaimana?
1: Ya, kebetulan saya juga sudah menengok sekolah rakyat itu secara fisik ya. Jadi kalau secara fisik, manajerial, pembinaan itu tidak ragu lah, tidak diragukan ya. Ada backup anggarannya cukup gitu ya. Asramanya juga, lingkungan sekolahnya juga bersih, rapi. Jadi kalau dari segi itu saya kira tidak ada problem. Yang problem justru tadi itu membangun relasi sosialnya itu. Karena itulah menurut saya yang saya usulkan adalah sekolahnya itu tetap ada ikut sekolah reguler terdekat gitu ya. Tetapi tempat tinggalnya itu di asrama gitu. Jadi pendidikan karakter dan peningkatan skillnya itu menjadi tanggung jawab Kemensos. Tetapi proses pendidikannya itu di sekolah-sekolah reguler. Menurut saya itu jauh lebih baik gitu. Jadi itu menjadi solusi dari tata kelola yang nggak jelas tadi gitu. Karena tata kelola pendidikannya tetap ada di Kementerian Pendidikan atau Agama gitu ya. Kan mungkin ada yang pengen sekolah ke madrasah gitu, ya udah, ada yang pengen sekolah ke sekolah umum, ya udah di sekolah di sini, tetapi berangkat dan pulangnya itu di asrama yang dikembangkan, yang dibina oleh Kementerian Sosial gitu. Jadi target pendidikan karakternya, fasilitasnya maupun peningkatan skillnya itu dicukupi secara maksimal gitu. Tetapi mereka juga mampu membangun relasi sosial yang lebih luas di sekolah-sekolah reguler itu. Dan tata kelolanya juga nggak akan membingungkan, karena memang anak-anak itu sekolah di sekolah reguler, meskipun pembiayaan dan pembiayaan personalnya maupun sekolahnya ditanggung oleh Kementerian Sosial. Gitu.
0: Baik, Pak Tias, kita tuh kan banyak program sebetulnya yang dihadirkan pemerintah untuk masyarakat. Memang tujuannya untuk kesejahteraan. Tapi kadang kita sering lupa bahwa ada indikator keberhasilan dari program tersebut. Kalau di sekolah rakyat, dari dunia pendidikan, indikator apa yang sebaiknya digunakan untuk mengukur keberhasilan sekolah rakyat?
1: Ya, karena mereka ini kan background-nya kan desil 1 dan 2. Kalau desil 1 dan 2 itu kan, kita semua pasti tahu secara fisik mereka mungkin ya tidak bisa berkembang secara maksimal dengan yang desil di atas, yang kecukupan gizi dan nutrisinya maksimal. dan pendidikan karakternya mungkin juga tidak sebagus seperti yang di desil atas ya gitu. Nah karena itu kalau saya sih melihat indikatornya bisa satu, secara fisik mereka tumbuh berkembang ya. Jadi keluar setelah keluar dari sekolah rakyat itu ya mungkin kulitnya lebih halus, mungkin ya lebih bersih, itu wajahnya juga lebih berseri, itu penampilannya lebih rapi, itu karakternya juga mungkin lebih sopan, kalau bicara tidak nama-nama binatang muncul, gitu ya. Itu menurut saya sudah cukup, lalu tentu penampilan teknisnya yang mereka miliki. Bagi saya sih begitu, karena memang ini dari desil 1 dan 2. Jadi indikatornya jangan terlalu muluk-muluk.
0: Tetap harus disesuaikan ya, Pak Tias ya?
1: Iya dong. Kita tidak bisa menggunakan indikator misalnya nilai TKA harus sekian. Gitu ya. Ya boleh gitu, tetapi harus diingat juga kelompok anak-anak ini.
0: Baik.
1: Atas belakang anak ini harus diperhatikan. Jadi kalau menurut saya sih itu secara fisik yang terlihat adalah wajahnya lebih berseri, kulitnya lebih bersih, penampilannya lebih rapi, gitu, bicaranya lebih teratur, perilakunya lebih sopan. Itu udah bagus.
0: Itu sudah bagus semuanya. Baik, Pak Tias, ya. Karena memang kita terbatas waktunya pada kesempatan pagi hari ini. Harapan mungkin dan sekali lagi rekomendasi untuk penegasan agar sekolah rakyat benar-benar menjadi instrumen peningkatan kualitas sumber daya manusia demi memutus rantai kemiskinan melalui dunia pendidikan. Pak Tias, silakan.
1: Iya, sebetulnya saya sudah pernah menyampaikan masukan langsung kepada Pak Noh sebagai ketua tim ya kalau nggak salah untuk pengembangan sekolah rakyat ini, yaitu tadi soal terkait tata kelolanya. Jadi sebaiknya Kemensos itu tidak membangun sekolah sendiri, tapi sekolahnya sekolah reguler, lalu asramanya di sekolah di Kementerian Sosial. Gitu, itu menurut saya yang paling mendesak, sebab kalau secara manajerial, dari yang saya lihat di lapangan, saya kira tidak ada masalah. Karena kan yang direkrut jadi kepala sekolah di sekolah-sekolah rakyat ini adalah guru-guru senior. Gitu, yang semula mengajar di sekolah reguler. Lalu tenaga gurunya juga tenaga guru muda-muda yang baru keluar dari perguruan tinggi, lalu mengikuti PPG dan kemudian diangkat menjadi guru P3K. Artinya kalau ini relatif lebih baik nasibnya, karena paling tidak gurunya itu sudah tenanglah, tidak mikir honor, tidak mikir gitu karena statusnya sebagai P3K itu. Dan nilai plusnya, karena guru-gurunya muda-muda, mestinya diajak berproses untuk lebih baik, itu jauh lebih mudah dibandingkan misalnya guru-guru yang sudah senior, yang mungkin gaptek dan sebagainya.
0: Baik, terima kasih Pak Tias perbincangannya pagi hari ini. Kapan-kapan kita ngobrol lagi dengan waktu yang lebih panjangnya, Pak Tias ya.
1: Iya, siap Mbak Selvi dan para pendengar radio RRI.
0: Semang. Sehat selalu Pak Tias, selamat pagi, selamat beraktivitas.
1: Ya, terima kasih.
0: Ya, kehadiran sekolah rakyat memang dinilai mampu ya menjawab kegelisahan mengenai pembiayaan pendidikan bagi anak-anak dari kelompok miskin, pendengar. Tapi memang tata kelola ini juga disoroti oleh pengamat pendidikan Darmaning. Tias, kita sebagai masyarakat bisa mengawal itu semua, memberikan saran, ya kan, memberikan kritik, karena memang yang diharapkan sekolah rakyat betul-betul bisa memutus rantai kemiskinan. Demikian dialog Semarang Menyapa pagi hari ini. Saya masih temani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Karena kami akan hadirkan sebentar lagi program Halo RRI.

0: Bisa gak sih kalau pas kita olahraga tuh gak usah di foto-foto gini? Bersih tahu.
1: Emang kenapa? Kamu gak nyaman?
0: Enggak. Aku tuh ngerasa gak nyaman banget. Kan foto kita ini bisa dilihat semua orang kan di aplikasi. Aku tuh pengennya ya udah olahraga aja, gak perlu di foto-foto kan.
1: Kalau kamu gak mau di foto, gampang. Kasih kode aja sama fotografer. Misalnya nih, kasih gerakan menyilangkan tangan di dada atau lambaikan tangan sambil bilang jangan di foto ya. Atau tutup muka pakai tangan atau topi. Fotografer pasti bakal paham kok.
0: Oh gitu ya, emang gak apa-apa? Mereka gak tersinggung gitu?
1: Gak apa-apa, setiap orang kan berhak atas privasinya. Dan foto adalah privasi. Setiap orang juga berhak kok untuk merasa nyaman saat berolahraga. Jadi gak apa-apa banget buat kita kasih kode dengan sopan, biar mereka tahu kalau kita keberatan.
0: Oh gitu, makasih ya tipsnya.
1: Sama-sama.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar informasi mengenai Bandara Kertajati resmi jadi milik militer asing. Kita cek kebenarannya dalam cek fakta. Unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Bandara Kertajati resmi jadi milik militer Amerika Serikat dan dijadikan bengkel. Faktanya klaim tersebut ialah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan kompas.com berjudul PT BIJB bantah isu Bandara Kertajati dikuasai militer AS. Foto bendera Amerika Serikat disebut hoax AI. Bandara Kertajati Bandara Internasional Jawa Barat dimiliki dan dikelola bersama oleh pemerintah provinsi Pemprov Jawa Barat melalui BUMN, yakni PT Bandar Udara Internasional Jawa Barat atau PT BIJB dan pemerintah pusat melalui PT Angkasa Pura Indonesia atau PT Angkasa Pura II. Dari pemberitaan itu diketahui bahwa PT BIJB menegaskan foto yang memperlihatkan bendera Amerika berkibar di Bandara Kertajati ialah hasil rekayasa artificial intelligence atau AI. Demikian cek fakta dari laman komdigi.go.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Halo Tugeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba melek, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Pemakaian sama, jumlahnya sama. Tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
1: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
2: Udah lama ngantri, ini loketnya buka. Tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ingin laporin, tapi kemana ya?
3: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.
4: Halo RRI, kembali hadir menemani Anda mendengar di hari Rabu ini 10 Juni 2026.
5: Betul sekali pendengar, bagaimana untuk satu minggu Anda, apakah berjalan lancar? Apakah sudah menemukan beberapa hal-hal yang janggal terkait dengan pelayanan publik atau mungkin fasilitas umum yang tampaknya harus segera ditingkatkan?
4: Yes.
5: Karena kalau saya rasa keluhan mengenai lalu lintas padat di wilayah Semarang Timur ini masih terus ada aja laporannya. Semalam saya juga mendapatkan informasi terbaru, katanya ada laka lantas ya, karena orang-orang melanggar lalu lintas.
4: Di mana sih?
5: Yang kemarin kita bahas di Telogosari.
4: Oh, di Telogosari, kok saya nggak tahu apa-apa sebagai warga sekitar ya?
5: Karena begitu, kejadiannya begitu cepat.
4: Iya memang, kalau kecelakaan nggak ada, yang pelan-pelan nggak ada. Namanya kecelakaan juga cepat.
5: Iya, dan ini menjadi pengingat kita semua pendengar untuk selalu hati-hati di jalan. Ya kalau merah berhenti, bukan berani ya maksudnya ya. Gitu.
4: Ya oke, okay. Ini ada langsung WhatsApp yang masuk ya.
5: Dari siapa?
4: Dari siapa ini? Saya tidak menyebutkan nama. 087832898 PLN listrik di Meranti Timur, Perumnas, Banyumanik, Semarang, listriknya mati. Supaya listrik dihidupkan kembali, katanya.
5: Oke,
4: gitu. Mama Risa telepon PLN ya, Mama Risa ya.
5: Dicek lagi, jangan-jangan tokennya habis itu.
4: Wow, Anda membuli pendengar Anda sendiri.
5: Tidak dong ya.
4: Tapi barangkali ya, atau mungkin ada gangguan konsleting di rumah sendiri atau di tetangga, boleh dicek dulu ya. Boleh disertakan namanya, ini siapa yang sudah mengirimkan WhatsApp, jadi kita nanti update-nya juga gampang. Ada satu lagi, ini sebentar tadi sudah memberikan informasi ya, akan ada gangguan aliran air ya, pekerjaan pelaksanaan pemasangan water meter diameter 6 inci di Jalan Palgunadi. Jadi ada ya pekerjaan tersebut, besok Kamis jam 10 sampai jam 7 malam, distribusi air ke pelanggan akan mengalami gangguan dan air akan mengecil hingga air tidak mengalir. Baik. Wilayahnya terdampak Poncowolo Barat, Tanah Mas, Surtikanti, Erowati, Banowati, Noroyono, dan sekitarnya.
5: Baik, rekan-rekan Palgunandi harus segera mempersiapkan diri terkait dengan gangguan air yang mungkin akan terjadi beberapa waktu ke depan.
4: Besok ya, jadi mungkin bisa di tandon dulu airnya, ditaruh ember dulu. Yang mau belum mencuci, mungkin mencuci hari ini gitu ya.
5: Betul sekali Pak Degar, karena air ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kurang. Dan jangan sampai malah apa coba?
4: Malah kita kesusahan jadinya. Nah, karena kan ini luas ya, jadi gak bisa menumpang ke tetangga juga.
5: Karena tetangga juga menantikan kehadiran air bersih.
4: Nah, kalau Anda punya kendala-kendala seperti itu, pendengar, atau kendala yang mungkin tidak bisa diselesaikan, barangkali ya, Halo RRI bisa menjadi salah satu penyelesaian masalah Anda. Betul ya sekali. Kan? Boleh sampaikan di WhatsApp kami 081-6666-886.
5: Dan juga di telepon pendengar, silakan di 024-8316-686.
4: Saya tunggu hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Halo
5: RRI.

Tahukah Anda kenapa pintu kamar mandi umum seringkali tidak menutup sampai lantai? Ternyata bukan karena hemat material atau desain yang sembarangan. Celah di bagian bawah pintu itu memiliki fungsi penting. Yang pertama, untuk sirkulasi udara, agar ruang kamar mandi tidak pengap dan bau. Yang kedua, mempermudah proses pembersihan, sehingga air dan kotoran lebih mudah terbuang. Dan yang tak kalah penting, untuk keamanan. Jika terjadi darurat, orang luar bisa lebih mudah melihat dan memberikan pertolongan. Jadi, meski terlihat sepele, celah kecil itu ternyata punya peran besar dalam kenyamanan dan keselamatan.

0: Pemakaian sama, jumlahnya sama, tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
1: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
2: Udah lama ngantri, ini loketnya buka, tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ini laporin, tapi kemana ya?
3: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.
4: Halo RRI, kembali hadir mendengar kali ini langsung bersama reporter kami ya, yang jemput bola mencari keluhan-keluhan masyarakat mengenai kenaikan harga BBM Pertamax hari ini. Ya, yang biasanya 50.000 lumayan. Sekarang kita tanya langsung sama Tika. Tika, informasinya.
5: Ya, Silvi, saat ini kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax yang menjadi sebesar Rp16.250 per liternya, kenaikan mulai semalam ini menuai beragam tanggapan dari masyarakat, di mana salah satu masyarakat yang mengeluhkan adalah Zikan. Ia ini mengaku merasa sangat terbebani dengan kenaikan BBM tersebut. Ia juga mengaku yang sebelumnya lebih memilih menggunakan BBM jenis Pertamax dengan alasan karena memang lebih ramah lingkungan dan juga lebih ramah terhadap kondisi kendaraannya. Ini saat ini justru mengaku lebih memilih untuk beralih menggunakan Pertalite karena adanya disparitas atau perbedaan harga yang cukup mencolok antara Pertamax dan Pertalite, yang di mana Pertamax ini baru naik semalam. Ia menyebutkan bahwa pagi hari ini ia mengaku lebih memilih membeli Pertalite dengan harga Rp40.000. Ini sudah full tank karena saat ini biasanya ia membeli Pertamax dengan harga Rp60.000 sudah baru full tank, tapi memang setelah dihitung-hitung ini nantinya akan membengkak lagi lebih dari Rp60.000 per liternya, sehingga ia lebih memilih untuk beralih ke Pertalite. Ia pun menyarankan kepada pemerintah agar disparitas antara harga Pertamax dan Pertalite ini jangan terlalu signifikan, karena ini dapat berimbas pada beralihnya masyarakat menggunakan BBM jenis subsidi tersebut. Dan ia juga menyayangkan kenaikan harga yang dilakukan oleh pemerintah karena dinilainya ini terlalu mendadak dan belum ada pemberitahuan dari hari-hari sebelumnya. Dan namun tanggapan berbeda disampaikan warga yang lainnya. Salah satu warga ini adalah Nugraha yang juga mengaku terdampak atas kenaikan harga kebijakan dari PT Pertamina Patraniaga tersebut, yang mana ia mengaku, salah satunya adalah Nugraha ini mengaku bahwa kenaikan harga tersebut cukup memberatkan, terutama bagi pemilik kendaraan yang saat ini ia menggunakan Pertamax karena BBM beroktan tinggi. Ia menyebutkan harga yang saat ini sudah naik ini sangat membebani pihaknya, namun meski begitu ia memandang bahwa kenaikan BBM jenis Pertamax ini bisa dimaklumi karena berbagai kenaikan sudah lebih dahulu dilakukan oleh negara-negara yang lainnya. Dan Nugraha juga mempertimbangkan saat ini untuk lebih menggunakan kendaraan listrik sebagai alternatif yang jauh lebih hemat. Dan ia juga berencana memasang panel surya untuk mengurangi biaya energi dalam jangka panjangnya. Dan tadi saya juga sempat menanyakan lagi pada salah seorang yang sebetulnya ini menggunakan BBM Pertalite, tapi ia juga mengaku turut terdampak atas kenaikan BBM jenis Pertamax ini, karena menurutnya saat ini banyak sekali SPBU-SPBU di Kota Semarang yang kerap kehabisan stok Pertalite, sehingga mereka ini terpaksa untuk membeli Pertamax meski harganya saat ini jauh lebih tinggi. Dan kondisi ini sangat dinilai sangat memberatkan, di mana terjadi juga atau dibarengi juga dengan kenaikan bahan kebutuhan pokok di masyarakat saat ini. Demikian informasi yang bisa saya laporkan, kembali ke Silvi di studio.
4: Baik, terima kasih informasinya Tika Budiman. Gimana Galih, kita beli Pertamax-nya gimana nih?
6: Beli Pertamax-nya kalau Pertalite antri banyak. Saya seperti itu sih, BDGR. Tapi tadi pagi saya melihat untuk beberapa SPBU ya, di exit tol Gayam Sari, tadi Pertalite terpantau sudah kosong. Tadi pagi saya sudah mengisi Pertamax ya, untuk pertama kalinya.
4: Dengan harga segitu.
6: Ya.
4: Ya, dan sebentar lagi saya akan mengisi.
6: Naik sepeda aja dah pendengar, atau naik kuda.
4: Kita. Naik kuda, kuda lebih mahal ya daripada kendaraan.
6: Bahan bakarnya kan rumput tapi.
4: Iya betul. Nah pendengar, nanti kita akan hubungkan kepada pihak Pertamina ya, kenapa sebetulnya. Sebenarnya alasannya kita sudah tahu, karena memang ada gejolak internasional yang menyebabkan mau tidak mau harus ada kenaikan harga. Bahkan Indonesia ini negara kesekian ya. Betul. Sebetulnya. Banyak negara-negara sebelumnya yang sudah menaikkan harga BBM di sana.
6: Tapi yang pasti kita terus berharap agar semoga kondisi global ini bisa segera membaik, karena imbasnya pasti juga ekonomi akan semakin membaik dan Indonesia bisa semakin tangguh lagi.
4: Betul, gitu. Bisa berdaya kembali ya.
6: Amin.
4: Baik, kita masih bersama Halo RRI. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: Dis, kok listrik di rumahku sering jeglek ya? Padahal cuma colokan dipakai banyak barang loh.
1: Nah, itu dia, Ja. Colokan yang gak terawat itu bisa bahaya, bisa konslet, bahkan kebakaran.
0: Waduh, aku kira cuma bikin listrik mati sebentar.
1: Jangan anggap remeh, kabel longgar, colokan overload, atau dibiarkan berdebu, itu bisa jadi sumber masalah besar.
0: Nah jadi harus gimana dong biar aman?
1: Rawat colokan dengan baik, jangan pakai berlebihan, cek kabel secara rutin, terus bersihkan dari debu.
0: Oke deh, mulai sekarang aku bakal lebih hati-hati.
1: Bagus, ingat colokan terawat, bahaya lewat.

0: Kita langsung update juga informasi cuaca kemaritiman pagi hari ini bersama prakirawan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang, ada Doni. Selamat pagi, Mas Doni.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Mas Doni, informasi gelombang tinggi pagi hari ini seperti apa nih?
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi kami awali dengan peringatan dini banjir pesisir atau rob yang berlaku hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Adanya fenomena banjir pesisir atau rob diprediksi terjadi hari ini, Rabu 10 Juni 2026 di wilayah pesisir utara Jawa Tengah pada pukul 14 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari banjir pesisir serta memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG. Informasi selanjutnya yaitu perakiraan cuaca wilayah layanan yang berlaku malam nanti, Rabu 10 Juni 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga esok pagi Kamis 11 Juni 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, serta perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan hujan ringan dengan arah angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Pekalongan hingga Kendal serta perairan Semarang hingga Demak, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arah angin dari timur laut hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 10 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara itu untuk perairan Jepara, kondisi cuaca diperkirakan hujan ringan dengan arah angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 10 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi terakhir yaitu perakiraan cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku malam nanti, Rabu 10 Juni 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga esok pagi, Kamis 11 Juni 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dengan arah angin dari tenggara hingga selatan. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 8 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori tenang atau berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk pasang surut, surut minimum diperkirakan terjadi malam nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat dengan tinggi muka air mencapai 0,2 meter. Sementara itu untuk pasang maksimum diperkirakan terjadi esok pagi pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan tinggi muka air mencapai 0,7 meter. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Ikuti terus update informasi cuaca maritim dari BMKG. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih Doni informasinya ya. Informasi tadi juga mengakhiri jumpa kita dalam Semarang pagi ini. Pendengar, setelah ini aktivitas siang hari Anda juga jangan takut kesepian begitu ya. Karena Pro 1 akan terus hadir menemani Anda menghadirkan berbagai informasi dan lagu-lagu terbaik untuk menemani aktivitas Anda. Saya Silvian Sori bersama pengarah acara Marnisa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, salam bahagia selalu untuk kita semua. Sampai jumpa esok hari.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa menyapa sahabat kita semua.
1: Halo, selamat siang pendengar dan juga pemirsa program 1 RRI Semarang dimanapun saat ini Anda bisa mengikuti siaran kami. Lama sekali ya, saya nggak ketemu pendengar dan juga pemirsa. Apa kabar? Mudah-mudahan baik, mudah-mudahan sehat. Dan siang hari ini kami akan segera hadir dalam satu sajian yang memang rutin kami laksanakan di setiap hari Rabu. Pendengar dan juga pemirsa, kami hadir dalam Jaksa Menyapa edisi 10 Juni 2026 dan saya Rosi akan bersama dengan Anda sampai nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar serta pemirsa, untuk kali ini kami juga sudah kedatangan tamu yang hadir di studio program 1 RRI Semarang. Begitu masuk tadi salah satu narasumber menyampaikan cukup lama gak ketemu karena yang lalu itu by Zoom gitu ya. Tapi alhamdulillah hari ini bisa ketemu lagi di studio program 1 RRI Semarang. Saya akan perkenalkan dua narasumber yang siap untuk berbagi informasi bersama dengan kita. Ini dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan, pendengar dan juga pemirsa. Ini yang pertama saya akan perkenalkan ya untuk Anda. Beliau adalah Kasupsi Penyidikan dan Pengendalian Operasi pada Seksi Tindak Pidana Khusus dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan. Ada Bapak Muta Alim SHMH. Selamat siang, Pak Alim.
2: Selamat siang, Mbak.
1: Iya, kabar baik, sehat.
2: Ya, kabar baik, alhamdulillah,
1: Mbak. Alhamdulillah, terima kasih, Pak. Nanti kita bakal ngobrol panjang tentunya terkait dengan topik kita hari ini. Ada satu lagi yang juga nanti akan bersama dengan kita, pendengar dan juga pemirsa. Ini ada Ibu Azahra Siva Anarki SH. Beliau adalah penelaah penuntutan dan penegakan hukum, calon ahli pertama jaksa di Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan. Bu Azahra, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat siang.
1: Iya, kabar baik, sehat.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, senang sekali hari ini ya pendengar, dua narasumber sudah hadir. Dan kali ini topik kita ini adalah, kalau biasanya kita berbicara langsung pada kasus per kasus gitu ya, ada yang bullying atau kemudian ada kekerasan pada perempuan dan anak misalnya. Tapi yang kali ini kita akan coba lagi untuk mengingatkan pendengar dan juga pemirsa, Pak Alim dan juga Bu Azahra, ini kita akan bicara tentang tugas dan juga fungsi kejaksaan. Nah, saya akan ke Pak Muta Alim terlebih dahulu. Pak, kenapa topik yang satu ini coba kita bagikan untuk pendengar dan juga pemirsa gitu ya di kesempatan siang hari ini?
2: Benar. Mengapa kami mengambil topik pembahasannya secara umum ini? Karena untuk menjelaskan, biasanya itu orang mengenal kejaksaan itu adalah orang yang melakukan penuntutan saja.
1: Padahal
2: ada beberapa bidang di kejaksaan itu yang mencangkup dengan tugas-tugas yang lainnya. Ada bidang pembinaan, bidang datun, intelijen, bidum, pitsus, terus PABBB berkaitan dengan barang bukti. Itu ada berbagai macam-macam. Sedangkan kita biasanya orang awam itu lihatnya secara kasarnya, lihatnya cuma penuntutan yang sidang-sidang saja gitu. Jadi kita untuk mensosialisasikan serta memberikan pengetahuan lah kepada masyarakat bahwa kejaksaan tidak hanya bekerja di bidang penuntutan saja, tapi ada bidang-bidang lain juga.
1: Gitu, pendengar dan juga pemirsa. Jadi sebetulnya cakupan dari Kejaksaan Negeri sendiri, utamanya ini Kabupaten Pekalongan dan se-Indonesia tentunya itu sama, itu ternyata bukan soal penuntutan saja, tapi ada seksi-seksi, ada bidang-bidang yang memang membawahi dari yang dibutuhkan oleh masyarakat. Iya. Gitu ya, Pak Alim. Mungkin bisa dijelaskan dulu nih, Pak. Yang terbaru, mungkin dari masa ke masa itu mungkin ada sedikit perubahan dan lain-lain dalam proses untuk bidang dan lain-lain. Tapi untuk saat ini di kejaksaan sendiri itu ada seksi apa saja dan sedikit boleh diberikan gambaran gitu ya. Ini menangani tentang ini menangani tentang ini gitu. Nah, iya. Untuk ini, silakan ini.
2: Kalau di Kejari sendiri ya, di Kejaksaan Negeri itu sendiri itu terbagi menjadi 6 bidang. Pertama, bidang pembinaan itu membawahi berkaitan dengan kepegawaian. Kemudian yang kedua bidang seksi intelijen, mm-hmm. itu berkaitan dengan biasanya pengamanan, penyuluhan, penegakan hukum. Kemudian ada yang ketiga itu adalah bidang tindak pidana umum, itu berkaitan dengan penuntutan yang biasanya orang mengetahuinya adalah bidum itu sendiri,
1: ya.
2: CPU itu maksudnya pada bidang bidum itu sendiri. Kemudian ada Bitsus atau bidang tidak pidana khusus, yaitu berkaitan dengan pengendalian perkara tipikor, itu maksudnya di bidang tidak pidana khusus. Kemudian selanjutnya ada di bidang perdata dan tata usaha negara, juga sebagai JPN, biasanya gitu mengenalnya masyarakat juga, jaksa pengacara negara, itu juga masuk di bidang datun. Kemudian yang terakhir itu bidang PA PBB, berkaitan dengan pemulihan aset dan barang bukti. Itu berkaitan dengan pengelolaan barang bukti maupun pengembalian aset untuk di kejaksaan. Kemudian untuk di Kejati, kan kok Kejari kan lebih tingginya Kejati, itu ada tambahan bidang, itu ada bidang pengawasan serta bidang tidak pidana militer, ada tambahan begitu juga. Kemudian dari bidang-bidang itu yang mana untuk menjadikan tupoksi-tupoksi kejaksaan itu bisa berjalan dengan lancar, itu gitu Pak.
1: Baik, jadi ada 6 bidang yang membawahi berbagai macam gitu ya. Bukan soal penuntutan saja. Mungkin kalau masyarakat pendengar gitu ya, pemirsa, itu hanya mengetahui kalau sidang tuntut-menuntut itu ada di kejaksaan. Ternyata tidak. Ternyata memang ada bidang-bidang lain yang harus kita ketahui. Saya akan ke Bu Azahra. Bu Azahra, kalau kita dengar tadi penjelasan dari Pak Muta'alim, itu kan memang ada, bukan hanya pada saat kejadian saja alias eksekusi atau persidangan dan lain-lain, tetapi ada juga sistem preventif yang dilakukan oleh pihak kejaksaan di dalam melayani masyarakat begitu. Mungkin Bu Azahra bisa menjelaskan terkait dengan preventifnya ini.
3: Baik, berkaitan dengan preventif atau pencegahan, sebenarnya memang itu adalah tema kami hari ini, berkaitan dengan tugas dan fungsi kejaksaan.
1: Okay,
3: salah satu bidang untuk melakukan pencegahan maupun penerangan hukum sendiri itu memang ada di bidang intelijen. Itu adalah tugas dari bidang intelijen, di mana kami melakukan adanya sosialisasi kepada masyarakat, mulai dari kegiatan jaksa menyapa maupun jaksa masuk sekolah ataupun jaksa garda desa, jaga desa, seperti itu. Jadi memang kalau berkaitan dengan penerangan hukum ataupun berkaitan dengan konsultasi-konsultasi beberapa perkara, memang lebih difokuskan untuk bidang intelijen yang memang langsung ibaratnya bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti itu. Karena memang di bidang intelijen sendiri memang ada programnya sendiri, jaksa menyapa, jaksa masuk sekolah, seperti yang saat ini kami lakukan untuk membuat masyarakat ini kita sama-sama melek hukum, seperti itu.
1: Edukasi ada di dalamnya.
3: Betul.
1: Ya. Oke, baik. Bu Azahra, kita kembali lagi. Ini tadi kan Pak Alim sudah menyampaikan bahwa ada 6 seksi begitu ya, 6 bidang, tindak pidana umum, tindak pidana khusus, intelijen, perdata dan tata usaha negara, kemudian ada pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti, dan juga ada bagian pembinaan tadi yang di awal disampaikan justru secara internal begitu ya. Tetapi kalau masyarakat ingin tahu sebetulnya undang-undang yang menaungi dari tugas wewenang dari kejaksaan itu, apakah masyarakat ini juga mempunyai gambaran atau itu tercantum dalam undang-undang nomor berapa gitu ya, terkait dengan tugas dan juga wewenang dari kejaksaan, Bu Azahra?
3: Baik, ini masyarakat memang bisa mengakses untuk segala peraturan, baik peraturan pemerintah, peraturan presiden maupun undang-undang sendiri memang sudah disebarkan secara langsung kepada masyarakat. Sedangkan berkaitan dengan tupoksi ataupun bidang-bidang yang ada di kejaksaan, baik di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri dan cabang Kejaksaan Negeri, memang itu ada di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang kejaksaan. Jadi di situ masyarakat bisa secara lebih jelas mengenal berkaitan dengan kejaksaan itu seperti apa, bidang, tugas pokok, wewenang, itu apa saja, bisa dicek di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang kejaksaan, seperti itu.
1: Oke, baik. Bu Azahra, Pak Muta'alim ditahan dulu. Saya akan ingatkan dulu untuk pendengar dan juga pemirsa yang barangkali ingin bergabung bersama dengan kami, boleh banget, silahkan ya pendengar. Jadi kami buka seluas-luasnya untuk Anda yang ingin berpartisipasi, berinteraksi langsung bersama dengan beliau berdua dari Kejaksaan Kabupaten Pekalongan ya. Silahkan di 024-8316-686 atau di 081-66-66-886. Ada satu lagi pendengar dan juga pemirsa, untuk Anda yang mengikuti siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, ada kolom live chat di sana, jadi bisa Anda gunakan gitu ya. Tinggalkan komentar Anda di kolom live chat, setelah itu nanti akan saya langsung bacakan dan akan ditanggapi oleh kedua narasumber kita untuk siang hari ini.
4: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila Radio Star 25, dan Stephen Radio Star 25. Ikuti juga talk show Kilau Pancasila bersama narasumber Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro 2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

0: Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih ya untuk Anda yang siang hari ini juga masih terus bersama dengan program Satu RRI Semarang dan masih bersama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan terkait dengan tugas dan juga fungsi kejaksaan. Dua narasumber kami hadir di studio program Satu RRI Semarang, Kasupsi Penyidikan dan Pengendalian Operasi pada Seksi Tindak Pidana Khusus, ada Bapak Muta Alim SAMH, kemudian ada juga penelaah penuntutan dan penegakan hukum, calon ahli pertama jaksa dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan, Ibu Azahra Siva Anarki SH, ini juga masih setia bersama dengan kita di sini. Line telepon, WhatsApp, kemudian aplikasi RRI digital bisa Anda akses ya pendengar. Jadi silakan untuk bisa bergabung bersama dengan kami. Pak Muta Alim, terkait dengan kalau kejaksaan itu kan identiknya sama jaksa, sudah pasti gitu ya. Tapi kemudian syarat untuk bisa diangkat jaksa, salah, diangkat menjadi jaksa, bukan diangkat jaksa. Itu apa sih Pak Alim, ini kan mungkin masyarakat juga ingin tahu apakah memang ada sekolah-sekolah khususnya atau bagaimana ini?
1: Benar, kalau di kejaksaan sendiri itu formasinya ikut dengan CPNS dari BKN, itu ada formasi yang seperti Mbak Zahra ini, seperti penelaah dan penegakan hukum, yang mana nantinya setelah menjalani masa calon jaksanya, dia akan melalui pemanggilan untuk melakukan pendidikan dan pelatihan di Badiklat di Jakarta. Setelah dari pemanggilan atau pendidikan dan pelatihan jaksa itu, barulah nanti bisa menjadi jaksa itu sendiri. Jadi ada berapa prosesnya, itu ikutin CPNS. Setelah CPNS menjadi masa calon jaksa dulu, baru nanti akan menjadi jaksa melalui pendidikan dan pelatihan jaksa di Jakarta itu sendiri. Jadi bukan masuk itu langsung jadi jaksa. Ya. Jadi harus ada pendidikannya terlebih dahulu berkaitan dengan tupoksi jaksa untuk bekerja sebagai jaksa itu sendiri dari calon jaksa.
0: Jadi memang pendaftarannya, perekrutannya itu melalui tes CPNS sama halnya dengan kementerian-kementerian lainnya. Apakah ini ada semacam semi militer dan lain-lain gitu ya, karena kan biasanya ada tinggi badan, berat badan dan lain-lain begitu. Secara fisik Pak Muta Alim?
1: Benar, kita di kejaksaan itu istilahnya semi militer juga. Karena ada syarat tinggi badan, berat badan, tes kesehatan itu juga diperlukan pada saat mendaftar. Jadi mendaftar seleksinya pun kita ada, bahkan sampai psikologi, psikotest itu juga ada. Itu kita diuji, dites, yang mana kalau lulus baru kita bisa dikatakan memenuhi syarat untuk menjadi calon jaksa sebelum pendidikan jaksa. Bahkan untuk pemanggilan pendidikan jaksa pun itu nanti melalui tes kesehatan kembali.
0: Jadi setelah masa calon
1: jaksa nanti akan dites lagi kesehatannya, apakah masih memenuhi syarat atau tidak. Kalau memang masih memenuhi syarat, maka bisa lanjut untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan jaksa itu sendiri gitu.
0: Oh gitu. Kemudian kalau untuk syarat pendidikannya bukan dari SMA ya, tetapi dari sarjana ya?
1: Kalau jaksa itu harus minimal pendaftaran atau perekrutannya itu minimal calon jaksa itu harus S1 hukum gitu. Kalau SMA mungkin ada, itu istilahnya kalau yang formasi lain itu seperti kayak pengawal tahanan itu bisa dari SMA itu bisa gitu.
0: Untuk Anda yang ingin bergabung boleh banget ya pendengar, silakan di 0248316686 atau Anda bisa juga melalui 0816666886. Yuk, yang pengen gabung untuk kesempatan kali ini sudah ada yang bergabung bareng kita. Saya akan bacakan dulu. Sayangnya enggak sebut nama ya ini ya. Boleh disebutkan namanya ya pendengar, biar kami juga lebih mudah untuk bisa menyapa. Kali ini dari 0815657 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang ini kan tuntutan dari masyarakat luar biasa terkait dengan hukum. Bagaimana cara secara internal kejaksaan untuk bisa meningkatkan profesionalitas dari internal Baik, kami bisa memahami yang ditanyakan 081-5657 sekian-sekian. Pak Alim, Bu Zahra, kita tahu bahwa masyarakat saat ini memang menaruh harapan besar kepada aparat penegak hukum, begitu ya, untuk bisa membuat masyarakat merasa aman, nyaman, berada di negara kesatuan Republik Indonesia, begitu. Apa upaya yang dijalankan oleh kejaksaan untuk mewujudkan ini? Mungkin saya ke Bu Zahra dulu, Pak Alim nanti setelah itu juga melengkapi, silakan.
2: Ya baik, memang kalau secara yuridis ini kan memang dari kejaksaan memang melaksanakan tugas fungsi atau wewenangnya memang bekerja secara independen, secara mandiri, tidak berkaitan ataupun terpengaruh pada pihak lain. Dan dalam praktiknya memang kami terus berbenah, kami terus mengintrospeksi diri dan memperkuat independensi ini, sebegitu. Kalau berkaitan dengan apa yang dilakukan dari internal kejaksaan, tentu saja kami memang ada kegiatan pengawasan juga. Itu dilakukan secara berkala juga, berkaitan dengan pemenuhan administrasi maupun pengawasan-pengawasan yang lain memang juga ada. Dan kami menyadari bahwa kepercayaan masyarakat saat ini memang merupakan salah satu aset terbesar kami. Dan salah satu dari kegiatan-kegiatan kami kan memang terbuka. Memang kami juga ada beberapa program lain, lalu juga berkaitan dengan kalau untuk penuntutan juga dapat diakses oleh publik, seperti itu. Jadi memang secara bagaimana nanti internal kejaksaan, kami memang juga ada dari pengawasan sendiri untuk mengawasi kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di satuan kerja, seperti itu.
0: Oke, baik, secara internal juga dikuatkan dengan pengawasan, harapannya juga apa-apa yang dilaksanakan itu juga berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan koridor, begitu.
2: Betul.
0: Ya. Oke, baik. Pak Ali, mungkin ada yang ingin ditambahkan terkait dengan tadi sih yang mengirimkan WhatsApp menyoroti tentang profesionalitas. Silakan.
1: Menambahkan yang benar yang disebutkan tadi Mbak Zahra, bilangnya ada berkaitan dengan pengawasan. Kita selalu dilakukan monitoring dan evaluasi atau MONEV itu
0: MONEV.
1: Per 3 bulan, biasanya per trimester, itu kita diminta pelaporan ataupun kinerja kita berkaitan dengan tupoksi masing-masing bidang, gitu. Kita selalu dimonitoring sama bidang pengawasan oleh Kejaksaan Tinggi yang berjenjang melalui jam was juga. Itu kita mengevaluasi kinerja kita, bahkan kalau setiap perkara yang begitu kiranya perkara itu menarik perhatian atau agak rumit atau susah gitu, kita diminta untuk expose dulu atau ke Kejati, bidang Kejati itu bidang pengawasan atau bidang PIDUM atau bidang PITSUS, bagaimana kinerja ataupun perkara ini itu bisa nggak lanjutnya, bisa profesional nggak ini kinerjanya. Jadi kita selalu melaporkan ke Kejati juga, ke Kejati juga bagaimana melaksanakan kinerja ini sebagai, biar bisa dikatakan sebagai profesionalitasnya bisa meningkat, begitu. Jadi kepercayaan masyarakat bisa tetap terpercaya, maksudnya trustnya bisa ada gitu. Dengan adanya monitoring dan evaluasi di bidang pengawasan itu sendiri. Jadi kita tidak dilepaskan begitu saja dalam penanganan perkara. Kami masih ada dipantau, masih ada monitoring dan evaluasi bidang pengawasan berkaitan kinerja-kinerja kita sebagai jaksa maupun jaksa pengacara negara, ya, di bidang kejari masing-masing gitu.
0: Oke, baik. MONEV dilakukan 3 bulan sekali, tetapi di dalam pelaksanaannya itu tentu juga ada pengawasan yang melekat gitu ya, di setiap menjalankan tugas. Begitu, terima kasih untuk 081-5657 sekian-sekian. Ini sudah ada lagi yang bergabung bersama dengan kita dari 08783 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Bu, bagaimana dengan apa ini? Oh, bukan LG ya, IG ya? IG mungkin ya. Bagaimana dengan IG dari Kejaksaan Kabupaten Pekalongan? Apakah sudah mulai diisi dengan tren-tren edukasi yang sekarang ini? Karena sepertinya itu akan lebih masuk ke anak-anak muda untuk mendapatkan, baik, oke, mendapatkan informasinya gitu ya. Jadi penggunaan media sosial, berarti untuk sistem mungkin sosialisasi begitu ya, pemanfaatan media sosial. Saya ke Bu Azahra dulu, Kabupaten Pekalongan apakah juga sudah memanfaatkan media sosial itu untuk mengedukasi kepada masyarakat? Sekarang kan memang trennya selalu berganti tiap hari kayaknya ya. Silakan nih.
2: Baik, kalau dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan memang bisa dicek sendiri Instagramnya, memang di situ sudah ada beberapa kegiatan yang memang kami lakukan dan situ dan di situ memang sudah terekspos juga beberapa kegiatan mulai dari mungkin kepala seksi kajari kami sudah ada kegiatan apa saja di situ tertulis jelas berkaitan dengan tanggal maupun hari berkaitan dengan edukasi hukum. Sebenarnya kalau misalnya dari kejaksaan sendiri ada Instagramnya sendiri, kalau tidak salah saya itu username-nya Adiaksa Digital, berkaitan dengan penerangan hukum itu sendiri apa saja. Kalau misal di situ membuka beberapa kasus kayak misal kalau misalnya di persidangan anak, apakah itu bentuknya terbuka atau tertutup, sidang terbuka untuk umum atau tertutup,
0: pakainya seragam atau enggak gitu.
2: Itu memang ada Instagram-nya sendiri. Jadi tidak serta-merta harus di Kejaksaan Negeri masing-masing seperti itu. Memang ada juga banyak sekali platform dari kejaksaan sendiri yang memang sudah membuka ada berkaitan dengan edukasi hukum seperti itu.
0: Jadi memang kejaksaan itu juga berusaha untuk mengikuti ini ya, apa perkembangan zaman sekali. Bagaimana bergesernya mungkin informasi secara konvensional dengan media sosial ya.
2: Betul sekali, karena memang teknologi informasi semakin berkembang juga, anak-anak juga sudah mulai pegang HP dan itu tidak bisa dibatasi, belum tentu juga orang tuanya memantau, sehingga apabila berkaitan dengan hukum memang secara secara platform memang kami aktif di Instagram seperti itu. Dan apabila memang ada yang ingin ditanyakan, mungkin sekiranya masyarakat ingin bertanya bisa
0: boleh DM.
2: Boleh sekali. Di situ memang kami
0: adminnya
2: terbuka.
0: Adminnya ready ya?
2: Ready. Ready sekali kalau untuk itu.
0: Mimin kejaksaan.
2: Betul.
0: Oke, baik. Pak Ali mungkin ada yang ingin ditambahkan. Ternyata sekarang ini tuh banyak mungkin badan-badan atau lembaga-lembaga, instansi pemerintah itu juga banyak yang menggunakan platform sosial media itu sebagai sistem edukasi yang dirasa tuh kayak pas menyasarnya itu anak-anak muda. Gimana nih Pak, tantangan ke depan ada konten kreator khusus dari Kejaksaan Kabupaten Pekalongan mungkin?
1: Untuk menambahkan yang tadi ya Mbak, berkaitan apakah sudah ada edukasi di IG Kejaksaan Kabupaten Pekalongan sendiri, kita sudah ada, tapi kita akan meningkatkan. Misalkan adanya gimana, contohnya misalkan setiap kita kegiatan tahap 2, tahap 2 itu apa? Dia di situ memasukkan bagaimana secara edukasi bahwa tahap 2 itu adalah pelimpahan dari polisi ke kejaksaan, penyerahan tersangka dan barang bukti. Jadi di situ ada edukasi bahwa tidak serta-merta kita langsung ke sidang gitu. Jadi ada
0: prosesnya,
1: tahap 2 dari kepolisian atau penyidik itu ke kejaksaan terlebih dahulu. Maka mengedukasi juga untuk memberi pengetahuan masyarakat bahwa tahapan dari proses persidangan tuh ada di kejaksaan tuh setelah tahap 2-nya gitu. Bukan langsung serta-merta ke pelimpahan ke persidangan. Terus kemudian kalau ada kegiatan-kegiatan narasumber, bimtek, kita juga selalu memposting berkaitan dengan hal-hal tersebut. Tapi kita juga selalu berinovasi dan meningkatkan bagaimana bisa masuk ke ranah sosial media yang untuk anak-anak muda itu sendiri, biar bisa menjadi edukasi-edukasi, tapi juga bisa menggait lah masyarakat supaya aktif dan juga memberi pengetahuan berkaitan dengan hukum khususnya di Kabupaten Pekalongan itu sendiri, Mbak.
0: Okay, baik. Pak, kalau di kejaksaan itu boleh nggak sih menggunakan tren-tren yang sekarang, misalnya ada kicau mania gitu, sistem edukasinya pakai itu sudah ada ini belum sih Pak, tim khusus gitu misalnya, jadi pengen tahu ya pendengar dan juga pemirsa.
1: Mungkin itu di Kejagung ya, misalnya kan di bidang penerangan hukum itu sudah mulai lah masuk
0: gitu.
1: Kalau di Kabupaten Pekalongan sendiri berkaitan dengan SDM, karena kami masih sedikit ya kategorinya, pegawainya, untuk membuat ataupun menginovasi, itu kita masih perlu banyak SDM-SDM yang bisa untuk membantu kami. Tapi di sini juga memang di Kejaksaan boleh saja konten itu dikasih background-background atau backsound-backsound.
0: Gak ada larangan ya Pak ya?
1: Gak ada, yang penting pada kontennya situ kita masih aman gitu, masih sopan, tidak melanggar hukum itu. Kalau untuk seru-seruan di belakangnya, backsoundnya
0: gak ada masalah, boleh masalah aja.
1: Yang penting jangan ada bahasa-bahasa kasar juga kan gitu, yang merujuk-merujuk asusila juga gak boleh gitu.
0: Ada batasan, tetapi sebetulnya kreativitas itu juga dibuka. Yang penting edukasinya itu bisa sampai langsung kepada masyarakat gitu ya, tersampaikan secara utuh. Oke deh, jadi penasaran kan, jadi bagaimana kalau sistem edukasi dari kejaksaan itu seperti apa? Tadi sudah dijawab oleh Bu Azahra dan juga Pak Alim. Pendengar dan juga pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah ini saya buka kembali untuk Anda yang ingin gabung ya. Tapi boleh dong untuk dikasih nama agar saya juga lebih mudah ya untuk menyapa. Jadi bisa gunakan 0248316686 atau di 0816666886. Kami akan segera kembali setelah satu lagu ini ya.

0: Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih ya untuk Anda yang juga masih bergabung bersama dengan kami. Kami juga masih buka kesempatan di 0248316686 atau di 0816666886. Kalau Anda ingin bergabung melalui DM Instagram kami itu juga boleh sebetulnya ya pendengar. Tapi juga dipastikan ya kalau jaringannya saat ini juga tersambung dengan baik. Jangan sampai nanti selesai Jaksa menyapanya baru bisa masuk, nanti gak bisa tersampaikan. Jadi boleh untuk gabung bersama dengan kami. Sekali lagi kami kali ini juga bersama dengan narasumber dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan. Ada Bapak Muta Alim SHMH, kemudian ada juga Ibu Azahra Siva Anarki SH yang siap untuk menjawab pertanyaan Anda. Jangan lupa namanya disertakan biar kita gampang untuk menyapa. Saya ke Pak Alim terlebih dahulu. Pak Muta Alim, di banyak orang itu kan juga penasaran gitu ya. Ini ada satu yang memang katakanlah masih menjadi ya pro kontra, pembicaraan hangat gitu ya. Itu adalah tentang aset. Wah, ini kalau terkait dengan pemulihan aset dan juga pengelolaan barang bukti, sebetulnya seksi ini tuh bergeraknya itu seperti apa sih Pak? Kan banyak yang kemudian bertanya-tanya tentang kasus tindak pidana korupsi katakanlah. Itu kan ada yang namanya gimana kalau asetnya kita bekukan gitu, karena itu merugikan negara dan lain-lain gitu ya. Tapi sebetulnya seksi pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti itu kewenangannya itu sejauh apa sih Pak?
1: Iya, seksi pemulihan aset itu kan melakukan pengelolaan terhadap barang bukti dan barang rampasan yang mendukung kinerja seksi tidak pidana khusus maupun seksi tidak pidana umum. Nah, dalam seksi ini awalnya dulu memang bukan PABBB, bukan pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti, tapi memang kasih barang bukti dan apa namanya?
2: Barang rampasan.
1: Nah, barang bukti. Nah, begitu. Jadi memang pengelolaan saja. Badan mengelola berkaitan dengan barang bukti.

0: dan lain sebagainya, itu adalah bidang PABBB ini yang melakukan pengelolaan dan perawatan. Kemudian ada penambahan lagi, yaitu pemulihan aset. Pemulihan aset di sini, jika misalkan ada bidang tidak pidana khusus, dia melakukan penyitaan, ada penyitaan misalkan tanah atau dari hasil tidak pidana korupsi, itu adalah tugas bidang PABBB yang mana nanti akan menjadi pemulihan aset ketika itu sudah dilelang. Jadi dari tanah itu yang proses pelelangan, proses untuk bisa menjadi uang masuk negara, itu adalah dari PABBB itu sendiri. Jadi dia pemulihan aset di situ adalah dari hasil tindak pidana itu sendiri untuk dikelola sama bidang PABBB untuk menjadikan pengembalian keuangan atau kerugian negara.
1: Jadi itu nantinya bukan menjadi hak milik dari kejaksaan, bukan? Oh, ya, iya. Kembali disetorkan negara. Kepada kas negara. Iya. Oke, Bu Azahra, mungkin ada yang ingin ditambahkan terkait dengan seksi pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti, karena kita tahu bahwa masyarakat itu semakin mendapatkan banyak informasi gitu ya dari masifnya media sosial itu. Tetapi yang perlu kita dengarkan, perlu kita menjadi acuan, ini kan tentu juga keterangan-keterangan atau informasi-informasi yang valid tentu dari sumbernya ini, Bu Azahra, terkait dengan pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti ini.
2: Kalau untuk PABBB memang tidak semuanya itu kembali atau dirampas untuk negara. Jadi ada barang bukti yang merupakan hasil dari tindak pidana, entah itu tindak pidana di bidang pidana umum, yaitu misal pencurian, pengeroyokan, ataupun tindak pidana umum lainnya, itu tidak semuanya akan dirampas untuk negara. Jadi kalau untuk barang bukti memang terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama mungkin akan dikembalikan kepada saksi atau terdakwa atau kepada orang yang berhak. Seperti itu. Lalu ada akan dirampas untuk negara. Misal, kalau untuk saat ini pengelolaan aset dan barang bukti ini memang sedang ketat sekali. Kalau misal dari bidang tindak pidana umum, karena yang paling berkaitan dengan berkaitan erat dengan barang bukti kan hanya untuk seksi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Semisal saya ambil contoh di bidang tindak pidana umum untuk kasus pencurian sepeda motor, apakah hanya sepeda motornya yang kami sita untuk pembuktian nanti di persidangan? Tidak. Yang harus kami sita juga berkaitan dengan kelengkapan. Seperti itu. Apa gunanya kelengkapan itu, BPKB ataupun STNK itu disita, adalah untuk nantinya akan kembali kepada yang berhak. Entah itu korban, entah itu motor yang digunakan untuk tindak pidana dari terdakwanya akan kami kembalikan. Jadi tidak serta-merta ini langsung masuk kepada uang negara seperti itu. Tidak semuanya itu akan dilelang seperti itu. Jadi memang kalau untuk pengelolaan barang bukti ini sendiri sangat ketat untuk ini hasil dari tindak pidana ataupun digunakan pada saat tindak pidana seperti itu. Kalau untuk uang, katakanlah pencurian uang seperti itu, apakah uangnya nanti masuk ke negara, dirampas untuk negara atau nanti bagaimana, itu nanti tergantung bagaimana hakim memutusnya seperti itu. Karena salah satu fungsi dari adanya penuntut umum adalah melaksanakan putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap ataupun ingkrah, baik di upaya hukum, baik di pengadilan negeri ataupun upaya hukum banding maupun kasasi, seperti itu.
1: Oke, baik. Jadi penetapan untuk itu nanti kembalinya ke kas negara ataukah tidak, ataukah dikembalikan kepada yang berhak, misalnya dalam kasus pencurian dan lain-lain, itu tentu ada proses yang mengiringi itu gitu.
2: Betul
1: ya.
2: Sekali.
1: Oke, tidak semata-mata kemudian semuanya akan kembali ke negara. Itu tetap ada semacam waktu yang dibutuhkan untuk mendalami kasus tersebut.
2: Betul
1: ya?
2: Sekali. Jadi kalau untuk misal berkas tindak pidana umum seperti itu, penuntut umum ini, jaksa yang ditunjuk sebagai penuntut umum dalam P16A ini wajib untuk meneliti berkas perkara. Apakah meneliti berkas perkara hanya untuk menentukan tindak pidana ataupun apa saja yang dilakukan berkaitan dengan kronologi dan lain-lain, tentu saja tidak, karena memang juga harus berkaitan dengan barang bukti nantinya eksekusinya bagaimana, itu sangat diperlukan seperti itu.
1: Oke, baik. Silakan pendengar dan juga pemirsa, ini barangkali Anda punya pertanyaan gitu ya, mumpung kita ketemu terkait dengan tugas dan juga kewenangan tugas fungsi dari kejaksaan ini silakan untuk di 02483166686.

0: atau di 0816666886. Anda bisa juga melalui aplikasi RRI Digital pendengar, atau Anda bisa juga DM kami gitu ya, di Instagram kami itu juga boleh, silakan. Di sekali lagi di 0248316686 atau di 0816666886. Coba saya cek dulu ini. Oke, ini sudah ada yang bergabung bersama dengan kami. Terima kasih Pak Juni Abadi. Oh baik, ini hanya mengikuti siaran kami, menyimak gitu, matur nuwun. Kemudian ini ada lagi dari 081362223 sekian sekian. Selamat siang Bapak Ibu narasumber. Apakah boleh kami sebagai masyarakat ini memberikan kritik dan juga saran kepada pihak kejaksaan? Nama kami itu akan dilindungi atau tidak? Oke, tidak menyebutkan apa kritik sarannya, tetapi mungkin yang ingin diketahui oleh beliau adalah apakah boleh kita itu kasih masukan gitu, ada catatan, masukan, saran, kritik gitu ke kejaksaan. Pak Alim boleh nggak masyarakat?
1: Boleh saja, Mbak. Kita tidak menutup akses untuk kita dikritik atau memberi saran, tapi dengan bahasa atau penataan bahasa yang bagus ya. Maksudnya jangan sampai ada bahasa-bahasa yang bahasanya tidak enak. Maksudnya kita menyampaikan dengan hal-hal yang bagus, nanti hasilnya juga akan hal-hal yang bagus. Apalagi kita kalau misalkan dikasih saran atau masukan yang baik-baik, itu akan kita terima dan kita akan introspeksi itu sendiri, apakah kinerja kami kurang baik sehingga ada masukan supaya ini saran biar kinerja kita lebih baik lagi. Kita akan terbuka juga untuk masukan saran ataupun kritik, tapi yang sopan ya bahasanya gitu. Gitu sih, Mbak.
0: Oke, baik. Jadi kritik dan saran yang membangun itu sangat dibutuhkan oleh kejaksaan agar terus berbenah gitu ya. Tetapi adakah selama ini kasus-kasus yang kritik dan sarannya itu sebaiknya tidak dilakukan, Bu Azhara? Maksudnya kayak misalnya apakah ada surat tanpa identitas dan lain-lain itu tetap boleh tetap ditanggapi atau tidak?
2: Berkaitan dengan hal tersebut, sejujurnya memang kami menerima segala kritik dan saran yang membangun. Kami tidak menutupi sama sekali, maupun berkaitan dengan tadi sebelumnya adalah berkaitan dengan identitas dari
0: ya, akan dilindungi
2: orang,
0: atau tidak,
2: akan
0: gitu.
2: Dilindungi atau tidak. Justru kami wajib melindungi kalau untuk itu, karena memang ada untuk hak-hak pelapor maupun berkaitan dengan aduan itu memang wajib untuk dilindungi seperti itu. Untuk kritik dan saran, kami tidak menutup. Kami juga memahami secara baik. Selagi ini demi kebaikan kami bersama, kami paham bahwa setiap instansi tentu saja tidak mungkin lepas dari ada kesalahan seperti itu. Jadi kami tetap membangun. Apabila ada kritik maupun saran yang masuk, kami akan terus berupaya untuk introspeksi diri. Seperti itu.
0: Boleh, silakan disampaikan dengan cara yang baik, dengan bahasa yang baik, dengan kritik saran yang tentunya juga membangun, dan kejaksaan sendiri ini juga terbuka lebar atas kritik dan saran untuk terus berbenah pastinya ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah bergabung, pendengar dan juga pemirsa. Saya hanya menyisakan satu segmen lagi bersama dengan beliau berdua untuk siang hari ini. Jadi kesempatan baik untuk Anda yang ingin bertanya, silakan di 0248316686 atau di 0816666886.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih ya untuk Anda yang siang hari ini juga masih bersama dengan kami. Memang sayangnya waktu saya tersisa bersama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan untuk edisi kali ini itu hanya sekitar 5 menit saja pendengar ya. Jadi kalaupun ada pertanyaan mungkin singkat aja. Satu pertanyaan boleh deh di 0248316686 atau di 0816666886 bila belum. Saya juga akan kembali berbincang bersama dengan Pak Muta Alim dan juga Ibu Azahra. Pak Alim, kejaksaan ini kan sebagai salah satu lembaga penegak hukum itu kan pasti mempunyai semacam target, mempunyai semacam tuntutan dari pemerintah gitu ya, untuk apa sih yang harus dilakukan gitu ya, sebuah lembaga besar kejaksaan ini untuk kemaslahatan masyarakat.
1: Iya, untuk di kejaksaan sendiri memang ada target. Kita ada target-target kinerja kita sendiri. Untuk khususnya kalau bidang tindak pidana khusus ya, bidang pidana khusus kita juga ditargetkan atau ditugaskan kita untuk pemberantasan tindak pidana korupsi yang ada di kabupaten ataupun kota yang masing-masing kejari gitu. Jadi tiap tahun kita selalu mengevaluasi dan kita juga melakukan penyelidikan, penyidikan berkaitan dengan kinerja apakah ada indikasi atau dugaan-dugaan dari tindak pidana khusus ataupun tipikor itu sendiri. Kemudian dari bidang tindak pidana umum itu juga meskipun itu kan dari apa namanya dari pelakunya ya, kalau hidup itu adalah dari pelakunya, semakin banyak itu bagaimana. Nah kita juga ada target itu sendiri memang, karena apa, di sisi lain kita juga harus di bidang intelijen adalah melakukan penyuluhan hukum, penerangan hukum, penegakan hukum untuk supaya tidak ada kejahatan lah di situ. Tapi di sisi lain juga ada di Bidum. Di Bidum sendiri adalah melakukan penegakan hukum di situ untuk pemberantasan itu sendiri, pelaksanaannya ada di Bidum. Jadi ada dua saling bekerja sama adalah di bidang intelijen untuk penyuluhan hukum supaya masyarakat itu tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Kemudian dalam penegakan hukum ada bidang tindak pidana umum itu sendiri. Kita melakukan penegakan hukum dalam proses peradilan melalui di pengadilan negeri itu. Jadi kemudian dipicus juga untuk pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri, Mbak. Gitu. Jadi kita memang ada target-targetnya. Gitu.
0: Mungkin Bu Azahra juga punya ini ingin menambahkan terkait dengan kejaksaan ini sebagai salah satu lembaga penegak hukum, gitu ya. Dituntut untuk berperan yang seperti apa sih, Bu?
2: Baik, mungkin kalau tadi sudah dijelaskan sama Pak Alim, saya juga akan mengulas kembali apa yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa secara yuridis kejaksaan memang dituntut untuk ada independensi seperti itu, dan kami sampai saat ini pun masih berupaya untuk mempertahankan independensi bahkan lebih baik daripada yang sebelumnya seperti itu. Sebagaimana kami melakukan penyuluhan hukum saat ini, melakukan program Jaksa Menyapa, ini kan agar masyarakat melek hukum. Jadi seperti yang pernah saya tegaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa orang itu belum tentu sengaja untuk berbuat kejahatan. Tetapi karena dia tidak tahu bahwa itu sebagai kejaksaan, apakah dia bisa untuk tidak dihukum seperti itu. Jadi adanya penyuluhan hukum ini memang kami harapkan untuk agar masyarakat ini lebih melek hukum seperti itu. Ketidaktahuan akan hukum itu bukan berarti bebas dari suatu tanggung jawab berkaitan dengan hukum.
0: Karena itu, di mata hukum semua warga negara itu juga
2: wajib
0: untuk mengetahui. Oke, baik. Hanya tersisa satu menit aja. Jadi sebagai penutup ini mungkin Bu Zahra bisa menyampaikan nanti ditutup oleh Pak Alim apa yang ingin dipesankan untuk pendengar, untuk pemirsa yang siang hari ini juga menyimak perbincangan dalam Jaksa Menyapa. Silakan Bu Zahra.
2: Baik, mungkin kepada seluruh pendengar yang saya hormati, ayo kita kenali hukum, karena hukum itu ada untuk melindungi kita semua. Seperti itu. Sudah cukup?
0: Oke, baik. Pak Alim, silakan.
1: Mungkin menggunakan slogan yang sering ya.
0: Iya.
1: Kenali hukuman. kenali hukum, jauhi hukuman. Gitu. Jadi kita ketika kita mengenali hukum itu sendiri, kita akan menjauhi hukuman itu sendiri. Gitu.
0: Oke. Okay. Oke, baik Bu Zahra, terima kasih. Pak Alim juga terima kasih sudah hadir di studio program 1 RRI Semarang dan sudah bicara tentang tugas dan fungsi kejaksaan. Besar harapan masyarakat tentunya di pundak Bapak Ibu ini, memang tugas besar, tetapi dengan sinergi, dengan tadi ada Monef juga, ini mudah-mudahan juga terus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum dan khususnya ini kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan juga. Baik, sukses, sehat selalu Bu Zahra, sehat selalu juga Pak Alim. Kapan-kapan kita akan berbincang lagi tentunya. Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih ya untuk Anda yang sudah menyimak hadirnya Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini. Dan saya Rosi akan pamit undur diri karena nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat, Dinamika Olahraga segera kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih dan selamat siang. Jaksa.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Wabah Ebola hantui Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mengalahkan Mozambik dalam laga kedua FIFA Matchday. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 10 Juni 2026, bersama saya, Safira Malia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Meksiko dan Afrika Selatan akan saling berhadapan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang diprediksi akan berlangsung seru. Kualitas teknis dan permainan umpan cepat Meksiko akan diuji saat menghadapi tim Afrika Selatan yang dikenal dengan kecepatan, kekuatan fisik, dan gaya permainan menekan mereka. Momentum di awal pertandingan akan menjadi kunci di sini, karena kedua tim berupaya mencetak gol pertama secepatnya dan menguasai penguasaan bola. Back Genoa sekaligus back Meksiko, Johan Vazquez, mengatakan bahwa tim Afrika Selatan mengandalkan fisik yang kuat.
1: Saya pikir semua negara dan tim layak dihormati. Piala Dunia mencakup segalanya. Kita telah melihatnya sekarang dalam pertandingan persahabatan. Negara-negara besar telah kalah dari negara-negara kecil. Tetapi secara teori, mereka seharusnya tidak kalah. Saya pikir di Piala Dunia ini tentang menyerang atau diserang. Ada hal-hal yang tidak bisa dikatakan dengan angka. Saya pikir kita tahu, kita menyadari Afrika Selatan bahwa itu adalah negara yang sangat mengandalkan fisik. Negara yang tidak akan memberikan Anda apapun untuk kekalahan, dan mereka tahu bagaimana cara melakukan serangan balik dengan sangat baik.
0: Untuk menang, Meksiko membutuhkan umpan-umpan tajam, pergerakan cerdas, dan ketenangan di sepertiga akhir lapangan. Jika Meksiko memainkan permainan dengan kombinasi cepat dan lebar dengan serangan dan pertahanan yang disiplin, ini akan menjadi pertandingan yang dapat mereka kendalikan dan ubah menjadi kemenangan awal di grup. Sementara itu, di saat seluruh penggemar sepak bola dunia menantikan pesta Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, wabah Ebola yang tengah terjadi di Afrika Timur membawa kekhawatiran kepada tuan rumah penyelenggara turnamen. Wabah tersebut diumumkan pertama terjadi di Republik Demokratik Kongo pada 15 Mei lalu. Dalam upaya mengantisipasi hal tersebut, negara-negara tuan rumah Piala Dunia mengumumkan langkah-langkah perjalanan kesehatan masyarakat yang diselaraskan untuk individu yang datang dari wilayah Afrika yang paling beresiko terkena virus Ebola. Perwakilan Gedung Putih Amerika Serikat Andrew Guilani menegaskan bahwa Amerika melarang semua warga negara asing yang telah melakukan perjalanan ke DRC, Uganda atau Sudan Selatan dalam 21 hari sebelumnya untuk memasuki negara.
1: Saya telah berbicara langsung dengan Menteri Kesehatan Republik Demokratik Kongo, berbicara langsung dengan petinggi FIFA mengenai hal tersebut, dan memberitahu mereka bahwa tidak ada ruang gerak untuk hal tersebut. Presiden kemudian memperlakukan Title 42 yang membatasi perjalanan dari Kongo, sehingga siapapun di Kongo dalam 21 hari terakhir tidak dapat datang ke Amerika Serikat. Kami sebagai satuan tugas bersama dengan Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan Kanada dan Meksiko untuk memastikan bahwa pembatasan perjalanan mereka sejalan dengan kami, karena kami ingin memastikan bahwa seluruh benua akan terlindungi saat Republik Demokratik Kongo memainkan pertandingan kedua mereka di Guadalajara.
0: Sejumlah bandara Amerika Serikat termasuk Washington Dulles dan Hartsfield Jackson Atlanta juga telah menerapkan langkah-langkah penyaringan yang lebih ketat untuk pelancong dari wilayah terdampak. Sementara Kanada telah melarang sementara penduduk Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan untuk memasuki negara tersebut selama 90 hari, menurut Badan Kesehatan Masyarakat negara tersebut.

0: Pendengar RRI, Argentina menargetkan untuk kembali meraih kejayaan global secara beruntun pada Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat yang akan menjadi partisipasi mereka yang ke-19 di turnamen ini. Skuad asuhan Lionel Scaloni akan memasuki turnamen dengan kepercayaan diri tinggi sebagai juara dunia sekaligus juara benua. Lalu bagaimana ketangguhan dari tim nasional negeri Tango tersebut? Bersama bedah tim, kita kupas selengkapnya.
1: Bedah tim Argentina. Jadi, kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari lapangan tenis, Serena Williams kembali ke dunia tenis dengan kemenangan setelah 4 tahun pensiun. Saat legenda Amerika itu berpasangan dengan Victoria Mboko dalam kemenangan putaran pertama ganda di Queen's Club pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. Williams kembali ke performa terbaiknya bersama petenis remaja Kanada Victoria dalam kemenangan 7-6-6-2 atas unggulan ketiga Erin Rutledge dan Nicole Melichar Martinez di turnamen lapangan rumput di London Barat. Seolah-olah ia tidak pernah absen, petenis berusia 44 tahun itu menampilkan servis dahsyat khasnya dan pukulan dasar yang menakutkan, yang disambut gembira oleh penonton yang membadati stadion, termasuk kedua putrinya yang masih kecil, Olympia dan Adira, serta suaminya Alexis Ohanian. Serena Williams mengatakan selesai pertandingan bahwa dirinya senang bisa kembali bermain tenis.
1: Itu sangat menyenangkan. Aku sangat menikmati bermain dengan Vicky. Dia benar-benar mampu menopang tim dan bermain bagus di poin-poin penting. Dan aku benar-benar bisa mengandalkannya. Dan kami belum pernah bermain bersama, tetapi rasanya sangat alami bermain dengannya. Jadi itu benar-benar menyenangkan.
0: Selanjutnya Williams dan Victoria yang berusia 19 tahun akan berhadapan dengan Leila Fernandez dan Laura Sigemon di perempat final yang dijadwalkan pada hari Kamis malam waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia menutup FIFA Match Day Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Timnas Indonesia menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam itu berakhir dengan 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Gol kemenangan Garuda dibukukan oleh Ole Romeni pada menit ke-11. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan timnya masih memiliki pekerjaan rumah dalam penyelesaian akhir. Namun pelatih asal Inggris itu juga mengaku bangga dengan performa para pemain yang mampu menunjukkan kualitas sekaligus ketangguhan saat menghadapi tekanan dari tim tamu.
1: Sedikit mengecewakan, kami tidak mendapatkan lebih banyak gol, tetapi pada saat yang sama, saya sangat senang melihat penampilan yang tangguh. Kami diuji selama pertandingan ini dan para pemain mampu mengatasinya. Kami membutuhkan ujian seperti itu. Saya tidak merasa saat melawan Oman, kami menghadapi tekanan transisi, tapi para pemain kami malam ini bisa bergerak dari depan ke belakang lebih cepat daripada yang diharapkan.
0: Melalui kesempatan yang sama, Ole Romeni juga mengungkapkan seharusnya memang ada lebih dari satu gol yang tercipta. Pemain Oxford United itu pun bertekad memberikan penampilan yang lebih baik bersama skuad Merah Putih di kesempatan berikutnya.
1: Saya sangat setuju dengan pelatih. Kami sangat menikmati sepak bola hari ini dan saya pikir Anda bisa melihat kegembiraan itu. Dan saya pikir itu adalah alasan kenapa kami mulai bermain sepak bola. Jadi itu sangat menyenangkan. Tapi juga seperti yang dikatakan pelatih, kami juga mengharapkan lebih banyak dari diri kami, seperti membuat lebih banyak gol. Tapi di pemusatan latihan selanjutnya, kami akan memaksimalkannya.
0: Kemenangan atas Mozambik melengkapi dua hasil positif Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2026. Sebelumnya, skuad Garuda menundukkan Oman dengan skor 3-0 di SUGBK pada Jumat lalu. Dari Jakarta, Nier Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan sepak bola, kita ke lapangan futsal. MSP, FC, dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Alexia, dorong bola ke depan dari KPR Bailo!
2: MSPFC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin hingga Selasa kemarin. MSPFC membuka seri dengan kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women. Mereka kemudian berhasil mengalahkan Dragon Kuning Ladies dengan skor meyakinkan 4-0. Penampilan gemilang dari Kapean Pailun menjadi kunci keberhasilan MSPFC sepanjang seri. Ia mencetak total 4 gol dan membantu timnya mencatat 2 clean sheet pada pekan ke-8 ini. Usai pertandingan hari kedua kemarin, physical trainer MSVFC Yunita Sari mengaku senang dengan raihan poin penuh yang didapat timnya.
3: Oke, terima kasih. Alhamdulillah, ucap syukur hari ini mendapatkan 3 poin kembali walaupun di babak pertama cukup sulit mendapatkan gol melawan Dragon dengan pertahanan yang cukup solid, tapi di babak kedua alhamdulillahnya pemain bisa fokus untuk bisa mendapatkan poin.
2: Sementara itu, Capybara Angels juga menunjukkan konsistensi pada pekan ke-8 ini. Mereka menundukkan Mojang Bandung Bedas Futsal 2-0 sebelum mengalahkan 6 ABP Women 2-1 kemarin. 6 poin dari 2 laga tersebut membuat Capybara Angel terus menjaga peluang untuk masuk ke Final Four WPFL 2026. Usai pertandingan hari kedua kemarin, pelatih kepala Capybara Angels Mateus Balubun mengaku senang dengan performa yang ditampilkan pemainnya pada pekan ke-8 ini.
4: Ya, yang pertama terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami dapat berkat 3 poin lagi. Ini semua karena kerja keras, kekompakan, kebersamaan yang sudah kami bangun dari awal sampai dengan hari ini. Puji Tuhan akhirnya kami bisa dapat 3 poin di hari ini dan membuka peluang kami untuk melaju ke Final Four.
2: Hasil ini membuat MSPFC dan Capybara Angel semakin memperkokoh posisi mereka di 4 besar klasemen sementara. MSPFC kini berada di posisi kedua dengan 34 poin, sementara Capybara Angel duduk di posisi ketiga dengan koleksi 25 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

dari futsal kita connect. Turnamen bulu tangkis level Super 500 Australia Open 2026 memasuki hari kedua. Babak 32 besar tengah berlangsung di Quay Center Sydney sejak pagi hingga sore nanti. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia telah selesai bermain. Ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando Daniel Martin sukses melangkah ke babak selanjutnya setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Andika Ramadiansyah Frederick Zhao dua set langsung dengan skor akhir 21-18, 21-7. Ganda putra ranking 109 dunia asal Indonesia tersebut tampil impresif di game kedua. Leo Daniel secara konsisten mencetak poin secara beruntun dan tidak memberikan peluang untuk lawan mengejar selisih poin. Sementara dari sektor tunggal putra, Awi Farhan memastikan satu tempat di 16 besar setelah menang dengan meyakinkan atas wakil Chinese Taipei, Liao Zhu Fu. Awi menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-13, 21-12.

Kabar terakhir Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030 Andery Syahrum meninjau kantor KONI Kalimantan Timur di Samarinda. Selain melihat fasilitas kantor, Andery juga memastikan proses pembentukan kepengurusan baru berjalan sesuai target. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi dari Samarinda.

0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030, Andri Syahrum, mengunjungi kantor KONI Kaltim di Jalan Kusuma Bangsa Samarinda pada Selasa 9 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi kantor yang nantinya menjadi pusat aktivitas organisasi olahraga prestasi di Kalimantan Timur. Dalam tinjauannya, Andri berkeliling melihat sejumlah ruangan dan fasilitas pendukung yang ada di lingkungan kantor. Ia mengaku sebenarnya sudah beberapa kali datang ke kawasan KONI Kaltim, namun baru kali ini berkesempatan masuk dan melihat langsung kondisi ruangan di dalam gedung tersebut. Selain meninjau fasilitas kantor, Andri juga menyampaikan perkembangan pembentukan kepengurusan KONI Kaltim periode 2026-2030. Menurutnya, tahapan awal melalui pembentukan tim formatur telah selesai dilaksanakan dan kini tinggal dilakukan penyempurnaan susunan kepengurusan.
1: Yang untuk awal kan kita untuk apa pembentukan formatur. Nah ini sudah, alhamdulillah sudah terbentuk lah, cuma tinggal dipastikan lagi, mungkin mudah-mudahan malam ini bisa rampung semua.
0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur, Andri Syahrum, memastikan pelantikan pengurus KONI Kaltim belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proses pembentukan kepengurusan hingga terbitnya surat keputusan atau SK sebagai dasar legalitas organisasi. Andri menjelaskan tim formatur yang bertugas menyusun struktur kepengurusan telah terbentuk. Saat ini proses tersebut memasuki tahap finalisasi sebelum diajukan untuk mendapatkan pengesahan melalui SK.
1: Kalau pelantikan belum, tapi yang jelas kita sampaikan ke kawan-kawan setelah formatur terbentuk, kita kirim, begitu SK sudah keluar, masalah pelantikan mungkin biar belakangan, dan masalah yang penting kerjanya cepat dulu. Karena kita pelantikan itu mau dimundur berapa bulan lagi juga ada masalah. Yang penting kita SK-nya selesai, kawan-kawan semua bisa jalan.
0: Andri menegaskan percepatan pembentukan kepengurusan menjadi prioritas agar KONI Kaltim dapat segera fokus mempersiapkan agenda pembinaan atlet dan peningkatan prestasi olahraga daerah. Dengan kepengurusan yang segera terbentuk, diharapkan berbagai program strategis menuju ajang nasional maupun internasional dapat berjalan lebih optimal. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Samarinda tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Selamat siang, pendengar Pro 1. Untuk Anda yang masih setia bersama dengan kami, baik melalui 89 FM dan juga streaming RRI Digital atau juga rri.co.id, bersama dengan saya Galih Aji, pendengar yang akan melanjutkan kebersamaan Anda pada Semarang siang ini, edisi hari Rabu, pendengar, 10 Juni 2026 hingga nanti di jam 3 sore, pendengar. Ragam informasi dan juga musik pilihan akan kami hadirkan menemani segala aktivitas Anda, dan kami juga akan sampaikan untuk informasi terbaru ya, yang akan disampaikan oleh reporter Rahma Purwanto yang sudah terhubung bersama dengan kami di line telepon. Kami coba sapa terlebih dahulu, pendengar. Selamat siang, rekan Rahma.
1: Ya, selamat siang, Gali.
0: Baik, silakan untuk laporan Anda.
1: Ya, baik, pendengar. Wali Kota Semarang Agustina Wulucung mengatakan dana bantuan operasional penyelenggaraan atau BOP untuk rukun tetangga atau juga RT sebesar 25 juta per tahun 2026 akan segera cair. Dan ia menjanjikan dana BOP akan mulai dicairkan pada akhir Juni 2026. Nantinya pencairan akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan pengajuan yang dilakukan oleh masing-masing RT sendiri. Dan ia juga mengatakan bahwa perwal terkait BOP sudah lama selesai dan saat ini memang sedang dikonsultasikan ke Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK agar dalam pelaporan pertanggungjawabannya nantinya tidak ada kesalahan. Dan Agustina juga menjelaskan untuk pencairan dana BOP tahun ini dinilai lebih fleksibel dan berbeda dengan tahun sebelumnya. Namun memang dalam penggunaan dana BOP harus sesuai dengan tema tahunan, dan untuk tahun ini adalah tentang ketahanan pangan dan juga lingkungan hidup. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Rahma untuk laporan Anda pada siang hari ini. Selamat bertugas kembali. Demikian, pendengar, update informasi terkini mengenai dana bantuan untuk RT ya, sebesar 25 juta yang akan segera dihadirkan oleh Wali Kota Semarang.

pendengar, kami informasikan juga untuk siang hari ini azan Lohor wilayah Kota Semarang dan juga sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 11.40 waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan sekali lagi pendengar, untuk azan Lohor wilayah Kota Semarang dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 11.40 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama dengan kami.

Anda sedang sakit, lelah, atau sedih? Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan atau penyakit atau kekhawatiran atau kesedihan atau gangguan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya karenanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Semoga itu adalah cara Allah mengampuni dosa-dosa kita semua.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bergerak cepat dalam merespons program strategi sekolah rakyat yang diinisiasi oleh pemerintah pusat demi mengentaskan kemiskinan. Terkait hal tersebut, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Imam Maskur, dalam dialog Pro 1 RRI Semarang, menyatakan tujuan utamanya adalah untuk mengentaskan atau memutus mata rantai kemiskinan. Universitas Diponegoro melantik ratusan pejabat dengan tugas tambahan dan dosen dengan jabatan fungsional sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola kelembagaan. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung percepatan pencapaian target Undip menuju perguruan tinggi berkelas dunia atau World Class University atau WCU.

0: Pendengar, siang hari ini kami juga akan hadirkan satu dokumenter dengan tema denyut TBRS untuk kesenian. Seperti yang kita tahu bahwa wilayah TBRS sering menjadi salah satu pagelaran, pendengar, dan kira-kira seperti apa untuk kondisinya di era sekarang, kita akan dalami lebih lanjut lagi. Selamat mendengarkan.
1: Di tengah perkembangan zaman dan dunia hiburan yang semakin modern, ada ruang yang menjadi denyut kesenian kota Semarang. Ruang itu bernama Gedung Taman Budaya Raden Saleh atau TBRS. Kawasan dengan 4 gedung utama ini menjadi tempat berkumpulnya seniman, budayawan, komunitas, hingga generasi muda yang ingin mengenal dan melestarikan budaya. TBRS menjadi tempat lahir seni pertunjukan, tumbuh dan mewarnai kehidupan masyarakat, serta menjadi saksi perjalanan panjang pelaku seni.
2: Singono kayu gung rinika jalmo mbuh ora idep.
1: Jauh sebelum dikenal sebagai pusat kesenian, kawasan dengan luas 89.000 meter persegi ini memiliki fungsi yang berbeda. Dahulu, lokasi TBRS merupakan kawasan kebun binatang kota Semarang. Hal tersebut dijelaskan Haris Maulana Setiabudi, Kepala UPTD Taman Budaya Raden Saleh Semarang.
3: Sejak kecil itu sudah ada memang namanya Taman Budaya Raden Saleh, dan dulunya memang di sini ada kebun binatang nih, ya, kebun binatang Tegal Wareng. Terus peralihan menjadi Taman Budaya Raden Saleh, Raden Saleh sendiri sebagai tokoh seni lukis. Seiring berkembangnya waktu, Taman Budaya Raden Saleh ini banyak digunakan untuk kegiatan yang terkait dengan seni budaya. Sebagai nguri-nguri budaya Jawa, itu yang paling utama, dan tidak menutup kemungkinan dari anak-anak sekolah ini juga berlatih untuk seni tari, kreasi, atau modern. Jadi bisa dikatakan dari unsur klasiknya ada, dari mengikuti perkembangan zaman pun ada, tapi semua terkait dengan kegiatan seni dan budaya.
1: Bagi banyak seniman, tempat ini adalah ruang belajar, ruang berekspresi, sekaligus ruang bertumbuh. Kepala Tata Usaha TBRS Maria Rini Kustrianingsih menceritakan, disinilah para pelaku seni bertemu, berproses dan membangun ekosistem kreatif yang terus hidup lintas generasi.
4: Di TBRS ada beberapa gedung, nak, yang lama itu Sri Budoyo, biasa juga kagem wayangan tiap malam Minggu, Ngesti Pandowo. Terus yang baru itu gedung teater, lebih ke modern. Terus ada joglo untuk fasilitas anak-anak berkesenian. Tiap hari ada juga anak-anak untuk latihan drama, latihan tari. Dipersilahkan di sini, memang kita sebagai pusat budaya sekaligus untuk tempat edukasi, belajar berkesenian dan berkebudayaan. Kalau rutin yang pasti cuman wayang kulit Jumat Kliwon sama wayang Ngesti Pandowo. Kalau masyarakat yang rutin itu tadi anak-anak dari sanggar-sanggar, latihan dari tari, puisi, drama itu hampir tiap hari ada. Gratis. Yang penting kita menyiapkan brangko untuk dapat diisi. Dengan demikian kami juga bisa mendata ini anak-anak mana saja yang sudah masuk memanfaatkan fasilitas kita.
5: Yo beda. Beda melek bengi karo begadang.
1: Berbagai komunitas seni lahir dan berkembang di kawasan ini. Pertunjukan wayang orang, ketoprak, teater modern, pameran seni rupa, musik keroncong, hingga diskusi kebudayaan menjadi bagian dari denyut kehidupan sehari-hari di TBRS. Salah satunya Suhardi atau Hulk, anggota kelompok kesenian Ngesti Pandowo yang sudah lama aktif berkesenian di TBRS.
6: Nah, kalau saya kan salah satu pelaku seni di wayang orang yang mungkin sudah hampir 15 tahun ada. Dulu hanya gedungnya hanya diperuntukkan untuk ibaratnya wedding atau rapat-rapat saja. Sekarang bisa untuk kegiatan anak-anak sekolah ini, kalau mau bikin konser atau bikin pertunjukan perpisahan sekolah atau gimana, berlatihan di sini. Setiap pagi sampai malam, nanti malam ada lagi yang datang bergantian gitu. Jadi enggak satu grup saja, bermacam-macam grup, bermacam-macam sekolahan. Dari dulu kan kesenian itu masih terpinggirkan gitu mas, sedihnya di situ. Sekarang sedikit-sedikit dengan berjalannya waktu itu persenian semakin dikenal. Dulu setiap wayang orang lah ibaratnya itu hanya nonton kaspuan ibaratnya. Sekarang itu dari anak muda, anak kecil, bahkan milenial pun semuanya berkegiatan di sini. Ikut nonton wayang orang itu berarti keseniannya itu semakin berkembang.
1: Memasuki era digital, pola konsumsi hiburan masyarakat mengalami perubahan besar. Menurunnya minat masyarakat terhadap seni tradisi, perubahan pola hiburan, hingga kebutuhan inovasi program menjadi tantangan yang harus dihadapi. Namun, hal ini tidak menurunkan semangat kepala UPTD TBRS yang ingin menjadikan TBRS sebagai pusat kesenian di kota Semarang.
3: Saya mencoba menggalakkan kembali kegiatan-kegiatan seni budaya di sini. Jadi kalau yang rutin kan ada seperti pentas wayang kulit malam Jumat Kliwon tiap 40 hari sekali ya. Anak-anak sekolah itu setelah jam sekolah itu pada berlatih tari, berlatih seni drama, teater itu menggunakan joglo. Ada dua joglo di samping kantor pengelola ini dan ada ruang open theater yang di bawah pohon besar itu sering digunakan. Yang saya maksudkan marwah sebagai taman budaya itu seperti yang kita ketahui Taman Budaya Sriwedari di Solo ya. Di mana semua kegiatan yang bersifat seni budaya bisa dilaksanakan di sini. Kebetulan ini kan merupakan fasilitas atau aset pemerintah kota yang digunakan untuk mendukung dan mengedukasi serta nguri-nguri budaya itu ya di Taman Budaya ini. Gitu. Jadi tidak hanya salah satu bidang seni atau tapi di berbagai macam bidang seni dan budaya itu bisa dilaksanakan di sini.
1: Tantangan mungkin datang silih berganti. Generasi datang dan pergi, dan panggung-panggung kesenian perlahan berganti wajah. Namun, di balik semua perubahan itu, masih ada orang-orang yang memilih bertahan, menjaga cerita, dan menjaga tradisi.
7: Nama aku Kamila, aku dari SMA 11, kelas 10.
8: Nama aku Haifa Farah Fauzi, kelas 10 dari SMA 11.
9: Nama aku Anifa Zara dari SMA 11.
10: Jadi ini kami
11: latihan buat lomba.
12: Kebetulan deket lombanya jadi kita ngejar deadline juga.
13: Mungkin karena TBRS itu udah sering dibuat latihan sama orang-orang, latihan nari, latihan nyanyi, kegiatan, kadang juga latihan acting di sini. Dan pemerintah juga membebaskan anak-anak muda berkreasi di sini.
14: Kalau untuk latihan biasa itu enggak sih, enggak perlu izin karena pemerintah yaitu tadi membebaskan anak muda berkreasi. Kayak Bu Rini juga selalu keliling di sini, selalu nanyain anak-anak lagi pada ngapain, terus kadang ikut ngobrol juga. Selalu membebaskan sih, enggak yang gimana-gimana.
1: TBRS bukan hanya sebuah gedung. Ia adalah saksi perjalanan panjang kesenian di kota Semarang. Karena kebudayaan tidak akan hidup jika hanya dikenang. Ia harus dimainkan, diceritakan, dan diperjuangkan dengan penuh kecintaan.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Siang hari ini kami juga akan hadirkan untuk Anda update informasi Babin Kaptipmas ya. Sekaligus juga kami hadirkan bersama dengan perwakilan dari Polres Tegal, Bribtu Muhammad Fikri Maulidin, Babin Kaptipmas dari Desa Pedagangan, Kecamatan Dukuhwaru, pendengar, yang akan menyampaikan informasi mengenai giat Babin Kaptipmas bersama dengan tokoh agama dalam upaya pencegahan kenakalan remaja ya. Kami coba sapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang Pak Fikri. Halo, selamat siang Bapak. Baik pendengar, tampaknya sambungan kita terputus ya bersama dengan Pak Fikri pada siang hari ini. Kami masih coba hubungkan sekali lagi. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama dengan kami.

0: Baik pendengar, kami akan hadirkan informasi Babin Kaptipmas yang hari ini bersama dengan AKP Ahmad Husni Imawan, STRK SIKMSI dari Kasat Binmas Polres Tegal Pregar akan menyampaikan informasi mengenai pembinaan terhadap Sat Binmas dan Babin Kaptipmas di Polres Tegal. Kami akan coba sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Pak Ahmad.
1: Selamat siang, Mas.
0: Baik, Pak Ahmad, kabar baik, sehat siang hari ini ya?
1: Alhamdulillah.
0: Baik, terkait dengan pembinaan yang sudah dilakukan terhadap Sat Binmas dan juga Babin Kaptipmas, seperti apa informasi yang dapat disampaikan, Pak?
1: Oke. Yang pertama kami ucapkan terima kasih banyak atas kerjasama dari rekan-rekan dari RRI dengan Polres Tegal. Yang kedua, kami menjelaskan terkait pembinaan yang dilakukan oleh Sat Binmas terhadap para rekan-rekan Babin Kaptipmas, yang dimana banyak program terobosan yang telah dilaksanakan oleh Babin Kaptipmas di Polres Tegal untuk melakukan pelayanan, untuk melakukan penjagaan Kaptipmas di lingkungan desa binaannya di masing-masing desa, gitu Mas.
0: Baik.
1: Beberapa contohnya yang dapat saya jelaskan yang sedang digaungkan juga di Polda Jawa Tengah, yaitu Rumah Aman 110 yang diinisiasi oleh Bapak Kapolda Jawa Tengah. Yang dimana rumah tersebut merupakan rumah aman di lingkungan desa yang biasanya dalam kesehariannya digunakan untuk konsultasi permasalahan, menyelesaikan permasalahan yang terjadi di desa-desa, yang dimana dilakukan oleh Babin Kamtibmas, Kepala Desa, dan Babinsa setempat. Itu yang program terbaru yang digaungkan oleh Bapak Kapolda Jawa Tengah.
0: Baik, kegiatan pengamanan seperti apa yang sudah diberikan saat ini, Pak?
1: Oke, bahwasanya Babin Kamtibmas dalam kesehariannya turun ke desa-desa melakukan koordinasi dan pemantauan situasi Kamtibmas terhadap desa binaannya, Mas. Di mana apabila ada kejadian atau ada permasalahan, maka Babin Kaptipmas turun dengan stakeholder desa untuk melakukan penyelesaian permasalahan sehingga permasalahan tersebut tidak membesar dan tidak terjadi permasalahan-permasalahan lain di kemudian harinya. Terus Babin Kaptipmas juga melakukan deteksi dini apabila ada informasi akan adanya terjadi tindak pidana atau potensi yang akan terjadi, sebuah tindak pidana yang sekiranya akan mengganggu ketertiban masyarakat. Seperti itu, Mas.
0: Baik. Sejauh ini bagaimana untuk di wilayah Tegal? Apakah juga sempat ada temuan yang meresahkan, Bapak?
1: Oke. Berkaitan dengan hal tersebut, ada dua kejadian yang cukup meresahkan akhir-akhir ini, nggih, Mas. Yang pertama, yang permasalahan tawuran antar remaja. Nah, di sini sekaligus saya memberikan pesan bahwasanya ada dua hal yang harus saya tekankan terhadap kejadian tawuran antar pelajar ini. Yang pertama, penekanan saya tekankan kepada para remaja, khususnya siswa SMA, SMP sederajat, yang patut untuk diketahui bahwasanya tawuran itu tidak ada untungnya bagi para remaja. Lebih banyak merugikannya, selain kehilangan nyawa, dapat menimbulkan luka, dapat menimbulkan permasalahan yang lebih besar. Di sisi lain juga bisa merugikan masa depan adik-adik sekalian. Itu penekanan kepada siswa, Mas. Yang kedua, penekanan terhadap para orang tua untuk lebih aktif mengawasi anak-anaknya. Karena akhir-akhir ini sangat marak sekali dan muncul di media sosial. Informasi terakhir itu warga remaja dari Kabupaten Pemalang mendatangi Kota Tegal dan Kabupaten Tegal untuk mencari lawan yang memang lagi ramai akhir-akhir ini di media sosial. Harapan saya orang tua turut juga berperan aktif dalam mengawasi anak-anaknya agar tidak terpancing, agar tidak terselut emosi, agar tidak juga menjadi pemantik terjadinya tawuran. Tidak usah di apa? Tidak usah direken ya, tidak usah diindahkan, tidak usah ditanggapi tantangan-tantangan seperti itu, karena lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Nah, kami juga sekaligus menjelaskan kepada seluruh masyarakat yang mendengarkan siaran ini bahwasanya apabila masyarakat Tegal mendapatkan kejadian-kejadian tersebut, tolong segera laporkan ke 110. Karena nomor tersebut, nomor telepon tersebut akan tersambung dengan pihak kepolisian terdekat, sehingga pihak kepolisian bisa segera mendatangi TKP tempat kejadian tawuran atau tindak pidana lainnya, terserah. Yang pasti ketika ada gangguan Kamtibmas apapun itu, tidak hanya tawuran, untuk bisa menelpon 110. Nah, permasalahan kedua yang akhir-akhir ini meresahkan di media sosial yaitu hoax terkait pocong ya Mas ya. Yang sempat viral, bahwasanya kejadian yang viral di media sosial itu belum tentu terjadi di Kabupaten Tegal. Itu yang pertama. Mungkin ada beberapa masyarakat yang mengupload untuk mengantisipasi agar tidak terjadi di wilayahnya, akan tetapi mendapatkan tanggapan yang beda oleh masyarakat lainnya dan menyebarluaskan bahwa kejadian tersebut itu terjadi di Tegal. Akan tetapi kejadian tersebut sebenarnya tidak terjadi di Kabupaten Tegal. Harapannya masyarakat tidak gampang dan tidak mudah menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Dan apabila memang berita tersebut benar terjadi, kembali lagi Mas, apabila mendapatkan informasi atau mendapatkan berita seperti tersebut, tolong segera telepon 110 agar pihak kepolisian segera bisa mendatangi TKP, bisa mendatangi tempat tersebut.
0: Baik.
1: Itu Mas.
0: Baik. Terima kasih Pak Ahmad untuk pesan dan juga informasi yang sudah dihadirkan pada siang hari ini. Semoga untuk wilayah hukum Tegal bisa segera diberikan keamanan dan juga kenyamanan ya Pak ya.
1: Amin, amin, amin. Siap.
0: Baik, sukses, sehat selalu, Pak. Salam presisi.
1: Selamat siang.
0: Baik, demikian pendengar telah kami hadirkan untuk Anda informasi Babin Kaptipmas yang hari ini bersama dengan AKP Ahmad Husni Imawan, STRK SIKM SI, Kasat Binmas Polres Tegal pendengar, memberikan informasi mengenai pembinaan terhadap Sat Binmas dan Babin Kaptipmas di Polres Tegal.

0: Duh, malas banget disuruh lari sore. Kayak gak ada kerjaan lain aja sih.
1: Ih, kok males sih? Justru olahraga itu bikin happy tahu, badan jadi segar, mood juga ikutan bagus. Cobain deh.
0: Ya masa sih? Tapi kan capek ya?
1: Iya, capeknya di awal doang. Lagian olahraga itu kan gak cuma lari tuh. Bisa main basket, futsal, atau workout di rumah juga bisa. Pokoknya intinya gerak deh.
0: Ide bagus juga ya. Jadi gak cuma sehat, tapi juga makin keren kan?
1: Nah, itu dia. Yuk, rayakan Hari Olahraga Nasional dengan gerak, biar badan sehat dan jiwa makin kuat.

pendengar, untuk Anda yang sedang memantau Festival Guitar Fest ya, di mana ini sebuah pagelaran ajang bernyanyi ya, yang di mana ini sudah dimulai sejak bulan lalu dan sekarang sudah mencapai puncaknya, pendengar. Tiga finalis asal Semarang siap tampil pada Grand Final Festival Guitar Indonesia 2026. Jadi ajang tersebut menjadi wadah anak muda untuk mengekspresikan semangat kebangsaan lewat musik inspiratif. Ada Jihan Kalsum, Camilla Afaf, Joy Allen, Danis Yellow Arcana berhasil lolos dari ratusan peserta berbagai daerah dan mereka akan tampil pada Grand Final yang digelar di Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta. Ketiganya mengaku mengetahui informasi kompetisi dari guru vokal yang mendorong mereka untuk mengikuti seleksi. Selain itu juga, informasi lomba juga mereka temukan lewat media sosial. Jihan menilai tema kebangsaan dalam Guitar Fest menjadi alasan utama dirinya untuk tertarik mengikuti kompetisi tersebut dan menurutnya musik dapat menjadi sarana untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Dan pembahasan ini berlangsung pada dialog di Studio Pro 2 RRI Semarang pada Senin kemarin, pendengar, dan diskusi tersebut membahas perjalanan finalis Guitar Fest 2026. Para finalis mengaku menghadapi tantangan membagi waktu antara sekolah, ujian, dan juga latihan vokal. Denis dan juga Jihan menyebut jadwal ujian semester menjadi tantangan terbesar selama proses seleksi. Sementara itu, untuk Joy, mengaku tertantang menghadirkan interpretasi baru pada lagu-lagu nasional yang dibawakan, dan menurutnya setiap peserta harus memiliki karakter dan juga ciri khas tersendiri saat tampil. Jihan, Joy, Danis ini berharap dapat memberikan penampilan terbaik sekaligus juga mengharumkan nama Semarang di Jakarta, dan mereka juga mengajak masyarakat untuk memberikan dukungan pada Grand Final Guitar Fest 2026.

0: Bagaimana ya cara menangani anabul yang berkutu? Simak penuturan dari dokter hewan Agus Sumarno.
1: Kucing yang berkutu, kita dendam sama kutunya, jangan kita itu metani terus dipetes.
2: Duh,
1: dipetes itu kita enggak tahu kutu yang kita ambil itu jantan atau betina.
2: Wow.
1: Nah, kalau kutu betina kita petes, di perutnya dia itu banyak telurnya. Telurnya menyebar kemana-mana.
2: Oh, enggak ikut mati?
1: Enggak ikut mati, kita kan enggak tahu. Telurnya kan renik, kecil sekali kan ya. Jadi kemana-mana, dan itu bisa menetas di lingkungan. Makanya pengalaman saya kemarin itu yang buat jadi banyak kutunya di lingkungan rumah saya dulu. Itu karena itu kemungkinan ya. Nah, berikutnya, kalau kita sudah memberikan obat kutu pada kucing, di tubuh kucing, nanti akan beres. Tapi kita harus istilahnya memindah tempatkan dulu. Biar si kutu yang di lingkungan itu mati selama berapa hari. Ya idealnya 2 bulan atau 1 bulan lah paling cepat. Kita harus bersihkan, karena untuk memutus rantai kehidupan si kutu tadi.
2: Gitu. Berarti dimandikan saja itu tidak cukup ya dok?
1: Tidak cukup. Nah, untuk memutus rantai kehidupan si kutu yang ada di lingkungan tadi.

0: Pendengar, jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, segera kami akan hadirkan Lintas Siang untuk update informasi terkini wilayah Kota Semarang dan juga sekitarnya. Tetap bersama dengan kami.
1: Okay.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Nanti kemudian 2028 itu sudah beroperasional.
3: Ada beberapa kriteria ya. Yang pertama terkait dengan infrastruktur. IPAL ini menjadi catatan harga mati. Ya.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, pemerintah daerah atau Pemkab Kendal melakukan pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Badan Gizi Nasional atau BGN menghentikan operasional 24 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG karena tidak memiliki instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Saya Galih Haji menyampaikan berita lintas yang selengkapnya. Pemerintah daerah Kendal melakukan penanganan sampah secara optimal dengan teknologi modern. Di antaranya, pengolahan sampah menjadi energi listrik dan selengkapnya disampaikan oleh Faiz Rozi.
2: Harus ada upaya-upaya untuk pengelolaan sampah menggunakan teknologi-teknologi yang lain.
4: Pemerintah daerah Kendal terus berupaya melakukan penanganan sampah secara optimal. Rencananya penanganan sampah akan dilakukan dengan teknologi modern maupun berbagai cara lainnya. Penanganan sampah dengan teknologi modern diantaranya pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Untuk pembangunan pabrik PSEL, Pemda Kendal bekerjasama dengan Pemkot Semarang yang lokasinya berada di TPA Jatibarang, Semarang. Bupati Kendal Dia Kartika Permanasari mengatakan, terkait dengan pabrik PSEL, pada bulan Maret lalu sudah dilakukan penandatangan MOU dengan Pemkot Semarang dan Pemprov Jawa Tengah. Kemudian pada bulan Mei dilanjutkan penandatanganan MOU dengan Danantara dan Provinsi Jawa Tengah untuk pembangunan PSEL Semarang Raya. Rencananya di bulan Juni ini mulai groundbreaking pembangunan PSEL Semarang Raya di kawasan TPA Jatibarang Semarang.
2: Ya, itu targetnya di 2027 akhir itu sudah selesai terbangun, nanti kemudian 2028 itu sudah beroperasional.
4: Pemda Kendal masih tetap ada upaya lain untuk pengelolaan sampah menggunakan teknologi lainnya. Salah satunya dengan teknologi pirolisis yang mengolah sampah plastik menjadi petasol sejenis bahan bakar pengganti solar. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kendal Aris Irwanto mengatakan dalam mengatasi permasalahan sampah, pihaknya akan menggerakkan seluruh OPD. Tujuannya agar dijadikan contoh bagi masyarakat untuk bersama-sama melakukan pilah sampah di rumah.
5: Teladan dari OPD kepada masyarakat, dan masyarakat tidak hanya terbatas sebagai penonton ataupun penikmat saja, tetapi ini harus kita lakukan bersama. Diawali dari keteladanan OPD-OPD dan juga nanti melebar kepada seluruh masyarakat yang ada.
4: Penanganan permasalahan sampah tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja, namun harus ada dukungan dari masyarakat agar bisa terselesaikan dengan baik. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: 24 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Purworejo resmi dihentikan sementara operasionalnya oleh Badan Gizi Nasional. Penghentian operasional karena 24 SPPG tersebut memiliki masalah pada instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Berikut laporan dari Agus Sulistia.
6: Untuk Pemkab Purworejo ada 12 yang terkait dengan IPAL.
7: Dengar, sebanyak 24 dapur SPPG di Kabupaten Purworejo dihentikan sementara oleh BGN karena belum adanya IPAL yang memenuhi standar. BGN menilai kondisi IPAL yang tidak layak berpotensi mengancam kualitas produksi, mutu gizi, hingga keamanan pangan program makan bergizi gratis. Kepala KPPG Sleman yang membawahi DIY dan Jateng bagian selatan, Harsono Budiwaluyo menegaskan IPAL adalah harga mati.
3: Ada beberapa kriteria ya. Yang pertama terkait dengan infrastruktur. IPAL ini menjadi catatan harga mati ya, karena keberadaan IPAL itu menjadi vital karena dia terkait dengan proses air yang harus dibuang ya, harus memenuhi standar baku mutu, sehingga ketika IPAL-nya belum sesuai standar yang disusun oleh Kementerian Lingkungan Hidup, tentunya ini
6: akan kita suspend sampai dengan IPAL-nya diperbaiki.
7: Sementara itu, Koordinator Program MBG Kabupaten Purworejo, Serma Ahmad Widodo, menyebut sebagian besar IPAL sebenarnya sudah dibangun. Namun operasional tetap tertahan karena proses verifikasi yang menunggu tim dari pusat.
8: 24 disuspend. Rata-rata kan IPAL-nya udah selesai.
7: Iya.
8: Tapi kan proses ngantrinya ke atas, polanya ngantri ya. Kapan saya kepada semua SPBG, ya ikuti aturan juknis yang ada dan perbaiki dari perlengkapan, peralatan maupun dari sertifikat-sertifikat halal ataupun IPAL itu kan harus segera dilengkapi biar di kemudian hari tidak terjadi suspen lagi.
7: Selain menghentikan operasional, BGN juga merekomendasikan penghentian sementara dana bantuan pemerintah ke 24 SPBG tersebut. Dana baru cair setelah lolos verifikasi. Adapun 24 SPBG yang disuspend BGN tersebut, yakni SPBG Tlogoguo, Butuh, Panganjuru Tengah, Gesing, Depok Rejo, Sumber Sari, Winong, Kaliwungu, Winong Lor, Kuto Arjo, Sidomulyo, Purwosari, Gerabak, Katerban, Sangu Banyu, Kalirejo, Tersidilor, Bandung II, Dadirejo, Jatimalang, Harjo Binangun, Gowong, Meranti, dan Winong II. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah dapur MBG tutup sementara. Kira-kira bagaimana dampak dan upaya pemerintah untuk mengembalikan layanan kepada penerima manfaat? Berikut wawancara bersama dengan Komisi D DPRD Anang Budi Utomo dipandu oleh Arisu.
1: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
9: Halo, selamat siang Pak Anang.
10: Selamat siang.
9: Pak Anang, bagaimana ini tanggapan Bapak terkait penutupan sementara dapur MBG, Bapak?
10: Iya, kalau sementara ini kan mungkin terjadi pergantian pimpinan BGN, itu akhirnya kan membutuhkan konsolidasi ya, koordinasi, nah, sehingga berimbas ke bawah. Ya, jadi dapur MBG atau SPBG ini beberapa pada tutup sementara. Tapi kalau saya tanya yang di bawah, ya artinya di dapur SPBG-nya itu alasannya karena uang operasionalnya belum cair itu ya. Nah, ini mungkin dampak dari tadi perlunya koordinasi lagi. Nah, tentu kami sih berharap kalau bisa di atas terjadi pergantian pimpinan BGN ini, seharusnya jangan berimbas ke layanan masyarakat.
9: Baik, kemudian kalau dari dampaknya terhadap penerima manfaat, khususnya siswa yang menerima langsung yang bergantung pada program ini seperti apa, Bapak?
10: Ya, tentu mereka yang biasanya terima kemudian tidak menerima, tentu pada sedikit kekecewaan ya. Tetapi kalau kita lihat kondisi di lapangan, memang kebetulan saat ini kan olah aktivitasnya kan sedang agak kendor ya. Jadi terkait dengan mereka selesai TKA atau selesai asesmen akhir semester. Jadi memang waktunya hanya kebetulan aja pas sekolah mungkin tidak begitu aktif ya saat ini. Jadi harapan kami ya dampaknya tentu tidak terlalu ya. Walaupun sih kami tetap ya rutinitas pelayanan terhadap anak-anak atau penerima manfaat ini bisa terus ya, seperti untuk lansia, untuk balita ya, yang membutuhkan ini, harapan kami ya bisa terus mereka terlayani dengan baik.
9: Baik. Ada solusi sementara Bapak untuk memastikan penerima manfaat tetap mendapatkan layanan makanan bergizi, Bapak?
10: Ya, kalau solusi sementara mungkin ya susah ya, tapi sekali lagi karena ini kan menyangkut keuangan negara dan ini sifatnya kan nasional ya, tidak hanya kejadian lokal ya. Karena begitu pimpinan BGN, terus saya mencoba, oh kok ternyata tidak ada pengiriman MBG. Nah, ternyata setelah saya cek alasan SPBG ya, karena operasionalnya ya mereka habis itu ya, artinya dropping dari BGN belum lancar lagi. Harapan kita sih semoga secepatnya bisa lancar kembali.
9: Baik, terakhir Pak Anang, apa pesan Bapak ini kepada masyarakat yang khawatir terhadap keberlanjutan program MBG, Bapak?
10: Ya, tentu masyarakat secara real terjadi penghentian ini tentu akan berdampak. Tetapi saya berharap orang tua ya tetap bisa mengimbangi kebutuhan gizi anak-anak. Jadi tetap berikan asupan makanan dari mereka sendiri, tetapi tentu dijaga gizinya tetap yang baik ya, sehingga walaupun dari PGN atau SPPG tidak ada dropping MBG, harapan kami mereka tetap bisa mendapatkan asupan makanan yang bergizi baik itu.
9: Baik. Iya, terima kasih Pak Anang.
10: Ya, sama-sama.

Pendengar, segera kami akan hadirkan kembali untuk Anda Lintas Siang untuk melanjutkan update informasi terkini wilayah Kota Semarang dan juga sekitarnya. Tetap bersama dengan kami.

0: Baik pendengar, kami lanjutkan kembali untuk update informasi melalui Lintas Siang edisi kali ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Mutasi hingga jalur domisili menjadi beberapa kendala para orang tua wali murid di hari pertama sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 jenjang sekolah dasar atau SD di Kota Semarang. Berikut laporan dari Rahma Purwanto.
1: Belum dapat saran dari SD.
2: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB 2026 jenjang SD di Kota Semarang telah dimulai pada Senin 8 Juni 2026. Dari pantauan banyak orang tua wali murid datang ke posko aduan di kantor Dinas Pendidikan Kota Semarang. Salah satu wali murid Purwanto mendatangi posko aduan di Kota Semarang untuk mengurus surat mutasi keponakannya yang baru pindah dari Kalimantan. Keponakannya itu ingin bersekolah di SDN 01 Lamper Tengah, Kecamatan Semarang Selatan.
1: Belum dapat saran dari SD yang kita tuju, kita harus intinya mengurus surat dari dinas kota.
3: Mutasinya kayak gitu, Pak?
1: Mungkin kayak gitu.
3: Kalau mana Pak tadi SD-nya, Pak?
1: SD Lamper Tengah Pasuruan 1.
4: Dari mana Pak mutasinya?
1: Dari Kalimantan.
3: Dari Kalimantan. Tapi belum bisa daftar online, Pak?
1: Belum bisa.
2: Salah seorang wali murid lainnya, Siti, mengaku mendatangi posko aduan karena mengalami kendala saat mendaftarkan anaknya bernama Amanda di sistem SPMB. Ia mengungkapkan sistem pendaftaran tidak dapat memproses data anaknya karena data asal sekolah belum masuk ke basis data Disdik Kota Semarang. Kondisi tersebut membuat proses pendaftaran anak Siti ke SDN 1 Tandang di sistem SPMB melalui jalur domisili tertunda karena data yang diperlukan belum tersinkron.
5: Nah tadi ada kendala pas daftar online nggak bisa, terus ke sekolah juga nggak bisa, jadi sampai ke sini. Datanya tidak masuk.
6: Nominasi.
5: Oh nominasi, belum bisa update-nya.
7: Sekolahnya tapi di Semarang.
5: Iya di Semarang.
2: Sekretaris Disdik Kota Semarang Ali Sofyan mengatakan masalah yang paling sering ditemukan yakni ketidaksesuaian data kependudukan sehingga data siswa gagal tersinkron dengan sistem SPMB 2026. Adapun untuk mengatasi berbagai kendala para orang tua, pihaknya juga melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dispenduk Capil, serta Dinas Sosial Dinsos dalam posko terpadu.
8: Yang dilayani di posko ini terutama anak-anak yang dari luar kota. Nih, kalau anak-anak yang memang sudah memiliki kakak, orang tuanya kakak Kota Semarang, itu mereka bisa langsung online seperti ini. Jadi enggak perlu datang ke dinas ataupun ke satuan pendidikan. Kecuali memang ada yang urgen, internet di rumah trouble atau mungkin tidak ada jaringan di rumah, bisa langsung ke sekolah yang bersangkutan yang dituju atau mungkin ke dinas.
2: Posko aduan ini diharapkan dapat mempercepat proses sinkronisasi data dan penyelesaian berbagai persoalan administrasi lainnya selama pelaksanaan SPMB. Rama Panto, RRI Transmedia untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang membuka posko layanan informasi dan pengaduan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Posko disiapkan untuk menjamin tahapan penerimaan murid baru di Kota Magelang supaya berjalan objektif, transparan dan tanpa diskriminasi. Berikut laporan dari Widias Cahyono.
9: Ada lamanya yang bisa.
10: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang membuka posko layanan informasi dan pengaduan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Fasilitas tersebut disiapkan untuk menjamin tahapan penerimaan murid baru di Kota Magelang berjalan objektif, transparan dan tanpa diskriminasi. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Nurwiono Slamet Nugroho kemarin mengatakan layanan aduan penerimaan murid baru tersebut merupakan akan wujud nyata komitmen pemerintah daerah kepada masyarakat untuk mempermudah masyarakat mengakses informasi selama tahapan pendaftaran murid baru. Masyarakat bisa melaporkan aduan melalui laman resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang atau langsung ke kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. SPMB tingkat SMP Negeri di Kota Magelang berlangsung selama 3 hari, Senin hingga Rabu 8 hingga 10 Juni. Adapun kota penerimaan murid di 13 SMP Negeri di Kota Magelang sebanyak 3.008 kursi, sedangkan jumlah lulusan lulusan SD Sekota Magelang sebanyak 2.105 siswa.
9: Tes kemampuan akademik 60%, kemudian rapot 5 semester itu 20%, kemudian piagam penghargaan, piagam itu ada kejuaraan akademik dan non-akademik itu 20%. Diambil yang tertinggi.
10: Juli Setiawati, salah satu orang tua calon siswa SMP Negeri 1 Kota Magelang, mengatakan anaknya memilih 3 sekolah yang diinginkannya, yang sesuai dengan domisili terdekat tempat tinggalnya. Selain itu, anaknya juga mendaftarkan melalui jalur prestasi.
6: Ada 3 pilihan, 1, 2, 7. Karena kita, saya kan alamatnya Aspol Musia, yeah, yeah. Jadi kita ambil yang domisili.
11: Domisili terdekat, yeah. Ya.
6: Yeah.
10: Sementara itu, di SMP Negeri 1 Kota Magelang pada SPMP tahun ini membuka 8 rombongan belajar atau kelas. Masing-masing kelas sebanyak 32 anak dengan total calon siswa baru sebanyak 256 anak. Widya Cahyono melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Sistem penerimaan murid baru atau SPMB di SMP Negeri 3 Kabupaten Pati menarik perhatian publik seiring tingginya jumlah pendaftar yang melebihi kuota tersedia. Sistem seleksi berbasis data dan uji publik mampu mempersempit terjadinya kecurangan selama proses penerimaan berlangsung. Berikut laporan dari Agus Pambudi.
12: Kendala ya, yang jelas kendala itu karena
13: pelaksanaan sistem penerimaan murid baru di SMP Negeri 3 Pati menitik beratkan pengawasan terhadap potensi kecurangan. Sekolah menerapkan mekanisme seleksi berbasis data untuk memastikan seluruh proses berlangsung objektif dan transparan. Kepala SMP Negeri 3 Pati Muhsinin menegaskan, sistem seleksi saat ini dirancang menutup peluang manipulasi data.
12: Sebenarnya kalau kecurangan itu sudah sangat tidak mungkin karena sistemnya sudah mendukung untuk menolak segala kecurangannya. Semuanya berbasis data sehingga tidak bisa membohongi, tidak bisa direkayasa dari data yang masuk ya. Karena semuanya basisnya data sehingga sistem sudah sangat tepat untuk mengantisipasi semua kecurangan itu.
13: Ia menambahkan sekolah tidak melakukan intervensi seleksi karena sistem secara otomatis menentukan hasil berdasarkan ketentuan. Selain penguatan sistem digital, proses seleksi juga dilengkapi mekanisme uji publik yang melibatkan masyarakat. Warga dapat menyampaikan keberatan apabila menemukan indikasi pelanggaran atau ketidaksesuaian data selama tahapan berlangsung. Pariman, orang tua calon murid asal Kecamatan Batangan, menilai mekanisme pendaftaran telah berjalan sesuai prosedur.
14: Berjalan sesuai dengan prosedurnya. Kebetulan anak kami ikut jalur prestasi, jadi untuk domisili kita tidak bisa karena rumahnya jauh, jadi ikut jalur prestasi. Persyaratannya memang untuk prestasi kan jelas nilai, dan kebetulan anaknya juga ada MAPSI, jadi tingkat kecamatan itu menambah nilai.
13: Tahapan pendaftaran berlangsung sejak 8 sampai 10 Juni 2026 dengan kuota resmi sebanyak 320 murid sesuai keputusan Disdikbud. Hingga memasuki hari ketiga pelaksanaan, jumlah pendaftar tercatat mencapai 500-an calon murid dari berbagai jalur pendaftaran. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Osi Dirmawan, menyatakan sinkronisasi data lahan sawah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Oleh karena itu, Kementerian ATR BPN mempercepat penyelarasan data lahan sawah guna menciptakan kepastian dalam perencanaan tata ruang dan menjaga ketahanan pangan nasional. Osi Dirmawan menjelaskan ada lahan yang tercatat di sejumlah wilayah sebagai sawah dalam satu basis data, namun memiliki status berbeda pada data lainnya. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
15: Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN bahwa persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B itu ditargetkan mencapai 87% pada tahun 2029. Artinya kalau sudah menjadi LP2B, ini kalau bahasa Pak Menteri adalah sawah forever.
0: Osi menambahkan telah mengadakan rapat koordinasi melibatkan seluruh kepala daerah se-Jawa Tengah, baik bupati maupun wali kota. Hal ini guna untuk membahas dan mengatasi masalah perbedaan data terkait strategi percepatan penetapan sinkronisasi data lahan sawah serta pengintegrasian ke dalam instrumen tata ruang daerah.
11: Berita olahraga. Berita, berita olahraga. Olahraga.
0: Dispora Kota Semarang siap menerima ribuan delegasi Porprov dari kabupaten kota di Jawa Tengah dalam Porprov Semarang Raya Oktober 2026 mendatang. Berikut laporan dari Agus Herianto.
16: Caburnya kan kita menyesuaikan apa yang dari provinsi. Begitu caburnya sudah ketemu.
17: Pendengar, Dispora Kota Semarang berkomitmen penuh mendukung kesiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026, di mana Semarang Raya bertindak sebagai tuan rumah. Kepala Dispora Kota Semarang Pravarta Pratman menekankan pentingnya kolaborasi, kesiapan sarana, transportasi dan layanan kesehatan untuk menyambut lebih dari 5.000 delegasi demi meraih kesuksesan penyelenggaraan dan prestasi. Lebih lanjut, KONI Kota Semarang diharapkan memperkuat kolaborasi dengan berbagai instansi termasuk layanan kesehatan, rumah sakit untuk memastikan dukungan medis bagi atlet.
16: Caburnya kan kita menyesuaikan apa yang dari provinsi. Begitu caburnya sudah ketemu, segera kita hubungi induk organisasi masing-masing untuk mempersiapkan. Kemudian awal, yaitu kalau nggak salah ingat, awal Februari kami sudah mempersiapkan diri untuk masing-masing cabur mempersiapkan atletnya, dalam arti untuk mengadakan seleksi lah. Apakah itu mau penunjukan, tapi mau seleksi dipertandingkan, ya ternyata dari cabur semua antusias.
17: Sedangkan Ketua KONI Kota Semarang Atnas Agung Andera Asmara menjelaskan, Kota Semarang berkomitmen maksimalkan persiapan infrastruktur dan pelayanan guna menyambut ribuan delegasi Porprov. Terkait persiapan atlet, telah dipersiapkan maksimal dengan mengusung mempertahankan juara bertahan.
18: Menyiapkan segala potensi kita yang ada untuk mencari solusi agar harapan kita kembali juara umum di Porprov bisa tercapai. Jadi memang masing-masing cabur pengurus harus mulai bagaimana menerapkan protokol kesehatan yang optimal, maksimal, mengikuti aturan, tapi bagaimana teman-teman atlet ini juga bisa diukur prestasinya melalui kegiatan-kegiatan internal cabur untuk kesiapan mereka.
17: Sementara Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah tahun 2026 digelar di Semarang Raya, meliputi Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, Kota Salatiga, dan beberapa cabang olahraga digelar di luar Semarang Raya, di antaranya Kabupaten Blora dan Kota Surakarta. Agus Irianto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sekian berita lintas siang kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galih menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
11: Demikian berita lintas siang Pro 1 RRI Semarang. Berita lintas siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: dapat MBG hari ini. Katanya menunya sayur bening ya?
1: Iya, Bu. Alhamdulillah.
0: Anak saya tuh udah mulai ngeluh loh, Bu. Bosen katanya, sayur bening terus.
1: Ya, kita kan gak bisa milih, Bu. Yang penting makanannya tetap bergizi.
0: Iya sih, tapi ini jadinya gak dimakan sama dia. Dibawa pulang terus. Jadi saya yang ngabisin. Duh, gendutan ini lama-lama.
1: Dibilangin aja, Bu, ke Putra. Kita harus selalu bersyukur. Banyak loh di luar sana yang gak bisa makan.
0: Iya juga ya. Saya juga lupa kalau gak semua orang itu seberuntung kita.
1: Namanya rezeki, Bu. Gak selalu sesuai selera, tapi kan tetap pantas disyukuri.

0: Selamat siang pendengar Pro 1.
1: Halo, selamat siang pendengar Pro 1 semua dimanapun berada, yang mendengarkan Pro 1 RRI Semarang ya.
0: Memang setiap hari tuh dijebak untuk ini mic berapa gitu pendengar. Dan ada saya Galih dan Agil pendengar yang siap hadir menemani siang hari Anda hingga nanti di jam 3 sore di 100% Indonesia.
1: Seperti kita biasa hadirkan lagu-lagu nasional ya. Karena namanya 100% Indonesia.
0: Sudah pasti Indonesia.
1: Betul. Karena jujur zaman sekarang pendengar, bukan zaman sekarang aja sih, perkembangan lagu-lagu di tanah air ini sebenarnya bagus-bagus. Dari zaman dulu Krisye ya kan. Krisdayanti kalau mau cari duet Anang ya.
0: Betul.
1: Tahun 2000-an banyak semisal band-band rock, solois ternama juga banyak.
0: Sampai akhirnya tembus di era 2000-an kita juga punya boy band dan girl band pendengar.
1: Oh iya. Ya betul, sampai akhirnya di tahun 2026 ini perkembangannya semakin macam-macam deh pendengar.
0: Iya. Dan banyak yang bilang tren musik kembali ke masa lalu. Ada yang menyebutkan rock zaman God Bless ini muncul kembali begitu. Tapi kira-kira seperti apa untuk pandangan Anda pendengar? Tapi di sisi lain, ini juga menjadi salah satu perhatian yang menarik di mana masyarakat Indonesia untuk di 2026 ini lebih tertarik mendengarkan musik lokal ketimbang musik mancanegara.
1: Oke. Oh iya benar. Yang jadi perbincangan ketika tahun 2015 sampai ya era 2021 COVID lah, K-pop itu kan selalu mendominasi gitu.
0: Betul. Terus juga soloist dari Hollywood ya. Seperti Justin Bieber, Zayn Malik itu kan juga menjadi sorotan utama para ciwi-ciwi gitu.
1: Iya, benar-benar. Tapi memang ya jujur saya kalau melihat di sosial media nampaknya memang banyak sekali anak-anak muda yang lebih suka mengeksplor lagu-lagu di Indonesia, pendengar apalagi di wilayahnya masing-masing. Kalau misal di Semarang ya band-band Semarang ini semakin mendapatkan tempat ya, di Bandung, Jakarta ataupun daerah-daerah lain.
0: Ya meskipun memiliki genre yang sama ya, katakanlah mungkin rock pendengar, tetapi rock tiap daerah ini memiliki sentuhannya tersendiri kurang lebih seperti itu Agil ya. Nah kita nanti akan bahas lebih lanjut kira-kira apa alasan masyarakat Indonesia ini sekarang jauh lebih sering mendengarkan musik-musik lokal, dan kira-kira bagaimana pendengar untuk musik yang Anda dengar akhir-akhir ini. Apakah juga sama seperti survei yang didapatkan oleh salah satu aplikasi streaming ya, masyarakat Indonesia lebih sering mendengar lagu lokal atau mungkin Anda seimbang, lokal juga iya, mancanegara juga iya.
1: Silakan. Boleh, silakan bergabung pendengar yang mau ngobrol ya, ngobrol santai siang hari ini, silakan telepon 0248316686 ya.
0: Atau juga di WhatsApp kami pendengar di 0816666886, dan yang mengikuti siaran kami melalui streaming aplikasi RRI Digital silakan ya di kolom live chat hingga nanti di jam 3 sore di 100% Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 100% Indonesia.

0: Pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda informasi mengenai TPID Jateng pertemukan 111 produsen dan 99 off-taker untuk menjaga inflasi dan ketersediaan pangan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Agus Herianto yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Selamat siang rekan Heri, silakan untuk laporan Anda.
1: Ya, selamat siang rekan Gali. Pendengar, tim pengendalian inflasi daerah atau TPID Jawa Tengah mempertemukan 111 produsen dan 99 off-taker atau pembeli bahan pokok penting atau bapokting. Langkah tersebut diambil untuk menjaga inflasi dan memastikan keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Mereka dipertemukan dalam acara rapat koordinasi TPID dan temu bisnis kerjasama antar daerah KAD Intra Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradika pagi tadi. Acara tersebut dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi kepada Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah M. Nur Nugroho serta Bupati dan Wali Kota se-Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan acara tersebut menjadi langkah penting untuk pengendalian inflasi di wilayahnya. Ia menilai kondisi inflasi di wilayahnya relatif bagus sehingga perlu dipertahankan. Lutfi menyampaikan Jawa Tengah merupakan salah satu lumbung pangan nasional. Maka dari itu, setiap produksi pangan harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Tengah lebih dulu sebelum memenuhi kebutuhan provinsi lain. Salah satu caranya adalah mengefektifkan distribusi pangan antar daerah melalui aglomerasi maupun kerjasama antar daerah. Sedangkan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah M. Nur Nugroho menyampaikan, acara tersebut merupakan upaya bersama untuk memperkuat ketahanan dan stabilitas harga pangan sebagaimana dicanangkan dalam gerakan pengendalian inflasi dan pangan sejahtera. Melalui pertemuan bisnis

0: tersebut, harapannya off-taker dapat mengumpulkan bahan-bahan pangan yang diproduksi oleh para produsen untuk dipasarkan di wilayah Jawa Tengah. Tujuannya tentu saja agar harga-harga pangan dapat lebih terkendali. Dari temu bisnis tersebut, komoditas paling diminati meliputi beras sebanyak 30 peminat, minyak goreng 24 peminat, cabai 25 peminat, bawang merah 13 peminat, jagung 4 peminat, dan telur 3 peminat. Dari sisi produsen, pasokan terbesar berasal dari komoditas cabang atau cabai dihadiri oleh 33 produsen, beras 28 produsen, jagung 25 produsen, bawang merah 20%, telur ayam 40 produsen, dan minyak goreng 2 produsen. Sementara secara wilayahan, beberapa daerah juga menunjukkan potensi transaksi yang cukup tinggi dari sisi off-taker. Demikian laporan terkait TPI di Jawa Tengah mempertemukan 111 produsen dan 99 off-taker menjaga inflasi dan ketersediaan pangan di Jawa Tengah. Kembali ke rekan Gali.
1: Baik, terima kasih rekan Heri untuk laporan Anda pada siang hari ini. Selamat bertugas kembali. Demikian pendengar, laporan mengenai TPI di Jawa Tengah pertemukan 111 produsen dan 99 off-taker untuk menjaga inflasi dan ketersediaan pangan.

0: siapa nih? Kok di jalan? Wah, ada uangnya lagi. Ambil gak ya? Tapi ini ada kartu identitasnya. Nah, ada tokek. Kebetulan nih. Ambil. Enggak. Ambil. Enggak.
1: Ambil keputusan kok tanya tokek. Bayangin kalau yang hilang itu dompetmu. Kamu mau kan dompetmu dikembaliin juga? Yuk jujur, mulai dari hal yang kecil ya.
2: 100% Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia, dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembronoan, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar informasi video keluarga mendadak kaya dapat bantuan dari Purbaya. Mari kita ikuti faktanya. Sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim satu keluarga menangis terharu dan mendadak kaya karena berhasil mendapatkan bantuan dana hibah dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudi Sadewa. Faktanya, klaim unggahan video yang memperlihatkan satu keluarga mendadak kaya dan menangis terharu mendapatkan bantuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Yudi Sadewa adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, audio dalam video yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI. Adapun video asli unggahan tersebut adalah video reaksi satu keluarga setelah melihat pengumuman kelulusan seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru dan tidak ada kaitannya dengan bantuan dana hibah 2026. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudi Sadewa juga tidak pernah mengatakan atau mengumumkan perihal adanya bantuan dana hibah 2026 dan menawarkan bantuan melalui nomor atau video tidak resmi. Demikian pendengar cek fakta dari laman komdigi.go.id siang hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 100% Indonesia.

0: Kembali lagi pendengar di 100% Indonesia. Musik Indonesia sedang harum-harumnya pendengar, dicintai oleh masyarakat sendiri. Ini membuktikan bahwa memang pertumbuhan musik yang kita miliki semakin melesat pendengar. Harapannya bukan hanya sekedar masyarakat lokal saja yang mencintai, tetapi juga bisa tembus ke pasar internasional.
1: Betul, kalau menurut saya sih lebih ke begini pendengar. Ketika kita, gini, dulu kan Korea kenapa pasarnya bisa semasif itu di Indonesia, ya karena anak-anak mudanya menggandrungi lagu-lagu dari mereka gitu loh. Bayangkan kalau semisal anak muda di Indonesia itu mendengarkan lagu-lagu band-band lokal, maksudnya dari daerahnya masing-masing, ini pasti akan keangkat juga dan terbukti dengan riset tadi.
0: Betul.
1: Gitu loh.
0: Nah ini kita coba sapa dulu untuk pendengar yang sudah bergabung siang hari ini. Selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo
2: 100% Indonesia.
0: Mas,
1: apa kabar Mas Yosi?
2: Baik, gimana kalian?
1: Luar biasa
0: baik.
1: Semangat.
2: Oke.
1: Mas Yosi mendengarkan lagu-lagu band-band lokal gak nih?
2: Itu iya banget.
1: Oke. Dan ketika ada survei yang mengatakan bahwa tahun 2026 ini ternyata banyak sekali anak-anak muda yang mulai mendengarkan lagu lokal, gimana responnya Mas Yosi?
2: Aku setuju sih.
0: Gimana tuh setujunya?
2: Setujunya ini sih, ini kalau dari aku sendiri ya, jujur aja aku mulai getol sama Indonesia begitu Hindia keluar sih.
1: Iya. Kayaknya pemantiknya di sana ya Mas Yosi.
2: Iya, dan soalnya itu pernah jadi bahan obrolan aku sama temanku, kayak ya dia nyampeinnya ya lugas aja gitu loh, bagus. Dan juga apa ya, ini mungkin yang sekarang-sekarang keluar tuh itu loh, aku siapa sih kalau aku lupa, yang misalkan kayak Bagu Jakar atau Dewa Barus, maksudnya keren-keren semua.
1: Betul, sebenarnya dari dulu keren Mas Yosi, cuman tidak tercium oleh anak-anak muda gitu loh,
0: tertutup sama kan, performa band
2: dan
0: lain.
2: Dan juga mungkin kan mereka masih bergerak di label indie.
1: Ya betul. Promonya tidak semasif kalau major label gitu ya.
0: Iya. Tapi kalau untuk kehadiran musik-musik yang sudah ada di 2026 bagaimana Mas? Apakah juga Mas Yosi ini tipikal yang penting enak didengar atau relate sama kehidupan?
2: Ya tentu ada yang beberapa yang kayak aku, soalnya aku gini kak, aku tuh orangnya tuh getol banget ngeliatin lirik.
1: Oke.
2: Jadi kalau ada liriknya yang gimana?
1: Ya.
2: Yang gak gitulah.
1: Termasuk yang menyoroti gitu ya.
2: Iya dan. Oke. Ada beberapa kayak yang
1: kurang pas.
2: Ya. Tapi mereka racunnya adalah, aku bilang ya udahlah, tapi yang terngiang itu malahan.
1: Yang masuk, yang keinget itu terus ya.
2: Iya, misalkan let's say kita kayak zaman dulu banget lah, waktu zamannya Justin Bieber keluar deh. Pasti yang terngiang sama kita lagi nyuci piring, baby.
1: Iya, pasti. Walaupun kita sudah mendeklar bahwa anti Bieber gitu ya.
0: Sempat masif ya pergerakan seperti itu dulu ya.
2: Ujung-ujungnya juga ternyata juga Bieber juga enak-enak juga.
1: Iya, bagus-bagus aja.
2: Maksudnya kalau aku belajar kayak misalkan kayak dari Bieber, ini memang semuanya kayak gini sih, tapi kayak gini sih. Semua punya masa emasnya sih.
1: Oke. Nah ini kan jadi tugas berat semisal untuk band-band lokal. Kira-kira kalau menurut Mas Yosi, band-band lokal ini kan masyarakat sedang mendengarkan mereka nih. Kira-kira bagaimana caranya agar mereka tetap sustain, didengarkan terus, mungkin ya bisa berkarya lebih lagi. Apa Mas Yosi yang diinginkan?
0: Lagu yang diharapkan seperti apa kira-kira?
2: Mungkin ini saya, mungkin lebih dilihat dari attitude-nya kali ya. Maksudnya kayak ada misalkan kayak konser intimate atau konser apa itu yang dia juga ngelibatin penonton.
0: Oh iya.
2: Jadi semacam bukan cuma kayak ini panggung gua. Mungkin emang ada beberapa yang udah begitu, tapi kayak atau lebih ini loh kak. Soalnya ada kan ya beberapa yang ya memang kitanya aja yang ngawur juga, tapi kayak ada beberapa yang ini loh kak yang semak. Enggak lah, ini sama manajer gue aja lah.
0: Oh iya.
2: Ya memang bener yang menghandle manajer, tapi kayak down to earth-nya tuh.
0: Iya, yeah, iya.
1: Yeah. Ya, itu juga penting ya, sangat
0: dari
1: dekat dengan pendengarnya ya.
0: Sapaan personil ke fans-nya berarti ya, Mas ya.
2: Iya. Yeah. Bahkan misalkan kayak si Fani Sugi aja kan, dia kan juga ngerendah juga gitu loh. Bagus mm-hmm. juga kan. Mm-hmm. Dari Semarang juga kan, kalau nggak
1: salah. Betul, betul, betul, betul.
0: Baik, berarti bukan hanya sekedar produksian musiknya, tetapi kedekatan artis bersama dengan fansnya. Kurang lebih seperti itu ya, Mas.
1: Itu harus dijaga,
0: ya?
1: Harus di-maintain ya.
2: Dan
1: okay.
2: mungkin apa perlu ya, kayak di tiap band. Mm-hmm. Ini aku nggak ngerti sih. Pasti kayak, apakah perlu ada yang namanya, kalau di bidang usaha tuh ada namanya quality control.
0: Oh, ditaruh.
1: Untuk apa itu?
0: Didengarkan oleh fans maksudnya, dulu gitu, atau
2: misalkan
0: gimana?
2: Misalkan gitu, Kak. Misalkan untuk kayak, ini ide gue kayak ini sebelum proses produksi ya, maksudnya okay. kayak mm-hmm. proses penggodokannya ini kayak ini nggak pantas lo bro kata-katanya lo.
1: Oke. Okay. Itu yang mas, terlibat fans atau ada orang iya. sendiri Mas Yosi?
2: Ada orangnya sendiri.
1: Ada orang sendiri. Oh, iya. Ya. Oke. Okay.
2: Jadi kayak internalnya kayak mending jangan ini deh atau coba cari kata lain deh. Oh,
1: iya. Yeah.
2: Soalnya misalkan let's say soalnya ini lagi sensitif bro gitu loh.
1: Oke. Baik.
0: Siang hari ini pengen diputerin lagu apa Mas
1: Lagunya
0: Yosi?
1: Lagunya apa Mas Yosi?
2: Kalau
1: Hindia,
2: yang
1: Bernadia,
0: yeah.
1: Sal Priadi,
0: Id Gitaf.
1: Id Gitaf.
2: Nah itu kalau Sal Priadi adanya apa aja?
1: Sal Priadi mungkin coba kita cek
0: ada,
1: dulu.
0: Kira ada titik-titik di ujung doa, terus Gala Bunga Matahari itu top 2 100% Indonesia Sal Priadi.
1: Ada titik-titik gitu kan lagunya. Nah, kan?
0: Yang itu aja.
2: Itu yang ada titik-titik.
0: Ya, boleh di langsung ujung. Kami siapkan.
1: Gimana Mas Yosi?
2: Enggak, gara-gara aku keriman itu gara-gara di influence kakakku sih.
1: Oh.
2: Karena dia suka karena,
1: nyanyi.
2: Karena home apa yang band pengiringnya itu yang khususnya untuk drummernya idolanya sama kakakku.
1: Oh, oke. Okay. Gitu. Keren. Okay. Fans gitu ya.
0: Ya. Baik. Langsung kami masukkan ke playlist ya Mas Yosi siang hari ini. Mohon ditunggu.
1: Terima kasih Mas Yosi. Okay. Baik.
0: Pendengar, Mas Yosi sudah memberikan pandangannya kenapa masyarakat kita menjadi jauh lebih suka ya kepada musisi lokal. Nah, siapa tahu ada juga merasakan hal serupa. Silakan berbagi informasi, berbagi pengalaman dan juga request lagu Indonesia pastinya ya. Sampai nanti di jam 3 sore di 100% Indonesia. We'll be right back.

0: Baik pendengar, sebelum kami lanjutkan lagi di 100% Indonesia, kami akan hadirkan update informasi Babin Kaptipmas sekaligus juga mengajak Anda untuk jalan-jalan di wilayah Tegal pendengar bersama dengan Bribtu Muhammad Fikri Maulidin, Babin Kaptipmas dari Desa Pedagangan, Kecamatan Dukuh Waru, yang akan menyampaikan informasi kegiatan Babin Kaptipmas bersama dengan tokoh agama dalam upaya pencegahan kenakalan remaja yang marak terjadi di Kabupaten Tegal. Kami coba sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Fikri.
1: Selamat siang, Pak.
0: Baik, Pak Fikri, kabar baik, sehat siang hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat, Pak.
0: Baik, terkait dengan kegiatan Babin Kaptipmas yang mengajak tokoh agama dalam upaya pencegahan kenakalan remaja, kira-kira seperti apa informasi terbarunya yang dapat disampaikan?
1: Oh ya, baik. Sebelumnya, saya Bribtu Fikri Maulidin dari Polres Tegal, Babin Kaptipmas Desa Pedagangan dalam upaya mencegah kenakalan remaja dengan melibatkan tokoh agama, kita melakukan upaya penyuluhan kepada remaja-remaja melalui madrasah-madrasah yang ada di desa, kemudian dengan melibatkan organisasi keagamaan.
2: Halo Pak.
0: Silakan dilanjut Bapak.
1: Ya. Terdengar jelas ya?
0: Iya.
1: Ya, kemudian dengan menggandeng organisasi keagamaan untuk memberikan pembinaan-pembinaan kepada remaja-remaja yang ada di desa, kemudian mengajak berdialog dengan orang tua serta tokoh agama yang ada di masyarakat desa untuk senantiasa mengingatkan kepada anak-anaknya agar tidak melakukan kenakalan-kenakalan remaja seperti tawuran, perkelahian, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah mengaktifkan kegiatan positif bagi remaja seperti olahraga, seni budaya, karang taruna, dan bakti sosial yang ada di masyarakat desa tersebut. Demikian Pak dari saya.
0: Baik, dari hasil penelusuran, kira-kira apa penyebab terjadinya kenakalan remaja seperti tawuran yang sempat terjadi Pak sebelumnya?
1: Oh, baik. Kalau dari penelusuran terjadinya kenakalan remaja yang pertama adalah pengaruh media sosial, Pak. Di media sosial itu banyak konten-konten yang bersifat anarkis terhadap remaja. Yang kedua, kurangnya pengawasan dari orang tua. Terkadang karena orang tua sibuk dengan pekerjaannya, mereka lalai terhadap anak-anaknya. Kadang anak-anak masih main sampai jam 10 malam, kadang orang tua itu mengabaikan yang akhirnya membuat anak-anak itu merasa bebas, terhindar dari pengawasan orang tua yang akhirnya bersikap liar. Kemudian kurangnya kegiatan positif di tengah-tengah masyarakat yang tadi saya jelaskan, kita mengadakan berbagai olahraga bersama masyarakat, kemudian bakti sosial, nah itu untuk mencegah ya, remaja-remaja yang kita kegiatan akhirnya kegiatan positif. Itu Pak.
0: Baik, untuk memberikan efek jera, jenis hukuman seperti apa yang diberikan?
1: Baik, untuk efek jera ketika anak-anak sudah melakukan kenakalan remaja, kita mengedepankan upaya pendekatan Pak. Kalau memang masih bisa diberikan pembinaan, kita berikan pembinaan secara olahraga, secara jasmani untuk memberikan efek jera. Kalaupun memang itu kenakalannya sudah sangat tinggi, sudah memenuhi unsur pidana, apa boleh buat, kita melakukan dengan upaya represif penindakan hukum terhadap anak-anak tersebut untuk melibatkan dengan dari pihak unit PPA di Polres. Demikian Pak.
0: Baik. Pak Fikri, terakhir bisa memberikan pesan kepada masyarakat, khususnya orang tua, supaya bisa terus menjaga anak-anak remajanya agar terhindar dari segala tindak kriminal dan juga kekerasan.
1: Ya, baik. Pesan-pesan saya untuk orang tua dengar, untuk mencegah kenakalan remaja, yang pertama adalah kepada remaja diberikan perhatian khusus, karena anak kalau diberikan perhatian oleh orang tua, mereka akan senang, akan tentram, yang kemudian terhindar dari kegiatan negatif. Yang kedua, selalu memberikan pengawasan terhadap anak. Kalau bicara orang tua dulu, ketika jam 9 malam belum pulang, itu masih orang tua marah-marah. Itu adalah sisi positif untuk pengawasan terhadap anak. Yang paling penting adalah kaitannya dengan handphone, ya, karena di zaman teknologi sekarang, media sosial itu sangat berpengaruh terhadap kembang hidupnya anak. Ya. Kemudian yang terakhir, sebagai orang tua, selalu berikan motivasi terhadap anak agar anak itu tidak sampai terjerumus terhadap kenakalan remaja. Itu, Pak.
0: Baik, terima kasih Pak Fikri untuk laporan yang sudah dihadirkan pada siang hari ini. Selamat bertugas kembali, salam presisi.
1: Ya, salam presisi, Pak.
0: Baik, demikian pendengar informasi Babin Kaptipmas yang disampaikan oleh Bribtu Muhammad Fikri Maulidin, Babin Kaptipmas dari Desa Pedagangan, Kecamatan Dukuhwaru, pendengar, menyampaikan informasi kegiatan Babin Kaptipmas bersama dengan tokoh agama dalam upaya pencegahan kenakalan remaja yang marak terjadi di Kabupaten Tegal.

0: Pendengar, kami informasikan telah kehilangan surat penting berupa STNK motor merek Honda Nopol H2209BAA tahun 2024 warna hitam Noka MH1JMC 118 RK471018 Nosin JMC 1E147018 atas nama STNK Heni Hendriati. STNK tersebut hilang di sekitar Jalan Majapahit Kota Semarang pada tanggal 10 Mei 2026 sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat.
1: Indonesia

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: 100% Indonesia.

0: Baik pendengar, dengan jayanya musik Indonesia di era 2026 membuktikan untuk musik kita akan terus berkembang pendengar. Jadi tidak hanya berhenti saja di 2000-an awal ya, tetapi untuk di era baru regenerasi dari setiap musisi dengan menghadirkan cita rasa musik yang baru diharapkan bisa terus berkembang.
1: Dan percayalah pendengar, pegang kata-kata saya, sebenarnya kalau mau mencari musik di kota Semarang ini, band-band lokal itu berjamur.
0: Benar pendengar.
1: Lagunya bagus-bagus, cuman kita tidak pernah mendengarkan saja. Jadi
0: silakan,
1: mungkin paling simpel gini, semisal Anda menonton sebuah festival atau konser di Semarang, itu pasti band pembukanya kan dari lokal ya. Kalau semisal gini, musik itu gak bisa dipaksakan, tapi ketika Anda nonton terus kepalanya manggu-manggu, berarti ada ketertarikan. Dan ya sebenarnya simpel, kalau mau support ya pastikan mereka nanti akan promo Instagramnya, kalian bisa story, tag mereka itu udah seneng banget pendengar. Dan itu termasuk bukti bahwa kita support dengan band-band lokal. Dan bagus-bagus asli pendengar, kalian bisa cari sendirilah ya.
0: Dengan berbagai musikalitas yang sekarang sudah mulai bagus pendengar, ini diharapkan juga musik di setiap daerah semakin tumbuh begitu ya.
1: Betul.
0: Dan para musisi juga sekarang sudah mulai banyak yang tembus ke pasar nasional atau internasional.
1: Ya, pokoknya kita yang ada di Semarang harus support. Bagi Anda yang ada di Jepara, support.
0: Boleh.
1: Ya, pokoknya kolektif bareng-bareng pendengar, kita dukung musisi-musisi lokal yang ada ya.
0: Betul. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah hadir mendengarkan 100% Indonesia kali ini. Nanti bersama dengan Agil ya, yang akan melanjutkan kebersamaan di Semarang sore ini hingga nanti jam 7 malam. Saya Galia Ji pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Lantas Polres Grobogan mengejarkan kesadaran tertib berlalu lintas sejak usia dini melalui program Polisi Sahabat Anak yang digelar di TK Kemala Bayangkari 38 Purwodadi. Melalui kegiatan tersebut, anak-anak diajak menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Kementerian Pekerjaan Umum PU menyiapkan Paralympic Training Center sebagai pusat pelatihan atlet difabel berstandar internasional. Fasilitas ini diharapkan menjadi wadah pembinaan untuk mencetak atlet paralimpiade berprestasi dunia. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan Indonesia memiliki potensi besar melahirkan atlet paralimpiade berbakat. Menurutnya, fasilitas yang modern dan memadai akan mendukung proses latihan yang lebih optimal dan terarah.
1: Info Pro 1.

Selamat sore pendengar Pro 1, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali pendengar, saya Agil, siap temani Anda Semarang sore ini. Hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat, tentunya informasi lagu-lagu pilihan kami hadirkan pendengar edisi hari Rabu ya, 10 Juni 2026. Cepat rasanya pendengar, kemarin baru saja beralih ke bulan Juni, sekarang sudah tanggal 10, tinggal menyisakan 20 hari lagi ya. Yang sedang di kantor, selamat bekerja pendengar sambil nunggu jam pulang kantor. Target-targetnya pekerjaannya harus segera tuntas ya, agar nanti di rumah bisa nyantai pendengar. Ataupun yang sedang layah-layah di rumah, boleh bergabung bersama Pro 1. Kami akan awali ya Semarang sore ini dengan Beranda Asa Cita pendengar, berjaringan Korwil 11, nanti disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Surakarta. Bisa Anda simak juga melalui Pro 1 Semarang, Surakarta, Yogyakarta, dan Purwokerto pendengar. Dengan topiknya adalah inflasi berpengaruh terhadap daya beli masyarakat pendengar. Pukul 15 lebih 15 menit kami hadirkan, jadi pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila Radio Star 25, dan Stephen Radio Star 25. Ikuti juga talk show Kilau Pancasila bersama narasumber Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

0: disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
1: Selamat sore seluruh pendengar yang berada di empat kota, Surakarta, Semarang, Yogyakarta, dan Purwokerto. Apa kabar sore ini? Semoga kesehatan nomor satu yang bisa kita jaga ya, dan kemudian kita juga bersemangat terus meskipun suasananya sudah sore. Kami Pro 1 RRI Surakarta hari ini memandu Beranda Asta Cita berjaringan Korwil Nusantara 11 sore ini, dan kami angkat tentang inflasi. Pendengar, inflasi ini berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Kita akan bersama-sama ngobrol dengan Bapak Lukman Hakim, SAMSI, PhD. Beliau ini adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret UNS Surakarta. Juga sekaligus beliau ini Ketua ISEI Cabang Surakarta. Pak Lukman, saya memanggilnya Pak Lukman atau Pak Hakim ini?
2: Pak Lukman.
1: Pak Lukman, monggo. Pak Lukman, ISEI itu apa dulu? Saya mau dikasih tahu dulu.
2: Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia.
1: Oke. Bapak Ketua ya, Ketua ISEI Cabang Surakarta. Baik. Pak Lukman, jadi kalau kita wong cilik gitu ya. Yeah. Itu taunya itu kok saiki kok kabeh larang gitu ya. Iya. Yeah. Terus apa belanja itu kalau ke pasar itu Pak, kita sehari-hari aja ya ke pasar itu, kayak saya juga ibu rumah tangga, kita itu kayak beli menghabiskan uang 100.000 gitu, kayak nggak dapat apa-apa gitu ya, kayak belanja apa sih kok sampai mahal. Terus kemudian akhirnya kita kayak ya ampun, semua kok sekarang jadi mahal. Jadilah kita menerapkan ilmu hemat ya, jadi wah jangan boros-boros dan seterusnya. Sesungguhnya mungkin sementara pendapatan itu aja gitu, atau bahkan berkurang ya, atau bahkan pendapatan tidak stabil seperti dulu lagi, sementara pengeluaran harus lebih mahal dari yang biasanya begitu. Apa yang sungguhnya sekarang terjadi Pak Lukman?
2: Ya, makasih Bu Nana. Apa yang terjadi hari ini saya rasa juga sering kita alami. Jadi selama kita mempelajari sejarah perekonomian Indonesia, seringlah terjadi apa yang namanya inflasi. Bahkan kita pernah mengalami paling tinggi tahun 66 itu sampai 600% hyperinflasi. Okay. Kemudian waktu krisis tahun 98 juga inflasi sangat tinggi sampai 60%. Jadi sebenarnya itu fenomena yang sering terjadi di kita, dan okay, itu memang tidak setiap saat, tetapi biasanya 10 tahun sekali itu sering terjadi. Nah, apa sih sebenarnya inflasi? Inflasi adalah kenaikan harga umum. Jadi di sana ada beberapa barang-barang yang mendongkrak kenaikan inflasi. Biasanya yang membuat inflasi tinggi itu adalah kenaikan harga bahan pokok. Terutama kalau dulu tahun 66 sampai tahun 70-an adalah beras.
1: Oke.
2: Okay. Beras itu adalah memicu kenaikan inflasi yang sangat tinggi, karena itu adalah bahan kebutuhan utama kita. Kemudian pada tahun 70-an, 80-an muncul minyak. Okay. Jadi harga minyak ya, masuk di dalamnya ada BBM, ada macam-macam, ini juga berpengaruh sangat tinggi. Tetapi kemudian tren berikutnya juga terjadi tahun-tahun 90-an, 2000-an, itu kemudian agak lebih spesifik, tetapi masih terkait dengan harga bahan makanan. Misalkan saya di kota Solo, pernah tiba-tiba harga cabai itu mencapai 100 ribu. Jadi pernah kejadian seperti itu, itu mendorong kemudian terjadi yang namanya inflasi. Maka kemudian zaman Pak Jokowi menjadi wali kota, itu kemudian ada namanya TPID, Tim Pengendali Inflasi Daerah. Yang tujuannya adalah membantu pemerintah dan juga masyarakat untuk menginformasikan tentang inflasi kita ini masalahnya apa. Nah, biasanya itu pemerintah paham. Misalkan dulu pernah ada kejadian tiba-tiba kok inflasi cukup tinggi, kenapa? Oh, ternyata harga cabai itu mahal. Nah, kenapa bisa begitu? Ternyata pasokan dari daerah-daerah sekitar Solo ini terlambat datangnya. Sehingga kemudian tim TPID bisa mengatakan bahwa masyarakat tenang, nanti kira-kira 2 minggu lagi akan normal harganya. Jadi ini adalah cara-cara pemerintah untuk bagaimana kemudian mempersuasi masyarakat tidak usah panik ya, karena sudah ketahuan ini sumber inflasinya apa. Itu jadi sebenarnya itu cara memahami inflasi untuk masyarakat kita pada umumnya.
1: Oke, pada umumnya begitu. Ya. Kalau sekarang boleh tahu angka inflasi di Kota Solo sedang?
2: Tadi saya lihat dari BPS di berita statistik itu kan hampir 3% untuk triwulan pertama ya. Jadi kan bulan Maret kemudian diumumkan sekitar bulan Mei kemarin.
1: Tinggi atau tidak Pak 3% itu?
2: Memang tinggi, tinggi karena tetapi juga tingginya relatif. Karena kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kita pernah tinggi itu tahun 2022. Setahun hampir 7%. Kemudian juga pernah rendah tahun 2023 sekitar 2%. Jadi sebenarnya average ya. Nah, sekarang ini kenapa cukup tinggi ya, karena pertama tadi saya katakan mengenai BBM ya. Jadi saya rasa BBM itu meskipun harga pertalit misalkan tetap disubsidi pemerintah, tetapi kan kayak harga gas kan sudah naik, meskipun gas sendiri juga nggak naik ya, tetapi untuk kalangan kelas menengah sudah naik. Artinya beberapa kebutuhan dasar kita seperti gas itu cenderung menaik. Dan yang tidak kalah penting adalah persepsi masyarakat tentang kenaikan itu sendiri. Ketika ada isu mengenai bahwa BBM mau dinaikkan macam, masyarakat itu kemudian juga mengantisipasi. Misalkan saja kemudian memborong barang sesuatu, barang tertentu misalkan ya. Kemudian juga ada yang mulai mungkin membeli barang-barang yang pergerakan akan naik dan seterusnya. Jadi tidak bisa kita pungkiri bahwa sebenarnya juga persepsi masyarakat terhadap situasi yang kita hadapi berpengaruh terhadap inflasi itu sendiri. Jadi inflasi itu ada dua penyebabnya biasanya. Namanya cost push ya. Dorongan harga dan demand pull, permintaan. Jadi harga itu bisa naik kalau dari bawahnya memang inputnya sudah naik. Misalkan contoh tempe misalkan. Tempe itu kan delinya kan impor.
1: Iya.
2: Tahu impor. Kalau kemudian harga dolar naik, mengalami depresiasi seperti sekarang ini, otomatis harga tempe pasti naik. Karena inputnya impor. Kemudian apalagi misalkan kalau kita masih punya anak di bawah umur misalkan untuk bayi misalkan, kan kita butuh juga susu bayi misalkan. Itu kan impor susunya dari New Zealand. Otomatis mesti naik harganya. Dan itu semua ibu rumah tangga mengalami situasi seperti itu. Jadi roti misalkan.
1: Ya dong.
2: Indomie, gandum-gandum itu kita impor dari Amerika Serikat. Kita nggak bisa buat sendiri itu. Artinya apa? Begitu mata uang kita mengalami depresiasi, ya sudah. Cost push-nya itu tertekan, jadi harganya jadi mahal. Nah, itu kemudian mendorong inflasi. Yang kedua, demand pull. Demand pull tiba-tiba sekarang misalkan fenomena terbaru misalkan banyak SPBG misalkan MBG itu membeli barang-barang di pasar.
1: Itu yang baru mau saya tanyakan. Ya.
2: Sayur. Barangnya kan sedikit bu, nah ya. Tapi karena dibeli orang banyak jadi mahal dan seterusnya. Jadi dampaknya bisa dari macam-macam ini kalau kita bicara investasi, inflasi.
1: Oke. Okay.
2: Gimana bu? Moga.
1: Ya itu tadi. Jadi sehari-hari itu kita itu masyarakat pada umumnya itu kan taunya kok saiki opo-opo larang gitu. Terus kemudian ya itu tadi kayak tempe yang Bapak contohkan tadi. Tempe aja sekarang mahal. Terus kemudian beli sayur itu sama dengan beli protein gitu kan. Sayur dan tempe itu kayak harganya sama sekarang itu. Terus ayam dan telur itu juga sama harganya, mirip lah gitu. Apalagi pas kemarin tinggi terus itu. Terus ada kemudian istilahnya sekarang itu stabil tinggi. Harganya stabil tinggi gitu.
2: Stabil tinggi.
1: Iya. Kan muncul istilah itu kemudian. Ini stabil tinggi begitu. Apa kemudian daya beli masyarakat jelas jadi ini kan Pak, jadi berkurang kan? Apa belum tentu setiap masyarakat itu tahu. Oh begini, ini yang terjadi. Oh ini yang terjadi. Masyarakat itu taunya maunya itu ya semuanya bisa terjangkau. Kalau sudah terjadi inflasi tinggi, apakah itu bisa diturunkan Pak Lukman?
2: Oh, bisa. Artinya inflasi itu kan temporer sifatnya ya.
1: Dengan pernah, cepat maksud saya, dengan cepat
2: ya,
1: maksud saya.
2: Dengan ya. Cepat. Ya, bisa. Dari situasi ya ekonomi dan makronya. Jadi begini kira-kira. Pernah ada satu masa Bu ketika COVID itu. Itu barang-barang banyak, tapi enggak ada yang beli.
1: Oke.
2: Kenapa? Karena situasi itu kan membuat orang panik ya, ketika COVID itu muncul motivasi di dalam masyarakat, kalau dalam bahasa teknis ekonominya precautionary motif berjaga-jaga.
1: Okay.
2: Orang punya uang ini, tapi nggak dibelanjakan, kenapa? Jangan-jangan nanti situasinya akan lebih buruk.
1: Mm-hmm.
2: Jadi pada masa-masa COVID itu, kayak batik, bahan-bahan baju itu rata-rata turun harganya. Atau nggak laku, kenapa? Orang masih bisa punya baju lama, nggak usah beli lagi. Mm-hmm. Kenapa? Karena prediksi kita jangan-jangan situasi semakin buruk dan kita memerlukan anggaran yang cukup banyak, maka ditahan. Nah, sehingga kemudian malah mengalami deflasi beberapa bulan itu, waktu COVID itu. Barangnya banyak, tapi nggak ada yang beli. Nah, kebalikannya, situasi sekarang mungkin barangnya sedikit, banyak yang beli. Barangnya sedikit itu gimana? Barangnya kan hanya di toko apa di pasar-pasar, misalkan ibu mengambil sayur, ayam, macam-macam. Tetapi tiba-tiba dengan adanya SPPG, MBG yang muncul, orang banyak beli. Sehingga kemudian mengalami inflasi. Nah, kita masyarakat rumahan yang beli rutin merasakan, kok sekarang kok jadi mahal? Oh, karena apa? Permintaannya banyak atau demand pool-nya
1: banyak. Iya, tapi kan nggak bisa berhenti sampai di situ aja, Pak. Kita kan maunya murah lagi, kembali murah, kan?
2: Ya, bisa. Kembali murah bisa caranya. Caranya adalah mungkin untuk beberapa seperti SPPG macam-macam harusnya mungkin kontraknya dengan perusahaan-perusahaan apa perkebunan yang agak lebih besar misalkan ya. Jadi dia langsung ke pensuplai dari pasar itu. Jadi dia tidak beli di pasar supaya.
1: Tapi kan idenya menggerakkan perekonomian rakyat, Pak.
2: Ya, tapi kan rakyat banyak. Jadi misalkan pedagang besar juga rakyat. Artinya kalau usaha besar kedua punya petani, punya macam-macam kan juga bergerak. Tetapi yang penting adalah bagaimana kemudian di pasar tradisional kita yang itu merupakan pasar yang jadi acuan masyarakat kita ini stabil itu atau relatif rendah lah harganya. Jadi permintaannya ya, tidak ya terlalu tinggi.
1: Kan ketika kita sekarang ini ketika ada apa program MBG ini kan ya sampai kapan kita ini harus berusaha bertahan di tengah-tengah harga mahal? Jangan-jangan harga mahal ini akan berlangsung seterusnya gitu kan. Kita maunya itu kayak ini ayo kita murah lagi, terjangkau lagi begitu. Sekarang kayak sayur itu kayak agak enggak masuk akal gitu. Kalau bagi ibu-ibu ya. Ini bayam seunting cilik gitu ya. Ini kok sampai seharga tempe, bisa seharga protein dan seterusnya gitu ya. Sama sih, ini masa gini terus sih gitu ya. Jadi sesungguhnya itu bisa di, kalau Pak Lukman tadi mencontohkan kayak batik itu gak laku ketika COVID. Sekarang pun di tengah situasi mahal, daya beli menurun, Pak. Kita bisa nahan tuh kebutuhan batik, tapi kita gak bisa nahan kebutuhan minyak, konsumsi. Telur, konsumsi sehari-hari kan, Pak?
2: Ya, betul. Jadi memang ini adalah ya fenomena ekonomi biasa sebenarnya kan. Yang namanya siklus ekonomi kan begitu ya, 10 tahun terjadi seperti itu. Kita kan kemarin antara tahun 2000, sekarang sudah masuk 2006, ya mungkin hampir 5-10 tahun seperti itu. Jadi masyarakat kita ini lama-lama terbiasa sebenarnya Bu dengan situasi seperti ini.
1: Jadi kita dan harus terbiasa nih, berarti kalau saran Pak Lukman berarti kita harus terbiasa nih.
2: Lah ya, iya kan memang begitu. Jadi kan yang namanya juga ini terkait dengan politik nasional.
1: Nah, itu.
2: Ganti pemimpin dan seterusnya, ganti kebijakan. Sementara Pak Prabowo mungkin juga ketika pemilu kemarin sudah terlanjur menjanjikan ada makan siang bergizi harus dilaksanakan karena janji-janji beliau kan. Artinya kan ini yang terjadi kemudian. Meskipun waktu Pilpres kemarin kan bayangan kita kan tidak untuk semua, tapi hanya untuk yang punya kemungkinan kena stunting misalkan ya. Jadi misalnya ibu hamil, ibu menyusui dan anak-anak kecil ya. Tetapi kan dalam implementasinya semua dikasih kan. Artinya kemudian juga fiskal kita menjadi sangat sangat mepet gitu. Fiskal kita sekitar 300-400 triliun. Nah, sekarang habis semua untuk MBG. Padahal dulu-dulu kan itu digunakan untuk banyak hal ya, untuk menambal dunia pendidikan, kemudian juga untuk menambal infrastruktur, jalan dan seterusnya. Nah, tapi sekarang ini mulai 2024 kan fokusnya ke MBG. Ya, artinya memang ini ya kita hadapi sebagai satu kenyataan bahwa memang orientasi pemerintah sekarang adalah seperti itu. Nah, risikonya kemudian delalah kok ada perang misalkan kan. Yeah. Perang ini kan nggak pernah kita prediksi ya. Yeah. Perang apa Iran dan Amerika Serikat dan Israel nggak pernah. Dampaknya apa? Ini yang Iran ini kan ya produsen minyak. Dan kita mungkin selama ini juga bergantung dengan minyak-minyak dari Timur Tengah. Terhambat sehingga kemudian tidak hanya di Indonesia sih, hampir semua negara sekarang juga mengalami bagaimana kelangkaan BBM dan seterusnya sehingga mahal. Nah, sementara pemerintah paham betul jangan sampai kemudian harga BBM bersubsidi naik kan?
1: Ya. Seperti ini akan lebih parah nih Pak kalau itu terjadi.
2: Ya. Kalau naik kan lebih parah lagi itu situasi. Ya. Ya makanya ya. Kalau saya ditanya bagaimana ya kita sebagai masyarakat masyarakat menengah ke bawah ya bisanya bersabar, ya toh. Okay. Kemudian ya berhemat ya, kemudian berjaga-jaga kalau situasi semakin buruk kan begitu. Okay. Tapi yang seperti yang waktu COVID kemarin ya kita akhirnya menabung berjaga-jaga, mungkin juga akhirnya mengurangi konsumsi dan itu berdampak juga ketika kita mengurangi konsumsi pertumbuhan ekonomi juga akan melambat bu. Seperti ketika COVID kemarin tiba-tiba bisa minus 7%. Kenapa? Ya. Karena konsumsinya drop. Orang nggak mau beli apa-apa, orang berjaga-jaga punya cash ya hanya ini. Kalau nanti ada apa-apa gimana gitu.
1: Sekarang sudah begitu belum Pak?
2: Nah, sekarang belum kelihatannya. Kelihatannya
1: masih
2: sekarang
1: kayak kan, relatif normal
2: kan sekarang. Masih mengontrol semua ya. Misalkan saya baca di beberapa tempat, misalkan beras saja itu kelihatannya Menteri Pertanian sudah menetapkan harga ecerannya itu tidak boleh tinggi sehingga petani juga bisa mendapatkan hasil yang baik. Karena menurut saya penggerek inflasi kita tetap bahan kebutuhan pokok, terutama beras.
1: Iya dong. Emas karena bagaimana Pak? Kalau emas bagaimana Pak? Kemarin sempat kan sorotan ke harga emas.
2: Oh, harga emas ya. Kalau emas ini kan levelnya bukan bahan pokok tapi investasi kan. Artinya memang oke, itu.
1: Tapi itu ngaruh ke inflasi Pak?
2: Ya ada tapi kecil kan, karena kan tidak semua orang juga apa berhubungan dengan emas ya. Jadi itu bisa ke investasi. Jadi memang trennya kan begini, biasanya kalau harga minyak bumi naik itu juga diikuti dengan harga barang tambang termasuk emas. Jadi makanya kemudian banyak yang investasi ke emas ya, itu juga pilihan. Tetapi kan masyarakat tidak semuanya investasi emas ya. Jadi tidak sebesar bahan kebutuhan pokok yang ibu ceritakan tadi, misalkan beras, sayur, itu kan sehari-hari terasa buat kita itu. Tapi kalau emas ya itu mungkin bagi yang punya uang untuk investasi dan seterusnya.
1: Berarti tetap ya yang saya underline tadi adalah bersabar, berhemat.
2: Ya, ya bersabar. Begitu kita kesempatan kan kita juga merasa bahwa pemerintah juga tidak tidur ya, dia bekerja. Menterinya juga kemana-mana cari, misalkan cari pinjaman itu kan ya, ya bagaimana memang pemerintah tugasnya begitu.
1: Oke.
2: Okay. Nah kita sebagai masyarakat biasa kan ya harus menenteramkan diri kita kan bahwa ini sedang ada cobaan ya, ibarat kita ini keluarga besar dan ada cobaan ya kita bersabar.
1: Oke. Okay. Baik.
2: Kemudian kita aturlah prioritas konsumsi kita.
1: Pak Lukman, kita jeda sebentar dulu ya.
2: Yep.
1: Setelah jeda pendengar, Anda boleh bergabung. Saya buka untuk teleponnya 638055. Kalau misalnya Anda merasa daya beli menurun ya, atau Anda mau komentar tentang kebutuhan harga kebutuhan pokok di ketika yang Anda konsumsi itu kok kayak apa, berpengaruhnya seperti apa ke Anda, curhat tipis-tipis ya, enggak apa-apa. Mungkin kita nanti bisa bedah sehingga kita ini kayak lebih bisa menerima sesungguhnya apa yang sedang terjadi begitu ya. Pendengar, saya jeda sebentar dan Anda boleh bergabung nanti, tidak hanya di kota Solo saja, Anda yang di tiga kota lainnya juga boleh ikut bergabung nanti. 638055 lalu WA-nya 081 3900 155 25.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kami bersiaran dari RRI Surakarta dan dipancarluaskan juga oleh rekan-rekan kami yang berada di Pro 1 RRI Semarang, Yogyakarta dan Purwokerto. Kami dalam beranda Asta Cita membahas soal inflasi. Mendengar kami bersama dengan Bapak Lukman Hakim, SAMSI PhD, beliau dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret, Surakarta. Beliau juga sekaligus Ketua ICI ya, Cabang Surakarta. Monggo sekarang WA dibuka, telepon dibuka. Tidak hanya Anda di kota Solo ya, tapi di tiga kota lainnya juga boleh menelpon, me-WhatsApp. Bu Nur di Nusuan. Bu Nur, selamat sore.
1: Selamat sore Mbak Nana.
0: Monggo Bu Nur, ada Pak Lukman nih.
1: Selamat sore Pak Lukman.
0: Monggo Bu Nur.
2: Selamat sore Bu.
0: Boleh. Pokoknya ibu-ibu wes, pokoknya soal harga-harga ya. Gimana Bu Nur?
1: Enggak, harus kayak sindingan di kakek Mbak Nana, stabil tinggi. Sekarang beras aja itu harga sama tapi beda kualitas.
0: Oke. Jadi sama-sama 14.000 tapi kualitasnya menurun. Oke.
1: Karena memang pedagangnya pun yang diko niki naik, cuma enggak saya naikin, cuma beda kualitas kayak gitu. Nah, ngaten lho Pak. Kalau menurut saya ya, dengan adanya MBG korupsi, mau wes nggak usah pakai MBG. Gitu.
0: Saya sudah menduga kalau arahnya ke sana.
1: Sekarang ini dapatnya sebenarnya minyak soalnya sayur sawi paling cuma dua itu atau $2 katanya.
0: Okay.
1: Kok ya bisa bikin harga jadi naik katen? Padahal kan yang sering dipakai sebenarnya kalau di MBG yang perhatikan anak-anak ya jagung, wortel, sawi kan ngoten niku. Nah, cabai juga enggak lah karena anak-anak enggak suka pedas, rata-rata rasanya itu tidak pedas gitu. Tapi kenapa kok harga itu fluktuatif gitu kan? Sekarang kayak telur, ayam ngoten di atas dulu bisa 16.000, 20.000 udah mahal, sekarang 25 katanya murah. Ayam di atas 30 terus ini.
0: Okay.
1: Kalau saya alhamdulillahnya untuk ketahanan pangan ternak ayam gitu, sama mau coba tanam-tanam cuma sayurannya nggak jadi gitu loh Pak.
0: Ditotoli ayam kali ya.
1: jadi kayak gini loh Pak, kami masyarakat pun tidak melulu hanya teriak ke pemerintah gitu loh Pak. Sekarang rata-rata komunitas atau apapun itu berusaha, oh kita ketahanan pangan bagaimana ya, seperti itu loh Pak, ibu-ibu itu. Sampai di kita ada cabai, ya nanam cabai gitu, nanti entah jadi atau tidaknya, penting kita mencoba kan, seperti itu. Jadi sebenarnya harapan saya, kalau saya anak saya kan masih sekolah-sekolah, anak-anak kan nggak mau tahu, intinya harus dapat uang jajan kan, ngotong loh Pak. Jadi untuk pengeluaran makin tinggi, biaya pendidikan pun tinggi, bahkan untuk beli apapun sekarang semua kan serba ya stabil tinggi itu tadi, tapi pemerintah itu kayak seakan-akan suruh

0: begitu. Menuduh dengan adanya MBG ini, terus kemudian apapun yang ada di pasar itu kayak naik semua begitu. Yeah. Pak Lukman, tadi kalau saya perhatikan tadi penjelasannya sih memang ada korelasinya itu dengan program yeah. pemerintah ini ya. Cuma kita itu kayak mau protes ya protes apa begitu. Sementara pendapatan ini nggak naik-naik loh Pak. Sementara kita ini dianjurkan hemat energi, punya ketahanan pangan sendiri di rumah dan seterusnya. Oke, itu semua oke. Cuma ini sampai kapan kita ini disuruh, dalam arti dalam tanda kutip ya, kita disuruh mengerti begitu. Pak Lukman, tanggapannya Pak Lukman. Monggo.
1: Iya. Memang ini ya tadi. Jadi sebenarnya kan ini jadi bagian dari apa, dari proses demokrasi kita juga. Kita kan sudah memilih jalan demokrasi, kemudian kemarin tetap mengalami 10 tahun era Pak SBY, 10 tahun Pak Jokowi, kemudian ini kan baru awal-awal ya Bu ya.
0: Saya nah, potong dulu boleh ya Pak Lukman, saya terima dulu supaya nanti bisa dijawab bersama. Ya, halo, mungkin. Selamat sore.
2: Selamat sore Mbak Nana.
0: Nggih, menika Pak.
2: Nggih, Pak Pur.
0: Pak Pur di
2: nggih, saya di Kerten.
0: Kerten ya, Solo ya, monggo.
2: Iya. Pak, ini Mbak baru ceklik, ini tentang temanya MBG ya, Mbak?
0: Bukan.
2: Bukan,
0: temanya ya, inflasi. Temanya sesungguhnya inflasi yang berpengaruh pada daya beli masyarakat. Cuma terus kemudian melebar ke sana.
2: Oh gitu.
0: Okay. Ya, ya, ya. Tertarik ya kalau ya. Temanya itu ya?
2: Tertarik Mbak saya. Kalau inflasinya gini Mbak, yang namanya siklus kehidupan pasti ada inflasi, ada kegiatan, kemudian ada peristiwa, itu pasti mempengaruhi inflasi kan gitu. Nah, tapi saya tertarik dengan MBG-nya itu Mbak Nana. Ini Pak
0: Lukman Hakim, nggih, Pak Lukman Hakim ya,
2: dari mana?
0: Dosen Fakultas Ekonomi, beliau UNS, ketua ISEI UNS.
2: Oh iya, iya. Ya gini Pak, Mbak Nana. Kalau saya sih sebetulnya MBG itu setuju Mbak. Karena apa? Yang pertama itu kan bisa mengurangi secara signifikan dengan adanya MBG, pengangguran juga berkurang. Khususnya lokal dari daerah MBG itu berada. Itu banyak yang dapat pekerjaan. Yang kedua, bahwa kalau tadi sampaikan bahwa kalau adanya MBG itu mempengaruhi harga-harga, nah itu sebenarnya tidak seperti itu semuanya. Ya, karena apa? Kebetulan dengan sekarang adanya MBG itu kan kebetulan di Timur Tengah sana baru perang ya Mbak ya. Nah ini kan mempengaruhi segala sesuatunya. Gitu loh. Satu, yang kedua, bahwa adanya barang-barang naik ini sebetulnya dari kalangan petani, pertanian juga terangkat oleh pak tani itu kan Pak. Itu seneng, jadi mereka untuk menanam itu sangat giat. Jadi kalau saya memang ada sebagian kecil yang MBG itu memang nakal ya gitu. Sebagian kecil ada yang memang kurang benar, tapi tidak harus dibubarkan atau diselesaikan di mana, itu harus diperbaiki gitu loh Mbak. Nah ini peristiwa ini mengingatkan saya Pak Lukman ketika si Pak Yudhoyono itu meluncurkan program BLT gitu ya. Dulu ramai sekali orang dikasih BLT ini tidak mendidik, bantuan langsung telas kan gitu ya. Ini tidak mendidik kan gitu, dulu begitu. Tapi kebanyakan orang-orang yang ngomong ini pasti tidak mendapat BLT kan gitu. Nah, kebanyakan begitu. Nah, tapi mohon maaf Pak Lukman, Mbak Anana, di desa sana tuh banyak di masyarakat kecil itu dengan dapat BLT itu senang sekali, Mbak.
0: Betul, tapi menurut saya itu tidak bisa disamakan ya, karena ini untuk yang masuk DTSEN paling tidak. Terus kemudian kalau MBG ini kan keseluruhan gitu ya. Jadi
2: nah ini
0: seperti tadi sempat disebutkan Pak Lukman.
2: Sekarang itu pengembangan dari itu Pak Lukman. Sebetulnya tujuan

0: Ya, Pak Presiden itu hanya pertama kali untuk anak-anak sekolah kan, tapi sekarang berkembang sesuai dengan usulan-usulan itu sekarang lansia, hamil, ibu menyusui itu dapat. Lah saya pikir kalau ibu menyusui itu hamil, sekarang hamil dapat jatah, terus besok menyusui 2 tahun.
1: Papur sudah 3 menit ada pertanyaannya mboten.
0: Lah gitu. Kalau menurut saya pertanyaan untuk Pak Lukman, bagian mana yang MBG itu kira-kira yang perlu diperbaiki, kemudian bagian mana yang
1: Pak Pur MBG tim MBG sama, daerah mana Pak?
0: Saya nggak dapat MBG Mbak.
1: Iya.
0: Alhamdulillah saya nggak dapat.
1: Oke.
0: Iya karena ya, bukan. Ini dekat saya tuh baru mau berdiri MBG baru ini. Di RT 7 RW 10 Pajang Mbak. Ini baru mau mulai tanggal Agustus nanti mungkin.
1: Baik. Jadi
0: itu
1: monggo
0: Pak Lukman, ya? Jadi kira-kira ya. Yang perlu dipenai itu yang mana Pak Lukman?
1: Baik.
0: Terima kasih.
1: Selamat Pak Pur.
0: Sore, Mbak Nana.
1: Selamat sore Pak Pur di Kerten ya. Monggo. Karena waktunya ada penelpon lagi sih, tapi waktunya sudah tidak ada lagi nggih penelpon. Mohon maaf saya tidak bisa mengangkatnya. Mungkin bisa ditanggapi keduanya secara bersama Pak Lukman.
2: Terima kasih Bu Nana. Jadi yang pertama mengenai tadi, sebenarnya memang yang namanya inflasi itu kalau buat produsen baik Bu. Jadi saya katakan, jadi kalau ada inflasi itu para pengusaha jadi semangat untuk berbisnis karena ada inflasi. Kalau deflasi barangnya banyak ya orang beli, itu pengusaha juga susah. Cuma untuk konsumen itu kalau inflasi kemudian menjadi beban karena daya belinya jadi sangat berkurang karena inflasi. Jadi memang ini ada dua sisi mata uang. Inflasi untuk produsen itu baik karena kalau ada inflasi dia akan ada semangat untuk bekerja. Jadi makanya itu inflasi boleh tapi jangan tinggi-tinggi. Artinya apa? Masyarakat produsen juga mendapatkan manfaatnya dari inflasi ini, petani juga kemudian senang menanam, tetapi juga mestinya jangan terlalu tinggi-tinggi. Kenapa? Supaya daya beli masyarakat juga bisa mencukupi. Jadi dua mata sisi itu inflasi. Jadi tadi Pak Pur saya rasa ada benarnya bahwa memang inflasi untuk kaum tani saya rasa juga berdampak baik. Oke, tetapi yang terkait dengan masalah tadi MBG, saya rasa kalau kita menyimak dari buku Pak Prabowo, kemudian juga debat-debat dulu kan sebenarnya memang betul, justru MBG itu waktu itu hanyalah untuk mengurangi kemungkinan stunting. Istilahnya waktu itu asam folat gitu ya. Ya, asam folat. Waktu itu Pak Cawapres Pak Gibran juga ngomong begitu kan, bagaimana meningkatkan asam folat dengan meningkatkan kandungan asam folat dengan cara memberikan makan siang bergizi. Nah, memang targetnya justru fokus ke sana saja. Jadi tidak dihapus, tidak dihilangkan, tetapi fokusnya justru pada masyarakat yang memang tujuannya adalah supaya melahirkan anak-anak yang cerdas, jadi beri makan yang bergizi. Tetapi untuk semua sekolahan SD, SMP, SMA dulu gak ada bayangan seperti itu. Justru itu malah harus dikurangi karena ternyata banyak sudah TK, SD, SMP, SMA selama ini sudah melakukan MBG secara mandiri. Nah, ketika ditambah MBG semakin banyak makannya. Jadi misalkan ada satu sekolah di Kota Solo ini juga pesantren juga, itu sudah makan 3 kali karena dia sudah punya dapur umum. Begitu tambah MBG makannya di 4 kali. Kan nggak mungkin tidak dimakan karena jadi mubazir kan, akhirnya dimakan juga. Padahal mungkin mereka menerima dengan sangat terpaksa karena sudah ada sistem sendiri mereka itu. Artinya apa? Artinya menurut saya benar bahwa MBG ini adalah program pemerintah dan ini adalah janji presiden, tetapi mestinya tidak digebyah uyah, tidak dipukul rata, mungkin perlu dievaluasi. Apalagi saya dengar-dengar ini nanti ada usulan dari beberapa para ekonom supaya ada efisiensi lagi untuk MBG, sehingga mestinya disesuaikan dengan dulu tujuan awalnya. Nah, kalau memang kemudian dengan dana kita terbatas, MBG juga bisa kita lakukan untuk sekolah-sekolah yang memang dalam kategori siswanya ini dalam kondisi ekonominya menengah ke bawah. Jadi dievaluasi, kalau yang menengah ke atas sudah punya dapur sendiri ya sudah, biar dia mandiri. Karena mungkin di dalam komponen SPP-nya sudah ada makan siang sendiri mereka. Nah, tetapi bagi yang menengah ke bawah dibantu. Bagaimana cara membantunya supaya efisien? Jadi MBG ini harus dipandang bukan sebagai proyek, tetapi sebagai gerakan. Jadi misalkan saja sebuah sekolahan itu kemudian dikasih jatah saja sekian juta untuk MBG, dikelola sendiri oleh siapa? Oleh orang tua sendiri. Misalkan di situ kan ada komite, kemudian melibatkan siapa? Melibatkan kantin-kantin sekolah. Dengan begitu semuanya hidup. Yang saat ini terjadi adalah kantin-kantin sekolah seolah-olah sekarang berhadapan dengan MBG, sehingga banyak yang tutup juga kantin-kantin sekolah karena nggak laku, karena sudah ada MBG. Ini kan jadi kemudian UMKM malah kemudian dengan adanya MBG menjadi terpojok, menjadi termarginalkan. Maka kalau menurut saya, dengan dana yang kita terbatas, harusnya memang justru Presiden Prabowo dan timnya itu membuat program-program ya tetap seperti itu, tetapi lebih kreatif. Supaya apa? Supaya dana kita yang cepat ini bisa sesuai dengan target ketika beliau kemarin berkampanye, tetapi masyarakat terlibat semua. Bayangkan saja kalau kemudian sebuah sekolahan dikasih uang misalkan, nanti kan yang menggerakkan komite, orang tua juga bisa nyumbang. Kalau rasanya nggak enak kan devaluasi, nyumbang ini, akhirnya apa? Akhirnya malah gizinya dipenuh. Dan tidak ada lagi keluhan yang seperti sekarang ini, misalkan makanannya basi, kemudian kemarin ada lele masih hidup, dan seterusnya kan banyak kejadian seperti itu yang membuat kemudian kita bertanya bagaimana quality control dari MBG itu.
1: Okay.
2: Gitu. Itu kira-kira Bu, kalau ditanya seperti apa MBG ke depan.
1: Jadi kembali ke tema kita, meskipun itu ya, menarik ya, saya punya banyak pertanyaan dari pernyataan Pak Lukman tadi yang belakang. Cuma gak ada waktunya dan kita memang tidak sedang membahas itu. Kita sedang membahas inflasi. Jadi mungkin Pak Lukman bisa mengulang lagi, apa yang harus kita lakukan di tengah inflasi sekarang ini Pak Lukman? 2 menit saja Pak Lukman.
2: Ya, jadi yang pertama memang tadi betul tadi pertanyaan Bu, siapa Bulur ya. Bagus itu Bu, saya rasa memang dulu di Solo juga sama. Ketika kita langka cabai, itu kemudian pemerintah kota menugaskan lurah dan ibu BKK untuk mendorong ibu-ibu di masing-masing menanam cabai. Dan ada beberapa hasilnya. Nah sekarang juga sama, mungkin ini adalah peluang bagi Pemkot untuk kemudian mendorong ibu-ibu rumah tangga misalkan menanam hidroponik
1: sayur.
2: Beberapa
1: ya
2: di UNS-nya ada beberapa pengabdian mengenai hidroponik, artinya kan untuk sayur-sayur mungkin tidak harus beli, tapi kita cukupi. Ini justru membuka peluang, tadi saya katakan kreativitas. Jangan sampai kemudian situasi seperti ini kita malah ngelokro, kemudian malah saling menyalahkan. Tapi mungkin diambil aja, oh ini apa? Oh ibu-ibu ini, PKK-PKK ini coba di, kemarin sudah ada pelatihan beberapa tempat, saya juga mensupport tempat itu tentang hidroponik misalkan. Ya, itu bisa dilakukan dan cepat sekali ya. Sehingga apa? Sehingga justru dalam situasi krisis ini kita lebih kreatif. Ya, artinya tadi sayuran yang mahal, barang-barang yang mahal, macam-macam yang kita bisa tidak harus impor, itu bisa kita adakan sendiri. Jadi lagi adalah kalau untuk budget kita kan kita nggak bisa naikkan Bu, karena memang itu ya gaji kita segitu saja. Sementara barang-barang naik ya. Makanya kemudian kita melakukan prioritas, efisiensi, mana skala prioritas yang kita pilih. Kemudian juga mestinya kita memberikan masukan pada pemerintah kota, kabupaten untuk lebih kreatif ini gimana mensupport ini ya. Dugaan saya adalah buka aja pelatihan-pelatihan mengenai hidroponik ya, kemudian buat sayur-sayur yang sifatnya skalanya adalah skala RT, RW dan kelurahan, sehingga kemudian kecukupan gizi yang sifatnya adalah nabati yang bisa kita create secara lebih cepat akan terpenuhi. Saya rasa itu Bu.
1: Matur nuwun ya Pak Lukman, sepertinya lain waktu kita harus ngobrol lagi ya. Pak Lukman, terima kasih sekali sudah meluangkan waktu untuk Pro 1 dan kita berjaringan di 4 kota ini, semoga bisa menambah apa ya, pengetahuan sajalah ya, dan terpenting itu tadi lebih bisa menerima ketika inflasi sedang terjadi, harga-harga baru mahal, kita itu kayak hemat bersama-sama, kayaknya efisiensi ini juga harus masuk ke sistem keuangan rumah tangga kita ya. Baik. Pak Lukman, saya izin menutup meetingnya ya. Selamat sore Pak Lukman, selamat beraktivitas kembali. Pendengar Pak Lukman Hakim, S.A.M.Si, PhD, beliau dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS Kota Solo, sekaligus beliau Ketua ISEI Cabang Surakarta sudah bersama kita. Terima kasih kebersamaannya dan saya tutup sampai di sini untuk Beranda Asta Cita.
3: Beranda Asta Cita disiarkan Pro1 RRI Yogyakarta, Pro1 RRI Semarang, Pro1 RRI Purwokerto, dan Pro1 RRI Surakarta.

0: Pendengar, selamat sore. Kami bersama Anda sore ini dalam Lintas DIY Jateng menghadirkan beragam informasi aktual dari berbagai daerah di wilayah Yogyakarta, Surakarta, Semarang, dan Purwokerto. Pendengar, berita utama dalam Lintas DIY Jateng sore ini. Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendorong perbaikan sistem dalam penyelenggaraan sekolah rakyat di Jawa Tengah. Dinas Lingkungan Hidup menerima sebanyak 391 bibit tanaman pengganti karangan bunga ucapan hari jadi ke 179 Kabupaten Boyolali. Lintas DIY Jateng sore ini edisi Rabu 10 Juni 2026 selengkapnya bersama saya Nana Hardan Santoso. Mendengar, Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong perbaikan sistem dalam penyelenggaraan sekolah rakyat di Jawa Tengah. Selengkapnya berikut dilaporkan Bahtiari Fai dari RRI Semarang.
1: Perbaikan pelayanan, kualitas pendidikan, kualitas sarana prasarana.
2: Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah menilai perlu adanya perbaikan sistem dalam penyelenggaraan sekolah rakyat di Jawa Tengah agar peserta didik dapat belajar dengan lebih nyaman dan optimal. Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah Messi Widyastuti kemarin mengatakan, secara umum pelaksanaan sekolah rakyat di 14 lokasi di Jawa Tengah berjalan cukup baik. Namun menurutnya sejumlah kendala masih ditemukan, terutama terkait dengan adaptasi siswa terhadap sistem pendidikan berasrama atau boarding school. Menurut Messi, sebagian siswa mengalami kesulitan beradaptasi karena harus tinggal jauh dari keluarga. Kondisi tersebut menurutnya membuat sejumlah peserta didik merasa tidak betah dan kerap merindukan orang tua mereka.
1: Perbaikan pelayanan, kualitas pendidikan, kualitas sarana prasarana, banyak anak yang sudah itu kan boarding ya, kerasan, pulang, dan yang lain-lain juga masih banyak sih, ada yang keluhan lepas dari keluarga gitu, kangen sama keluarganya, dan lain sebagainya.
2: Selain faktor psikologi siswa, Komisi E juga mencatat masih adanya keterbatasan sarana-prasarana di sejumlah sekolah rakyat. Hal tersebut karena sebagian sekolah masih memanfaatkan bangunan lama yang sebelumnya digunakan untuk fungsi lain. Messi menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah agar lingkungan belajar yang disediakan semakin layak dan mendukung kenyamanan siswa selama menempuh pendidikan. Sementara itu, pengamat pendidikan Universitas PGRI Semarang, Dr. Ngasbun Egar mengatakan, sekolah rakyat memiliki tujuan yang bagus, namun belum dilengkapi dengan sarana prasarana yang memadai.
3: Perlu ada upaya segera, gitu ya, memenuhi semua kebutuhan yang memang diperlukan sesuai dengan standar minimal layanan pendidikan, gitu kan? Standar standar sarana prasarananya bagaimana, gitu kan? Standar pengelolaannya bagaimana, gitu.
2: Lebih lanjut, Ngasbun menjelaskan, sudah saatnya pemerintah memiliki pusat data kependudukan yang baik, termasuk data warga miskin agar sekolah rakyat yang diperuntukkan bagi warga miskin tepat sasaran. Bahtiari Fai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Dinas Lingkungan Hidup menerima sebanyak 391 bibit tanaman pengganti karangan bunga ucapan hari jadi ke 179 Kabupaten Boyolali. Dihubungi RRI, Kepala DLH Boyolali mengatakan bibit-bibit tanaman yang sebagian besar adalah buah-buahan itu nantinya akan dibagikan kepada masyarakat. Berikut Joko Putro dari RRI Surakarta.
4: Kalau karangan bunga kan setelah 3-4 hari sampai 5 hari kan jadi, mohon maaf istilahnya, jadi sampah dan tidak ada manfaatnya.
5: Pemerintah Kabupaten Boyolali pada perayaan hari jadi ke-179 meminta seluruh instansi pemerintah, perusahaan maupun lembaga yang ingin memberikan ucapan agar mengganti karangan bunga dengan bibit pohon atau tanaman. Alasan penggantian bibit pohon atau tanaman tersebut dikarenakan untuk memperkuat komitmen dalam pelestarian lingkungan. Dihubungi melalui sambungan telepon, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Boyolali Suraji mengatakan jumlah bibit tanaman yang didapatkan pada perayaan hari jadi ke-179 ini hampir sama dengan tahun sebelumnya. Dirinya juga menjelaskan bibit tanaman yang didapatkan dari para instansi ataupun lembaga nantinya diberikan langsung kepada masyarakat.
4: Tanaman atau tanaman MPDS lah, buah yang produktif, ada sebagian besar alpukat, jambu, kemudian ada juga kelengkeng, kemudian tanaman lokal juga ada, buah lokal. Buah lokal itu buah yang jarang ditanam sih, kepel, bawang kecek, belimbing, kemudian satu lagi tanaman konservasi itu, ule dan tarik cepul mas. Kalau karangan bunga kan setelah 3-4 hari sampai 5 hari kan jadi, mohon maaf istilahnya, jadi sampah dan tidak ada manfaatnya, kemudian diganti dengan model sekarang, modelnya seperti itu, diganti tanaman yang punya manfaat. Ini kita nunggu dawuh pimpinan, tetapi kalau melihat yang tahun lalu, itu sebagian besar menyasar kembali ke masyarakat, Thomas.
5: Selain komitmen pelestarian lingkungan, sebelumnya Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali, Syawaludin, menjelaskan bahwa Bupati Boyolali memang sudah menyurati beberapa instansi terkait penggantian karangan bunga menjadi bibit tanaman. Hal itu lantaran Bupati Agus Irawan menginginkan perayaan hari jadi Kabupaten Boyolali harus dilakukan dengan sederhana.
6: Pak Bupati Boyolali sudah menghimbau dan menegaskan secara tertulis lewat surat-surat dinas ke instansi OPD sama terkait termasuk BMD, BMN bahwa untuk hari jadi Boyolali mari kita laksanakan dengan sederhana tapi khidmat. Salah satunya nanti karangan bunga akan dilakukan pergantian, jadi nanti dari panitia kabupaten tidak menerima karangan bunga tetapi menerima sebagai gantinya bibit tanaman. Bibit-bibit tanaman nanti akan dikumpulir oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pertanian. Selanjutnya akan didistribusikan sekaligus dilakukan penanaman.
5: Program penggantian karangan bunga menjadi bibit tanaman ini sebelumnya akan difokuskan untuk ditanam di lokasi-lokasi daerah yang mudah longsor. Namun karena rata-rata bibit tanaman yang diberikan adalah tanaman buah-buahan sehingga diberikan langsung kepada masyarakat. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Jajaran Polsek Ngalian mengungkap kasus penggelapan kendaraan bermotor dengan modus penyewaan. Pelaku merupakan mahasiswa di kota Semarang, diduga telah menguasai dan menggadaikan puluhan sepeda motor milik korban. Sergapnya berikut laporan Luki Siawan dari RRI Semarang.
7: Untuk dari tersangka, mereka menyewa, setelah disewa itu langsung.
8: Kapolsek Ngalian Kompol Alit Alpat menjelaskan kasus ini berawal dari laporan seorang warga yang merasa dirugikan setelah sepeda motor miliknya yang disewa pelaku berinisial IM, 23 tahun, tidak kunjung dikembalikan, apalagi korban memperoleh informasi sepeda motor miliknya telah digadaikan oleh pelaku. Upaya menghubungi pelaku pun tidak membuahkan hasil hingga akhirnya korban melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian. Pelaku yang merupakan warga Tuku Rejo, Kecamatan Tuku, berhasil diamankan pada Kamis 4 Juni 2026 di wilayah Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Hasil pengembangan kasus mengungkapkan pelaku diduga telah melakukan penggelapan sebanyak 40 unit sepeda motor dengan modus yang serupa. Dari jumlah itu, sebanyak 25 kasus dilaporkan secara resmi kepada pihak kepolisian. Polisi juga berhasil mengamankan 23 unit kendaraan bermotor yang diduga menjadi barang bukti hasil penggelapan.
7: Antara 12-15, nah itu setelah itu untuk uang gade dari motor itu berbagai macam. Ada yang 8 juta, ada yang 10 juta, seperti itu. Dan digade itu tidak dari satu orang, tapi puluhan orang. Jadi kita untuk mengambil pengembangan motor-motor tersebut, kita melakukan pengambilan motor itu sampai ke wilayah Batang, wilayah Kendal, wilayah Meranggen, itu ada beberapa.
8: Menambahkan Kasih Humas Polrestabes Semarang Kompol Riki Fahmi Mubarok saat ini tengah melakukan proses verifikasi terhadap kendaraan yang telah diamankan. Masyarakat yang merasa menjadi korban atau kehilangan sepeda motor dengan modus serupa dipersilakan mendatangi Polsek Ngalian dengan membawa dokumen kepemilikan yang sah.
9: Kemudian terkait 23 unit kendaraan yang berhasil diamankan, tentunya Polsek Ngalian akan melakukan upaya verifikasi dan percocokan dengan dokumen kepemilikan yang sah.
8: Atas perbuatannya tersangka IM dijerat dengan pasal 486 KUHP pidana tentang tindak pidana penggelapan diancam hukuman penjara maksimal 4 tahun. Lukis dalam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebagai solusi mengatasi permasalahan sampah, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menghadirkan mesin pengolah sampah plastik yang dapat diubah menjadi bahan bakar minyak jenis solar. Berita selengkapnya berikut bersama reporter Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
10: Saya terima nikah.

0: Pendengar, kami beralih dulu untuk informasi selanjutnya. Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau Praja Kabupaten Sragen melayangkan kritik keras terhadap kebijakan pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen yang mendahulukan pengisian Badan Permusyawaratan Desa atau BPD ketimbang perangkat desa. Penasehat Praja Sragen Sumanto mempertanyakan dasar hukum yang digunakan oleh Pemkab Sragen pengisian BPD itu, mengingat payung hukumnya sama dengan pengisian perangkat desa. Berikut selengkapnya laporan Mulato Ishan dari RRI Surakarta.
1: BPD saat ini dasarnya apa itu? Kalau mengacu pada dasar yang mengatakan PP, pengisian perangkat desa juga dasarnya PP.
2: Persatuan Perangkat Desa Indonesia, Praja Kabupaten Sragen melayangkan kritik keras terhadap kebijakan pemerintah kabupaten setempat. Kritik itu mencuat setelah beredarnya surat pedoman teknis pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa BPPD tertanggal 5 Juni 2026. Praja menilai Pemkab Sragen bersikap tebang pilih atau menganaktirikan formasi perangkat desa. Pasalnya, desakan Praja untuk mengisi kekosongan 341 perangkat desa yang sudah terjadi selama 3 tahun terakhir selalu dimentahkan Pemkab dengan alasan terbentur regulasi. Namun di sisi lain, Pemkab justru bergerak cepat menerbitkan aturan pengisian BPD. Penasihat Praja Sragen Sumanto mempertanyakan dasar hukum yang digunakan Pemkab Sragen dalam menerbitkan surat edaran pengisian BPD tersebut. Menurutnya, bobot aturan antara kepala desa, BPD, dan perangkat desa berada dalam konteks peraturan pemerintah PP yang sama. Sumanto juga menyoroti langkah Pemkab Sragen yang dinilai mendahului kesepakatan audiensi. Sebelumnya telah disepakati bahwa Praja dan Pemkab Sragen akan bersama-sama melakukan audiensi ke Kementerian Dalam Negeri Kemendagri untuk berkonsultasi mengenai kejelasan aturan pasca perubahan regulasi. Namun faktanya, belum audiensi ke Kemendagri, malah Pemda sudah membuat edaran agar BPD segera diisi.
1: Maksud kami, di dalam audiensi tersebut kan pasti menyangkut tentang kepala desa, tentang BPD, dan tentang perangkat desa. Tapi faktanya kita belum ke sana, malah Pemda sudah membuat edaran yang BPD segera diisi. Kami juga paham sebenarnya, BPD memang harus segera diisi, Pak. Harus segera dibentuk panitia, Pak. Karena memang aturan yang dulu, itu kan 6 bulan sebelumnya harus sudah dibentuk panitia. Tapi faktanya aturan yang dulu kan sudah dihapus dengan aturan yang baru. Kalau Pemda mendasarinya dengan apa? Permen Dagri nomor 110 2016 ya mestinya itu batal demi hukum kan? Karena sudah dibatalkan di dalam PP 16. Jadi ini bukan berarti kami ngoyoworo ngoreng-ngoreng, enggak. Kami cuma menuntut ben konsisten, ben perangkat desa itu juga tidak dianaktirikan.
2: Sumanto menegaskan bahwa tuntutan mereka untuk segera mengisi 341 formasi perangkat desa yang kosong murni demi pelayanan masyarakat, bukan karena kepentingan politik atau golongan. Akibat kekosongan yang berlarut-larut, beban kerja perangkat desa yang tersisa saat ini sudah melebihi kapasitas atau overload. Sementara itu, perwakilan Praja dari Kecamatan Tanon, Agus Salim, membenarkan bahwa surat edaran pengisian BPD tersebut sudah mulai ditindaklanjuti di tingkat bawah. Bahkan sosialisasi dari pihak kecamatan kepada para kepala desa Kades sudah berlangsung pada Selasa 9 Juni.
3: Undangan itu kemarin sore. Pak Camat itu diundang ke PMD kemarin, Pak. Sorenya baru membuat undangan ke grup Kades untuk hadir di kecamatan mengikuti sosialisasi.
2: Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Sragen belum memberikan keterangan resmi terkait alasan diterbitkannya pedoman teknis pengisian BPD yang memicu polemik dan protes dari organisasi perangkat desa tersebut. RRI Surakarta meletusan melaporkan.
0: Berikut berita selanjutnya, pendengar. 19 kecamatan di Banyumas rawan kekeringan. Pemerintah daerah menyiapkan bantuan air bersih. Berikut laporan Faisal Raihan dari RRI Purwokerto.
4: Sebanyak 19 kecamatan di Kabupaten Banyumas masuk dalam kategori wilayah rawan kekeringan saat musim kemarau. Kondisi tersebut menjadi perhatian Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Banyumas, terlebih dengan adanya potensi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang dari perkiraan. Berdasarkan pemetaan BPBD Banyumas, wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan antara lain Kecamatan Gumelar, Tambak, Sumpiuh, dan Kemranjen. Staf Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Banyumas Awal Sudiono mengatakan, pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk menghadapi potensi dampak musim kemarau, termasuk program dropping air bersih bagi daerah rawan terdampak kekeringan. Menurutnya, bantuan air bersih akan disalurkan berdasarkan permohonan resmi dari pemerintah desa apabila sumber air yang tersedia sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Mekanisme tersebut diterapkan agar distribusi bantuan dapat dilakukan secara tepat sasaran dan sesuai kondisi di lapangan.
5: Antisipasi apabila nanti terjadi musim kemarau waktunya agak panjang, kita sudah persiapan untuk dropping air bersih. Mereka dari pemerintah desa, kalau sudah mengalami kekeringan dan butuh air bersih, itu segera kirimkan surat untuk permohonan atau dropping air bersih untuk sekian warga ataupun kakak. Jadi di situ disebutkan apabila kita mengirim air itu berarti sesuai kuota yang ada.
4: Awal mengimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak dan efisien selama musim kemarau. Hal ini dinilai penting untuk menjaga ketersediaan pasokan, terutama apabila musim kemarau berlangsung lebih panjang sesuai perakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG. Sementara itu, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 Tunggul Wulung Cilacap Bagus Pramujo menjelaskan bahwa sebagian besar wilayah Banyumas sudah mulai memasuki musim kemarau pada dasarian kedua Mei 2026. Untuk Banyumas bagian selatan dan barat, musim kemarau diprediksi berlangsung lebih panjang hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan lebih lama dari normal, bahkan berpotensi berlangsung hingga November 2026. Sedangkan wilayah tengah dan timur Banyumas diperkirakan mengalami tambahan durasi 1 dasarian, sementara wilayah utara lebih panjang sekitar 2 dasarian.
6: Apakah ada potensi kemarau lebih panjang dibanding tahun sebelumnya? Jawabannya ada. Karena memang diprediksi musim kemarau tahun 2026 ini akan cenderung lebih lama dibanding normalnya, di mana normal yang kita maksud adalah kondisi yang BMKG amati atau catat selama 30 tahun, yaitu dari tahun 1991 hingga 2020.
4: Bagus Pramujo mengajak masyarakat untuk rutin memperbarui informasi cuaca dan iklim melalui kanal resmi BMKG. Hal ini dilakukan guna mengetahui perkembangan kondisi musim kemarau maupun potensi bencana yang mungkin terjadi di wilayah masing-masing. Faisal Raihan melaporkan.

0: Pendengar, pelatihan pemanfaatan AI diberikan kepada ratusan guru di Daerah Istimewa Yogyakarta agar memudahkan proses administrasi di sekolah sehingga guru akan lebih fokus dalam kegiatan belajar mengajar. Berikut berita selengkapnya disampaikan reporter Dian Parwanto dari RRI Yogyakarta.
1: Budaya kita, dan kita melihat ini nggak untuk nge-replace guru, nggak untuk nge-replace pekerjaan, tapi untuk mengakselerasi gimana guru-guru itu bisa tetap fokus di, nggak usah di administratif, tapi fokus di hatinya. That is murid, ya kan?
2: Ratusan guru SMA dan SMK di Daerah Istimewa Yogyakarta mengikuti pelatihan pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang digelar Pura Nusantara, Solana, dan Kadin DIY. Kegiatan ini sekaligus menandai peluncuran Yogyakarta Digital Sovereignty Initiative atau YDSI sebagai kolaborasi lintas sektor untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi era teknologi digital. CEO Pura Nusantara, Brian Tobing, mengatakan pelatihan AI Teaching Power DIY bertujuan membantu guru memanfaatkan teknologi sebagai alat pendukung pembelajaran dan administrasi sekolah. Menurutnya, AI bukan untuk menggantikan peran guru, melainkan mempercepat pekerjaan administratif sehingga tenaga pendidik dapat lebih fokus menghadapi siswa.
1: Kita melihat sebenarnya kalau di dinas pendidikan dan di kota patah seperti Yogyakarta, itu kita melihat bahwa kurikulum itu sangat luar biasa, tetapi data management system kadang-kadang itu yang memperlambatkan atau sebenarnya bisa membuat beberapa mistakes atau bisa menjadi bottleneck di negara kita. Nah, kita melihat itu AI itu banyak yang tentang membuat program, membuat kurikulum, ya kan? Tapi kita ini membuat framework sebenarnya yang sebenarnya solusi, kayak solusi budaya kita. Dan kita melihat ini nggak untuk nge-replace guru, nggak untuk nge-replace pekerjaan, tapi untuk mengakselerasi gimana guru-guru itu bisa tetap fokus di, nggak usah di administratif, tapi fokus di hatinya. That is murid, ya kan? Makanya ini sebenarnya untuk menolong hal itu, biar guru bisa fokus di yang paling inti adalah murid dan generasi ke depan kita.
2: Pelatihan ini mendapatkan respon positif dari para peserta. Salah satunya guru SMA Negeri 1 Ngagli Sleman, Heri Widayat, yang mengaku berbagai fitur AI yang diperkenalkan sangat membantu proses pembelajaran, mulai dari penyusunan tugas hingga pengolahan nilai siswa.
3: Ini sangat mendukung guru sekali karena ternyata di sini ada fitur-fitur AI yang sangat bermanfaat, seperti ada reading progress, math progress, di mana nanti ini mendukung guru dalam melaksanakan pengujian, dan itu mempermudah kita sekali. Jadi sangat bermanfaat sekali untuk kami. Jadi kami memberikan apresiasi yang sangat tinggi untuk Microsoft terutama.
2: Yogyakarta dipilih sebagai lokasi peluncuran YDSI karena dinilai memiliki potensi besar sebagai kota pendidikan dan kota budaya yang dapat menjadi model kesiapan digital nasional.
0: Pendengar, sementara itu harga ikan laut di Purbalingga masih tinggi sejak momen Ramadan lalu. Berikut laporan Fitri Hasanah, RRI Purwokerto.
4: Kenaikan harga komoditas ikan dan makanan laut di Pasar Badok Bancar Purbalingga memberikan dampak pada daya beli masyarakat hingga membuat penjualan menurun seiring melonjaknya harga sejumlah jenis ikan dan seafood yang terjadi hampir pada seluruh komoditas ikan. Sejak Ramadan lalu, Sivi, pedagang ikan dan seafood di Pasar Badok Bancar, mengaku kenaikan harga masih berlanjut hingga saat ini dan belum menunjukkan tanda-tanda akan turun dalam waktu dekat. Sivi merinci harga ikan kembung layang di Pasar Badok Bancar Purbalingga naik dari Rp32.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada udang yang sebelumnya Rp80.000 menjadi Rp90.000 per kilogram. Selain itu, harga cumi yang sebelumnya berada di angka Rp70.000 per kilogram kini mencapai Rp80.000 per kilogram. Tidak hanya hasil laut, ikan konsumsi air tawar juga mengalami kenaikan harga. Mujair yang sebelumnya dijual sekitar Rp35.000 per kilogram kini ikut mengalami kenaikan. Harga ikan bawal dan lele juga menunjukkan tren serupa mengikuti kenaikan komoditas perikanan lainnya.
5: Ikan-ikan menurun sih, mungkin itu kali keuangannya lagi nggak baik-baik saja. Harga naik, itu kemarin banyak pesanan buat MBK-MBK, jadi yang dari pusat kan pada naik. Itu udang biasanya yang 80 sekarang 90, bisa sama 10.000. kalau cumi biasanya kan sekilo 70 jadi 80,
4: Untuk menjaga ketersediaan stok dagangan, Sivi mengandalkan pasokan dari dua wilayah berbeda, yakni untuk ikan air tawar seperti mujair dan lele diperoleh dari lokal Purbalingga, sedangkan kebutuhan seafood seperti cumi dan udang dipasok dari kawasan pesisir Kabupaten Cilacap. Sivi berharap harga kembali stabil agar daya beli masyarakat dapat pulih dan aktivitas perdagangan di pasar kembali meningkat. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Tim Piala Dunia 2026 Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan kekuatan Tim Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta. Pendengar, bedah Tim Piala Dunia 2026 kali ini mengupas profil kandidat juara Jerman.

Jerman datang ke pesta bola dunia kali ini bukan sekadar sebagai peserta, melainkan sebagai mesin pemenang yang siap menguasai lapangan hijau. Status mereka sebagai kolektor trofi bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari pemahaman mendalam tentang cara memenangkan turnamen besar. Mengapa Jerman selalu menjadi kandidat terkuat untuk mengangkat trofi di akhir pesta bola dunia? Jawabannya terletak pada efisiensi. Mereka tidak sekadar bermain sepak bola, tetapi memainkan presisi matematika di atas lapangan dengan kolektivitas yang tak tertandingi oleh permainan individu tim lain. Lini pertahanan Jerman dikenal sebagai tembok dingin yang tak kenal kompromi dan disiplin dalam setiap transisi. Ditambah lini tengah yang kaya akan variasi, mereka mampu mendikte ritme permainan sejak peluit pertama hingga akhir. Kekuatan utama Jerman terletak pada kedalaman skuad yang merata di setiap lini. Pemain yang berada di bangku cadangan memiliki kualitas setara dengan pemain utama, sehingga sistem permainan tetap terjaga meski rotasi dilakukan oleh sang pelatih. Mentalitas menjadi senjata rahasia yang paling menakutkan bagi lawan. Sejarah pesta bola dunia mencatat, Jerman adalah tim yang tak pernah menyerah sebelum wasit benar-benar meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. Perpaduan antara talenta muda yang haus pembuktian dan para pemain senior yang kenyang pengalaman turnamen menjadikan Jerman sebagai definisi sempurna dari mesin pemenang. Setiap lawan harus sangat waspada karena satu kesalahan kecil saja akan berakibat fatal saat berhadapan dengan presisi tim ini. Jerman kini berdiri tegak di daftar teratas sebagai kandidat juara pesta bola dunia. Dengan konsistensi yang terjaga dan mentalitas baja, mereka siap menunjukkan kepada dunia bahwa Der Panzer tetap menjadi kekuatan yang paling disegani.

0: tim Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
1: Dan mendengar demikian seluruh informasi info Lintas DIY Jateng sore ini. Terima kasih perhatian Anda dan selamat sore.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang cair. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

89 FM Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Agil Peningar masih temani Anda untuk Semarang sore ini hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Kita kembali ke Semarang setelah tadi rangkaian Beranda Asta Cita dan juga Lintas DIY Jateng berjaringan Korwil sudah kami hadirkan, pendengar. Saya akan ajak Anda untuk bergabung pada kesempatan kali ini berbagi informasi cuaca, arus lalu lintas, ataupun kejadian terkini di wilayah masing-masing, boleh sampaikan pendengar. Sambil kita cek dulu ya, bahwasanya kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax pendengar menjadi Rp16.250 per liter mulai 10 Juni ini menuai beragam tanggapan ya dari masyarakat pendengar. Ada yang terbebani dengan kenaikan tersebut sehingga lebih memilih beralih menggunakan BBM bersubsidi pendengar. Biasanya yang 30.000 60.000 ini bisa membengkak begitu ya, tembus beberapa kali lipat pendengar. Kalau Pertalite 40.000 itu sudah penuh. Jadi tanggapannya macam-macam dan apa ya, berbagai saran juga ini disampaikan pendengar. Pertalite pertama ini agar bisa stabil, karena masyarakat kalau beralih ke Pertalite juga kasihan bagi yang memang membutuhkan Pertalite, nanti tidak bisa terakomodir. Jadi macam-macam ini ya pendengar. Dan silakan ya, semisal Anda juga mau berbagi informasi kenaikan harga BBM atau masih stabil atau bagaimana di wilayah Anda pendengar, boleh sampaikan ya. Kita sambil santai menikmati perjalanan pulang dari kantor, hati-hati di jalan juga pendengar, sambil mendengarkan Pro 1. Nanti informasi cuaca ya kami perbarui pendengar bersama BMKG. Jadi pastikan jangan kemana-mana.

0: how you are.
1: Iya, pendengar Pro 1, sebelum nanti informasi cuaca kami hadirkan, saya punya dua informasi terlebih dahulu ya. Bagi Anda telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK motor merek Honda dengan nomor polisi H4988FH, pendengar, tahun 2014 ya, warna white red, pendengar. Untuk STNK atas nama Agus Suryaningsih, pendengar, beralamat di Jalan Erowati 4, 15 RT 4 RW 3 pendengar, Kelurahan Bulu Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. STNK tersebut hilang di sekitar Jalan Kaligawe, Kota Semarang pada tanggal 25 Mei 2026 sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK motor merek Honda. Nomor polisi H5357JP pendengar, tahun 2019, warna merah hitam, atas nama STNK Sri Widari. STNK tersebut hilang di sekitar Jalan Brigjen Sudiarto, Kota Semarang, pendengar, pada tanggal 4 Juni 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Barangkali Anda menemukan, pendengar, bisa langsung ikut membantu ya ke RRI Semarang.

0: Informasi cuaca pendengar kami perbarui terlebih dahulu sampai dengan awal malam nanti ya. Bagaimana perkiraannya bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang? Di ujung telepon sudah ada prakirawan Ferisa yang siap dengan informasinya. Rekan Ferisa, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Sampai dengan awal malam nanti seperti apa? Silakan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Berikut kami sampaikan update informasi cuaca untuk Kota Semarang maupun wilayah Jateng lainnya yang berlaku mulai sore hari ini hingga awal malam nanti. Untuk Kota Semarang, sore hingga awal malam umumnya cerah berawan, angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 31 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 85%. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah, sore hingga awal malam umumnya berawan. Saat ini terpantau hujan ringan di wilayah Pemalang. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan di selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian.
0: Baik, terima kasih rekan Ferisa untuk informasi yang sudah disampaikan. Selamat melanjutkan tugas kembali, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Ya, itu tadi pendengar untuk informasi bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang yang dapat Anda ikuti.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Tautan undian berhadiah dari Bank Jateng pendengar periode Juni 2020. Nah, benarkah informasi ini? Mari kita cek faktanya. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi dan tautan yang diklaim sebagai akses untuk berpartisipasi dalam undian berhadiah Bank Jateng. Hadiah yang ditawarkan dalam undian tersebut meliputi mobil, sepeda motor, TV, ponsel, kulkas, emas, serta paket umroh gratis. Unggahan tersebut beredar pada bulan Juni 2026 ini, pendengar. Faktanya, narasi dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Dikutip dari kompas.com, tidak ditemukan informasi undian berhadiah tersebut di laman media sosial resmi dari Bank Jateng. Melalui akun Instagram resmi Bank Jateng, @bankjateng, masyarakat dan nasabah dihimbau untuk tidak mudah mengklik tautan dengan iming-iming hadiah besar. Nasabah juga diminta untuk bersikap waspada dalam menanggapi setiap penawaran yang datang, terutama dari akun-akun yang tidak resmi atau tidak terverifikasi. Demikian pendengar cek fakta dari laman Komdigi untuk hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Hati-hati di jalan, pendengar, bagi Anda yang sudah pulang ya, perjalanan pulang dari kantor. Semoga juga selamat sampai tujuan, pendengar. Yang mau mampir dulu beli oleh-oleh boleh, atau yang langsung pulang jajannya atau makannya di rumah silahkan, pendengar. Pokoknya sambil mendengarkan Pro 1, informasi kami perbarui, pendengar. Dan saya akan ajak Anda ke wilayah hukum Polres Temanggung dulu, pendengar, untuk menyimak informasi dalam live traffic ya, arus lalu lintas. Kali ini di ujung telepon bersama KBO Lantas Polres Temanggung, pendengar, Ibtu Suryadi yang sedang bertugas. Pak Suryadi, selamat sore.
1: Selamat sore, Bapak.
0: Baik, pantauannya untuk jam pulang kantor di wilayah Temanggung ini, pantauannya seperti apa, Pak Suryadi?
1: Baik, terima kasih. Pantauan arus lalu lintas, tepatnya saya berdiri di pertigaan Keranggan, pertigaan Semper Keranggan. Arus lalu lintas dari arah Sedang menuju ke Wonosobo sangat padat dan didominasi oleh roda 2 karena bubaran pabrik. Begitu juga arus lalu lintas yang dari arah Wonosobo menuju arah Sedang ataupun Magelang terbilang atau cukup ramai. Begitu Bapak, dilakukan dari pertigaan Keranggan.
0: Pak Suryadi, kalau semisal di wilayah Temanggung ini titik-titik kemacetan ini cuma berada di daerah-daerah pabrik saja, atau ada trouble spot lain ini yang bisa menghambat jalannya laju kendaraan?
1: Baik, terima kasih. Untuk titik-titik trouble spot nggak ada, tapi hanya sedikit kemacetan arus lalu lintas itu biasanya di hari atau pas malam minggu. Tepatnya di lampu merah di pertigaan Keranggan, tepatnya di dekat Polsek Keranggan. Itu sering terjadi kemacetan kalau lagi weekend ataupun pas malam minggu, itu biasanya sering terjadi kepadatan. Bukan kemacetan, kepadatan, karena banyaknya arus lalu lintas yang mudik mungkin, atau yang pabrikan atau bagaimana, itu biasanya terjadi sedikit tersumbatnya arus, tetapi tidak macet karena lampu merah. Begitu Bapak.
0: Padat saja ya untuk weekendnya atau pas Sabtu Minggu hari liburnya, pendengar. Oke, baik. Pak Suryadi, terakhir ini himbauan-himbauannya untuk pengguna jalan khususnya yang melintas di wilayah Temanggung, silahkan.
1: Baik, terima kasih. Kami menghimbau kepada pengendara roda 2 atau roda 4 yang melintas di wilayah hukum Polres Temanggung untuk senantiasa mentaati peraturan arus lintas yang ada, terutama di dekat atau di lampu merah, agar mentaati peraturan lintas ada supaya tidak terjadi kemacetan apalagi terjadinya kecelakaan. Begitu, menghimbau kepada terutama yang roda 2 yang sering main kebut-kebutan untuk senantiasa hati-hati, waspada, dan taati peraturan lalu lintas yang ada. Begitu Bapak.
0: Baik, Pak Suryadi, terima kasih. Selamat melanjutkan tugas kembali. Sukses, sehat selalu. Salam presisi. Selamat sore, Pak Suryadi.
1: Salam presisi, selamat sore Bapak, terima kasih.
0: Ya, demikian tadi pendengar untuk informasi arus lalu lintas dalam live traffic bersama KBO Lantas dari Polres Temanggung ya, Ibtu Suryadi yang sedang bertugas, pendengar.

0: Baik pendengar, setelah tadi informasi arus lalu lintas sudah kami hadirkan bersama jajaran dari Satlantas Polres Temanggung, pendengar. Untuk sore ini juga kami akan ajak Anda mendengarkan informasi bersama Babin Kamtibmas ya, dari Desa Serengseng, pendengar, Kecamatan Pagernarang ya, dari Polres Tegal, pendengar, untuk sore hari ini yang sedang bertugas, Bribtu Dias Rudi Harto ya. Ini terkait dengan kunjungannya secara door to door, pendengar, memberikan pesan-pesan Kamtibmas ya. Pak Dias, selamat sore.
1: Selamat sore, Bapak.
0: Baik, Pak Dias, mungkin bisa diberikan informasi dulu kepada pendengar Pro 1 dimanapun berada ini. Babin Kamtibmas, tugas dan fungsinya untuk secara door to door memberikan pesan Kamtibmas ini seperti apa kegiatannya, Pak?
1: Kegiatan untuk sistem DDS atau door to door system, yaitu kegiatan yang dilakukan Babin Kamtibmas Sambang, dilakukan mengunjungi langsung rumah warga, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda, tokoh adat, untuk menjalin silaturahmi. Demikian, Mas.
0: Itu rutin dilaksanakan setiap hari atau jadwalnya seperti apa ini, Pak?
1: Itu kita lakukan sebisa mungkin setiap hari, manakala kita piket atau dinas, kecuali ada tugas khusus ke Polres, otomatis hari itu tidak ya, Mas ya.
0: Baik. Dan belakangan yang menjadi permasalahan atau dikeluhkan masyarakat di wilayah binaan ini apa saja, Pak Dias?
1: Untuk saat ini ya banyak terkaitnya berita-berita hoax ya, Mas ya, yang beredar di entah itu media sosial yang belum tentu kebenarannya. Ya, kemarin viral terkaitnya pocong. Pocong yang sedang ramai. Tapi ya alhamdulillah untuk situasi Desa Serengseng, Kecamatan Pagerbarang, alhamdulillah aman kondusif, Mas.
0: Kenakalan remaja, Pak Dias, mungkin kenal pot brong atau tongkrong-tongkrong sampai malam, tawuran, ini sering terjadi atau nihil juga ini, Pak?
1: Alhamdulillah, Mas, untuk desa binaan saya, Desa Serengseng, alhamdulillah aman kondusif untuk terkait kenakalan remaja, untuk kenal pot brong. Kalau untuk tongkrong-tongkrong malah justru saya sering mengajak warga untuk para pemuda untuk ikut ronda, Mas.
0: Baik, tapi sudah digalakan kembali, sudah aktif atau bagaimana ini, Pak?
1: Sudah aktif, Mas, untuk ronda malam bersama ya para RT, para pemuda-pemuda saya ajak, daripada melakukan kegiatan yang negatif, mending ikut ronda, seperti itu.
0: Apalagi kemarin teror pocong ya, Pak ya. Semoga bisa membantu juga untuk ronda di wilayah binaannya. Baik, Pak Dias, terakhir ini himbauannya kepada pendengar Pro 1 dimanapun berada atau khususnya di wilayah binaan, agar bisa menjaga Kamtibmasnya juga ini seperti apa? Silahkan, monggo.
1: Ya, harapan saya sebagai Babin Kamtibmas yaitu untuk selalu terjalin komunikasi yang baik antara Polri dan masyarakat, sehingga setiap permasalahan yang ada di desa cepat terselesaikan, serta situasi Kamtibmas yang aman, nyaman, dan kondusif untuk di lingkungan khususnya Desa Serengseng, Kecamatan Pagerbarang, Polsek Pagerbarang, Mas.
0: Baik. Pak Dias, terima kasih banyak untuk informasi yang sudah disampaikan. Selamat melanjutkan tugas kembali. Sukses, sehat selalu. Selamat sore, Pak Dias.
1: Ucapan yang sama, Mas. Selamat sore, 813. Salam presisi.
0: Salam presisi. Demikian tadi pendengar bersama Bribtu Dias Rudi Harto ya, dari Babin Kamtibmas Desa Serengseng, Polres Tegal, pendengar, yang sudah berbagi informasi terkait dengan sambang ya, secara door to door untuk memberikan pesan-pesan Kamtibmas.

kami informasikan juga pendengar untuk azan maghrib wilayah Semarang dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17:33 ya. Nanti juga kami akan hadirkan kultum pendengar yang dibawakan oleh Ustadz Rahmat Hidayat dengan satu judulnya Menang Karena Suci. Mengawal azan maghrib kali ini juga lagu-lagu religi kami putarkan pendengar. Informasi lainnya nanti kami perbarui ya, jadi pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar setia RRI dimanapun saja berada, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan para sahabatnya. Para pendengar setia RRI yang berbahagia, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surat Asy-Syams ayat 9 dan ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikannya jiwa itu, dan sungguh rugi orang-orang yang mengotorinya. Yang menang itu hanya orang yang suci. Sungguh menanglah orang-orang yang mensucikan diri, dan sungguh kalahlah orang-orang yang mengotorinya. Allah Maha Suci lagi Maha Mensucikan. Subbuhun quddusu rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Karena itu Allah Ilah, Rab, Malik, Khalik itu bagi makhluk, bagi alam semesta. Semua ibadah yang diperintahkan maupun dilarang olehnya sungguh untuk kesucian makhluknya, karena Allah yang Maha Suci hanya menyukai kesucian lahir dan batin, vertikal, horizontal, material, spiritual. Para pendengar setia RRI yang berbahagia, setidak-tidaknya ada tiga kesucian yang harus dituju oleh setiap muslim. Yang pertama, suci tujuan hidup, semata-mata mencari keridhaan Allah, tidak bersayap, tidak ada rekayasa, dan jauh dari retorika. Semua itu dilakukan dengan tulus, dari lubuk hati yang dalam tanpa dibuat-buat. Sehingga hidup yang sesaat ini jelas terprogram, tidak ada yang sia-sia. Setiap langkah, gerak, nafas hanya untuk Allah. Inilah yang lazim dikenal dengan nama ikhlas. Inilah nikmat yang paling nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Surgalah bagi hamba Allah yang memiliki sifat ini. Karena tidak punya kepentingan apapun, tidak lupa diri karena pujian dan merasa rendah diri, apalagi mundur karena kritik dan hinaan sekalipun. Ia tidak mudah terjebak oleh keenaan sesaat, tetapi menderita berkepanjangan. Para pendengar setia RRI yang berbahagia, kesucian yang kedua adalah suci horizontal. Ia jaga hubungan keluarga, tetangga, kawan, dan bahkan lawan sekalipun dengan akhlak yang rupawan. Ia mampu menerjemahkan makna muslim hakiki yang berarti penyelamat, penebar kasih sayang. Sehingga ia dikagumi tidak hanya oleh saudaranya seiman, bahkan oleh non-muslim. Bahkan introspeksi dan koreksi ia lakukan terhadap dirinya. Adakah orang yang pernah ia dolimi dalam hidup ini? Kalau ada, ia cepat mengemis meminta maaf. Uniknya, kalaupun benar segera minta maaf, ia bahkan memaafkan lebih dahulu walaupun tanpa diminta. Kesucian yang ketiga adalah suci material. Najis zatnya atau rijsun, cara mencarinya, merupakan hal yang tabu baginya. Karena sesuatu yang tidak halal akan menjadi darah, daging, jantung, otak dan hati, bahkan sperma. Itu semua cukup membuat ia tidak khusyuk ibadah dan gelisah hidupnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah masuk surga darah yang mengalir dan daging yang tumbuh dari sesuatu yang tidak halal. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Halal kesukaannya, bahkan ia hanya bernafsu kepada yang halal saja. Dari ketika kesucian ini, ia akan disayang oleh Allah, Zat yang Maha Suci, dan ia terus dibimbing hingga ia benar-benar suci. Itulah kemenangan yang sejati. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Puasa Senin dan Kamis adalah amaliah yang mungkin sering terdengar di telinga kita. Namun tahukah Anda mengapa hari Senin dan hari Kamis yang dipilih? Dari Syekh Abu Zakaria Al-Ansori dalam kitabnya Fathul Wahhab, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tu'radul a'malu yaumal itsnaini wal khamisi fa uhibbu ayu'rada amali wa ana shaimun. Rasulullah bersabda, amal itu diperlihatkan di hadapan Allah pada hari Senin dan hari Kamis. Aku gembira sekali amalku diperlihatkan di saat aku sedang dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat Tirmidzi. Untuk itu, baik-baiklah berperilaku. Setidaknya menjaga dengan berpuasa Senin dan Kamis, karena segala bentuk aktivitas kita di hari itu akan dihantarkan malaikat ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Semisal target Anda pada bulan Juni ini banyak pendengar, jangan sampai disia-siakan gitu ya. Apalagi ketika koneksi internetnya lemot, aduh ini mau disia-siakan gimana, kerja aja nggak bisa ya pendengar. Tapi jangan khawatir, karena semisal kita permasalahannya adalah koneksi internet yang lemot, tenang pendengar, ada oksigen.id yang menjadi jawabannya ya. Internet cepat tanpa FUP dan tanpa khawatir kuota habis. Mulai dari 200 ribuan saja per bulan, pendengar, Anda sudah bisa menikmati internet yang kenceng ya. Oksigen.id juga memberikan fasilitas instalasi gratis dan STB tanpa biaya. Jadi, bagi Anda yang tertarik, pendengar, silakan bisa menghubungi ke nomor WhatsApp 0877-5030-1112 pendengar, atau kunjungi website di www.oksigen.id untuk informasi lebih lanjut. Oksigen.id, net for life.

0: Dis, kok listrik di rumahku sering jeglek ya? Padahal cuma colokan dipakai banyak barang loh.
1: Nah, itu dia, Ja. Colokan yang gak terawat itu bisa bahaya, bisa konslet, bahkan kebakaran.
0: Waduh, aku kira cuma bikin listrik mati sebentar.
1: Jangan anggap remeh. Kabel longgar, colokan overload, atau dibiarkan berdebu, itu bisa jadi sumber masalah besar.
0: Nah, jadi harus gimana dong biar aman?
1: Rawat colokan dengan baik, jangan pakai berlebihan. Cek kabel secara rutin, terus bersihkan dari debu.
0: Oke deh, mulai sekarang aku bakal lebih hati-hati.
1: Bagus, ingat colokan terawat, bahaya lewat.

38 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dalam proses persiapan pembangunan dan 87 SPPG yang kini telah beroperasi di kabupaten tersebut. Disampaikan Sekda Pemkab Temanggung, Tri Winarno. Selain mendapatkan beberapa fasilitas, terdapat satu SPPG yang sedang menjalani proses survei sebagai bagian dari tahapan verifikasi lokasi dan kesiapan pelaksanaan program. Kasus alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B menjadi tambak udang di Desa Sengon, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang menjadi perhatian serius pemerintah dan aparat penegak hukum. Selain melanggar aturan, praktik tersebut dinilai dapat menimbulkan dampak jangka panjang terhadap ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan. Dalam keterangannya, pihak Dinas Pertanian dan Peternakan Jateng, Prasetyo, menjelaskan perubahan fungsi lahan sawah menjadi tambak udang secara langsung mengurangi luas lahan pertanian produktif. Lahan tersebut selama ini menjadi sumber produksi pangan masyarakat. Info Pro 1.

0: Dok, saya ini kok ngerasa kepala kenceng, leher kenceng, dada seperti sesak juga, dok.
1: Coba saya periksa dulu ya. Tarik nafasnya. Ini saya tuliskan resepnya ya.
0: Loh, dok, kok obatnya ular tangga? Ini ada monopoli. Terus berbagai permainan lainnya.
1: Iya, Bapak hanya tegang dan stres karena Bapak bekerja terus. Yuk, luangkan waktu untuk bermain dan bercanda. Apalagi di momen hari bermain internasional ini. Bermain gak hanya untuk anak-anak. Orang dewasa juga boleh kok. Untuk melepaskan ketegangan, Pak. Ingat kerja, tapi juga ingat main ya.

10 Juni ini peringer BBM pertama naik harganya. Tapi kita cek dulu kalau semisal harga pangan pokok ini apakah juga ikut naik atau masih stabil peringer. Pemerintah Kota Semarang ya memastikan harga bahan pokok penting di Kota Semarang masih dalam kondisi relatif aman meski terjadi kenaikan pada sejumlah komoditas peringer. Sebagai langkah intervensi, Pemerintah Kota Semarang ini mengerahkan program gerakan pangan murah peringer Kembling Semar ya untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok. Wali Kota Semarang Agustina mengatakan sebagian besar harga bahan pokok ini masih terkendali. Hal itu berdasarkan hasil pemantauan pendengar Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Ketahanan Pangan bersama tim Satgas Saber Harga dan Kualitas Pangan di Pasar Peterongan ya. Ini dilakukan Selasa kemarin pendengar 9 Juni 2026. Karena menindaklanjuti adanya informasi kenaikan harga sayuran di Pasar Peterongan pendengar. Agustina ini menginstruksikan Dinas Ketahanan Pangan untuk segera melakukan intervensi melalui program Kembling Semar atau Ketahanan Pangan Keliling Semarang pendengar. Jadi program ini merupakan program menggunakan armada keliling pendengar yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok dan sayur mayur dengan harga lebih terjangkau bagi masyarakat ya. Selain itu Dishanpan juga melakukan pemantauan harga bersama tim Satgas Saber Harga dan Kualitas Pangan pendengar yang melibatkan Polrestabes Semarang, Dinas Perdagangan Kota Semarang serta Bulokanwil Semarang ya. Dari pantauan di Pasar Peterongan, harga bawang merah ini tercatat mencapai Rp55.000 per kilogram pendengar atau sekitar 30% di atas harga acuan pembelian atau HAP sebesar Rp41.500 per kilogramnya ya. Adapun harga sejumlah komoditas lain yang dipantau, beras SPHP pendengar Rp60.000 per 5 kg, minyak goreng Rp23.000 per liter, telur ayam ini di angka Rp27.000 per kilogram pendengar, gula pasir ya Rp18.500 per kilogram pendengar, sementara harga bawang putih terpantau Rp40.000 per kilogram, ayam potong Rp27.000 per kilogram, tomat ya ini Rp12.000 per kilogram pendengar, wortel Rp15.000 per kilogram, cabai keriting Rp35.000 per kilogram, serta cabai rawit Rp55.000 per kilogramnya pendengar. Harga semua komoditas ini penting dipantau. Pemerintah relatif aman menyatakan pendengar memang ada kenaikan tetapi masih dalam kondisi yang aman. Hanya bawang putih yang masih berada di atas HAP atau HET yang ditetapkan pemerintah pendengar. Jadi kalau di wilayah Anda apakah juga sama dengan di Pasar Peterongan pendengar? Tapi yang jelas memang ketika ada laporan kenaikan harga bahan pokok ya, Pemerintah Kota Semarang ini langsung mengintervensi dengan program-program yang sudah dihadirkan.

0: apa yang dimaksud dengan maladministrasi dalam pelayanan publik? Berikut penjelasan Tri Lindawati, SPI, SSMA, Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Republik Indonesia, Perwakilan Jawa Tengah.
1: Maladministrasi sesuai dengan definisi Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI adalah setiap tindakan penyelenggara yang melaksanakan pelayanan publik dengan tidak mengindahkan standar pelayanan. Kemudian bentuknya ya bisa menunda-nunda, bisa melaksanakan pelayanan tidak sesuai dengan SOP yang disajikan, kemudian tidak melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur mengenai pelaksanaan tugas dari penyelenggara pelayanan publik dimaksud, dan perbuatan-perbuatan yang melampaui kewenangan, kemudian tidak sesuai dengan amanat pelaksanaan dari penyelenggara dimaksud.

Kemarin pendengar Timnas Indonesia melakoni laga uji coba ya, friendly FIFA Match Day pendengar, dengan Oman 3 gol tanpa balas dan Mozambik 1-0 ya. Ini pendengar merupakan kemenangan yang sangat penting karena Timnas Indonesia berhasil mengerek posisinya ya dalam daftar ranking FIFA. Saat ini tim Merah Putih menghuni peringkat 118 pendengar, atau naik 4 peringkat dari posisi sebelumnya ya. Tapi apakah 2 pertandingan kemarin menjadi laga terakhir peringar untuk bulan Juni ini? Bisa dibilang iya ya, karena nanti lanjutannya adalah bulan Juli peringar, di mana Indonesia akan bersaing ya dalam ajang ASEAN Championship peringar atau AFF. Timnas Indonesia berada di grup A dalam edisi ke-16 kejuaraan antar negara Asia Tenggara ini peringar. Nanti di grup A ada Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Pendengar, lawan pertama yang akan dihadapi Timnas Indonesia adalah Kamboja, dan pertandingan tersebut berlangsung pada 27 Juli pendengar, di Stadion Pakansari Cibinong Bogor ya. Secara beruntun nanti lanjutannya ketemu Kamboja, terus Timor Leste, Vietnam, dan juga Singapura pendengar. 27, 31 Juli, 3 Agustus, dan terakhir itu 7 Agustus 2026. John Herdman sendiri sudah memberikan informasi ya bahwasannya untuk tim yang akan dibawa dalam AFF ini nanti akan sedikit berbeda pendengar, karena AFF ajangnya berbeda level begitu ya. Maka dari itu pemain-pemain yang bermain di Eropa itu jarang akan bisa mendapatkan izin pendengar. Tapi ya kita harapkan semoga dengan pemain yang ada ya, pemain muda yang ada nanti bisa berbicara lebih dalam ajang AFF pendengar yang berlangsung langsung akhir Juli nanti.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Saya masih punya dua informasi untuk Anda, pendengar. Telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK motor merek Honda nomor polisi H3375H, pendengar, tahun 2018 warna coklat hitam ya, atas nama STNK Sofia Nafisa, pendengar. STNK tersebut hilang di sekitar Jalan Majapahit, Kota Semarang pada tanggal 6 Juni 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan yang selanjutnya, telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK motor merek Yamaha Vega ZR, pendengar, dengan nomor polisi H2644HF, pendengar, tahun 2010 warna biru, atas nama STNK Sukma Indra Hartaji. STNK tersebut hilang di sekitar Jalan Gondo Mono, Kota Semarang pada tanggal 1 Juni 2026 sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Informasi ini, pendengar, juga mengakhiri jumpa kita dalam Semarang sore ini. Saya ucapkan terima kasih saja bagi Anda yang sedari tadi ya sudah bergabung berbagi informasi juga kepada Pro 1 RRI Semarang. Tapi jangan khawatir, karena lagu-lagu pilihan, informasi lainnya kami perbarui, pendengar, sampai jam 12 malam ya. Diawali dengan informasi bersama Pro 3 dalam Warta Berita Sentral, informasi dari dalam dan luar negeri pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung. Saya Agil pamit terlebih dahulu, pendengar. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Prostito. Joseph Prostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Prostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Prostito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak pulau. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguhnya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan.
0: Pemerintah memperkuat layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi fasilitas kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal tahun depan diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. PBB menyebut situasi kemanusiaan di Lebanon Selatan semakin memburuk. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 10 Juni 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi 350 hingga 400 unit rumah sakit di daerah dalam waktu 3 tahun ke depan. Sugania Fandi melaporkan selengkapnya.
1: Ada yang meninggal karena pendarahan, kalau melahirkan menuju rumah sakit memerlukan waktu yang lama. Hal ini harus kita atasi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menyiapkan program pembangunan dan renovasi rumah sakit di berbagai kabupaten di Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan ataupun renovasi hingga 400 ribu rumah sakit di setiap kabupaten serta modernisasi 10 ribu puskesmas. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah telah membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun lalu dan membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun ini. Pembangunan dan modernisasi rumah sakit demi memperluas akses layanan kesehatan berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat. Penegasan Presiden Prabowo saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat Lampung siang tadi.
1: Dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan. Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional.
3: Pemerintah sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Pemerintah juga mendorong obat-obatan yang murah untuk rakyat.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat.
3: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan rumah sakit Kiai Haji M. Thohir Krui akan melayani penyakit berat seperti kanker, stroke, dan jantung.
4: 66 rumah sakit termasuk di sini dibangun agar bisa melayani sakit stroke, jantung, kanker, ginjal, ibu anak, 5 penyebab kematian utama agar semuanya dilayani di sini dan selesai di sini.
3: Keberadaan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui menjadi bukti nyata bagi pembangunan kesehatan tidak lagi terpusat di kota besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, layanan kesehatan yang modern, lengkap dan berkualitas terus diperluas hingga menjangkau wilayah pesisir, perbatasan dan daerah terpencil agar setiap warga negara memperoleh hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang layak. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI mulai membahas arah dan kebijakan fiskal Indonesia untuk tahun 2027. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sariwa mengatakan kebijakan fiskal Indonesia tahun depan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus.
5: Di pertengahan tahun ini, Menteri Keuangan dan Komisi 11 DPR RI sudah mulai membahas arah dan kebijakan fiskal untuk tahun 2027 yang terangkum dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa arah dan kebijakan fiskal tahun depan dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau pro-growth, serta mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat atau pro-welfare. Untuk itu, dalam asumsi makro 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 5,8 hingga 6,5%.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan. Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8% sampai dengan 6,5% dengan trajektori menuju 8% pada tahun 2029.
5: Pemerintah juga menetapkan target inflasi tahun 2027 di rentang 1,5 hingga 3,5%, harga minyak mentah di level 70 hingga 95 dolar per barrel, dan nilai tukar rupiah di rentang 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang juga hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 11 hari ini menyampaikan sejumlah faktor yang menurutnya bisa mendorong nilai tukar rupiah kembali ke level yang ditargetkan pemerintah. Dari sisi eksternal, Perry mengatakan dinamika global memang sulit diprediksi, tapi kondisi tahun depan tidak akan seburuk tahun ini. Begitu pula di dalam negeri, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih cukup kuat, serta kebijakan pemerintah terkait ekspor sumber daya alam akan membantu penguatan nilai tukar rupiah di tahun depan.
6: Dan karena kebijakan ini tidak saja akan memperbesar penerimaan negara untuk pembiayaan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga akan meningkatkan devisa, meningkatkan cadangan devisa, dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah ke depan.
5: Bank Indonesia maupun pemerintah menyatakan akan memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk di dalamnya stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2027 sebesar 1,59 triliun rupiah. Eliana Zahra melaporkan.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke...
8: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian perlu diperjuangkan bersama. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut penting untuk memperkuat industri kecil dan menengah nasional, pembangunan sumber daya manusia industri, serta penguatan standarisasi industri.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke politeknik, ke apa namanya, ke perusahaan-perusahaan, ya memang kita itu masih kekurangan apa namanya SDM untuk apa namanya industri ini Pak Menteri. Apalagi industri sekarang ini sudah melakukan modernisasi, kan Pak Menteri, sudah sampai kepada sudah yang namanya teknologi yang ada. Nah ini kan SDM-SDM kita ini harus kita tingkatkan, Pak Menteri.
8: Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, tambahan anggaran sebesar 1,59 triliun rupiah diusulkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, dan percepatan program hilirisasi industri. Salah satu program yang diusulkan mendapat tambahan anggaran adalah restrukturisasi mesin dan peralatan industri sebesar 202 miliar rupiah.
9: Kemudian juga pengadaan alat uji pendukung penerapan SNI dan hilirisasi industri sebesar 162,55 miliar. Kemudian hilirisasi berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas sebesar 138,69 miliar.
8: Tambahan anggaran juga akan digunakan untuk mendukung fasilitasi pengembangan produk, standar produk, dan akses pasar bagi IKM sebesar Rp136,62 miliar. Selain itu, Kementerian Perindustrian mengusulkan program Restart Industri Kecil dalam rangka penanganan pasca bencana sebesar Rp120,51 miliar, serta program penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan menengah sebesar Rp78 miliar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Langsa Aceh menaruh harapan pada LPP RRI sebagai media radio tameng informasi di wilayah Langsa dan sekitarnya guna membantu edukasi masyarakat dan miskomunikasi dan informasi yang tidak benar. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Pradipta Rahadi.
10: Wali Kota Langsa Aceh, Jeffrey Santana Putra berharap Radio Republik Indonesia dapat memperlancar komunikasi di wilayah Langsa dan sekitarnya. Keberadaan RRI di Langsa, menurut Jeffrey, akan mengedukasi masyarakat dalam menghadapi berita bohong. Pernyataan itu disampaikan oleh Jeffrey Santana Putra ketika menyerahkan sertifikat hibah tanah kepada LPP RRI dari Pemerintah Kota Langsa Aceh pada hari ini.
11: Di era saat ini, masyarakat membutuhkan sumber informasi yang edukatif, kredibel, dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, keberadaan RRI sebagai media republik yang independen dan terpercaya sangat penting membangun masyarakat yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter.
10: Adapun Direktur Utama LPP RRI I. Hendra Smo dalam kesempatan tersebut mengaku bersyukur atas hibah dari Pemerintah Kota Langsa kepada RRI. Baginya ini akan semakin mengoptimalkan peran daripada RRI di wilayah Langsa dan Aceh sekitarnya.
12: Mengucapkan terima kasih atas hibah tadi. Kami berharap bisa mengoptimalkan peran peran kami di Langsa ya, dan juga tadi kami juga menonton tayangan ya tentang momentum pada saat banjir di Aceh ya, dan kami turut prihatin. Kami terus berharap bahwa semoga kondisi di Langsa, di Aceh pada umumnya itu berangsur membaik ya. Karena itu pertemuan kita pada pagi ini, harapan kami adalah bagaimana kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk bisa bukan hanya melakukan yang umum ya, yang segera kolaborasi, tapi kami bisa membantu ya Bapak dan teman-teman di Langsa ya, bagaimana bisa mengoptimalkan diseminasi, mengoptimalkan informasi pentingnya kita segera membangun kembali Langsa, membangun kembali Aceh ya, dan daerah-daerah lain yang terdampak banjir di sana.
10: Pemerintah Kota Langsa menyerahkan hibah tanah kepada LPP RRI seluas 400 meter persegi. Tanah tersebut berstatus hak pakai dan bagian dari tanah milik Pemerintah Kota Langsa dengan sertifikat nomor 6 tahun 2018. Rencananya LPP RRI akan membangun rumah atau studio produksi untuk penyebaran informasi di wilayah Aceh Langsa sekitarnya. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Setelah penyerahan sertifikat.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air berikut ini.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Jamaah Haji Indonesia berziarah ke makam dan melaksanakan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas di Taif, Arab Saudi, yang merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Taif, dapat kami informasikan Masjid Abdullah Ibnu Abbas yang berlokasi di Taif, Arab Saudi, merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Masjid ini didirikan pada tahun 1592 Hijriah dan dinamai berdasarkan kedekatannya dengan makam sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdullah Ibn Abbas, yang dikenal sebagai seorang ulama besar. Ibn Abbas adalah keponakan serta sahabat Nabi yang memiliki wawasan luas dalam ilmu tafsir Al-Quran dan hadis. Dan salah satu jemaah Indonesia yang bernama Sulaiman berkunjung dan sholat di Masjid Abdullah Ibn Abbas dan mengatakan bahwa Toib mengatakan ke Toib untuk berziarah dan sholat serta melihat peternakan unta. Berikut keterangan dari Sulaiman.
13: Pertama adalah peternakan unta, betul?
16: Betul.
13: Seru ya, seru?
16: Betul.
13: Bagaimana untanya? Enak.
16: Enak.
17: Untanya langsung dimakan?
13: Langsung diminum.
17: Minum susunya.
13: Langsung diminum segar tidak, Pak?
16: Segar.
13: Maka ini serasa muda kembali.
17: Enak. Rasa ganteng.
13: Ya. Kuat. Jos.
17: Kemana lagi, Pak?
13: Sekarang ke Maktabah Abdullah bin Abbas. Kita akan...
15: Nah, pendengar, kota Toib sangat istimewa karena menjadi sentra pertanian subur berhawa sejuk di Arab Saudi. Berjarak sekitar 75 km dari Mekah, kota ini sangat kaya akan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan terkenal sebagai kota mawar penghasil parfum dunia. Daya tarik utama kota Toib meliputi iklim sejuk dan pusat agrikultur terletak di dataran tinggi pegunungan sekitar 1.500 hingga 1.800 mdpl. Saksi sejarah dakwah Islam menjadi destinasi hijrah pertama Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di kota ini pula peristiwa bersejarah pelemparan batu oleh penduduk Bani Saqib terjadi yang berujung pada doa penuh kasih sayang dari Rasulullah untuk keturunan mereka. Dari Toib Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji terus mengudara untuk...
0: Ya, dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Seluruh jamaah haji asal kota Sabang yang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci dan kini bersiap kembali ke Tanah Air. Laporan selengkapnya bersama dengan Irzam dari RRI Stasiun Produksi Sabang. Irzam.
18: Baik pendengar, seluruh jamaah haji asal kota Sabang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Setelah menyelesaikan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, para jemaah saat ini memasuki tahapan akhir perjalanan sebelum kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustaz Haji Ghazali, katakan seluruh jemaah Sabang yang tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter berada dalam kondisi sehat dan berhasil melaksanakan seluruh rukun serta wajib haji sesuai tuntunan yang telah diberikan selama manasik maupun pembinaan di Tanah Suci. Dirinya menjelaskan jemaah Sabang tersebar di beberapa kloter keberangkatan. Sebagian besar jemaah tergabung dalam kloter 2 yang berjumlah 68 orang. Selain itu, dapat 1 jemaah di kloter 4, 2 jemaah di kloter 5, dan 3 jemaah di kloter 11. Dirinya menerangkan jemaah kloter 2 saat ini telah berada di Madinah setelah bergerak dari Mekah. Selama berada di kota suci kedua tersebut, jemaah melaksanakan program Arba'in berupa salat berjemaah selama 40 waktu di Masjid Nabawi serta mengikuti berbagai kegiatan ziarah yang menjadi bagian dalam perjalanan spiritual Islam. Ghazali menyebutkan sesuai jadwal yang terbitkan Panitia Debarkasi Aceh, jemaah kloter 2 akan bertolak dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 16 Juni 2026 menuju Bandar Aceh. Kloter 2 ini berjumlah 391 jemaah didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Aceh Besar, Kota Bandar Aceh dan Kota Sabang.
0: Ya, Irzam. Ya, Irzam mungkin bisa Anda lanjutkan untuk laporan Anda karena pernyataan narasumber kurang bisa terdengar dengan baik. Silakan.
18: Kemudian dirinya juga menerangkan dalam memastikan kepulangan jamaah berjalan lancar, Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Syarikat Islam dan Pendidikan Daerah serta panitia daerah. Koordinasi tersebut dilakukan mulai dari penyambutan di Bandar Aceh ketika kepulangan jemaah hingga proses penyeberangan menuju Pulau Sabang. Dirinya mengatakan sebagian besar jemaah kota 2 ini akan bermalam terlebih dahulu di asrama haji Bandar Aceh, belum melanjutkan perjalanan ke Sabang keesokan harinya. Sementara terdapat beberapa jemaah yang telah meminta dijemput langsung oleh keluarga setibanya di Bandar Aceh. Dia juga menjelaskan setibanya di Sabang nanti, jemaah dijadwalkan mengikuti prosesi penyambutan yang dipusatkan di Masjid Agung Babul Salam, dan setelah itu para jemaah akan kembali ke tempat masing-masing dan berkumpul bersama keluarga. Dia juga menerangkan selain transportasi, panitia daerah juga mengantisipasi berbagai kebutuhan teknis selama proses pemulangan. Salah satunya penyediaan konsumsi bagi jamaah yang menempuh perjalanan panjang dari Madinah hingga Sabang. Menurut Ghazali, upaya tersebut dilakukan dalam memberikan keamanan bagi jamaah yang sebagian besar telah lanjut usia. Lebih lanjut diterangkan pemerintah daerah memastikan distribusi air zam-zam berjalan lancar di mana air zam-zam itu telah dikirim lebih dahulu ke Aceh dan sebagian besar telah diambil oleh keluarga jamaah. Sementara untuk barang bawaan jamaah dan bagasi, panitia daerah telah menyiapkan kendaraan khusus untuk membantu proses pengangkutan dari Bandar Aceh menuju Sabang. Di sisi lain, Ghazali menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 secara umum berlangsung baik dan tetap akan dilakukan evaluasi setelah seluruh jamaah kembali ke daerah. Karena menurut dia, sejumlah kebijakan baru yang diterapkan memberikan dampak positif terhadap kenyamanan jamaah, terutama dalam mengurangi kepadatan di sejumlah titik pelaksanaan ibadah haji. Dirinya mencontohkan penerapan skema murad di Muzdalifah bagi jemaah lanjut usia dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Selain itu terdapat pula skema tanazul yang memungkinkan sebagian jemaah kembali ke hotel di Mekah setelah lempar jumrah. Kedua skema tersebut dinilai mampu mengurangi kepadatan di Mina yang selama ini menjadi salah satu titik paling padat selama musim haji. Lebih jauh dia berharap pengalaman penyelenggaraan haji tahun ini menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga pelayanan kepada jemaah khususnya asal kota Sabang dapat terus ditingkatkan. Demikian laporan reporter RRI Sabang, Ezra Maulana, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara, Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
19: Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara, yaitu melalui kantor perwakilan hukum FBI atau LIGAT yang telah menjalin kolaborasi erat dengan Komisi Kamboja untuk memerangi penipuan daring atau CCOS. Bailey dalam press briefing secara daring hari ini turut mengungkapkan Komisi Kamboja telah memberikan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada FBI untuk meninjau langsung kompleks-kompleks penipuan yang telah digerebek aparat setempat. Bailey menjelaskan FBI akan terus memanfaatkan hubungan dengan CCOS untuk memperkuat pertukaran informasi.
20: Melalui hubungan liga tersebut, kami akan terus menekankan pentingnya kerjasama dan mendorong pemerintah Kamboja untuk mengintensifkan upaya mereka dalam mengganggu dan membongkar kompleks penipuan. Liga kami akan terus memperluas kolaborasi dengan CCOS dan pemerintah Kamboja secara keseluruhan, tetapi fokus kami adalah mengganggu dan membongkar jaringan kriminal yang mengoperasikan kompleks-kompleks ini dan melindungi para korban.
19: Sebelumnya, Parlemen Kamboja telah mengesahkan Undang-Undang Kejahatan Siber penting untuk menargetkan operasi penipuan daring pada April lalu. Menteri Kehakiman Kamboja, Kutrit, mengatakan, Undang-Undang ini bertujuan untuk memperkuat apa yang disebutnya sebagai operasi pembersihan yang berlangsung di seluruh Kamboja dan untuk memastikan pusat-pusat penipuan tidak kembali setelah penindakan tersebut.
21: Bahwa undang-undang ini adalah undang-undang yang ketat seperti jaring ikan. Ketat untuk memastikan kita tidak lagi memiliki penipuan daring di Kamboja. Ketat untuk melayani kepentingan bangsa dan rakyat Kamboja. Penipuan daring ini tidak hanya berdampak pada keamanan dan ketertiban, tetapi juga menyebar ke bidang pariwisata, ekonomi, dan investasi. Hal ini terutama berdampak pada martabat dan harga diri rakyat Kamboja.
19: Wakil Direktur FBI Andrew Bailey menilai fenomena penipuan daring di Asia Tenggara telah berkembang menjadi sebuah ekosistem kriminal yang kompleks. Bailey mengatakan kelompok-kelompok kriminal yang berbasis di Tiongkok memanfaatkan jaringan lintas negara untuk menjalankan operasi penipuan berskala besar. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara lainnya, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA menyatakan situasi kemanusiaan di kota Tyre di Lebanon Selatan semakin memburuk akibat perintah pengungsian berulang dan serangan yang terus dilakukan oleh Israel. PBB mendesak perlindungan terhadap warga sipil dan akses bantuan kemanusiaan yang aman di tengah meningkatnya pelanggaran wilayah udara dan aktivitas militer di kawasan tersebut. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Aniar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: The coaches of Vietnam national team attend to this match. What do you think about their opinion?
4: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman saat konferensi pers usai menghadapi Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Menurut Hartman, Piala AFF merupakan ajang yang berbeda dari FIFA Matchday, sehingga baik pendekatan hingga formasi tim tentu akan berbeda.
22: Pelatih Vietnam tentu saja malam ini melakukan scouting. Saya tidak yakin itu tim yang akan saya turunkan di AFF karena turnamen AFF berbeda, tim yang berbeda dan pendekatan yang berbeda. Itu yang sedang kami lakukan di sini. FIFA Matchday Juni berbeda karena ada pemain yang berbasis di Eropa, sedangkan AFF akan menjadi sedikit berbeda juga. Semoga kami bisa memiliki beberapa pemain di antara mereka. Jadi semoga beruntung untuk semuanya.
4: Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, apa yang dilakukan oleh pelatih Vietnam adalah hal yang wajar, mengingat Indonesia akan menjadi salah satu pesaing mereka di penyisihan grup Piala AFF nanti.
23: Ya, jadi ya mereka pasti memantau, karena sama lihat dalam Thailand juga mengerti ranking bangsa kita, mereka pasti ada comongan, cuman keren.
4: Pelatih Timnas Vietnam Kim Sang-sik terlihat berada di antara penonton saat Indonesia menghadapi Mozambik dalam ajang FIFA Matchday. Kim Sang-sik memantau jalannya pertandingan hingga akhir. Indonesia dan Vietnam sendiri akan sama-sama berada di grup A pada Piala AFF 2026. Ajang ini akan dimulai pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Mira Abdul Itiloli, Pro 3.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

malam, salam kebajikan. Wei Te Tung Tien. Puji dan syukur kembali saya panjatkan atas segala rahmat dan kasih Tien, bimbingan Nabi Kung Che, penyertaan para seming dan restu leluhur, sehingga saya, Wense Ingrid Budiarti SPD, dapat kembali menemani para pendengar siaran RRI Semarang dimanapun saat ini Anda berada dalam acara Mimbar Agama Konghucu yang difasilitasi oleh RRI Semarang. Kepada RRI Semarang yang telah memfasilitasi siaran ini, saya mengucapkan terima kasih. Bagi para pendengar RRI Semarang yang terkasih, dimanapun saat ini Anda berada, kiranya Tien senantiasa berkenan merahmati, Nabi Kung Che membimbing, para seming menyertai, dan leluhur merestui kita semua di dalam kesehatan, kesuksesan, dan kebahagiaan serta kemuliaan. Sancai. Para pendengar yang terkasih, saat ini saya akan membawakan ulasan agama Konghucu tentang keluarga yang damai dan harmonis. Pendengar terkasih, baru saja kita melaksanakan salah satu ibadah kepada Tien, yaitu sembahyang besar Chang di saat Chungju, pertengahan musim gugur panen raya terakhir, dan kita akan bersyukur juga kehadapan malaikat bumi yang mulia Kong Cho Pute Cheng Sen pada kemarin pas tanggal 15 bulan ke-8 Imlek 2576 atau tanggal 6 Oktober 2025. Pada saat ini ada sebuah kebiasaan dengan ditemani sinar rembulan bersama keluarga menikmati teh dan kue khasnya yaitu kue rembulan sambil mengenang kisah rakyat tentang Dewi Chang'e yang setia terhadap suaminya. Betapa bahagianya bila bisa bersama-sama keluarga bercengkrama, berbagi kisah dan harapan walau hanya ditemani oleh secangkir teh. Pendengar yang terkasih, di dalam masyarakat banyak terjadi sebuah keluarga yang terlihat secara ekonomi berkecukupan. Orang melihat keluarga tersebut adalah keluarga yang dapat digolongkan dalam keluarga yang bahagia. Namun, tahukah apa yang terjadi di dalamnya? Ternyata keadaan berbeda dengan apa yang terlihat oleh mata kita. Walaupun berkecukupan dari segi ekonomi, tetapi di antara anggota keluarga masing-masing pada egois sendiri-sendiri, mementingkan kepentingannya sendiri dan tidak ada sedikit pun kasih. Rumahnya hanya sebagai persinggahan sementara saja. Sulit untuk dapat duduk bersama berbagi cerita karena kesibukan dan alasannya masing-masing. Para pendengar yang terkasih, apakah keluarga yang seperti ini yang akan kita harapkan? Pendengar yang terkasih, saya mau mengajak para pendengar untuk sebentar merenungi apa yang sudah terjadi di dalam keluarga kita masing-masing. Apa yang terjadi di dalam keluarga kita? Lalu, apa sih sebenarnya harapan kita dalam membentuk mahligai sebuah keluarga? Apa sudah tercapai harapan-harapan kita terhadap sebuah keluarga? Pendengar yang terkasih, keluarga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu kekerabatan yang sangat mendasar di dalam masyarakat. Ada yang namanya keluarga inti. Di sini yang dimaksud adalah yang hanya terdiri dari suami dan istri serta anak. Keluarga menurut ajaran agama Konghucu merupakan
himpunan dari dua orang yang bersatu di dalam suatu ikatan suci pernikahan dengan tugas ke atas adalah untuk memuliakan firman Tien dan mengabdi kepada para leluhur. Ke bawah adalah untuk melanjutkan keturunan sebagai panggal peradaban manusia sepanjang zaman. Bagi kita umat Konghucu, tujuan dari sebuah keluarga yaitu untuk menjadi keluarga yang Anhe Jieting, yaitu keluarga yang damai dan harmonis. Keluarga yang Anhe Jieting, apabila di dalam hubungannya, saya petik dari kitab Mengce jilid 3a pasal yang keempat ayat yang ke-8. Di antara orang tua dan anak ada ikatan kasih. Kasih yang tulus dan ikhlas tanpa pamrih. Sebagai orang tua akan melindungi, mengayomi, serta mendidik anak-anaknya dengan ketulusan. Sebagai anak harus berbakti. Antara suami dan istri ada pembagian tugas. Masing-masing mempunyai tugasnya dan saling melengkapi di antara pasangan. Tugas pokoknya seorang suami yaitu membimbing, mengarahkan, dan melindungi keluarganya. Sementara sebagai istri harus patuh kepada suami atas arahan dan bimbingannya. Tidak saling menyalahkan dan menuntut atas kekurangannya masing-masing. Tetapi saling mengingatkan, alangkah indahnya bila saling dapat menghargai dan menerima atas hasil yang telah diperbuat di antaranya dan saling membantu atas kekurangan masing-masing. Kemudian di antara kakak dan adik ada pengertian tentang kedudukannya masing-masing. Sebuah keluarga akan dapat mencapai kedamaian dan keharmonisan bila di dalam keluarga yang pertama ada pengertian, mengerti akan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Lalu ada toleransi, dapat menerima atas kekurangannya masing-masing. Lalu ada kasih sayang yang tulus dan ikhlas, serta adanya kejujuran. Kejujuran itu hal yang utama untuk dapat membina sebuah hubungan. Sebuah hubungan yang didasari oleh ketidakjujuran akan menjadi semu yang sewaktu-waktu akan hancur hubungan tersebut. Lalu adanya membina diri. Ini yang merupakan pokok dari ajaran Kungce. Tidak sesal penyalahan tetapi introspeksi diri. Di dalam kitab Chungyung bab 8 pasal 1 dan 3. Adapun yang dikatakan untuk membereskan rumah tangga harus terlebih dahulu membina dirinya. Di dalam mengasihi dan mencintai, biasanya orang akan menyebelah. Di dalam menghina dan membenci, biasanya orang pun akan menyebelah. Sesungguhnya orang yang dapat mengetahui keburukan pada apa-apa yang disukainya dan dapat mengetahui pada apa-apa yang dibencinya amatlah jarang dijumpai di dunia ini. Inilah yang dikatakan bahwa diri yang tidak terbina itu takkan sanggup untuk membereskan rumah tangganya. Dalam kitab Chungyung bab yang ke-14 pasal yang kedua. Di dalam kitab Sanjak tertulis, keselarasan hidup bersama anak istri itu laksana alat musik yang ditabuh harmonis. Kerukunan di antara kakak dan adik itu membangun damai dan bahagia. Maka demikianlah hendaknya engkau berbuat di dalam rumah tanggamu. Bahagiakanlah istri dan anak-anakmu. Di dalam kitab Chungyung 14 yang pasal yang ketiga, Nabi Kungce pun bersabda, dengan demikian yang menjadi ayah bunda pun akan tentram hatinya. Para pendengar RRI yang terkasih,
Mari kita bercermin pada diri kita. Apakah sampai saat ini langkah-langkah kita sudah benar dalam mencapai hubungan keluarga yang harmonis, keluarga yang anhejating, damai dan harmonis. Pendengar RRI Semarang yang terkasih, demikian uraian agama Konghucu pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sancai. Hidup manunggal firman membawakan diri banyak rahmat dan berkah. Janganlah mendua hati, janganlah bimbang dan ragu. Tien menyertai dan Nabi Kungce senantiasa membimbing. Oleh ridho karunia Tien akan diterima bahagia tanpa batas. Sancai. Sampai jumpa lagi pada kesempatan lain. Wai te tung tien. Sancai.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Prozato. Kementerian Agama atau Kemenag memperketat proses penerbitan izin operasional pesantren melalui aplikasi sistem layanan pengajuan tanda daftar keberadaan pesantren atau izin operasional atau SITREN. Langkah tersebut merupakan bagian dari transformasi tata kelola pesantren sekaligus upaya memperkuat perlindungan hak-hak anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan kebijakan tersebut dilakukan untuk memastikan setiap pesantren yang memperoleh izin operasional memenuhi standar kelembagaan, keselamatan, serta kualitas

0: tertinggal atau Mendes PDT, Yantri Susanto melaporkan jumlah desa mandiri di Indonesia terus meningkat dan kini mencapai 20.503 desa. Jumlah tersebut meningkat 4,38% dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebanyak 17.203 desa mandiri. Selain peningkatan desa mandiri, Kementerian Desa dan PDT mencatat jumlah desa maju kini mencapai 23.579 desa. Di sisi lain, jumlah desa berkembang menurun menjadi 21.813 desa.
1: Info Pro 1.

0: Banang iye cerminan hatimu, Din. Pun kau kacau, dia pun kusut. Pun kau kerewa, dia pun putus. Tanunlah dengan jiwemu supaya napasmu ndaan berhenti di situ.
1: Wan, berhentilah dulu. Suara kayu itu membuat pala Dini sakit. Dini udah coba nelpon kantor, tapi sinyal di sini sama hancurnya dengan nasibku, Wan.
0: Dari kote kau bawa masalah, cucu. Lalulah nyalakan kayu tua itu.
1: Wan, dunia ini udah berubah. Untuk apalah Wan duduk berjam-jam demi kain kasar ini? Di kota, sutra mesin yang mewah saja harganya murah. Dahlah Wan, aku pulang sekarang bukan karena rindu, tapi karena tak ada pilihan.
0: Din, Din, mesin itu murah kan dia ndakan bernyawe. Tapi kain itu ditanun dengan tangis umakmu. Tiap banangnya ada harapan supaya ayahmu balik. Coba kau ngomong sama Wan. Mau ke kau bunuh harapan keluarga kita hanya karena sepotong kain pabrik?

0: Assalamualaikum, Wan. Masih betah dengan kayu lapuk itu?
1: Nak ngapa lagi kau, Zin?
0: Jangan marah dulu lah, Wan. Ini saya bawa kabar. Ada kolektor asing yang mau beli motif untuk dipasang di mesin. Nah, Wan tinggal beri polanya, saya bayar. Duitnya bisa Wan pakai untuk belanja atau betulin atap atau apa.
1: Wan, mungkin Bang Pijin benar. Uangnya bisa kita pakai untuk pengobatan mata Wan ke kota. Zaman udah berubah, Wan. Kita gak bisa hidup gini-gini terus.
2: Apa katamu? Jual pola? Iya, sama aja dengan jual harga diri Wan. Mun motif iye masuk mesin, nyawanya hilang. Dia cuma jadi kain paracak tanpa cerita. Pergi kau, Jin.
3: Iya, iya, Wan. Tapi nanti Wan jangan menyesal ya.
2: Ya, anak nak kesal. Wan egois. Wan lebih sayang sama kayu-kayu itu daripada masa depanku.

0: kenapa, Nekwan keras kepala. Hanya karena alat tulun ini. Kenapa berat sekali? Aduh, benangnya nyangkut. Aku merusak kain Nekwan. Motifnya, tengahnya rusak.
1: Dahwan padahkan. Mun hatimu lagi risau. Kau ndaan bisa maksakan Nanun.
0: Maafkan Dini, Wan. Dini merusak warisan Nek Wan.
1: Dah, duduk situ, Din. Mate Wan, memang dah rabun, Din. Wan ndaan bisa lihat dunia dengan jelas. Yang tersisa cuma rasa benang itu di jari-jari Wan. Wan tahu orang-orang kote dan ndaan suke make kain itu karena barat. Tapi kau harus tahu kain itu barat karena di dalamnya ada cerita, ada cinta. Pun kau biarkan kain itu hilang, same artinya kau menghilangkan nenek datukmu. Ingat, Din, rumput undaan berakar bisa mudah tarabang ditiup angin.

0: Andin, ikuti detak jantungmu.
1: Wan, aku merasakan hangatnya benang ini. Rasanya seperti tangan Mak lagi menggenggam tanganku, Wan.
0: Cucuku, Wan minta kau jaga motif itu, ih. Usah gak sampai berakhir di museum. Biarkan dia hidup di jari-jarimu.

tidak akan membiarkannya putus, Wan. Biarlah dunia berlari dengan mesin-mesinnya. Aku akan tetap di sini, menenun doa, tarikan demi tarikan. Karena identitas bukanlah apa yang kita pakai, tapi apa yang kita jaga.

0: Selamat malam mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya malam hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia selalu ya. Hari ini Sanadira kembali menemani Anda pendengar di Semarang malam ini, tentunya dengan informasi dan juga musik terbaik sampai nanti pukul 12 dini hari. Dan juga selepas ini kami akan hadirkan untuk Anda Ruang Rindu Nasional bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Jakarta. Dan bintang tamu hari ini yaitu Johan Untung. Selamat mengikuti.
1: Ranjo-ranjo cinta, siapa yuk bintangnya?
2: Ya bestiku sendiri dong.
1: Kok ngerti kan? Sih?
2: Gimana sih?
1: Ih gak suka aku kalau Mbak Ita tahu gitu. Tapi udah nonton filmnya Mbak?
2: Oh itu kan tahun berapa ya? Tahun 1984 kalau gak salah. Aku masih di Surabaya.
1: Oh iya. Jadi nonton di Bioskop Purnama ya?
2: Iya. Purnama Sari maksudnya Mbak.
1: Oh Purnama Sari. Loh. Ada loh Bioskop Purnama itu di pasar ini loh Mbak. Aduh. Di, pokoknya di bioskop Purnama itu
2: sekarang udah gak ada.
1: Iya udah gak ada, kan udah 21 semua ya. Jadi dulu saudara pendengar, ada bioskop di Surabaya itu namanya Bioskop Purnama. Terus di sebelah Bioskop Purnama itu ada nasi apa? Pecel enak banget Mbak. Nasi
2: Mas
1: pecel Purnama
2: di situ ya.
1: Iya dong, langganan. Setelah itu bukan Banyu Urip apa sih?
2: Mas,
1: sebentar deh.
2: Indonesia Mas ya.
1: Kok saya tahu? Bilarang, sebentar, maksudku gini. Ya? Maksudku itu daerah mana ya?
2: Nah, lupa kan, lali kan?
1: Sebelum Tunjungan gitu loh pokoknya Mbak. Aduh lali aku namanya.
2: Sebelum
1: bukan. Sebelum Tunjungan kalau dari arah Ahmad Yani. Ya pokoknya di situlah ya.
2: Mas.
1: Itu tempat nostalgia saya waktu zaman-zaman kuliah. Dulu.
2: Walang Unuta Mas, malam ini Mas tanggal 10 Juni 2026 kita di relay semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
1: Iya, betul banget.
2: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Iya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di-follow dong Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 yes, Jakarta.
2: Pastinya Mas. Oh ya Mas, nanti kita ngobrol seru pastinya dengan bintang tamu yang satu ini yang wajahnya dari dulu seperti sekarang ini Mas.
1: Emang ya?
2: Iya. Di era 80-an beliau ini sering banget masuk dapur rekaman untuk bikin album cover.
1: Nah itu.
2: Dan semuanya tuh keren-keren semua lagunya.
1: Betul. Yang di cover itu bukan hanya penyanyi Indonesia,
2: tapi juga lagu-lagu barat.
1: Betul.
2: Betul. Ya, betul.
1: Jadi kalau menurut cerita beliau ini, dulu sebenarnya gak ada kaset barat itu yang campuran namanya ya, gak kita
2: kompilasi.
1: Ngomong dulu ya. Kompilasi ya. Dulu kita kalau beli kaset campuran gitu katanya
2: ya, misalnya keluaran misalnya billboard, ya. Blackboard yang campuran. Jadi seluruh lagu hits itu ada situ.
1: Yang barat-barat pun dulu ada.
2: Ada banget Mas.
1: Jadi karena untuk mengakali hal itu Mas Johan Untung ini menjadi
2: meng-cover
1: gitu.
2: Tapi secara legal.
1: Yang pasti dia asalnya sama dengan kita Mbak.
2: Podo Mas, dari Jawa Timur. Penyanyi yang satu ini meskipun ada darah Jermannya.
1: Ada darah Jermannya ya.
2: Kelihatan kok dari wajahnya.
1: Oke, okay. Nanti kita ngobrol dengan pastinya. Mas Johan Untung karena beliau masih latihan buat konser. Banyak banget konser.
2: Oh Mas, jangan salah, yang sebelahmu itu sebenarnya konser loh Mas.
1: Saya kan lirik-lirik begini. Mbak Ita ini juga akan konser dengan teman-temannya.
2: Di 7 bintang ya.
1: Iya, dengan teman-temannya 7
2: akan
1: bintang.
2: Akan ada konser 7 bintang yaitu Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Syara, Memes, Dedi Dukun dan Mus Mujiono.
1: Sebentar ya. Mbak, teman-temannya Mbak Ita tuh kok keren-keren ya, Mbak? Ambo aku dikenalin gitu sama teman-teman.
2: Wah, ini biro.
1: Mbak Ita ini teman-temannya memang penyanyi-penyanyi hits Indonesia ya.
2: Betul.
1: Yo iya rek. Soalnya
2: sama-sama legend
1: penyanyi rock dari Surabaya teman aku ini. Wah.
2: Cute ya.
1: Ya, penyiar Ruang Rindu yang satu ini memang wah penyanyi legend pokoknya. Ya kan?
2: Ya.
1: Oke, sebelum nanti kita ngobrol dengan Mas Johan Untung, kita ke bau-bau dulu. Mudah-mudahan mau menitipkan penyiar pertanyaannya ya. Mas lagi.
2: Malam,
1: Bang Albert.
3: Malam.
1: Bang Albert, apa kabarnya?
2: Hai Mas.
3: Baik, sehat.
1: Apa yang mau ditanyakan Bang Albert?
3: Hubungannya dengan Ernie Johan.
1: Hubungannya dengan Ernie Johan. Oke. Kayaknya sih enggak ada kalau menurut saya ya.
2: Oh, karena sama-sama Johan.
1: Sama-sama ada Johannya.
2: Iya, ada Johannya.
1: Kan itu Johannya di belakang kalau.
2: Kenapa, Bang?
1: Coba nanti kita cross check ya, Bang ya.
2: Nanti di cross check lagi, Bang Albert. Ada lagi, Bang, yang mau disampaikan?
3: Ya, itu saja.
1: Oke.
2: Oke, Bang Albert.
1: Ah, siap. Terima kasih, Bang Albert.
3: Terima kasih.
1: Oke. Lanjut kita ke Manado.
2: Ada Bang Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bang Benny Jo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagai rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Bung Yudi, Ismail, Ita Purnamasari, apa kabar kalian berdua?
1: Alhamdulillah, baik. Bung
2: Bang
1: Benny Jo
2: juga ya.
1: Bang Benny Jo gimana, penguasa Manado?
2: Sehat selalu, Bang.
4: Kalau penguasa Manado itu gubernur, bukan Bung Benny Jo.
1: Begitu ya.
4: Ya iya.
1: Bukannya wali kota ya? Kalau Manado doang. Kalau Sulawesi Utara baru.
4: Kan Manado provinsi Sulawesi Utara. Jadi yang penguasanya Pak Gubernur.
2: Ya, oke deh. Oke, Bang Benny.
1: Oke deh, silakan dilanjut.
2: Ada mau disampaikan, Bang Benny?
4: Ada dong.
2: Iya.
4: Tapi bintang tamunya belum ada ya, nanti
1: dikit. Jadi pertanyaan silakan, Bang Benny Jo.
4: Ini kan Johan Untung penyanyi era 80-an. Itu lagu-lagunya Ranjang-Ranjang Cinta, Nusantara 5, bahkan Nusantara 3.
1: Betul, tadi udah diputer.
4: Lagu mancanegara yang di cover ke Indonesia, di translate atau di cover ya, lagu-lagu barat.
2: Iya, siap. Nanti akan ditanyakan.
4: Itu judulnya apa sih? Konkret ada berapa buah lagu mancanegara yang di cover ke translate ke Indonesia? Itu aja ya pertanyaannya, nanti
2: siap. Bang Benny.
1: Ya.
4: Pasti salam dong.
1: Silakan.
2: Bang.
4: Ada Ayu Malukna. Ada juga Gilang Kertasono, Angkel Gaji di mana ya? Angkel Gaji di Sumatera Barat,
1: Ibu
4: Fatmawati di Manado. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Bondowoso, Pak Putra,
2: Magenda. Selamat malam.
1: Langsung silakan Pak Putra, pertanyaannya apa nih? Halo,
2: Pak Putra.
1: Pak Putra? Pak, kemanakah dirimu? Ya sudah, kayaknya Pak Putra masih menunggu. Coba kita angkat lagi, Pak Putra, selamat malam.
2: Selamat malam. Sudah nyambung padahal.
1: Pak Putra, where are you?
5: Selamat
1: malam. Ya, selamat malam Pak Putra. Langsung pertanyaannya apa ini?
2: Pak Putra.
5: Yang saya tanyakan dengan bintang tamunya siapa, Mas?
1: Johan Untung.
5: Oh, itu.
1: Ya, oke, siap.
5: Makasih.
1: Oke, sama-sama. Yang, udah itu aja.
5: Yang saya tanyakan karirnya sebagai
2: penyanyi.
5: Cipta lagu mulai tahun berapa?
1: Oke.
5: Okay. Juga sampai sekarang apa masih berjalan? Gitu aja, Mas.
1: Oke, siap. Terima kasih, Pak Putra.
2: Oke, Pak Putra.
5: Udah, salam-salam.
2: Boleh, silakan.
5: Ya, salamnya buat saudaraku di Tanggamus Lampung, ada Bung Leman, juga di kawasan Jember ada saudaraku, ada Bapak Ahmad Abdullah, dan semua kru RRI Jember, semua dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin, terima kasih Pak Putra.
2: Siap.
5: Gitu aja, Mas.
1: Oke.
2: Oke, Pak Putra.
5: Terima kasih waktunya.
2: Sama-sama.
5: Ruang
2: berbagi rindu.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan deh gak dilanjutin. Ibu Tiara di Sulawesi Tenggara, selamat malam.
2: Selamat malam, Bu Tiara.
6: Selamat malam, Mbak Ita Purnamasari.
2: Iya.
1: Siap.
6: Sama Bang Yudi Ismail ya.
2: Iya, betul.
1: Apa nih yang mau disampaikan,
6: selamat
1: Bu Tiara?
6: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Siap. Iya, Bu.
1: Oke. Okay.
6: Bintang tamunya
2: ada Bung Johan Untung.
1: Ya, betul.
6: Oh, Bang Johan Untung, tapi belum.
2: Belum.
6: Ya.
2: nanti jam 9 akan hadir.
6: Oh iya. Ah, cuman ya aku monitor aja deh sebentar.
1: Oke, siap.
2: Oke, Bu Tiara.
6: Iya. Yeah, terima kasih.
1: Sama-sama, Bu Tiara. Silakan.
6: Salam-salamnya buat Ibu Farida yang ada di Palu. Terus Bang Andi Yudhistira, selamat malam. Buat semuanya tanpa terkecuali Mbak Ita Purnamasari bersama Bang Yudi Ismail.
1: Terima kasih.
2: Sama-sama.
6: Yang rindu, yang berbagai rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
2: Selamat malam Bang Leman.
7: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi Ismail, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mas. Gimana ya, Bang?
7: Langsung saja nih Mbak Ita.
2: Boleh, silakan.
7: Yang saya tanyakan dicatat di Mas Yudi.
2: Iya, pasti.
7: Gini, apakah Mas Johan Untung itu dia itu mantan penyanyi jalanan ataupun pengamen?
2: Nanti akan disampaikan.
7: Jakarta, Mas Yudi.
1: Oke.
7: Kedua, apakah dia itu punya talenta, bakat atau kemampuan sejak kecil?
2: Oke, Bang Leman.
1: Siap.
7: Tadi untuk kakak saya yang ada di Bondowoso, untuk agenda selamat malam, salam sehat selalu untuk Ibu Fatmawati, untuk kakak ayah di Maluku dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung, Kota Agung, Tengah Lampung. Makasih Mas Yudi,
1: baik. Sama-sama, terima kasih Bang Leman. Jadi kalau kita ngomongin Bang Mas Johan Untung, dia juga pernah duet. Sebenarnya bukan istilahnya, bukan duet kayak Mbak Ita sama Yang Son AI gitu, enggak. Ya, tapi dia sebagai
2: featuring.
1: Cuman kadang-kadang juga enggak ditulis namanya. Iya, dan itu banyak banget. Salah satunya dengan Andy Mary Matalata.
2: Oh iya, betul.
1: Di lagu yang berjudul Rela.
2: Iya.
1: Jadi apa ya istilahnya kalau zaman dulu rekaman, Mbak? Jadi memang yang mendominasi sih memang Andy Mary ya di lagu Rela, tapi ada suara cowoknya.
2: Jadi
1: Johan Untung. Ini.
2: Kayak lagunya Mbak Dewi Yul.
1: Iya. Iya, itu ada Johan Untung. Bukit berbunga. Nah, itu.
2: Iya. Cuman memang tidak ditulis namanya.
1: Tidak ditulis namanya.
2: Tapi suaranya ada.
1: Suaranya ada. Kita langsung dengerin Andy Mary Matarata, Rela.
2: Johan Untung.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita tadi sudah menyampaikan kepada pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Tanggal 13 Juni nanti
1: akan ada konser 7 bintang.
0: Waduh, salah satu personilnya ada di studio, yakni Ita Purnamasari. Dan satu lagi di line telepon. Ada Mas Dedi Dukun.
2: Selamat malam. Kita jumpa dengan konser 7 bintang plus Vina Panduwinata.
0: Wih. 7 bintang plus Vina Panduwinata. Oke.
1: Mantap. Mas Dedi, bisa diceritakan Mas mengenai nanti konser 7 bintang persiapannya seperti apa, konsepnya seperti apa, Mas?
2: Ya, kita konsepnya pop komunikatif. Kita ingin berkomunikasi dengan masyarakat musik Indonesia lewat lagu dan lirik yang mudah tapi tidak punya kesan murah. Kami dari 7 bintang plus Vina Panduwinata ingin mengajak semua para pengunjung, para penonton untuk nyanyi bersama dengan 7 bintang plus Vina Panduwinata.
1: Singalong ya.
2: Konsepnya konsep yang ringan-ringan aja.
1: Nostalgia intinya ya, Mas ya. Aduh, mantap ini, Mas.
0: Mas, itu kan berarti 7 bintang versi baru plus Vina Panduwinata gitu ya. Apakah nanti yang personil-personil 7 bintang ini juga akan nyanyi solo atau gimana, Mas?
2: Iya, betul. Masing-masing nyanyi solo 2 sampai 3 lagu.
1: Iya, betul.
2: Dan nanti ada Rumpis nyanyi juga lagu dan nanti closing lagu 7 bintang plus Vina Panduwinata dengan judul Jalan Masih Panjang.
1: Wow. Seru.
0: Oke, ini kalau boleh di ya Mas Dedi kan boleh dibilang salah satu founder 7 bintang yang artinya ikut dari formasi pertama sampai sekarang. Waktu itu 7 bintang dibentuk seperti apa sih ceritanya, Mas?
1: Tahun berapa, Mas Dedi?
2: Tahun 87 kita bentuk 7 bintang. Waktu itu kita personelnya mendadak aja. Saya telepon Tri Utami, saya telepon Mus Mujiono, saya telepon teman-teman yang lain. Ada Dian Pramana Putra, ada Yopi Latul, ada Malida, ada Atik Sibi. Dan kita bilang saya ada lagu konsep dengan Dian Pramana Putra, judulnya Jalan Masih Panjang. Ini harus nyanyi rame-rame, gak bisa sendiri. Dan alhamdulillah mereka kumpul semua di studio. Mereka tanpa latihan di studio. Dan Tri Utami waktu itu saya ingat dia hanya ngisi 1,5 jam per lagu tanpa diulang. Dan yang lain-lain juga ikut seperti Tri Utami, nyanyi cepat. Dan alhamdulillah Jalan Masih Panjang direkam dengan baik dan
1: hasilnya luar biasa,
2: mudah dimengerti oleh masyarakat musik Indonesia. Dan lagu itu hits dan
1: hits
2: mendapat
1: banget.
2: BSF World waktu itu.
0: Oke.
1: Luar biasa.
0: Behind the scene-nya, apakah waktu itu yang dihubungi hanya 7 orang ini atau barangkali sebenarnya lebih dari 7 tapi yang benar-benar ikutan 7 orang ini atau gimana, Mas?
1: Konsepnya memang 7, konsepnya 7 bintang ya. Betul.
0: Konsepnya memang 7 bintang ya.
2: Dan pada saat pendirian 7 bintang itu, saya sumpah di depan anak-anak, mulai hari ini kita bergabung dan kita putuskan urat sombong kita dimanapun kita berada dan sampai kapanpun. Itu konsep awalnya.
0: Pantesan ini Mbak Ita juga gak pernah sombong sih sebenarnya.
2: Iya, betul. Ita itu paling sayang sama saya, Mas.
0: Oh gitu ya.
2: kalau ketemu minta diambung terus, Mas.
1: Keselak loh, Mas. Mas jadi tuh kan bercandaan Mas jadi ini kayak gini loh. Gimana coba?
0: Mas, dari yang ada di referensiku sih 7 bintang ini kan sempat bikin 3 single ya. Jalan Masih Panjang.
1: Dua lagi apa, Mas?
0: Semua Milik Tuhan
2: jangan
0: sama
2: Menambah Dosa. Semua
0: jangan,
2: Milik Tuhan.
0: Iya, Jangan Menambah Dosa. Yang dua ini apakah juga akan dibawakan Semua Milik Tuhan dan Jangan Menambah Dosa? Tentu.
2: Next show kita bawain
0: next
2: lagu.
0: Next show.
1: Karena di hits yang para penyanyi yang single-single ini aja sudah cukup banyak.
0: Sudah cukup banyak ya.
2: Sudah cukup
1: ini
2: banyak.
1: Ini masalah durasi.
2: Jadi, kalau satu orang nyanyi 3 lagu aja 7 orang udah 21 lagu.
1: Plus
2: Rumpis satu lagu plus
1: rame-rame
2: bintang, per satu lagu 6 menit aja udah berapa kali coba.
0: Iya.
1: Begitu.
0: Tapi yang ingin saya tanyakan, kenapa lagu dari 7 bintang itu selalu punya pesan yang sangat mendalam?
1: Betul.
0: Bukan hanya sekedar cinta ya. Ada hubungannya dengan Sang Pencipta dan
1: kemanusiaan.
0: Kenapa begitu, Mas?
2: Kebetulan kalau saya menciptakan lagu itu, saya bertema menyatu, menyuguhkan tembang lagu, mencoba sesuatu yang baru untuk musik Indonesia. Dan pada saat itu, yang baru untuk musik Indonesia belum ada. Dan saya bikinlah lagu yang berjudul Jalan Masih Panjang, yang artinya itu sangat universal, kolosal, dan dinyanyikan oleh Tujuh Bintang ini. Dan alhamdulillah lagu ini tembus di pasar musik Indonesia, mendapat tempat, dan mendapat BSC Award pada saat itu. Dan memang konsepnya adalah mudah tapi tidak punya kesan murah.
1: Itulah, Dedi Dukun, wah, sebagai penciptanya luar biasa, Mas.
0: Dipilih Ita Purnamasari untuk ikutan formasi yang sekarang gimana, formasi ya, baru gimana ceritanya waktu itu, Mas? Dia nggak pernah cerita sama aku.
2: Oke, kebetulan Ita Purnamasari itu salah satu penyanyi kesukaan saya juga.
1: Yes,
2: saya pilih dia sebagai penyanyi pada saat itu. Saya panggil Yuni Shara, saya panggil Memes, dan siapa
1: Tina,
2: lagi?
1: Faris RM.
2: Ya. Waktu itu kita gabung, dan pada saat itu kita bentuk Tujuh Bintang baru, album kedua dan ketiga. Dan alhamdulillah sampai sekarang Tujuh Bintang plus Vina Panduwinata masih ada. Dan kita akan tour di beberapa daerah nanti.
0: Waduh, ya.
1: Salah satunya yang pertama nanti 13 Juni di The Hanghouse Kemang, Jakarta Selatan.
2: Di Kemang, di Hanghouse, jangan lupa datang, karena kita akan memberi hadiah kepada penonton, yaitu yang cewek akan mencium cowok, yang cowok akan mencium cewek.
1: Kalau udah gini nih, bercanda Mas Dedi nih,
0: Oh, ini kan kalau melihat line up bintang-bintangnya, ada Dedi Dukun, ada Mus Mujiono, ada Faris RM ya.
1: Mas Faiz kayaknya absen.
0: Oh, absen untuk ya. Sekarang absen. Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Shara, Memes. Line up-nya, waduh, ini kan
1: gak kaleng-kaleng.
0: Kelas A di industri musik Indonesia, ya kan?
2: Iya.
0: Apakah susah enggak sih buat nonton ke sana? Gimana caranya?
1: Bisa untuk info, untuk pemesanan tiket bisa info di Instagram The Hanghouse.
0: Instagram The Hanghouse ya.
2: Dan kebetulan hari ini Pak Lexi yang punya The Hang memberi diskon kepada semua pembeli terakhir.
1: Betul.
0: Wah.
1: Mantap. Gitu.
0: Jadi silakan dilihat di The Hanghouse.
1: Instagramnya The Hanghouse.
0: Nih, memang
2: ya, kita datang ke The Hanghouse, kita nyanyi bersama besok.
0: Oke, siap kalau begitu. Secara solo lagu yang dibawakan Mas Dedi apa nih?
2: Bohong. Saya masih ada.
0: Kamu tukang bohong. Oh, ya. Oke. Ya.
2: Dan satu ciptaan saya yang berjudul Puji Syukur, saya bawakan nanti pada saat saya nyanyi pertama untuk semua penonton yang
0: siap
2: hadir.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap pokoknya.
0: Mas Dedi, semangat dan sukses buat
1: banyak loh, Mas Dedi.
0: Konsernya tanggal 13 Juni nanti.
2: Oke.
1: Sehat terus, Mas.
0: Sukses. Salam buat teman-teman Tujuh Bintang ya.
2: Oke. Siap.
1: Oke, salam Mas kembali Dedi. Dari
2: Tujuh Bintang plus Vina Panduwinata. Salam hormat buat seluruh penonton RRI. Mudah-mudahan penonton RRI bisa hadir jumpa kita di sana nanti.
0: Siap.
1: Oke, sampai jumpa.
0: Sampai jumpa, Mas Dedi.
2: Ya, selamat malam. Kita. I love you.
0: Oke. Ada Mas Dedi Dukun yang barusan ngobrol sama kita. Nah, di dalam waktu dekat juga ada konsernya Ria Resti Fauzi.
1: Oh iya, Mbak Ria Resti Fauzi yang 4 dekade ya?
0: 4 dekade. Waduh, nanti kita tungguin. Biasa. Mudah-mudahan bisa mampir ke Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu pastinya.
0: Oke, kita coba menyapa Ibu Fatmawati di Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya dong. Mbak Ibu Fatmawati juga cantik.
1: Aduh, alhamdulillah Ibu.
0: Baik, alhamdulillah Bu Fatmawati. Apa yang mau disampaikan Bu Fatmawati?
3: Apa bintang tamunya belum ada ya?
0: Bintang tamunya tadi sudah 9. Ada Mas Dedi Mas Dukun. Nanti juga ada
1: Mas Johan Untung.
0: Mas Johan Untung. Mau nitip pertanyaan silahkan loh.
3: Begini aja ya Mas Yudi, cuma ucapan aja ya. Semoga sukses ke depan ya.
0: Oke.
3: Iya. Salam-salam dong.
1: Boleh.
0: Silakan.
3: Ada saya mau salam pertama-tama buat Ica cantik, Ica selamat hari bersama
1: salam Mas kembali Bu Fatmawati cantik.
0: Terima kasih.
3: Semangat ya.
1: Iya dong.
3: Semoga rezekinya lancar terus.
1: Amin.
0: Amin.
3: Amin.
1: Amin amin.
0: Siap.
3: Amin amin.
0: Terima kasih.
3: Ya. Salam ya.
1: Iya.
0: Salam. Oh iya.
3: Ada Pak Benijo.
1: Oh Pak Benijo. Oke.
3: Terus ada Bang Leman. Ada Oma Ana apa kabar? Ada Ayu di Ambon. Itu aja ya Mas.
1: Siap.
3: Cantik. Makasih.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali Bu Fatmawati. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam
4: Pak Ahmad. Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Siap Pak Ahmad.
4: Siap. Mbak Ita bernama.
1: Iya Pak Ahmad.
0: Siap.
4: Semangat ya.
1: Semangat.
4: Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah. Ruang Rindu semakin maju.
0: Amin. Siap.
4: Pertanyaan saya Mas Yudi,
0: ya. Apa tuh?
4: Apakah lagu jalan masih panjang itu dari Bang Deddy Dukun itu diciptakan oleh siapa?
1: Oh iya, yeah, oke.
4: Okay. Nah, gitu ya.
1: Oke.
4: Okay. Boleh bagi-bagi salam, Bang.
1: Boleh, silakan. Boleh, silakan.
4: Terima kasih salamnya buat Putra Majenda, Pak Eti dan Nyati di Jember, juga ada Putra apa ada Ahmad Syafali di Bali. Semuanya deh. Oke. Okay. Selamat malam.
1: Selamat, selamat malam Pak Ahmad.
4: Terima kasih Pak Yudi. Terima kasih Mbak Ika.
1: Siap. Sama-sama.
4: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Padang. Gazi, selamat malam Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
5: Selamat malam, assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi.
1: Ada yang mau disampaikan Uncle Gazi?
5: Oke, saya numpang bertanya sama Johan Untung.
0: Siap.
1: Siap.
5: Apakah Mas Johan Untung pernah berduet sama Mbak Ita Purnamasari penyiar Ruang Rindu ini?
1: Iya, siap.
5: Terus
1: nanti dijawab.
5: Apakah Mas Johan Untung ada nggak lagu terbarunya Mbak Ita atau
1: Oke.
0: Oke.
5: Oke.
1: Oke Uncle Gazi.
0: Siap.
5: Selamat buatnya 7 bintangnya.
1: Aduh, terima kasih. Ayo nonton dong. Uncle Gazi nonton ke Jakarta.
5: Insyaallah, Mbak.
1: Oke, seru
5: boleh,
1: salam,
5: Mbak.
1: Boleh, silakan.
5: Salamnya yang pertama yang lagi siaran di Pro 1 Bukit Tinggi buatnya Survio Dila, salam juga buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Mbak Ita Purnamasari sama Bang Yudi.
1: Siap.
0: Pokoknya. Siap.
5: Terima kasih Mbak Ita.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama Uncle Gazi. Oh baiklah, sebentar deh. Tadi kan kalau Mas Deddy Dukun bilang ada lagunya Bohong, Oh Ya sama Puji Syukur.
1: Masih ada.
0: Masih ada.
1: Ya.
0: Kalau Mbak Ita ada solonya juga gak sih?
1: Iya dong. Iya dong.
0: Sanggup ke aku dong. Ada gak?
1: Wani Biro Mas. Masalahnya Wani Biro.
0: Iya. Pak Levi.
1: Makanya nonton. Pak makanya Levi. Nonton dong biar tahu nanti lagunya apa aja yang dibawain.
0: Kalau saya sudah pasti penggemar nomor depan.
1: Iya, iya. Asik, bener loh, Mas, ditunggu.
0: Langsung kita ke toli-toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
1: Malam, Mbak.
6: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnama. Selamat
0: siang.
6: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, saya.
6: Saya.
0: Siap. Apa yang mau ditanyakan?
6: Ape ya.
0: Ape.
1: Api toh.
0: Sae.
1: Sae.
6: Terohon. Mas Yudi dan Mbak Ita, saya menitip pertanyaan karena bintang tamunya belum hadir ya.
1: Iya, betul.
0: Betul.
6: Pertanyaan buat panggil Abang atau panggil
1: boleh Johan Bang Untung, Bang Johan boleh Mas Johan juga ya. Boleh.
0: Mm-hmm.
1: Mas Johan kalian kelahiran Surabaya.
6: Sejak era

0: kan untung tuh dari awal berkarir sampai sekarang tuh emang stay-nya atau asalnya dari mana dan stay-nya
1: di mana ya? Oke,
2: okay, siap.
1: Oke, Mbak Haryanti.
2: Sama-sama.
0: Titip salam.
1: Yang boleh silakan.
2: Silakan.
0: Semua warga Depok deh, pokoknya Jabodetabek. Dan yang kedua, seluruh kru dan pendengar RRI Ruang Rindu dimanapun berada Nusantara ya.
2: Oke.
0: Terima kasih banyak. Saya semangat untuk semuanya, Mbak Ita. Terima kasih
1: sama-sama,
0: banyak.
1: Sama-sama, Mbak Haryanti.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Aceh, ada Bang Lasiman. Selamat malam.
1: Bang Lasiman, selamat malam.
2: Halo?
1: Halo?
2: Halo?
1: Bang Lasiman?
2: Bang Lasiman?
3: Selamat malam.
2: Selamat malam. Selamat Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo.
1: Halo juga. Halo, halo juga. Bang?
3: Halo, halo.
1: Iya, kedengeran kok.
3: Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Iya. Iya, Bang. Apa yang mau disampaikan Bang Lasiman?
3: Nah, ini mau tanya. Mm-mm. Pertanyaan. Halo?
1: Iya.
2: Iya.
1: Bang?
3: Ini pertanyaannya kepada Johan Untung, saya mau tanya ini album yang pertama dan yang terakhir.
1: Oke.
2: Okay. Nah, oke. Okay.
3: Tolong nanti dijelaskan.
1: Siap. Nah,
3: album yang pertama kali.
1: Iya Bang.
2: Udah itu aja ya.
3: Nah, ini yang paling akhir.
2: Iya,
3: salam-salamnya.
1: Oke, silakan.
3: Ini untuk kita di RRI Melapo di Purwokerto kepada Bung Reno, Andy, nah, kepada teman-teman lah semua para pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
2: Siap.
1: Oke, Bang Lasiman.
2: Terima kasih Bang Lasiman.
3: Semoga Mbak Ita Purnama Sari sukses nanti di konser.
1: Oh, terima kasih. Amin, amin.
2: Siap.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apakah aku akan diajak konser?
1: Mohon maaf ya.
2: Anda siapa gitu dong? Coba.
1: Mohon maaf, Mas. Sampai niku sopo?
2: Sampai niku sopo lali lu deh lu. Halo, selamat malam Mbak Ria.
4: Cikgu halo Ria. Mas Yudi Ismail, Bang Yudi Ismail ganteng.
2: Iya.
4: Cantik juga temannya, Mbak Ita Purnama Sari.
1: Iya, Cikgu Ria.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Iya.
4: Siap. Tapi sayang ya Bang Yudi, Mbak Ita.
1: Iya.
4: Kenapa? Mana sih ini Bang Johai Untung ini?
2: Nanti, ada, lagi 9. Minum kopi dulu. Supaya panas.
4: Ingin kenal dengan dia, bersuara dengan betapa.
2: Ya nanti ditungguin, nanti adalah suaranya.
4: Ya apa-apalah, penting nanti sampaikan salamku.
1: Pastinya,
2: siap.
4: Salamku ya buat Bang Johan Untung. Ini nanti kan ada lagu-lagu Johan Untung nih.
1: Iya.
4: Lirik lagunya, ya memang termasuk juga ada lagu-lagu baratnya ya. I Don't Like to Sleep, itu pasti ada
1: lagunya.
2: I Don't Like to Sleep Alone.
4: Nah itu dia, nanti tolong dong, nanti coba nyanyikan dengan suaranya dia langsung.
1: Oke,
2: pakai suaraku aja ya. Gimana?
1: Siap, Cikgu Ria.
4: Ya. Pokoknya buat Bang Johan Untung ini memang apa karya apa lagu-lagunya Seruling di Lembah Sunyi, Nostalgia di Indonesia Love Song. Banyak banget. Salam buat beliau Bang Johan Untung. Semoga berkarya terus. Buat Mbak Ita juga Bang Yudi sehat terus, lancar rezekinya buat semuanya. Penyiar-penyiarnya juga pendengar-pendengarnya sehat terutama. Itu saja, boleh kirim salam enggak?
1: Silakan Cikgu Ria.
4: Salam-salam saya buat presenter penyiar yang lagi bertugas. Jika perlu satu Ruang Rindu, selamat bertugas. Juga buat pendengar-pendengarku, buat Bu Sorin dengan Ibu apa nih, Bu Risa Regar. Itu saja Bang Yudi. Terima kasih banyak.
1: Oke, salam sehat
4: Bang Yudi. Bang Yudi sama Mbak Ita.
2: Ya. Waalaikumsalam. Ya sudah, nanti kita lanjutin ngobrolnya. Kita dengerin salah satu lagu dari 7 Bintang. Semua milik Tuhan.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Vokalnya ini memang cocok bergabung dengan siapa aja ya Mbak ya?
1: Betul sekali.
0: Betul sekali ya kan? Bahkan tadi ada yang nanyain kapan duet sama Ita Purnamasari. Langsung kita ngobrol dengan bintang tamu kita malam hari ini. Ada Mas Johan Untung.
1: Mas Johan.
2: Iya.
0: Apa kabar Mas Johan? Ada
1: apa kabar Mas Johan?
0: Yudi sama ini di samping saya ada orang Surabaya juga loh Mas Johan.
1: Wong Surabaya iki Mas. Ita loh Mas.
2: Oh Mbak Ita.
1: Iyo.
0: Ita Purnamasari
1: iya,
0: Mas
1: Johan. Gimana Mas? Kita sama-sama Wong Surabaya nih loh Mas.
2: Iya, zaman billboard ini kita berdua.
0: Iya, oh gitu ya? Oh iya kan, iya, satu billboard. Iya. Oh, oke.
1: Okay.
0: Tadi ada yang nanyain apakah pernah duet bareng Ita Purnamasari dari Uncle Gazi?
1: Kalau rekaman kita belum pernah ya Mas ya, tapi kalau nyanyi di panggung bareng sering berapa kali?
0: Iya.
1: Rekaman dorong ya Mas.
0: Ayolah rekaman bareng gitu kan.
1: Ayo, siapa takut? Ayo Mas Johan, siap.
0: Mas Johan gimana kabarnya?
2: Kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah
1: ya Mas.
0: Mas, ini tadi udah ada sekitar 20 orang yang sudah nelpon.
1: Udah nelpon nih Mas,
0: nungguin Mas Johan Untung. Betul.
1: Dan pada nitip pertanyaan pada akhirnya.
0: Nanti pertanyaan-pertanyaan kita baca. Ya. Tapi yang pasti malam hari ini habis dari mana Mas Johan tadi?
1: Iya, kegiatannya hari ini apa nih Mas?
2: Tadi cuma keluar sebentar ke BSD. Okay. Makanya aku bilang ke 9 lah, jam 8 belum nyampe kayaknya.
0: Ya wes. Kita langsung, ini ada penelpon dari Maluku. Kangen sama Mas Johan Untung ya, kita ajak ngobrol ya Mas ya.
1: Selamat dulu ya. Selamat malam Ayu. Ayu,
0: Mbak Ayu selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Silakan.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah Mbak Ayu.
1: Ayu langsung dengan Mas Johan ya.
3: Iya, sama-sama Bang Johan. Selamat malam Bang
2: Johan. Suaranya kecil Ayu.
1: Oh Ayu suaranya kecil, tunggu-tunggu.
3: Suara saya kecil ya.
0: Iya, memang begitu.
1: Udah
0: Mas.
1: Udah kedengeran Mas Johan?
0: Udah kedengeran belum Mas Johan?
2: Kalau suaramu berdua kedengeran jelas.
0: Oh oke.
1: Okay. Eh, suara Ayu yang
0: Ayu,
1: kecil.
0: Ayu, Ayu.
3: Karena dari itu ya, tapi suara saya sudah gede kok, udah besar.
0: Oke, okay. Silakan apa pertanyaannya nanti dibantu dicatat Ayu.
3: Ya, saya ya benar tidak mendengarkan saya ya. Saya menanyakan buat Pak buat Bang Johan Untung namanya beliau kan bukan ini ya, tapi ada Untung di belakangnya gitu. Itu Untung dari mana gitu ya? Okay. Tapi kalau saya melihat dari berita beliau ada Alex Namlohi, apakah dari Maluku?
0: Oke.
3: Ya, karena nama siap. Kan dari Maluku juga ada.
0: Siap, oke. Okay. Itu aja Ayu.
3: Ya, terus untuk lagu-lagu beliau terbaru apa sih gitu yang
0: oke, okay, ditunggu ya.
1: Nanti dia akan disampaikan.
0: Siap.
3: Buat Bang Johan Untung dan tetap semangat, Tuhan memberkati dan tetap menjadi berkat buat banyak orang.
0: Terima kasih.
3: Dan saya menyapa buat Pak Bidijo, buat Mamati juga buat Pak Widya dari Tokyo. Selamat malam semuanya dan terima kasih. Yes, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku kita ke Palembang.
1: Ada Oma Ana, selamat malam.
0: Pempek.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari, iya, Mas Yudi Ismail alias Koko. Cintaku okay. padamu
1: takkan berubah.
0: Walau di Oma Ana ini ada Mas Johan Untung loh.
1: Oma, ada Mas Johan Untung di sini.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Johan Untung.
2: Malam juga.
4: Bang, mau nanya nih, emang itu lagunya ya yang seruling di Lembah Hijau ya?
0: Lembah Sunyi.
4: Oh, di Lembah Sunyi, bukan Lembah Hijau ya. Itu adalah lagu favoritnya Abang Ipar gitu. Oh, jadi mau bertanya ya.
1: Itu, silakan.
4: Terinspirasi dari mana? Siapa yang menciptakan itu ya, Bang ya? Bang Untung Johan.
2: Iya.
4: Yang menciptakan lagu itu siapa?
0: Seruling.
4: Terinspirasi dari mana itu lagu? Kayaknya kalau dinyanyikan itu di bawah. Ya bukan di bawah deh. Di sawah gitu ya, kayaknya asik banget gitu.
0: Oke, siap.
4: Ya, Oke, sukses selalu untuk Bang Johan ya. Tetap semangat, sehat selalu. Boleh dong, salam-salam.
1: Boleh, silakan
0: Oma Ana.
4: Ya, ya, ada Ibu Ana di Sorong. Ada Mbak Nadiar, penyiar Radio Pro 1 Palembang ya. Terus untuk semuanya aja deh.
1: Siap.
4: Salam okay, semuanya Una. Ya, siap-siap semuanya. Oke, okay, untuk yang dua-duanya ini ada Bang, bukan deh Bang Mas Yudi Ismail sama
0: Hai.
4: Kita pernah Mas Farid ya, selalu semangat terus ya.
0: Semangat, siap, terima kasih Oma.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, Mas Johan ya. Ini ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam.
1: Bang Andi.
0: Waalaikumsalam.
5: Jelas suara Mbak Ita.
1: Nah, sekarang baru jelas. Silakan Bang Andi.
5: Ya, besar harapan semoga konsernya nanti Star Seven ya.
1: Iya.
5: Berjalan dengan lancar.
1: Amin.
5: Hambatan satu apapun ya.
1: Bang Andi nggak mau nonton ke Jakarta?
5: Kan bisa di akses di sini Mbak Ita.
1: Oh gitu ya Bang. Ini
5: Mbak Ita bisa gitu ya.
1: Oh gitu.
5: Pokoknya semua istilahnya personil Star Seven gitu ya, ya. Atau
1: siap.
5: 7 bintang.
1: Siap Bang.
5: Ya insya Allah gitu. Cuman yang timbul pertanyaan begini Mbak Ita ya. Ya ini kan kalau misalnya di RRI ini hanya mungkin istilahnya pendengar pasif juga pengen tahu kira-kira pemesanan tiket itu di mana gitu, apa di Mbak Ita langsung atau di Mas
1: Ismail? Oh ada di sini nanti silakan ngelihat di Instagramnya
0: The Hang ya,
1: akun The Hang House, Instagramnya The Hang House ya, itu di situ lengkap sekali soal tiket dan soal jam dan segala macam.
0: Ya, siap.
5: Cuman itu aja.
0: Iya. Oke.
5: Okay. Ada yang lain.
1: Oke.
5: Okay, salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Johan, Mbak Ita ini juga mau konser nanti tanggal 13.
1: Iya, sama 7 bintang Mas Johan.
0: Oke, oke, oke.
6: Di mana?
1: Di The Hang House Band. Kan Mas Johan pernah nyanyi di situ.
6: Enggak, aku The Hang belum pernah.
1: Oh, belum pernah ya Mas ya? Iya.
6: Anyar ya.
1: Teman-teman Mas Johan kayaknya udah pernah semua di situ.
0: Siap.
1: Mas Johan harus.
0: Oke. Okay. Ini pertanyaan pertama coba kita yang tadi nelpon langsung ya. Maksudnya yang barusan gitu. Ada Ayu di Maluku. Untung itu diambil dari mana?
1: Ya, nama untung itu loh Mas.
0: Silakan Mas Johan.
6: Untung itu waktu rekaman dulu dinamain sama Mas Arianto. Biar gampang.
0: Oke.
6: Johan Untung. Ya kan? Tapi kalau aslinya, asli nama saya itu Yuhan Syak Alex Nanlohi. Saya dari Ambon juga, Saparua.
0: Oh, pantesan sama tadi ditanyain ya.
1: Iya.
0: Dari ada darah Ambonnya juga ya, Mas ya?
1: Ambon ya.
6: Iya, di. Cuma saya belum pernah pulang ke Ambon.
0: Oh.
6: Jadi kalau orang-orang Ambon bilangnya Ambon Kart.
0: Ambon
6: kartu.
0: Ambon kartu. Kartunya doang.
1: Walah, ya Mas.
0: Saya ngerti enggak, Mbak Ita? Gimana Mas? Silakan.
6: Kalau di Saparua itu saya sekampung sama Elias Vikal, Yopi Latu. Glenn Fredly, Alex Trio, sekampung. Nama kampungnya itu Porto, nama desanya.
0: Oke.
6: Porto itu dekat sama Haria. Nah, itu kalau zaman dulu mereka suka perang itu berdua itu. Porto sama Haria.
0: Gitu ya Mas ya?
1: Iya Mas.
0: Jarini. Tapi karena lebih banyak tinggal di Kerembung ya Mas?
6: Surabaya. Kerembung pernah. Kerembung dulu aku 2 tahun lebih lah.
0: Oh, 2 tahun lebih di Kerembung ya?
6: Pabrik. Ya aku lahir Surabaya kok. Lahirnya aku di Dinoyo.
0: Oh, Dinoyo, Mbak.
1: Oh, Dinoyo. Aduh. Bener. Kikene bonek ya, Mas.
6: Ya iya, bonek.
1: Bonek kiki kita, Mas. Aduh.
0: Oke. Kemudian
6: SD Surabaya, SMA Surabaya, SMP aja Kediri.
0: Oh, SMP Kediri. Temennya Mbak Ati dong.
1: Satu, berarti temannya Atik Sebi dong.
0: Bukan teman lagi
6: kata Mas. Atik kan yang bawa ke Jakarta, aku yang bawa.
0: Nah kan.
6: Atik Sebi.
1: Mbak Atik dari Kediri tuh yang bawa ke Jakarta, Mas Johan.
6: Iya, tak bawa ke Jakarta ke rumah Arianto.
1: Oh iya, makanya nyanyi Nusantara juga.
0: Benar. Ya. Waktu itu Mbak Atik sama pacarnya ya Mas?
2: Ya, Heru pacarnya.
0: Heru.
1: Wah, berarti kalau nang sampai sini mau tak ledekin ah.
0: Mas, berarti cari Heru.
2: Ayo, apa banget takutnya hati itu.
0: Oh, siap-siap.
1: Seru, kan? Seru ya, Mas, nanti kalau okay. ketemu berarti kita ngobrol bareng. Ya.
0: Mas Johan, kita bacain pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang tadi yang udah masuk sejak jam 8 tadi. Ya. Ada Bang Albert di Bau-Bau. Apa hubungannya dengan Ernie Johan katanya? Apakah ada hubungan?
2: Nah, orang selalu nanya kan karena sama-sama Johan. Gak ada hubungan. Gak Ernie ada Johan itu kan Padang.
0: Iya.
1: Karena ada Johannya loh Mas. Karena ada nama Johannya.
2: Iya cuman beda bapak, beda ibu.
0: Beda apa?
2: Dio Wong Lio.
0: Siap. Fase banget loh bahasa Jawanya ya kan. Jadi Wong Lio loh. Mas terus
2: di Jakarta ketemu nih Wong Surabaya terus.
0: Iya ya.
2: Mas,
0: iya ya. Kemudian ada pertanyaan dari Bang Albert juga. Kalau sekarang udah 2026 dan berkarir sejak 70-an, sudah berapa usianya? Tadi ditanyain begitu, Mas.
1: Enggak dijawab, enggak apa-apa, Mas.
0: Enggak apa-apa, Mas.
2: Harus dijawab.
0: Silakan.
2: Gini, menjadi tua itu anugerah.
1: Ya,
2: itu hanya harus dilihat.
0: Iya toh? Betul. Mas.
2: Mati itu enggak harus tua, muda pun mati.
1: Betul, ya, Mas. Setuju banget.
2: Wah. Nah, itu makanya aku biasa. Bilang tuh saya sekarang 71.
0: 71. Wah, ya Allah, semangat terus.
2: Aku ambil Ebit, ambil ya, Uta ya. Itu seumuran.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Tapi Mas Johani awet 6. Dari awet dulu 6. Ya mukanya kayak gini-gini terus loh Mas Johan.
0: Dari nah, dulu dari
2: 71 kan. Tapi kelihatannya kayak 70 dia. Loh,
1: Mas aku keselak, Mas sumpah keselak.
0: Kumisnya kok enggak pernah hilang? Kenapa sih Mas?
2: Wah, iku parabola, iku enggak boleh hilang.
1: Itu enggak
0: boleh hilang ya.
1: Jimate nek kono Mas dicimat.
0: Jimatre ya Allah. Tino jimat ah.
2: Nah hilang, wis hilang kekuatannya.
0: Nah tuh kalau hilang kumisah, hilang kekuatannya. Saya translate buat pendengar Pro 1 yang nggak ngerti ya, Mas. Karena kan kita didengerin seluruh Indonesia.
2: Oh ya.
1: Jadi kalau kumisnya hilang, itu suaranya Mas John juga langsung hilang.
0: Gitu ya.
2: Kekuatan itu di situ.
0: Siap.
2: Powernya nang kono, powernya.
0: Powernya di kono rek. Ada Bang Benny Jo di Manado. Lagu mancanegara apa aja ya, yang sudah pernah di-cover, pernah di-cover
1: dan ngetop di
0: waktu rekaman
1: Mas.
0: Ya itu ya.
1: Lagu-lagu
2: kalau
1: cover.
2: Apa aja Yus, lupa lah ada 3000 lebih.
0: Wih.
2: Luar jadi biasa kalau di buku nih. Tuh ada catatan lagu di buku teks buku nih.
1: Wih, saking udah banyak
0: saking banyaknya habis bukunya buat nulis judul-judul yang pernah dibawakan.
1: Dulu itu kompilasi lagu-lagu cover barat itu Billboard ya Mas,
2: gak
1: Billboard
2: boleh. Ya. Iya, dulu kan nggak boleh toh, makanya bikin covernya.
1: Iya, makanya okay. Itu loh sebabnya Mas Johan ini sangat ini banget tuh dengan lagu-lagu cover itu enak nggak nah. Enak kok apa Mas?
2: Memang banget. Dulu belum banyak penyanyi, betul, gitu. Jadi aku yang paling laris dulu. Ya.
1: Untuk lagu covernya Mas Johan juaranya.
0: Juaranya memang.
2: Soalnya dibilang King of cover version.
0: Nah, King of cover version, siap.
2: Ono ae istilahnya.
0: Siap, ini ada Pak Putra Magenda. Teko Bondowoso iki, Mas.
1: Pertanyaannya apa, Mas?
2: Bondowoso.
0: Iya, pertanyaannya, karirnya mulai kapan dan sampai sekarang berarti udah berapa tahun? Gitu.
2: Udah. Ya, kalau sampai sekarang 52 tahun lah.
1: 5 dekade ya Mas, wah luar biasa ini 5 dekade.
0: Siap, siap, siap, siap.
1: Masih eksis sampai sekarang. Luar biasa nih Mas Johan. Iya, Mas.
2: 74 itu masih ada Golden Hand. Ita pasti dengar tuh Golden Hand.
1: Iya, iya
2: aku Mas. Aduh. Sempat rekaman di situ dulu.
1: Luar
2: tapi
1: biasa.
2: Grup band. Belum nyanyi grup band.
1: Mantep banget itu.
2: Ya, lumayan ya, Mas Johan. Seket luru
1: iya,
2: aku sama Ernie Podo itu Ernie Kulit juga umurnya 71
0: ya
1: Ernie penyanyi-penyanyi legend.
0: Oke. Pertanyaan dari Bang Leman di Lampung, apakah pernah waktu muda menyanyi di jalanan atau jadi pengamen dan apakah suka nyanyi sejak kecil
1: Mas? Mas Johan?
2: Iya.
1: Pernah gak Mas?
2: Gak pernah aku kalau ngamen.
1: Ya, kafe tuh kafe namanya, ya mas. Kafe tuh kafe ya. Nah, ini aku tahu kafe tuh kafe. Ngamennya di kafe ya. Ngamennya di kafe.
2: Betul.
1: Betul. Itu sudah terjawab ya.
0: Siap, sudah terjawab. Terjawab lagi. Uncle Gazi dari Padang. Pernah duet dengan Ita Purnamasari enggak? Enggak pernah ya tadi.
1: Kalau
0: dijawab
1: rekaman,
0: ya.
1: Kalau rekaman belum pernah, tapi nek manggung sering.
0: Sering, oke, okay, siap. Termasuk kategori duet itu ya kan?
1: Iya.
0: Lagu terbaru dari Mas Johan Untung. Mas? Ditanyain sama Uncle Gazi.
1: Single terbaru atau lagu terbaru Mas?
2: Wah, aku.
0: Halo Mas. Oh, Mas Johan. Oke, agak terputus sambungannya.
1: Kok putus?
0: Mas Johan.
1: Halo Mas.
0: Mas Johan. Ya ini mungkin sinyal kali ya.
1: Iya, betul.
0: Ya sudah kalau begitu. Oke, kita nanti lanjutkan, mudah-mudahan
1: tersambung lagi,
0: tersambung
1: dengan
0: lagi.
1: Mas Johan.
0: Mas Johan Untung, ini ada satu lagu jawaban dari Kau Bukan Dirimu. Tetap di
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Siap, kita lanjutkan kembali. Ini untuk pendengar Pro 1 semua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Desember Kelabu, duet antara Atik Sibi dan Johan Untung. Mas Johan.
2: Oh, ya, siap.
1: Keren
2: siap.
1: Loh Mas, Desember Kelabunya. Aku baru tahu loh Mas. Kirain tuh Maharani Kahar.
0: Iya memang lagunya Maharani Kahar. Ini yang barusan sama Mbak Ita. Mbak Ita, Mbak Atik.
1: Keren loh tiba no.
2: Atik Sibi.
0: Yoncen keren loh.
1: Iya.
2: Rekamannya di rumah Arianto itu, studionya.
1: Itu tahun berapa Mas Johan? Desember Kelabu?
2: Ya 80-an juga. Ya pas Atik di Jakarta.
1: Di Jakarta itu ya tahun 84 kali ya, kalau salah.
2: Ya 80-an.
0: 80-an. Oke. Kita ke pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para penelpon tadi, Mas Johan ya.
1: Ada apa lagi Mas?
0: Ada dari Mbak Haryanti di Toli Toli. Ini tentang Hari Musik Internasional nanti tanggal 21 Juni. Pandangan musik dari Mas Johan Untung yang
1: hari
0: sekarang
1: musik 9 Maret, Mas.
0: Nah, internasional itu yang nasional.
1: Ya.
0: Pandangan Mas Johan tentang era musik digital sekarang ini seperti apa? Kemudian stay di mana dan asalnya dari mana? Tadi sudah kita jawab sih. Silakan Mas Johan.
2: Iya, wes udah dijawab. Jadi sekarang stay-nya di Pamulang, Tangerang Selatan.
0: Oh, deket dong Mbak sama rumah kita, Mbak.
1: Iya, kita di Bintaro, Mas.
2: Oh, Bintaro. Gitu.
0: Iya.
2: Tadi ada yang WA sih nanyain Om Johan di Rowan katanya. Enggak, lewat telepon aja. Mungkin lagi dengerin juga kali.
0: Iya. Oh, iya dong. Ya. Oke. Okay.
2: Nah, kalau asalnya saya dari Ambon, tapi lahirnya di Surabaya. Kalau masalah musik digital sekarang ini ya memang hebat lah. Artinya kita nggak bisa bedain AI sama yang asli.
1: Iya, karena kecanggihan teknologi sekarang memang luar biasa ya Mas. Iya, memang ya, beda
2: AI
1: sama zaman kita
2: hebat-hebat
1: dulu.
2: Hebat-hebat tuh. Nyanyinya hebat-hebat yang namanya.
1: Cuman gini Mas
2: teknologi,
1: ya, ada semua itu kan ada positif negatifnya. Negatifnya itu rata-rata musik AI itu nggak ada jiwanya, nggak ada soulnya Mas.
2: Iya.
1: Beda
2: kan,
1: dengan yang asli pastinya. Bagaimanapun yang asli itu tetap yang
2: asli, ya,
0: tetap
2: iya.
0: Semangat
1: asli lo itu.
0: Mas Johan, Mas Johan ini kan ada Jermannya ya?
2: Ibu saya Jerman.
0: Oke.
1: Makanya Mas Johan tuh emang ada blasterannya Mas.
0: Blasteran.
2: Waktu nggak jelas kok. Kalau dibilang blasteran nggak jelas.
0: Oh gitu ya.
2: Ibuku itu dari ibuku bapaknya Jerman, ibunya dia itu Wong ini apa Indian.
0: Wong Indian.
2: Oke.
0: Oh iya.
2: Jadilah ibuku. Nah, nek bapakku, bapaknya Ambon. Neneknya itu Syihri Aceh.
1: Oh, gitu.
0: Oke.
2: Okay. Jadi bapakku, makanya aku darahnya tuh sekarang A plus, bukan A biasa.
1: Ya, bukan
2: A
1: biasa. Karena plus plusnya mau ake yo Mas. Iya.
2: Oh, no plus sih mau. Kalau pijat kan pijat plus plus itu enggak sih darahnya A plus.
0: Darahnya A plus. Berarti enggak ada Jawa-Jawanya yo Mas.
2: Ora ono
0: lingkungan.
1: Tapi karena tinggal lahir di Surabaya dan besar di Surabaya, makanya sangat fasih sekali berbahasa Jawa, terutama Surabaya.
2: Surabaya
0: wis talare.
2: Tahu enggak orang nek wong kalau Surabaya, kalau dia enggak lahir Surabaya, mantoknya enggak dapat.
0: Iya jane Mas.
2: Bisa. Tapi Surabaya itu khas itu.
1: Bener banget Mas. Enggak bisa hilang kita. Iyalah,
2: ketemu suwe. Jancuk ngono mesti Surabaya.
0: Oke. Iki ada tetangga dari Surabaya Mas, tonggone Surabaya Kertosono. Mas Gilang.
1: Mas Gilang.
0: Ayo Mas Gilang, selamat malam.
3: Halo. Selamat malam.
2: Malam juga.
3: Mbak Ita, Mas Untung juga.
1: Iya, Mas.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, seru nih bintang tamunya luar biasa malam ini.
0: Siap.
3: Langsung ke Mas Johan Untung ya.
1: Langsung ke Mas Johan Mas.
3: Ingin Mas Johan, ingin pembenaran dan juga pengakuan. Saya juga
2: ceritain
3: orang tua saya. Jadi orang tua, jadi nyatanya dulu di Kertosono itu ada penyanyi yang tinggal di sini. Namanya Mas Johan Untung.
0: Oh gitu.
3: Apa benar pernah tinggal di Jalan Tembara ya, di Imam Bonjol di Tembara Kertosono, dan orang tua jenengan pernah bekerja di pabrik gula Lestari. Apa benar ini hanya pengakuan dan apa ya, pengakuan dari Mas Johan? Apa benar pernah tinggal di Kertosono enggak Mas Johan?
0: Mas Johan pernah tinggal di Kertosono enggak?
2: Oh iya, tujuh.
0: Tembara.
2: Aku tinggal di sana.
3: Tembara Kertosono. Iya, betul
1: berarti
3: sekali.
1: Berarti benar Mas Gilang.
0: Orang tuanya kerja di pabrik gula Lestari katanya Mas Johan.
2: Benar. Iya, betul.
0: Oh, betul Mas Gilang sampean.
1: Mas Gilang, 100 sampean Mas.
3: Mas Johan ini punya
2: aku tetanggaan
3: di
2: sama
3: Jalan Gatot Subroto, Jalan Gatot Subroto Kertosono dia di Jalan Gatot Subroto Kertosono. Iya Mas Johan, benar ya. Pernah grup band di Jalan Gatot Subroto Kertosono ya, pernah ngeband di situ ya.
0: Mas Johan pernah ngeband di Jalan Gatot Subroto Kertosono, Mas?
2: Ya, Arga namanya.
1: Arga.
3: Arga benar juga.
2: Nah, itu yang
3: lega saya Mas.
1: Lega ya Mas Gilang, lega ya.
3: Karena Kertosono pernah ditinggalin Mas Johan untung di Jalan Ima Bonjol, Tembara. Iya benar sekali. Mudah-mudahan saya mendoakan Mas Johan keluarga sehat selalu ya.
1: Amin.
3: Ini legend juga. Paling saya terkenal tuh itu loh lagunya Ranjo Ranjo Cinta.
0: Nanti ditungguin.
1: Pasti lagunya akan diputar.
3: Dilanjut diskusinya kita dengarkan sama-sama.
0: Siap.
3: Mas Widi juga, Mbak Farida, Teh Dinda, dan semuanya yang di Kediri salam hormat. Dilanjut Mbak Yusudi, Mbak Ita.
1: Monggo Mas Gilang,
2: maturnuwun. Oke Gilang, maturnuwun.
0: Kita ke Bogor.
1: Ada Teh Dinda, selamat malam Teh Dinda.
0: Teh Dinda, selamat malam.
4: Malam kembali Mbak Ita, selamat malam kembali Widi Ismail Yopo Kapare.
0: Alhamdulillah baik, api.
1: Api wae.
4: Teh Dinda. Yopo Kapare, Cak Johan.
1: Teh Dinda. Selasa langsung dengan Mas Johan ya.
4: Iya, Cak Johan untung. Yo, apa kabare?
2: Yo, kabare api-api. Baik, Wak, Mbak Dinda.
4: Ini spesialis song cover nih.
1: Bener banget juaranya ini.
4: Spesialis song cover, ya. Jadi kalau dengar nama Cak Johan Untung ini selalu dengan lagu-lagu cover keren jadinya.
2: Iya
4: kan?
0: Betul.
1: Betul banget, Mbak.
4: Karena logatnya Jawa Timuran, jadi aku Teteh lebih suka panggilnya Cak.
0: Siap.
1: Betul, silakan Teh, enggak apa-apa Teh.
4: Cak. Selain song cover, itu lagu yang bukan cover adakah?
1: Ada ranjau-ranjau cinta.
4: Ada ya.
0: Nusantara tiga.
2: Aku nyanyi.
4: Teteh lebih banyak dengar song covernya Johan. Iya. Jadi lagu yang bukan cover itu agak-agak kurang tahu gitu.
0: Nanti kita kasih tahu Teh.
4: Enggak usah dikasih tahu. Di ini aja, diputer aja nanti.
0: Oh iya. Tadi udah dari awal sebenarnya.
4: Oh iya sih emang.
0: Siap. Makasih Teh Dinda.
4: Dari Teteh cukup itu, tapi Teteh mau balas salam sapanya tadi.
1: Boleh silakan Teh.
0: Siap.
4: Ya Mas Gilang ya yang di Kertosono, juga Bang Jordi di Jayapura dan ini yang sudah Purna Bakti juga di Jayapura ada Purna Bakti dari RRI Jakarta ya. Abang Josmano pasti Yudi Ismail kenal ya.
0: Dong.
4: Siap. Ya, sekarang kemarin baru ada komunikasi sama beliau dan ada di Jayapura, Din, dia bilang gitu.
0: Okay,
4: salam siap. Ya untuk Abang Josmano. Sekali lagi Bang Jordi juga sama siapa namanya tadi Mas Gilang. Untuk Cak Johan.
2: Ya, siap. Terima kasih.
4: Semoga nanti selalu sehat, terus berkarya. Amin. Dengan karya-karya yang selalu dikenal sama masyarakat Indonesia. Mbak Ita, sukses untuk konsernya nanti. Semoga
1: Teteh nonton dong, kan cuma di Bogor. Di Bogor kan deket ke Kemang.
4: Ayo, oh iya, ampun kalau Kemang mah memang Teteh besarnya di Jakarta Selatan, jadi kebetulan tahu.
1: Ayo Teh.
0: Silakan ditunggu ya Teh ya.
4: Oke, kalau gitu
0: sama-sama.
4: Lanjut, thank you, selamat malam, bye bye.
0: Selamat malam, bye bye. Kita ke Sumatera Barat. Ada Mbak Rahma atau Uni Rahma.
1: Uni Rahma.
0: Selamat malam.
2: Uni.
5: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
1: Iya,
0: waalaikumsalam. Uni. Siap. Silakan Uni Rahma.
5: Iya. Selamat malam, Bang Untung.
1: Johan Untung, ya. Mbak Rahma.
2: Siap.
5: Hai, selamat malam buat Bang Johan Untung. Salam saya selalu ya. Pertanyaan saya nggak jauh beda dengan Teteh Dinda tadi ya. Bang Johan ini kan terkenal dengan mengcover ya, lagu-lagu nostalgia.
1: Betul.
5: Saya senang dari dulu tahun 90-an saya sering dengar lagu cover-covernya. Pertanyaannya, mana lebih nyaman, lebih hoki mengcover lagu daripada lagu sendiri itu?
6: Oke, siap.
2: Ya, kalau kalau bilang lebih nyaman ya pasti lebih nyaman lagu sendiri ya.
1: Iya, pasti.
2: Tapi kan masalahnya cover itu kan ya supaya orang-orang yang bernostalgia semua bisa mengenal lah. Oh, ini Johan Untung gitu. Iya.
1: Betul, Bang.
2: Lain kepuasannya, lain kepuasannya.
6: Itu aja Uni Rahma.
1: Sudah terjawab, ya.
5: Boleh salam.
6: Silakan.
1: Boleh silakan Uni.
5: Iya. Salam sehat dan bahagia selalu buat Mbak Ita,
1: iya,
5: buat Bang Yudi.
1: Sama-sama.
5: Buat Bang Johan Untung, salam sehat dan bahagia.
2: Siap, semoga
5: sukses ke depannya. Dan juga buat Tujuh Bintang juga.
1: Terima kasih. Makasih Uni.
5: Pokoknya iya, salam sehat selalu buat Mbak Ita dan siap. Yudia, buat Tanjudin di Minahasa dan buat Tedinda di Bogor, salam selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini ada pertanyaan dari Oma Ana. Seruling di Lembah Sunyi itu kan pernah dibawain juga. Lagu ini ciptaan siapakah?
1: Ciptaan siapa, Mas Johan?
2: Nah, kalau ciptaannya itu aku enggak jelas. Lupa itu kayaknya ya, Pak, udah lama banget.
6: Iya sih.
2: Seruling di Lembah Sunyi.
1: Siap-siap.
6: Oke.
1: Okay. Apalagi Mas Yudi? Pertanyaan.
6: Pertanyaan ada dari Bang Lasiman di Aceh tadi. Album pertama dan album terakhir dari Bang Johan Untung.
2: Album terakhir itu
1: yang 98. Terbaru, Mas. 98
6: ya?
2: Iya.
1: 98 udah lama udah dong, Mas.
2: Tajam tak bertepi itu terakhir aku rekaman.
6: Oke.
2: Kalau yang pertama ya Nusantara 3 tahun 81.
1: Kalau Ranjo-Ranjo Tinta itu tahun berapa, Mas Johan?
2: 86.
1: Oh, 86.
6: 86 ya. Siap ya. Kalau
2: pas
6: begitu.
2: Pas ada filmnya dulu yang
1: Ranjo-Ranjo Cinta Paramita Rusadi ya.
6: Sama Rano Karno ya enggak sih?
1: Rano Karno. Iya, siap.
6: Oke, ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Siapa ini ya?
1: Made Budilana.
6: Made Budilama
1: dari Singaraja Bali.
6: Singaraja Bali.
1: Bertanya pada Bang Johan, apa tantangan terbesar saat menyanyikan lagu orang lain agar tetap menghormati karya aslinya sekaligus memiliki ciri khas vokal Mas Johan sendiri? Tantangannya apa, Mas?
6: Mengcover lagu.
1: Mengcover lagu orang, Mas.
2: Mengcover lagu itu memang tantangannya kita harus minimal mirip, ya kan?
1: Ya,
2: mirip.
1: Ya, namanya juga cover,
2: itu yang,
1: ya,
2: Mas, yang tantangannya itu. Jadi nggak sekedar nyanyi, kita harus ngejiwai juga vokalnya, karakternya. Memang agak sulit, tapi ya karena udah terbiasa ya, akhirnya begitu aja, ngalir aja.
6: Oke.
1: Iya.
6: Begitu
1: ada
6: rupanya.
1: Ada lagi?
6: Ada Riva Ririn di Binong, Curug,
1: Tangerang.
6: Ikut bergabung dong.
2: Riva ini tadi yang WA aku, Riva ini.
6: Oh gitu.
1: Iya. Ini dia menanyakan kepada Mas Johan, sejak kapan mulai mendalami peran menyanyikan lagu barat, apalagi yang Bee Gees tuh, Mas?
2: Nah. Oh, kalau lagu barat memang dari pertama
1: di KB
2: ya, lagu-lagu barat.
6: Oke. Okay.
2: Cuma lagu-lagu The Bee Gees itu pas aku gabung sama band Flashback.
1: Flashback, oh iya, Flashback ya.
6: Oke.
2: Itu 93. Nah, itu kita bawain lagu-lagu Bee Gees.
1: Lagu-lagu Bee Gees.
2: Sebelumnya kan aku nyanyi di Green Pub itu lagu-lagu Al Jarreau, Michael Frank.
1: Gitu. Wah, ternyata mau jazz mau pop udah makanannya Mas Johan.
6: Mas Johan ini ya.
1: Ini Mas ada permintaan dari Riva Ririn untuk menyanyikan refnya aja lagu Bee Gees yang ya How Deep Is Your Love atau apa aja. Secara live Mas sekarang ini ya. Boleh, terserah apa aja, Mas.
2: I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me.

0: am again. And you come to me on a summer breeze. Keep me warm in your love when you softly leave. And it's me you need to show.
1: How deep is your love?
2: Mirip
3: Siap.
2: Sama-sama merdunya.
3: Oke.
2: Luar biasa, Mas Johan.
3: Mas Johan, abis ini kita bakal muterin lagu yang tadi ditanyain ya. Lagunya Mas Johan yang asli yang mana? Nusantara 5. Kita break dulu, Mas Johan, ya.
4: Oke. Okay.
3: Sebelum break kita sapa-sapa dulu.
2: Kita sapa-sapa dulu yang ada di seluruh Indonesia. Kita mulai dari Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
3: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
2: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
3: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
2: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
3: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
2: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
3: Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Samba, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
2: Halo semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong. Kemudian ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
3: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta. Wah, kita dengerin dulu berikut ini Nusantara 5.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mas Johan, ada anggrek bulan.
2: Oke.
0: Ingat ya Mas Johan?
1: Enak loh Mas lagunya Mas. Wah, dari berbagai versi ini salah satu yang enak ini.
0: Sebenarnya bukan lagunya yang enak.
1: Yang nyanyi yang enak.
0: Yang nyanyi yang enak suaranya.
1: Suaranya betul. Renyah.
2: Mas, lagu apa itu?
1: Iki loh, iya
0: apa ini? Anggrek bulan. Anggrek bulan. Sama Mbak Ani.
2: Ani Samad,
1: iya. Ani Samad, oh iya Mbak ya. Ani Samad, iya sih.
0: Oke.
2: Okay. Kita kenal itu Ani Samad.
1: Bukannya kenal, kan kita sama-sama merintis jadi penyanyi TVRI Surabaya, Mas.
2: Iya.
1: Sama Mbak Ani Samad.
0: Jadi Mas Johan ini temennya Mbak Maharani Kahar juga, Rita Monica juga ya, Mas?
1: Jadi kayaknya semua ya, penyanyi Surabaya zaman-zaman. Ya, Mas ya. Lingkungannya itu-itu aja.
2: Dulu zaman-zaman ada Galarama.
1: Oh iya, Galarama bener, Mas. Bener-bener Galarama.
0: Siap, siap, siap, siap. Temennya ini loh, pelawak.
1: Siapa?
0: Susi Sunaryo.
1: Oh.
0: Iya kan ya, Mas?
2: Oh iya, double S.
0: Double S.
1: Susi Sunaryo ada kemana tuh ya?
2: Aku itu, aku pertama kali yang bawa ke TVR Surabaya, ya, ya itu, Prapto.
1: Iya, Prapto.
2: Prapto,
1: nama aslinya Prapto. Mas Prapto.
2: Esther,
1: iya,
2: ya. Esther itu.
0: Esther
2: Singgowo itu.
0: Oh, oke.
2: Di jalan itu di pertigaan

0: Sono kan main-main gitar tuh. Nah, dia ngomong, kita kan vokal grup tuh. Kowe gelem gak nang TVRI? Ya gelem ae. Wis meneh nang omaku. Tak terong nang TVRI. Gitu.
1: Oke, jadi aku translate ya, Mas. Takutnya subtitle-nya enggak keluar, pendengar seluruh Indonesia enggak tahu. Jadi Mas Johan Untung ini waktu main band di Kertosono, kemudian ketemu dengan pelawak yang namanya Susi Sunario itu, Susi sama Mas Prapto, diajakin ke TVRI
0: Surabaya.
1: Itu Surabaya, baiklah.
0: Di tes dulu kan, di tes lah udah. Habis itu dapat acara. Aku masih ingat dulu Gelora Remaja.
2: Gelora Remaja, iya sih.
0: Ya, itu ya. kita berlima dulu, dibayarnya 10.000.
1: Zaman itu ya, Mas.
2: Apa-apa, Mas. Kan namanya berjuang ya, Mas. Berjuang di awal. 10.000 satu tuh ya lumayan loh ya, Mas.
0: Mirip pengamen orang numpak bis, you know. Nang Sopo ya numpak bis.
2: 10.000 ya kayak 100.000 gitu, ya pengamen. Saat ini kayak 100.000 itu.
1: Iya, ya.
2: Oh, iya.
1: Siap.
2: Okay. Iya, Mas. Alhamdulillah.
1: Mas Johan,
0: Pernah lagi dulu yang lucu lagi, Arthur Kaunang ya kan.
2: Wah, itu mentorku itu, Mas. Iya, iya.
0: Aku diajak nyanyi, dua lagu aja ya, tapi budgetnya kecil.
2: Piro?
0: Berapa? 250.000. Wuh, kaget aku.
2: 250.000? Aku ngomong,
0: Tur, 250.000 itu bayaranku satu tahun di pabrik gula.
2: Ya Allah, luar biasa Mas Arthur ya.
0: Dia bilang kecil loh, tahun 79 itu.
2: Wow.
0: Wuh, cuma nyanyi dua lagu.
2: Aduh,
0: Smoke langsung, on the Water aduh, sama Soldier Fortune.
1: Di Purple ya.
0: Hebat itu.
2: Iya,
0: di
2: Purple. Ya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi guys, ya, aku masih ingat mainnya di Gresik sama itu.
1: Oh, alah. Ya, siap.
2: Mas Arthur jadi pengen ketemu nih sama Mas Arthur. Oke, okay. Mas Johan. Mas Johan. Wah, terputus.
1: Langsung terputus ya.
2: Baru kita mau nanya.
1: Baru kita mau nanya ya.
2: Proyek apa yang mau dikerjain?
1: Tapi memang waktunya juga sudah mepet banget. Aduh.
2: Pasti coba, kita seneng banget.
1: Mas Johan, halo. Kita telepon sekali lagi untuk ngobrol gitu ya. Apa namanya?
2: Mas
1: pamitan
2: Johan.
1: Sama Mas Johan.
2: Mas Johan.
1: Sebentar ya, Mas
2: Kok
1: Johan.
2: Mangkane
1: Pak Mantep. Oke, okay. Wah tampaknya sudah enggak bisa. Mas Johan.
2: Jadi yang pasti kita seneng banget tadi sudah bisa ngobrol-ngobrol seru bareng Mas Johan Untung sambil bernostalgia mengulik karir beliau dan macam-macam lainnya. Dan juga jangan lupa sekali lagi akan ada show konser 7 bintang plus Vina Panduwinata tanggal 13 Juni di The Hanghouse Kemang.
1: Sanggup ke aku? Ya.
2: Ada rindu.
1: Yes, sudah. Oke. Okay. Terima kasih banyak atensi dan kebersamaannya, sampai bertemu kembali Rabu depan. Dan ini lagu yang ditunggu-tunggu, original song milik Mas Johan Untung, Ranjau-ranjau cinta.

Pendengar, baru saja kita mengikuti siaran langsung Ruang Biru Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta ya. Dan juga tadi bersama bintang tamu Johan Untung. Sekarang saatnya saya menemani Anda kembali pendengar di Ruang Rindu Pro 1 Semarang ya. Dan tadi masih dengan informasi dan juga lagu-lagu terbaik dari era 80-an, 90-an hingga 2000-an ya. Untuk Anda yang ingin bergabung ataupun request lagu, silakan menghubungi kami di telepon 024-8316-686 atau di 081-6666-886 serta di aplikasi RRI Digital. Sampai nanti pukul 11 malam ya pendengar, kita akan bernostalgia bersama.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi ngebangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Kosmar Yadier.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: atau yang biasa kita kenal dengan Bunga Citra Lestari ya. Salah satu penyanyi solo dan aktris papan atas paling berpengaruh di Indonesia. Kenapa? Karena ia juga dikenal luas karena suaranya yang khas dalam membawakan lagu-lagu pop serta kemampuannya dalam akting di berbagai film box office tanah air. BCL sendiri lahir pada 22 Maret 1983 ya pendengar. Dan juga kita juga sering mendengarkan banyak hits lagu-lagu yang pernah dibawakan oleh BCL. Salah satunya yang baru saja kita putarkan Kecewa ya. Dan sudah ada pendengar yang bergabung bersama kita di telepon. Kita akan sapa lebih dahulu. Halo, selamat malam. Aduh, seperti kita terputus ya pendengar. Tidak apa-apa deh. Oke, dan juga kita juga sering melihat bahwa BCL ini juga aktif berkolaborasi dengan musisi internasional dan juga pernah merilis single Watak Utama bersama penyanyi Malaysia Yuna. Kalau kita melihat di dunia acting, namanya juga meroket di dunia seni peran setelah membintangi film Cinta Pertama di tahun 2006 dan ia juga terus sukses lewat karakter ikonik seperti Kerani di film My Stupid Boss serta Ainun di Habibi The Ainun. Dan juga kalau di televisi, untuk Anda yang mungkin sering melihat di televisi ya, BCL juga kerap dipercaya menjadi juri papan atas dalam ajang pencarian bakat seperti Indonesia Idol ya. Dan untuk Anda pendengar malam hari ini, jika ingin bernostalgia ya dengan lagu-lagu dari BCL atau mungkin dengan penyanyi lainnya, silahkan ya menghubungi kami. Oke, seperti sudah ada pendengar yang bergabung bersama kita malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Baiklah pendengar, karena ini sepertinya ada kendala ya yang bergabung.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, sudah terhubung. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Bung Temijo di Manado.
0: Oke. Bung Temijo, malam hari ini pengen request lagu apa?
1: Lagu Indonesia tahun berapa ini, Mbak?
0: Dari 80-an sampai 2000-an, Mas.
1: 80-an, 2000-an. Krisdayanti, Menghitung Hari.
0: Oke, coba saya carikan dulu ya. Gimana kabarnya hari ini, Mas? Sehat di Manado? Alhamdulillah.
1: Ya, ini, Mbak.
0: Iya. Gimana cuaca di sana, Mas? Apakah hujan atau bersahabat malam hari ini?
1: Kedai cuaca bersahabat.
0: Bersahabat ya.
1: Situasi kemudian Mas kondusif.
0: Oke, ini seperti laporan lalu lintas ya. Oke, tadi Menghitung Hari dari Krisdayanti. Oke, ini sudah ada. Saya masukkan ke playlist. Mau ditip salam atau mau ini? Mau titip salam ke siapa aja boleh?
1: Menitip salam dulu ya Mbak ya. Dengan Mbak siapa dulu ini?
0: Dengan Nadira Mas, malam hari ini.
1: Salam kenal ya Mbak Danila. Salam untuk keluarga. Insya Allah dalam keadaan sehat.
0: Amin.
1: Dan tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentunya ya.
0: Amin.
1: Kita mau menyapa ada Mas Yosi. Bang Yosi di Semarang nih. Bang Yosi apa kabar nih? Salam dari Bung Benijo. Terus ada Bung Benijo di Manado. Terus dan seluruh fans aja tanpa terkecuali ya. Buat Mbak Nadila, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Selamat malam ya untuk Anda pendengar. Jika ingin bergabung bersama kami silahkan ya, karena kita juga masih ada waktu sekitar 45 menit untuk menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini.

0: Mama, coba lihat. Naisha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

Aku adalah Sia, pendengar satu lagu dari 10to5. 10to5 adalah grup musik pop yang legendaris yang berasal dari Jakarta, Indonesia, yang pasti terkenal dengan lagu hits internasional mereka yang bertajuk I Will Fly. Band 10to5 ini juga dibentuk di Perth, Australia, yang sebelumnya juga resmi memulai karir profesional di industri musik Indonesia di tahun 2004. Sebenarnya kenapa sih namanya 10to5 ya pendengar? Karena mereka ini berasal dari kesepakatan awal para personelnya untuk selalu rutin latihan band setiap hari Sabtu jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Dan juga untuk anggotanya ada Imel di vokal, ada Didit gitar, Robin juga di gitar, Arif di bass, dan Poltak di drum. Dan saat ini untuk formasinya hanya tersisa Imel sebagai vokal, Arif sebagai bass, Ardi di gitar, dan juga Thomas di drum. Untuk debut mereka sendiri, mereka juga beberapa kali merilis album. Yang pertama bertajuk I Will Fly di tahun 2004 yang tadi, yang langsung meledak di pasaran. Dan juga mereka meraih penghargaan seperti Golden Awards atas penjualan kaset dan CD, serta beberapa penghargaan di AMI Awards sebagai pendatang baru terbaik dan lagu berbahasa asing terbaik di tahun 2004. Dan juga karya lainnya, 10to5 ini mengisi soundtrack film populer Me vs High Heels di 2005 dan merilis deretan album studio seperti A Brand New Day di 2006 serta album bertema lagu daerah Indonesia. Hingga saat ini pendengar, jika kita melihat 10to5 ya, mereka juga merilis lebih dari 10 album dan terus aktif tampil di berbagai festival musik nasional. Karena musik mereka ini bisa didengarkan langsung melalui berbagai platform ya, salah satunya juga di radio di Pro 1 Semarang.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Enciclopedia. Enciclopedia. Band Naif menjadi salah satu band besar di Indonesia. Sayangnya, di usianya yang ke-25 tahun, mereka memutuskan untuk bubar.

di Jakarta pada 1995 silam berawal dari pertemuan para personil di Institut Kesenian Jakarta. David, Jarwo, Pepeng, dan Emil kemudian menjadi nama yang merajai berbagai event musik di Indonesia. Musikopedia. Sempat mengisi acara-acara kampus, mereka kemudian mendengar buletin akan merilis album kompilasi. Merasa tertarik, sampai akhirnya menawarkan demo kaset mereka.

dimasukkan dalam album kompilasi, Naif justru mendapatkan tawaran untuk merilis albumnya sendiri. Lahirlah album Naif di tahun 1998 dengan salah satu lagu populer mereka, Mobil Balap.

Naif kemudian merilis sejumlah album lainnya, seperti Jangan Terlalu Naif di tahun 2000, Titik Cerah tahun 2002, The Best di tahun 2005, Retropolis tahun 2005, Televisi di tahun 2007, hingga Planet Cinta di tahun 2011.

album terakhir Naif, 7 Bidadari, merupakan album dengan konsep yang benar-benar matang. Mulai dari genre yang disuguhkan, desain yang mengikut sertakan perancang terkenal asal Amerika, dan makna album yang memperkenalkan cerita rakyat Indonesia, Joko Taro.

0: Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik, ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai, si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih, gak sopan banget.
1: Kalau marah, tambah cantik, ey.
3: Doni.
1: Bu Nurul.
3: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
4: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
3: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
4: Apa?
3: Minta maaf sama Raisa sekarang.
1: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

Pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam ya, dan tentunya kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini harus berakhir di sini. Untuk Anda yang belum sempat bergabung ataupun request di Ruang Rindu malam hari ini, jangan khawatir, kita bertemu lagi besok ya, dari pukul 9 hingga 11 malam. Dan juga jangan kemana-mana, karena selepas ini kami masih akan hadirkan informasi dan juga musik terbaik sampai nanti pukul 12 dini hari. Tetaplah bersama kami.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, malam hari selalu menjadi waktu untuk melepas penat ya. Apalagi jika kita memilih melepas penat dengan menonton film di rumah ataupun lewat layanan streaming di handphone. Pasti menjadi salah satu pilihan favorit bagi kita semua ya pendengar. Apalagi di jam 11 malam, mungkin untuk Anda yang belum bisa tidur, bisa mendengarkan Pro 1 ya. Tapi kalau kita bicara soal menonton film, nah biasanya menonton film itu identik lewat bioskop ya pendengar. Dan ada kabar membanggakan yang hadir dari industri sinema tanah air, di mana bioskop-bioskop kita justru semakin ramai dikunjungi saat tren dunia mulai menurun. Melihat potensi luar biasa ini, terutama di Jakarta, kini tengah bersiap melangkah lebih jauh untuk menjadi pusat ekosistem perfilman nasional yang ramah bagi para sineas. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Rano Karno, menyatakan optimisme besarnya bahwa Jakarta akan semakin mengukuhkan posisinya sebagai pusat industri perfilman nasional, dan juga keyakinan ini bukan tanpa alasan pendengar. Melihat pertumbuhan jumlah penonton film lokal yang harus menunjukkan tren positif, bahkan beberapa karya sineas tanah air sukses menembus pasar internasional. Salah satunya adalah film Ghost in the Shell yang berhasil meraup jutaan penonton dan hak distribusinya laku di berbagai negara. Melihat antusiasme masyarakat dan besarnya potensi ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga tidak diam. Sebagai bentuk nyata, mereka menyiapkan pembentukan Jakarta Film Commission, dan juga film ini diharapkan nantinya akan membuat regulasi pendukung dan finalisasi kelembagaan yang bisa hadir untuk ekosistem perfilman. Kita itu ikut bangga pastinya pendengar melihat film-film karya anak bangsa kini juga semakin berkualitas dan dicintai di negeri sendiri.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

Yang dulunya bernama Glasses adalah grup musik lokal asal Jakarta yang berdiri sejak 8 Juli 1996. Grup musik ini beranggotakan Pasha, Enda, Onci, Maki, dan Roman. Ungu telah merilis beberapa album studio seperti Laguku, Melayang, Tempat Terindah, dan lain-lain. Selain itu, Ungu juga merilis album religi dan album kompilasi. Tampil dari panggung ke panggung pentas seni di seputaran kawasan Tebet pada tahun 1996. Album debut pertama Ungu adalah album Laguku yang dirilis pada tanggal 6 Juli 2002. Dengan lagu hitsnya yang berjudul Bayang Semu, album ini mendapat penghargaan dengan memenangkan Platinum Award yang terjual hingga 150.000 kopi.

merilis album Melayang pada tanggal 2 Desember 2005. Nama Ungu semakin dikenal luas ketika album ini dirilis, terutama karena lagu hitnya yang berjudul Demi Waktu. Album Melayang juga memenangkan Platinum Award dan Double Platinum Award di tahun 2005 dan

Karya-karya dari Ungu secara konsisten memenangkan berbagai penghargaan musik nasional seperti MTV, Indonesian Award, Emmy Award, Inbox Award, dan Indigo Award. Nama Ungu juga masih

Baik dan Burukmu Tuhan Yang Tahu merupakan album religi Ungu yang dirilis pada tahun 2024. Selain itu, Ungu juga pernah merilis album religi diantaranya Surgamu, Para Pencarimu, Aku dan Tuhanku, dan lain-lain. Karya-karya dari Ungu masih dicintai oleh para penggemarnya hingga sekarang.

ada atau tidak ya tempat di mana tidak ada nyamuk sama sekali? Ya, banyak negara yang kerepotan dengan hewan kecil mematikan ini. Namun, ada sebuah negara yang ternyata bisa terbebas dari nyamuk. Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Fenomena ini dapat dijelaskan karena suhu yang rendah sepanjang tahun membuat nyamuk tidak memungkinkan berkembang biak. Selain itu, dengan kondisi geografis Islandia yang terdiri dari pegunungan, gletser, dan hanya sedikit danau atau sungai, pembiakan nyamuk tidak mungkin terjadi dengan subur. Tidak adanya nyamuk membuat Islandia mampu mengurangi resiko penyakit malaria, demam kuning, DBD, dan virus Zika. Yuk ke Islandia jika ingin bebas dari nyamuk.

tengah malam seperti ini, suasana tenang di rumah ya, pasti selalu bikin pikiran kita untuk berencana liburan ya. Apalagi untuk Anda yang hobi sekali berpetualang ataupun berkemah di alam bebas ya, rasanya pasti sudah rindu ya, karena ingin mencium aroma pegunungan atau sekedar bersantai di pinggir pantai atau danau ya. Pas sekali pendengar, untuk Anda yang punya hobi traveling, ada salah satu festival menarik, yaitu festival outdoor terbesar yang baru saja memanjakan para pecinta alam dengan perlengkapan berkemah yang seru dan ramah kantong. Namanya Tupperware, yang ini juga baru saja sukses memanjakan para pecinta petualangan luar ruangan dengan meramaikan ajang Indonesia Outdoor Festival atau Indofest 2026 yang digelar di CICC Senayan, Jakarta. Dalam pameran ini, mereka tidak tanggung-tanggung dengan memboyong lebih dari 70 jenis perlengkapan outdoor berkualitas, mulai dari trekking pole, kursi dan meja lipat, hand lamp hingga nesting untuk kebutuhan memasak di gunung. Dan di festival kali ini, Tupperware juga memperkenalkan inovasi produk terbaru yang ramah teknologi seperti pompa elektrik hingga matras angin modern dengan sistem self-inflating yang bisa terisi udara secara otomatis tanpa bikin kita kelelahan meniupnya. Dan tak hanya itu, mereka memamerkan produk tangguh berbahan aluminium alloy, dan juga ajang ini dibanjiri promo besar-besaran mulai dari diskon hingga 50% sampai barang-barang berharga miring mulai dari 10 ribuan saja pendengar. Membayangkan saja, ini sudah kita pengen

Jika seseorang dipanggil untuk menjadi penyapu jalan, dia harus menyapu jalan seperti Michelangelo melukis, atau Beethoven menggubah musik, atau Shakespeare yang menulis puisi. Dia harus menyapu jalan dengan sangat baik, sehingga semua penghuni surga dan bumi akan berhenti sejenak dan berkata, "Di sini tinggal seorang penyapu jalan yang hebat yang melakukan pekerjaannya dengan baik." Martin Luther Jr.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka usah sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang hari ini. Saya, Nadira Ayusi, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Inilah RRI Semarang, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Kembali Mengudara melalui frekuensi FM 89 MHz dan juga melalui RRI Digital. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut, dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi hari ini, jumpa lagi dengan saya Sylvie Ansori yang akan temani aktivitas pagi hari Anda ya. Dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan hadirkan berbagai informasi tentunya untuk Anda pendengar untuk bisa menemani perjalanan Anda bekerja ya kan, atau mungkin mengantarkan putra-putrinya sekolah, dan juga bisa memantau bagaimana informasi arus lalu lintas dan cuaca agar Anda bisa melakukan aktivitasnya dengan lancar. Tapi sebelum itu pendengar, nanti kita update juga bagaimana informasi cuaca dan juga informasi arus lalu lintas dalam beberapa program ya. Tapi itu nanti pendengar ya, nunggu agak siangan dikit ketika jalanannya ini sudah mulai ramai dengan kendaraan. Tapi kita akan awali jumpa kita dengan mengaji dan belajar bersama Ketua Umum FKSP Forum Kiai Santri Pancasila, yakni Ahmad Robani Albar SHMH, pendengar, keutamaan bulan Muharram. Tentu lantai telepon dan WhatsApp saya buka untuk Anda.

0: Baik, mendengar pagi hari ini kita sudah tersambung dengan Ketua Umum Forum Kiai Santri Pancasila, Ustadz Ahmad Robani Albar, SHMH. Kita sapa dulu, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik, sehat ya Pak Ustadz ya?
1: Alhamdulillah, berobat.
0: Alhamdulillah. Pak Ustadz, kita membahas mengenai keutamaan bulan Muharram nih Pak Ustadz. Kita nanti juga akan buka ya line telepon dan juga line WhatsApp untuk pendengar. Tapi sebagai pembuka, Pak Ustadz boleh disampaikan apa itu atau apa saja keutamaan bulan Muharram, Pak Ustadz, silahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalamualaikum. La qawla wa la quwwata illa Rabbi sirli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendengar RRI di mana pun berada, alhamdulillah kita sebentar lagi kedatangan yang namanya bulan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan itu semua baik. Tapi Allah sendiri menyampaikan bahwa ada bulan-bulan yang diutamakan, yaitu di antaranya bulan Rajab, bulan puasa, dan satu sendiri yang dipisah dari tiga itu, yaitu bulan Muharram. Ada peristiwa apakah, ada rahasia apakah bulan Muharram sehingga Allah menyampaikan bahwa di antara 14 bulan itu ada 4 bulan yang Muharram atau yang dimuliakan atau yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di antaranya Rajab, puasa, dan Muharram. Kita umat muslim pasti tahu ada peristiwa besar, yaitu hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah, bahwa saat itu kaum Quraisy merencanakan akan melakukan pembunuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta umat-umatnya mengadakan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nah, peristiwa itu tentunya yang kita kenal, yaitu peristiwa di bulan Muharram atau bulan Suro kalau Jawa. Maka tradisi di Jawa banyak sekali mitos atau keyakinan yang disakralkan, di antaranya adalah ngumbah keris atau ngasah keris. Itu pasti di satu surah atau satu Muharram. Orang melakukan seperti atau petapa, bertapa, kalau di Jawa itu seperti di Jogjeruk, Minang, Lasem, itu seluruh musafir se-Indonesia banyak kumpul di sana bertapa. Dan di Gunung Kemukus itu mitos juga, kalau apa namanya semedi melakukan ritual yang mitosnya kalau hubungan apa badan selain lain jenis akan mendapatkan berada, itu semua mitos yang diyakini oleh orang-orang Jawa. Namun bulan Muharram sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW itu disuruh memperbanyak membaca istighfar. Kenapa kok istighfar? Karena banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Muharram atau bulan Suro itu, yaitu diantaranya taubatnya Nabi Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pada 10 Muharram atau 10 Suro. Terselamatannya Nabi Ibrahim yang dibunuh oleh, yang akan dibakar oleh Raja Fir'aun. pada tanggal 10 Muharram. Nabi Nuh terselamatkan dari tenggelamnya kapal-kapal dan apa terselamatkannya kaum Nabi saat itu bulan Syura, dan Islam mengajarkan untuk membaca ikhtibar, yaitu doa Nabi Adam, Rabbana ya Rabbana, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal dhalimin. Itu yang dianjurkan untuk memperbanyak membaca istighfar di bulan Muharram atau Syura dan seterusnya.
0: Oke, Pak Ustadz, tapi ada tidak mungkin amalan-amalan lain yang bisa kita lakukan puasa mungkin untuk menyambut bulan Muharram atau gimana, Pak Ustadz?
1: Ya, di samping kita dianjurkan untuk istighfar yang paling banyak, juga dianjurkan untuk berpuasa, bersedekah dan amalan lainnya, karena di bulan Muharram itu tidak jauh beda dengan bulan Ramadan, yang bila mana manusia mengerjakan kebaikan itu pahalanya akan berlipat ganda, dan barang siapa yang melakukan dosa juga sama, dosanya akan berlipat ganda. Maka mumpung ya, sebentar lagi bulan Muharram akan datang, biasanya ritual di mana-mana itu pasti ada lek-lekan atau bacaan surona, malam satu suro. Kalau di Semarang itu ada yang kungkum di Tugu Soeharto dan seterusnya. Maka lewat mimbar dakwah ini kami sampaikan, yang biasanya suro itu mengadakan dangdutan, mengadakan lelean dengan keplek, lelean dengan minum-minum, dan lain sebagainya. Kami sampaikan, kami sarankan untuk melakukan misalnya bersolawatan Nabi atau mengadakan wirid dikir dan lain sebagainya. Insya Allah lebih afdol daripada digunakan untuk hal-hal yang mubazir. Walaupun seperti orang lelean geplek tidak pakai judi, kalau judi jelas sudah itu tujuannya alangkah indahnya mungkin sholawat bersama atau munajat doa bersama atau melakukan kebahagiaan-kebahagiaan, mungkin melakukan santunan yatim piatu atau lain sebagainya. Ini lebih mulia daripada tradisi-tradisi yang menurut saya kurang pas, karena satu Muharram peringatan malam satu suro itu digunakan untuk melakukan hal yang kurang bermanfaat, apalagi digunakan untuk bermaksiat. Itu eman-eman.
0: Tapi bagaimana Pak Ustadz ketika kita itu harus mengkolaborasikan ya dari adat istiadat dan juga tapi tidak melanggar dengan tuntunan agama di bulan Muharram ini?
1: Sebenarnya Rasulullah SAW memberi contoh banyak sekali, terutama mungkin di Jawa. Tapi di Jawa itu mulai bisa diubah adalah zaman perjuangannya dengan Kalijogo. Seperti orang dulu ada kendurinan dengan bacaan-bacaan ritual ala Jawa, dirubah dengan membaca kalimat-kalimat terida, bayir, aradisir, seperti misalnya ada yang larung kepala kebul, kerbau, atau kepala sapi, atau kepala kambing di laut, dan seterusnya. Dulu di kampung saya, itu juga setiap suruh itu apa menyembelih kambing atau sapi, kepalanya dimasukkan dalam mangkok, yang mangkok itu dianggap sesepuh kampung. Akhirnya dengan kami sampaikan dan seterusnya itu dengan mubadi lebih makan untuk sedekah bersama. Nah, itulah peran fungsi tokoh ulama, tokoh agama setempat untuk memberi pencerahan kepada publik, karena rata-rata tradisi budaya Hindu itu melekat, maka fungsi dakwahnya di situ supaya boleh melakukan hal-hal seperti itu, tapi diiringi dengan berdoa, dan juga memohonnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan memohonnya kepada penghuni atau penguasa setempat seperti akadan di menyebut di laut Yiroro dan seterusnya. Nah, ini PR kita sebagai orang berdakwah harus mengingatkan bahwa kalau itu tidak diingatkan boleh menjadi perbuatan yang musyrik, dan bagi yang tahu itu kena dosanya.
0: Jadi salah satu caranya mengedukasi masyarakat begitu ya, Pak Ustadz ya?
1: Betul.
0: Tapi sebetulnya memang ada ajarannya ya Pak Ustadz ya, antara adat istiadat ini harus beriringan dengan tuntunan agama Pak Ustadz.
1: Adat budaya itu terbentuk dari suatu kaum, kebiasaan di zamannya. Seperti di desa-desa itu masih ada sedekah bumi, dan sedekah bumi itu kalau di desa itu seperti wajib, harus. Dan itu biaya besar, itu seperti di daerah Rembang, Pati, Bloro, Tuban, sampai Jawa Timur dan sekitarnya masih melakukan tradisi sedekah bumi itu dengan nanggal joger, nanggal kayu, nanggal wayang. Dan biayanya itu tidak sedikit. Nanggal wayang itu minimal 150 juta. Nah itu kalau untuk pengajian itu lebih dari cukup dan seterusnya, karena itu sudah tradisi yang mengakar menurun mulai zaman dulu sampai sekarang, yaitu memang sulit sekali juga caranya tadi, yaitu menggiring opini yang dulunya untuk serat ritual yang tidak agamis, yang menyembah atau mendewa-dewakan danyangnya, kalau di istilah Jawa itu danyangnya, opiki danyang, kaki danyang, yang bau rekso, tempat ini, simbah, lonyun, berkah, itu tidak boleh. Kalau ya Allah, bahwa kami minta berkah, boleh. Nah, maka untuk menggiring tradisi budaya seperti itu, peran tokoh ulama sangat dominan, karena siapa lagi yang bisa mengingatkan para orang-orang yang sudah mendarah daging itu menjadi keyakinan budaya tradisi yang ada, kalau tokoh agamanya tidak berani mengingatkan. Dan itu memang berat, karena saya sendiri mengalami tradisi-tradisi itu sulit sekali untuk berubah. Jadi lu tahun 80-85-90-an di kampung-kampung itu soronan mesti ya dangdut, tayo, dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah sekarang bisa berubah, bisa menjadi doa bersama, terus ketika bersama, berbantuan, paling nonton TV, paling catur. Kalau dulu kan mesti rame-rame dengan tayupan, dengan tradisi kasih yang orang pakai. Begitu.
0: Oke, Pak Ustadz, kita setelah ini akan lanjutkan perbincangannya, kita jeda terlebih dahulu, kita undang pendengar juga ya Pak Ustadz ya.
1: Ya.
0: Line telepon, line WhatsApp saya buka untuk Anda setelah yang satu ini, pendengar di 0248 3166686 atau di 0816666886.

0: Keindahan fisik menjadi impian setiap orang, baik wanita maupun pria. Kebanyakan orang merasa tidak cukup dengan bentuk fisik yang dimilikinya, hingga tak jarang mereka melakukan operasi plastik. Lalu bagaimana sih pandangan Islam tentang operasi plastik? Operasi plastik untuk mencapai standar tertentu tidak diperbolehkan dalam Islam, karena termasuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, jika dilakukan untuk memperbaiki kecacatan atau untuk kesehatan, maka boleh dilakukan. Islam mengajarkan untuk selalu bersyukur, karena kecantikan atau ketampanan bukan hanya terletak pada fisik, akan tetapi pada hati dan perilaku seseorang. Lain telepon sudah berbunyi, kita angkat dulu. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Sylvia, sehat nggih?
0: Alhamdulillah sehat Pak Suharto, silahkan.
1: Assalamualaikum, suku ngenjang Pak Ustadz, Robi.
0: Sehat nggih Pak Ustadz?
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suharto, sehat selalu, barokah, amin.
1: Amin, doa penyat. Begini Pak Ustadz, sesuai dengan topik tadi, keutamaan bulan Muharram, ada beberapa hal yang kita simak sesuai dengan pemaparan Bapak. Namun Bapak, sebelumnya minta maaf sedikit komentar dan bertanya kalau ada kurang tepatnya, memang kebodohan kami. Mohon maaf Mbak Silvi, Pak Ustadz dan para pendengar lainnya. Komentar saya begini Pak, sesuai dengan pemaparan Bapak. Bulan Muharram itu kan senantiasa menjadi waktu yang penuh makna dan kekhususan bagi seluruh komunitas muslim di berbagai belahan dunia. Bulan ini kan bukan sekedar penanda tahun baru, tetapi juga waktu yang tepat untuk memulai lembaran baru dengan semangat spiritual yang lebih tinggi. Banyak keutamaan bulan Muharram yang bisa kita raih jika tahu dan mau mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan saya begini Pak Ustadz, kenapa Allah memuliakan Islam bulan Ramadan dengan korelasinya bulan yang selalu dihormati secara hukum agama Islam yang bagaimana Pak Ustadz?
0: Bulan mohon Muharram ya.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Suharto.
1: Iya.
0: Berarti yang dimuliakan bulan Muharram ya?
1: Iya. Yeah.
0: Oke baik, silahkan Pak Ustadz. Matur nuwun.
2: Terima kasih. Seperti yang pemaparan yang kami sampaikan, Muharram ada peristiwa besar lebih dari 10 nabi yang mengalami peristiwa besar dan itu harus dijalani dengan khusyuk tawaduk dan sungguh-sungguh. Maka budaya tradisi yang ada di khususnya Indonesia kita Jawa itu sering sekali bulan Muharram atau bulan Suro ini disakralkan, dianggap bulan yang sangat-sangat sakral dan bisa melatih siapapun. Nabi Adam itu kesalahan kecil tidak boleh, yaitu mendekat apalagi makan buah kulbi. Kesalahan kecil saja Nabi Adam oleh Allah dihukum dari penghuni surga, dihukum menjadi penghuni bumi yang saat itu bumi belum ada apa-apanya, belum ada air, belum ada tanaman, tumbuhan dan lain sebagainya. Itu kesalahan kecil yang dilakukan oleh Nabi Adam. Sedangkan kita kesalahannya begitu banyak, begitu besar, kok berharap surga. Maka pintu masuk untuk bertaubat melakukan istilahnya makrifatullah, kedekatan dengan Allah itu biasanya dilakukan dengan cara-cara semedi. Kalau orang yang melakukan khusus kuas, saya dulu waktu sebelum menikah itu saya di bulan Suro atau Muharram itu melakukan semedi di pesarian Sunan Bonang selama 7 hari dengan berharap mendapat berkah Allah. Alhamdulillah alami sampai sekarang khususnya saya mendapat istri yang soleka, keluarga yang soleka dan seterusnya. Itu mitos-mitos atau kemuliaan-kemuliaan yang dilakukan yang ada di bulan Muharram. Maka di bulan Suro ini tradisi-tradisi yang saya sampaikan tadi, kalau seandainya orang awam tidak mungkin melakukan pertapaan atau betapa atau topo atau munajat atau riando, ya tentunya supaya tidak melakukan hal-hal yang buruk. Kenapa? Karena satu, malati, kedua, pasti banyak dosa yang akan dilipat gandakan. Dosa kecil menjadi besar yang dilakukan di bulan Suro atau bulan Muharram, maka seyogyanya menanamkan dari kita, keluarga kita, atau saudara kita, atau tetangga kita, ritual-ritual bulan Suro itu dilakukan untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara-cara yang diridhoinya tentunya. Karena apa? Karena betul apa yang disampaikan Pak Yanto tadi, keutamaan Muharram itu luar biasa, sehingga waktu itu hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah mencetuskan, yaitu kalau di Indonesia ada apa namanya deklarasi kesepakatan damai antara Quraisy dan Islam, yang di situ disambut oleh Ansor, yang di mana orang-orang Ansor itu sangat menghormati kedatangan Rasulullah di Madinah. Nah, ini bukti bahwa di samping ada tempat-tempat yang munajat, ada waktu-waktu yang munajat, juga ada tentu tempat yang gembira ria. Kalau di Jawa ada pesta, kalau di Mekah kalau di Madinah waktu itu ada penyambutan yang luar biasa oleh tamu Ansor kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Baik, ada telepon masuk lagi Pak Ustadz. Ini kita ada WhatsApp, deng, saya bacakan dulu ini. Bulan Muharram umumnya disebut bulan Syura, maka orang Islam yang tidak mau punya gawe itu Pak Ustadz, bahwa bulan tersebut bulan berkabung, meninggalnya cucu Nabi dan lain-lain. Mohon penjelasannya, silakan.
2: Betul, bulan Syura itu dianggap sakral, menakutkan, dan itu sudah menjadi keyakinan seluruh orang Jawa, terutama Muslim Jawa. Mungkin di luar Jawa tidak begitu, tapi rata-rata hampir seluruh Nusantara, atau mulai dari Jawa Timur, dari Jawa Barat dan Jawa Tengah, dan orang-orang Jawa yang di luar Jawa pasti meyakini bahwa bulan Suro itu tidak dibolehkan, seakan-akan dilarang melakukan hajatan, duwi gawe, entah itu sunatan, entah itu mantu, entah itu lain sebagainya. Sebenarnya kalau kita yakin, hakul yakin, bulan apapun tidak masalah. Kalau panjenengan atau kita semua mau yakin, hakul yakin kepada Allah bahwa bulan Muharram itu bulan berkah, bulan Suro itu bukan bulan yang bukan angker, bukan bulan yang dianggap menangkut-nangkuti, kita sebenarnya diuntungkan kalau kita mantu di bulan Suro. Kenapa? Karena tidak banyak orang yang punya gawe, pasti yang nyumbang akan lebih banyak ditimbang di rata-rata bulan besar orang mantu. Tapi itu kan sulit untuk meyakinkan bahwa bulan Suro itu tidak ada bala atau bulan yang angker. Maka salah satu tentunya tokoh agama, tokoh masyarakat punya gawe di bulan Suro, memberi contoh kepada mungkin yang imannya masih awam sehingga takut dengan balak dan lain sebagainya. Betul sekali bahwa peristiwa bulan Suro tadi saya sampaikan ada 10 peristiwa besar yang terjadi di bulan Suro, seperti yang kita sering disampaikan, yaitu hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah karena mau dibunuh oleh kaum Quraisy, sehingga melakukan apa ritual hijrah. Kalau kesimpulannya hijrah itu dari yang menakutkan menjadi yang menggembirakan, karena yang menakutkan di Mekah itu mau dibunuh oleh Quraisy, sedangkan sampai di Madinah disambut gembira ria oleh kaum Ansar. Itu kesimpulan singkatnya.
3: Mm-hmm. Tapi sebetulnya kalau di ajaran Islam semua hari itu baik ya Pak Ustadz ya?
2: Betul.
3: Mm-hmm. Ya. Baik. Ada lagi WhatsApp yang masuk, ini saya bacakan dari Mas Wahyu di Semarang. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ustadz. Ada yang mengatakan bahwa ketika bulan Syura atau memasuki satu Syura ini banyak hantu yang bergentayangan. Apakah betul Pak Ustadz? Silahkan.
2: Terima kasih. Sebenarnya hantu itu kan makhluk gaib yang seperti kelompoknya seperti iblis, setan, ada jin dan lain sebagainya. Sebenarnya bukan di bulan Syura, setiap hari di keliling kita itu pasti ada makhluk gaib, diantaranya disebutkan hantu. Kalau tempat-tempat dulu mungkin tahun 60-an, 70-an itu di tempat-tempat tertentu diyakini ada hantu, dan itu yakin pasti ada karena saya pernah mendirikan musola atau masjid itu tahun 95 itu ya harus di apa ru'yah atau dibersih dari hantu atau jin-jin jahat dan lain sebagainya. Kebetulan saya termasuk ahli ru'yah, jadi di mana ada makhluk gaib itu insya Allah saya tahu dan bisa meriah kalau ada yang membutuhkan untuk apa tempat-tempat yang dihantui hantu, tempat-tempat yang dihantui makhluk halus atau ada orang yang ketempelan dan lain sebagainya. Insya Allah saya bisa untuk meruyah. Yang perlu diyakini bahwa hantu atau makhluk halus itu dimanapun kapanpun ada, karena itu ibaratnya seperti manusia. Kalau manusia itu melahirkan anak, paling pol paling banyak itu dua kembar, itu ada yang lebih tapi jarang, rata-rata umumnya satu, ada yang lahir kembar dua. Tapi kalau iblis atau setan itu punya anak pinak itu sekali beranak bisa ratusan, bisa ribuan. Maka cara memikir logikanya berarti makhluk nyata manusia dengan makhluk gaib itu pasti banyak makhluk yang gaib, diantaranya hantu. Oleh karena itu hantu biasanya diyakini itu bisa hilang dengan syarat ada wirid zikir, ada lampu yang terang. Itu diyakini yang dulu tempat-tempat angker itu tidak ada lampunya, terus sekarang kan punden-punden dikasih lampu, tidak ada apa hantunya. Nah di Jawa kecil saya dulu itu ada rumah pasti ada sentong. Sentong itu tidak boleh ada lampu hidup dan tidak boleh ada keluarga lain selain yang punya sentong atau bapak saya atau mbah saya yang masuk, istrinya saja tidak boleh masuk. Lah tradisi-tradisi itu kalau Jawa dulu ada sentong untuk ritual mengusir hantu supaya rumah atau lain sebagainya aman dari hantu atau godaan setan begitu.
3: Oke, jadi sekali lagi bisa memperkuat iman dengan banyak-banyak melakukan ibadah begitu ya Pak Ustadz ya?
2: Ya betul.
3: Baik, Pak Ustadz, ada lagi satu WhatsApp yang masuk, ini saya bacakan dari Ibu Ida di Ungaran. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ustadz, semoga sehat selalu. Saya ingin tanya, bulan Muharram ada yang sering melakukan lelean Pak Ustadz, tapi kalau leleannya tidak mengandung maksiat, apakah diperbolehkan Pak Ustadz? Silahkan.
2: Seperti dari awal yang saya sampaikan, tradisi Jawa yang sudah mengakar sampai mana-mana itu pasti suronan malam satu suro itu mengadakan ritual lelean, baik di halaman, di pos kampling atau di tempat-tempat yang dianggap sakral, seperti kalau bisa ada punden itu pasti masih dilakukan sampai sekarang. Itu boleh-boleh saja asal tidak mengandung kesyirikan. Kesyirikan itu apa? Yaitu memohon permohonan itu tidak kepada Allah tapi kepada benda-benda tertentu, entah makhluk gaib, entah danyang, kegidanyang, kakidanyang, dan lain sebagainya. Boleh dilakukan hanya sesuai dengan dakwahnya yang saya sampaikan tadi, yaitu Sunan Kalijaga yang dulunya ritual dengan bahasa-bahasa Sanskerta atau bahasa-bahasa Indi Buddha, diubah menjadi berdoa seperti wirid, dzikir, bertasbih, bersolawat. Begitu. Boleh dilakukan lelean asal tidak melakukan kemaksiatan. Intinya begitu.
3: Oke. Satu lagi Pak Ustadz dari Bu Cinta di Semarang. Apa korelasinya bulan Muharram dengan bulan Jawa Suro yang dianggap sakral? Nah, ini juga sebagai penutup jumpa kita pagi hari ini Pak Ustadz. Silahkan.
2: Oh, terima kasih. Kalau kita melihat sejarah itu memang aneh tapi nyata. Nyatanya itu kalau satu Syawal, satu puasa, itu pasti seluruh masyarakat Indonesia menyaksikan ada perbedaan. Tapi sama-sama bulan besar, bulan hari-hari besar atau tanggal-tanggal besar, yaitu satu Suro atau satu Muharram, mulai dari saya kecil, saya sudah kepala 60, berarti 60 tahun yang lalu, itu satu Suro dengan satu Muharram itu selalu bersamaan, bareng. Belum ada yang dari NU sama Muhammadiyah atau Islam lain itu berbeda pendapat. Satu Muharram pasti satu Suro. Kalau satu Syawal dengan satu dengan hari raya Idul Fitri itu ada perbedaan, dari raya awal Ramadan itu juga ada perbedaan, tapi kalau satu Suro dari dulu nenek moyang kita sampai sekarang itu selalu berbarengan, tidak ada yang protes. Maka kesimpulannya bahwa orang-orang Jawa dulu adiluhung itu perhitungannya tidak jauh beda dengan yaitu

0: Ramadan dan seterusnya. Nah, itulah rahasia sebenarnya ada apa yang tahu yang Maha Kuasa di antaranya tadi satu suro dengan satu Muharram pasti selalu bersamaan. Tapi inti pertanyaan tersebut bahwa banyak sekali peristiwa-peristiwa yang dimuliakan oleh Allah di bulan Muharram di antaranya satu suro tadi, maka kita semua untuk mengingatkan diri kita sendiri dan kepada orang lain supaya apa? Di bulan suro ini mari kita buat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diampuni segala dosa-dosanya dan amin, mendapatkan berkah karomah kemuliaan di bulan Muharram atau satu suro ini sebagaimana kemuliaan yang diberikan oleh para nabi-nabi kita yang alhamdulillah oleh Allah diselamatkan di bulan Muharram atau suro.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Insya Allah minggu depan kita jumpa lagi ya dengan topik-topik menarik lainnya. Pak Ustadz, sehat selalu Pak Ustadz. Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi pendengar pada kesempatan pagi hari ini bersama Ustadz Robani ya. Dan insya Allah setiap paginya Pro 1 RRI Semarang menghadirkan topik-topik terbaik dan Ustadz-Ustadz yang berkompeten dalam religi pagi Mutiara Pagi Pro 1 RRI Semarang. Kita akan jelang warta berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Jelas informasinya, Pak. Kalau lewat online kan kita nggak terlalu jelas antar informasinya. Kalau gini kan tatap muka, tatap mata dengan jelas jawabannya dari gurunya sini, Pak.
3: Parah karena tadi kita ada beberapa faktor eksternal tadi, misalnya perubahan iklim itu.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar selalu gagal dalam proses sistem penerimaan murid baru SPMB, wali murid di Jating oleh Kota Semarang datangi sekolah yang dituju. Krisis iklim di wilayah pesisir Pantura semakin nyata akibat abrasi dan banjir rob. Upaya perlindungan pesisir harus dilakukan secara terpadu. Saya Sylvie Ansori menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan informasi pertama. Wali murid di Jating Alai Kota Semarang mendatangi sekolah yang dituju setelah sebelumnya gagal mendaftar secara online. Ketika sampai di sekolah tujuan, wali murid tersebut mendapat pengarahan dari petugas piket. Berikut laporan Rahma Purwanto.
2: Jelas informasinya, Pak. Kalau lewat online kan kita nggak terlalu jelas.
4: Proses pendaftaran sistem penerimaan murid baru SPMB 2026 jenjang sekolah dasar telah dibuka sejak Senin 8 Juni 2026. Salah seorang warga Kampung Sanggung, Kelurahan Jatingale, Kecamatan Candisari, Putri, mendatangi SDN Jatingale 01, Kota Semarang untuk mendaftarkan anaknya yang akan masuk ke SD. Putri sengaja datang langsung ke SD yang menjadi pilihan untuk anaknya karena ia gagal melakukan pendaftaran secara online di website SPMB. Ia mengaku dengan datang ke satuan pendidikan maka dapat memperoleh informasi dengan jelas dibandingkan informasi yang ada di website. Ia menjelaskan gagal mendaftar melalui sistem online karena data siswa belum masuk dalam database Dinas Pendidikan Kota Semarang. Ia mengaku memilih SDN Jatingaleh 01 untuk anaknya karena putri sendiri merupakan lulusan tersebut sekaligus lebih dekat dengan rumahnya.
2: Jelas informasinya, Pak. Kalau lewat online kan kita nggak terlalu jelas antar informasinya. Kalau gini kan tatap muka, tatap mata dengan jelas jawabannya dari gurunya sini, Pak.
5: Tapi udah mencoba online belum?
2: Sudah, Bu. Gagal. Nah, begitu gagal saya langsung ambil jasa anak TK ke TK tadi, habis dari TK selesai ambil jasa saya kesini langsung.
4: Sementara itu Kepala Sekolah SDN Jatingale 01 Sutikno mengatakan pada hari pertama SPMB dibuka sudah lebih dari 50 siswa yang mendaftar baik online maupun offline. Sutikno mengatakan di SD Jatingale ada 3 rombongan belajar rombel dengan tiap rombel ada 28 siswa sehingga kuota yang dibutuhkan ada 84 siswa.
6: Ada yang online dari rumah, juga ada yang datang ke sekolah. Dan selama ini sekolah kami itu menerima 3 rombel. Artinya 3 kali 28, jadi kuota kami 84.
4: Saat ini Dinas Pendidikan Kota Semarang juga telah membuka posko terpadu sistem penerimaan murid baru SPMB 2026. Posko tersebut melayani permasalahan seperti jalur domisili, sang juara hingga kependudukan. Rama Ponto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
0: Krisis di wilayah pesisir Pantura semakin nyata akibat abrasi, rob, dan perubahan iklim. Karena itu, upaya perlindungan pesisir harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah. Berikut laporan Tika Budiman.
7: Bahaya abrasi, perubahan iklim, dan kemudian melakukan sesuatu melalui penanaman mangrove ataupun melakukan upaya-upaya adaptasi yang lainnya.
8: Pendengar, upaya mengatasi rob, abrasi, dan dampak perubahan iklim di kawasan pesisir Semarang Demak tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fisik maupun penanaman mangrove. Keberhasilan program yang saat ini sudah ada seperti Mageri Segoro dan pengembangan karbon biru juga membutuhkan penguatan kelembagaan masyarakat serta pendekatan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Direktur Pelaksana Yayasan Bina Karta Lestari atau Bintari, Amalia Wulansari mengatakan, krisis di wilayah pesisir Pantura semakin nyata akibat abrasi, rob, dan perubahan iklim. Karena itu upaya perlindungan pesisir harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah. Menurutnya Bintari saat ini tengah mendampingi kelompok masyarakat di sejumlah pesisir, termasuk di Kabupaten Pekalongan. Pendampingan dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman perubahan iklim sekaligus mendorong aksi nyata melalui penanaman mangrove dan berbagai langkah adaptasi lainnya. Dalam pelaksanaannya, Bintari menerapkan pendekatan regeneratif yang mengkombinasikan solusi teknis dan berbasis ekosistem. Salah satunya melalui pembangunan struktur penahan ombak yang kemudian diperkuat dengan rehabilitasi mangrove di area belakangnya. Namun Amelia menekankan bahwa pendekatan teknis saja tidak cukup untuk mengatasi persoalan pesisir yang kompleks. Program perlindungan pesisir harus dibarengi dengan penguatan kelembagaan masyarakat, pemberdayaan sosial, dan pengembangan aktivitas ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan warga. Melalui pendekatan tersebut, masyarakat didorong membentuk kelompok dan komunitas yang aktif menjaga lingkungan pesisir. Selain memperkuat ketahanan wilayah, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu menciptakan manfaat ekonomi bagi warga setempat. Amelia menilai perubahan iklim harus menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan pemerintah. Ancaman yang ditimbulkan bukan lagi persoalan yang bersifat insidental, melainkan kondisi yang dapat diprediksi dan memerlukan langkah mitigasi serta adaptasi yang terencana. Karena itu, setiap kebijakan pembangunan di wilayah pesisir perlu mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Langkah tersebut penting agar pembangunan tidak justru memperparah kerusakan kawasan pesisir yang sudah rentan terhadap dampak perubahan iklim.
3: Sendiri. Ya, sebenarnya sangat parah karena tadi kita ada beberapa faktor eksternal tadi, misalnya perubahan iklim itu karena sejak tahun berapa itu menjadi sangat masif. Karena kenaikan gas rumah kaca, di samping tadi pembangunan-pembangunan yang tidak mengindahkan daya dukung daya tampung di wilayah pesisir. Jadi memang ada kebijakan dan program yang kurang memperhatikan daya dukung dan daya tampung di wilayah pesisir, dan itu mengakibatkan pesisir semakin parah kalau kami melihatnya gitu.
8: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Jawa Tengah Andy Faiz Effendi menyebutkan kesuksesan segala program pemerintah dibutuhkan dukungan masyarakat. Gerakan menanam mangrove juga perlu diimbangi dengan perawatan yang membutuhkan keterlibatan masyarakat.
9: Tapi kita nanam mangrove tidak semacam nanam mangrove dulu. Nanam mangrove kita itu kesalahannya, nanam mangrove itu cuma hanya nanamnya saja. Padahal kalau nanam mangrove itu harus ada cara nanam mangrove yang baik. Kalau cuma yang nanam tok, gini, besoknya habis. Kecang ubah, dimakan orang, dimakan dua, kambing-kambing. Ya. Karena tidak ada praktek yang bagus, jadi ada keterlibatan masyarakat, ya kan. Dikasih alat pemecah ombaknya di barir dulu.
8: Lebih lanjut, Andy menyebutkan Jawa Tengah memiliki kewenangan pengelolaan laut hingga 12 mil dengan luas perairan mencapai 1,7 juta hektar dan garis pantai lebih dari 1.000 km. Menurut Andy, Jawa Tengah telah menyiapkan hampir 10.000 hektar zona pencadangan untuk pengembangan karbon biru untuk mencegah dampak perubahan iklim dalam rencana tata ruang wilayah atau RTRW. Tia Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk ini.
0: Adaptasi krisis iklim berbasis pengetahuan pesisir Semarang menjadi topik editorial pagi ini. Naskah ditulis redaktur senior Vetika Andriani dan dibacakan oleh Edobra.
1: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
10: Pendengar dan pemirsa RRI Digital, selamat pagi. Krisis iklim bukan lagi ancaman masa depan. Bagi masyarakat pesisir Semarang, dampaknya sudah dirasakan setiap hari melalui banjir rob, abrasi pantai, kenaikan muka air laut, hingga penurunan tanah yang mengancam pemukiman dan mata pencaharian warga. Berbagai penelitian menunjukkan kawasan pesisir Semarang menjadi salah satu wilayah yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim di Indonesia. Namun di tengah ancaman tersebut, masyarakat pesisir Semarang tidak hanya menjadi korban. Mereka juga menyimpan pengetahuan lokal yang lahir dari pengalaman panjang hidup berdampingan dengan laut. Warga telah melakukan berbagai bentuk adaptasi, mulai dari meninggikan rumah, menyesuaikan pola aktivitas saat rob datang, hingga membangun solidaritas sosial untuk bertahan menghadapi bencana yang berulang. Lebih dari itu, berbagai inisiatif masyarakat telah menunjukkan bahwa solusi berbasis alam dan kearifan lokal mampu menjadi bagian penting dalam menghadapi krisis iklim. Penanaman mangrove, pembangunan pemecah gelombang sederhana, restorasi ekosistem pesisir hingga pengelolaan tambak yang menyesuaikan kondisi lingkungan merupakan bentuk adaptasi yang tumbuh dari kebutuhan dan pengalaman masyarakat sendiri. Karena itu, kebijakan adaptasi iklim tidak boleh hanya mengandalkan infrastruktur besar. Tanggul, pompa, dan sistem drainase memang penting, tetapi tidak akan cukup tanpa melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama. Pengetahuan lokal yang dimiliki warga pesisir harus menjadi bagian dari perencanaan pembangunan, pendidikan lingkungan, dan pengelolaan kawasan pesisir secara berkelanjutan. Pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan komunitas perlu membangun kolaborasi yang setara. Masyarakat pesisir bukan sekedar penerima bantuan, melainkan sumber pengetahuan yang memahami perubahan lingkungan di wilayahnya. Pengalaman mereka dapat menjadi dasar dalam merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Pada akhirnya, adaptasi krisis iklim bukan hanya soal bertahan dari rob dan abrasi. Adaptasi adalah upaya menjaga kehidupan, ekonomi, dan masa depan masyarakat pesisir. Semarang memiliki modal berharga berupa pengetahuan lokal yang telah teruji oleh waktu. Tantangannya sekarang adalah bagaimana menjadikan pengetahuan tersebut sebagai bagian utama dari strategi menghadapi krisis iklim yang semakin nyata. Sekian komentar.
0: Kita beralih ke informasi lain. Pendengar, warga Semarang kepada tim Halo RRI mengeluhkan kenaikan harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liter. Akibatnya, sebagian masyarakat memilih untuk beralih menggunakan BBM subsidi. Berikut laporan selengkapnya.
11: Pengeluaran kan akhirnya bengkak tuh, kan itu 16.000 kali 5 liter kan bisa sekian-sekian tuh, lumayan banyak dibandingkan Pertalite yang sekarang.
8: Dengan kenaikan harga BBM non subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter mulai 10 Juni 2026 menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Salah satu masyarakat yang mengeluhkan adalah Zikan. Warga Semarang ini mengaku merasa sangat terbebani dengan kenaikan Pertamax tersebut sehingga lebih memilih beralih menggunakan BBM subsidi. Sebelumnya ia mengaku lebih memilih Pertamax karena kandungan RON-nya yang lebih ramah lingkungan dan juga ramah pada kendaraan. Kedepan ia menyarankan agar disparitas harga antara Pertalite dan Pertamax tidak mencolok agar tidak banyak masyarakat yang beralih ke Pertalite.
11: Oh, baru tahu kan Pertamax naik tadi malam. Yo, pagi ini terpaksa akhirnya beralih ke Pertalite. Soalnya kan yo dihitung-hitung lumayan kan 16.000, Pertalite kan masih 10.000. Mumpung masih 10.000 ya terpaksa akhirnya ikut antri Pertalite.
8: Keberatan kenaikan harga tersebut juga dikeluhkan oleh Nugraha, warga Ngalian. Kendati begitu, ia menilai penyesuaian harga merupakan hal yang sulit dihindari karena tren kenaikan harga energi terjadi di berbagai negara. Menurut Nugraha, mempertahankan harga BBM terlalu murah juga berpotensi membebani keuangan negara. Karena itu, ia memilih memandang kenaikan harga tersebut sebagai langkah yang masih dapat dimaklumi meski berdampak pada pengeluaran masyarakat. Menyikapi kondisi ini, Nugraha mulai mempertimbangkan penggunaan kendaraan listrik sebagai alternatif yang lebih hemat. Ia juga berencana memasang panel surya untuk mengurangi biaya energi dalam jangka panjang.
12: Menurut tanggapan saya sih, sebenarnya sangat disayangkan sih, Mbak, terutama untuk yang punya mobil premium ini seperti saya, yang CC-nya lebih dari 2.000 pasti mau nggak mau pakai Pertamax. Tapi mau gimana lagi, Mbak, kan menurut saya seluruh dunia pun harga bensin naik dan mungkin Indonesia termasuk yang paling telat naiknya, itu sisi baiknya itu sih menurut saya.
8: Keluhan juga disampaikan oleh Sofi, pengguna Pertalite yang juga mengalami dampak dari kenaikan Pertamax. Sebab selama ini ia mengaku sering kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi di sejumlah SPBU. Akibatnya ia kerap terpaksa membeli Pertamax meski harganya jauh lebih tinggi. Menurut Sofi, kenaikan harga Pertamax terasa semakin berat karena terjadi bersamaan dengan naiknya harga kebutuhan pokok. Kondisi ini membuat masyarakat harus mengeluarkan pengeluaran lebih besar untuk kebutuhan sehari-hari maupun transportasi.
13: Hari ini Pertamax mulai naik, Pertalite tidak naik, tapi di pom bensin seringnya kosong, nggak ada. Mau nggak mau kan kita sebagai rakyat kecil ya beli Pertamax.
8: Menanggapi hal itu, Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Jawa Tengah Taufik Kurniawan menjelaskan, penyesuaian harga yang berlaku saat ini hanya terjadi pada sebagian kecil produk yang dikonsumsi masyarakat. Sebab mayoritas konsumsi BBM masyarakat hingga bulan Juni 2026 di wilayah Jawa Tengah masih didominasi oleh produk subsidi dan penugasan yang tidak mengalami perubahan harga. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Lonjakan harga kedelai impor yang kini menembus Rp11.000 per kilogram mulai memukul pelaku usaha tempe dan tahu di Kabupaten Pekalongan. Kenaikan harga bahan baku tersebut memaksa perajin mengurangi kapasitas produksi. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy.
14: Pengaruh, soalnya kan semua harga naik, bukan tahu doang, nah otomatis.
15: Pendengar, dampak kenaikan harga kedelai paling terasa di pasar tradisional Wiradesa Kabupaten Pekalongan. Sejumlah perajin mengaku pendapatan mereka menurun seiring meningkatnya biaya produksi, sementara daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih. Perajin sekaligus penjual tahu di Pasar Wiradesa, Haryanto, Rabu kemarin mengatakan, kenaikan harga kedelai impor telah memangkas pendapatannya hingga sekitar 30%.
14: Tukem saya beli itu harga Rp10.600. Naik berarti 150 berarti sampai sekarang gitu.
15: Menurutnya lonjakan harga bahan baku membuat biaya produksi semakin tinggi. Akibatnya ia terpaksa mengurangi produksi dari biasanya mencapai 80 kg per hari menjadi 50 kg per hari. Sementara itu, perajin tempe Hotija juga merasakan tekanan yang sama. Dalam kondisi normal, ia mampu mengolah sekitar 50 kg kedelai per hari. Namun, kini produksi harus diturunkan menjadi 35 kg per hari untuk menyesuaikan biaya bahan baku yang terus meningkat. Menurut Hotija, berbagai strategi telah dicoba agar usaha tetap bertahan, termasuk mengurangi ukuran tempe. Namun, langkah tersebut justru membuat sebagian pelanggan enggan membeli.
16: 11.000. Ya,
17: sebelas ribu. Kalau sebelum naik, pinter.
16: 9.000. Pengaruh ya, mending angel.
15: Mereka berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga kedelai, baik melalui kebijakan impor maupun memberikan dukungan kepada pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak. Terpisah, pelaksana tugas Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Pekalongan, Siti Masruro, menjelaskan, kenaikan harga kedelai impor tidak lepas dari pengaruh nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, serta fluktuasi harga komoditas di pasar global.
18: Turunnya nilai rupiah terhadap dolar, yang tentunya ini berdampak pada barang-barang yang bahan baku yang impor. Kita tahu untuk tempe tahu itu memang dari bahan baku kedelai kita masih sebagian besar itu mengimpor.
15: Tanpa intervensi yang efektif, pelaku usaha kecil terancam semakin tertekan. Sementara masyarakat harus bersiap menghadapi kemungkinan kenaikan harga pangan berbahan dasar kedelai. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan. RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Satreskrim Polres Wonosobo mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan yang menyasar sejumlah sekolah taman kanak-kanak atau TK. Dua pelaku berinisial AJP dan AM ditangkap setelah diketahui membobol 8 sekolah TK dengan sasaran utama uang tunai yang disimpan di brankas. Kapolres Wonosobo AKBP M. Kasim Akbar Bantilan mengatakan, kedua pelaku menjalankan aksinya dengan menyasar sekolah TK yang dinilai memiliki sistem keamanan minim. Sebelum beraksi, pelaku terlebih dahulu melakukan survei untuk mengetahui kondisi sekolah dan memastikan situasinya aman. Dalam menjalankan aksinya, pelaku masuk ke area sekolah dengan cara mencongkel jendela menggunakan besi pahat.
19: Pelaku ini berhasil diamankan, ya, ditangkap di Wonosobo. Dan dari TKP ini pelaku berhasil membawa, ya, untuk menggondol hasil kejahatannya sejumlah 8 juta. Dari hasil ini mereka membagi keuntungan, ya, dua belah pihak. Kemudian intinya hasil dari kejahatan ini dipakai untuk bersenang-senang. Untuk yang anak berhadapan dengan hukum, prosesnya sudah P21, sudah kita limpahkan ke kejaksaan. Untuk yang dewasa ini masih berproses.
0: Kapolres juga menghimbau pihak sekolah untuk meningkatkan sistem keamanan guna mencegah kejadian serupa. Menurutnya, pemasangan kamera pengawas dan penguatan akses masuk bangunan di sekolah dapat mengurangi risiko tindak pencurian. Pendengar Jembatan Merah Putih Presisi di Dusun Sembuh, Desa Kebon Gunung, Kecamatan Loana, Kabupaten Purworejo, membawa manfaat bagi masyarakat. Jembatan atas inisiatif Polres Purworejo tersebut kini mempermudah akses warga menuju jalan pertanian dan lahan pertanian di wilayah sekitar. Selengkapnya disampaikan Luki Setiawan.
20: Jembatan ini hadir bukan hanya menjadi sarana penghubung antar wilayah, tapi juga
21: Kapolres Purworejo AKBP Windy Syafutra telah meresmikan jembatan presisi di Dusun Sembuh Desa Kebun Gunung, Kecamatan Loano, yang disaksikan perangkat desa serta tokoh masyarakat setempat. Jembatan sepanjang 18 meter dengan lebar 1,5 meter menjadi jawaban bagi warga yang sebelumnya kesulitan akses karena dulunya dari bambu yang telah usang. Sehingga warga yang hendak menuju ke lahan pertanian maupun akses penghubung ke Desa Maron harus menempuh jalur yang lebih jauh. Dengan hadirnya jembatan presisi merah putih itu, mobilitas masyarakat menjadi lebih cepat dan efisien. Diperkirakan sekitar 60 kepala keluarga atau 150 jiwa merasakan manfaat langsung dari keberadaan jembatan itu. Selain memangkas waktu tempuh 20 hingga 25 menit, jembatan ini juga memperlancar aktivitas ekonomi warga yang sebagian besar menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Kapolres Purworejo, AKBP Windy Syafutra, menyebut pembangunan kembali jembatan yang sebelumnya hanyut merupakan hasil kolaborasi antara Polri, TNI, pemerintah desa, dan masyarakat melalui semangat gotong royong. Menurut Kapolres, pembangunan jembatan juga terintegrasi dengan akses jalan usaha tani, sehingga diharapkan mampu mendukung produktivitas pertanian dan memperkuat ketahanan pangan di wilayah itu.
20: Pembangunan jembatan ini merupakan wujud nyata semangat dan gotong royong kita dan kepedulian kita dalam meningkatkan konektivitas serta memperlancar aktivitas masyarakat. Kami berharap jembatan merah putih ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi warga, baik untuk kegiatan pertanian maupun untuk kegiatan lainnya.
21: Sementara, Kepala Desa Kebon Gunung, Fatah Kusumo, menyampaikan apresiasi kepada Polres Purworejo atas pembangunan jembatan merah putih presisi. Pihaknya menilai jembatan tersebut menjadi solusi atas kendala yang selama ini dihadapi warga, terutama para petani yang memiliki lahan di seberang sungai.
22: Membantu atas terbangunnya jembatan merah putih ini. Semoga jembatan merah putih ini dapat membantu kami sebagai petani untuk mengangkut bahan-bahan hasil pertanian.
21: Warga sangat mengapresiasi keberadaan jembatan merah putih presisi yang dapat terus memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat sekaligus mendukung kelancaran distribusi hasil pertanian di Desa Kebun Gunung, Kecamatan Loano. Luki Setiawan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Koperasi Desa Merah Putih KDMP Desa Kediten, Kecamatan Pelantungan Kendal, viral di media sosial karena lokasinya berada di atas perbukitan. Setelah ditelusuri, ternyata lokasi KDMP tersebut berada di dekat pemukiman warga. Berikut berita dari Faiz Rozi.
23: Berita-berita yang beredar bahwa KDMP di tempat kami itu terpencil, itu saya kira tidak benar.
24: Koperasi Desa Merah Putih KDMP Desa Kediten, Kecamatan Pelantungan Kendal yang viral di media sosial karena lokasinya berada di atas perbukitan ternyata bukan lokasi yang terpencil. Pasalnya, lokasi bangunan koperasi tersebut tidak jauh dari pemukiman warga. Ketua KDMP Desa Kediten Nur Rohman mengatakan lokasi Kopdes Merah Putih hanya 150 meter dari pemukiman warga. Lokasi koperasi juga berada di jalur poros pertanian yang menghubungkan beberapa dusun, yakni Dusun Kerajaan, Bukit Sari, Pelang dan Dusun Kenteng. Pemilihan lokasi merupakan hasil keputusan dalam musyawarah desa yang dihadiri kepala desa, BPD, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Pada saat musdes juga dihadiri camat dan ramil dispermasdes dan pendamping koperasi Desa Merah Putih. Pertimbangan penentuan lokasi koperasi berdasarkan rencana pengembangan desa ke depan yang sudah ada sebelum Kopdes Merah Putih dibangun. Di kawasan itu akan dibangun balai desa dan pos pendakian wisata Gunung Perahu serta rencana pembangunan agrowisata.
23: Untuk kegiatan pertaniannya semua di atas, di atasnya KDMP itu. Jadi sangat strategis sekali menurut kami karena pengembangan kami ke depan itu adalah untuk mengembangkan potensi desa. Untuk pengembangan potensi desa itu kita mau mengadakan agrowisata. di mana agrowisata ini nanti produk unggulannya yaitu untuk perkebunan, itu perkebunan kopi.
24: Saat ini pembangunan kompleks Merah Putih Desa Kediten sudah mencapai 95%. Targetnya tahun 2027 koperasi desa sudah bisa beroperasi, termasuk pembangunan posko pendakian Gunung Perahu dan agrowisata yang dilengkapi dengan sebuah kafe. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rosi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Seorang remaja asal Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, Naura Saputri berusia 14 tahun terlantar selama 7 hari di Kabupaten Pati setelah tergiur janji pekerjaan bergaji besar. Dia ditemukan di Desa Angkatan Lor, Kecamatan Tambak Rowo saat berjalan sendirian dalam kondisi kebingungan setelah kehilangan kontak dengan pihak yang menjanjikan pekerjaan. Kapolsek Tambak Rowo, Polresta Pati, AKP Mukhlison mengatakan warga menemukan Naura Saputri pada Senin 8 Juni 2026 yang merupakan dan membawa penghasilan ditawarkan mencapai 5 juta rupiah setiap bulan. Hasil pemeriksaan menunjukkan Naura datang ke Kabupaten Pati setelah menerima tawaran pekerjaan melalui komunikasi jarak jauh.
2: Namun ketika sampai ke Pati dengan naik kapal, naik bis ya, kemudian setelah sampai Pati itu dihubungi tidak bisa, malah diblokir. Dan nanti kita antar ke terminal Pati supaya bisa kembali ke Lampung. Dan tadi sudah ada keluarganya, kita komunikasi aktif.
0: Kapolsek Tambak Rowo AKP Mukhlison mengatakan Naura akhirnya melanjutkan perjalanan pulang setelah keluarganya mengirim biaya transportasi menuju kampung halaman. Kejadian tersebut menegaskan tawaran kerja harus dipastikan sumbernya agar tidak menjadi korban penipuan.
4: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin meminta Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI mampu mendongkrak prestasi olahraga dan ekonomi di Porprov. Berikut laporan Agus Herianto.
5: Bahwa penting membuat masyarakat terhadap olahraga di Jawa Tengah. Itu yang
6: pendengar Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Jawa Tengah mendorong semua cabang olahraga untuk lebih sering mengadakan kejuaraan yang kemudian ditindaklanjuti dengan sistem berjenjang dan berkelanjutan. Hal tersebut dikatakan Ketua KONI Jawa Tengah Sujarwanto. Lebih lanjut, untuk memperbanyak kejuaraan, KONI Jawa Tengah membutuhkan sinergi antara KONI Provinsi, KONI Kabupaten Kota, dan setiap cabang olahraga dengan program, infrastruktur, dan dukungan dari semua pihak. Menurutnya, dalam menggelar kejuaraan cabang olahraga harus melibatkan stakeholder dan masyarakat untuk dukungan aktif olahraga Jawa Tengah semakin maju, terutama di tingkat kota kabupaten seperti Semarang.
7: Imbalan ke mereka semua adalah prestasi. Nah, maka prestasi kita pastikan, dan kemudian kesempatan wahananya kita buatkan. Maka saya katakan, yuk kita menyelenggarakan olahraga, ya mengumpulkan semua dermawan untuk bagaimana menguatkan olahraga. Yang penting kita kelola, dan taruhannya adalah prestasi.
6: Sedangkan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun meminta Komite Olahraga Nasional Indonesia Jawa Tengah, terutama Kabupaten Kota, agar mampu mendongkrak prestasi olahraga di Provinsi Jawa Tengah. Prestasi itu perlu diraih baik di kancah nasional maupun internasional.
5: Memberikan kontribusi terhadap olahraga nasional, perwakilan ketika ada event-event nasional. Bahkan ketika olahraga nasional pun meminta untuk dikirim ke internasional, kami siap. Toh kita sudah banyak para atlet kita, para olahragawan kita yang sudah go internasional. Nah ini mari kita pertahankan, kita tunjukkan.
6: Waku mengharapkan KONI Jawa Tengah ke depan dapat mendukung pembinaan atlet saat mereka menorehkan prestasi. Jika pembinaan baik, atlet tidak akan meninggalkan Jawa Tengah. Menurut Wagub, negara yang maju akan terlihat dari prestasi olahraga, sebab prestasi olahraga dicapai seiring dengan tingkat dedikasi yang tinggi terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Agus Heranto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Warta Berita Lintas Pagi. Saya Sylvie Ansori bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Pro 1 RRI Semarang.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya, yang baru bergabung melalui FM 89 atau melalui RRI Digital. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Aktivitas pagi hari ini semoga berjalan dengan lancar. Kalau pantauan cuaca di Ahmad Yani sih cukup cerah pagi ini ya. Setelah pagi tadi cukup dingin sekali ya. Kita update dulu apakah seharian ini juga akan cerah atau mungkin ada tiba-tiba hujan ya di musim seperti ini. Kita update dulu informasi bersama prakirawan WMKG kelas 2 Ahmad Yani. Sebarang ada Arif. Selamat pagi Mas Arif.
1: Selamat pagi.
0: Mas Arif, boleh diupdate nih informasi cuaca wilayah Kota Semarang dan sekitarnya dong, silakan.
1: Baik, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari Stasiun Meteorologi Ahmad Semarang, kami sampaikan perkiraan cuaca untuk hari ini, tanggal 11 Juni tahun 2026, yang berlaku mulai pukul 7 pagi ini hingga pukul 19 pagi nanti. Untuk wilayah Kota Semarang, cuaca pada pagi hari ini umumnya cerah berawan hingga siang nanti. Adapun untuk sore nanti hingga petang, cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian arah angin di Kota Semarang pagi hingga petang nanti berhembus dari arah tenggara dengan kecepatan antara 3 hingga 27 km per jam. Untuk udara pagi hingga petang nanti berkisar antara 25 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara antara 50 hingga 85%. Kemudian wilayah Jawa Tengah lainnya cuaca pada pagi hingga siang nanti umumnya cerah berawan hingga berawan. Untuk sore hingga petang di Jawa Tengah umumnya cuaca hanya cerah berawan hingga berawan saja, tidak ada potensi hujan. Kemudian perakiran tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah diperkirakan antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan di perairan selatan Jawa Tengah tinggi gelombang diperkirakan antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian yang dapat kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih informasinya Mas Arif. Nanti kami update kembali informasi lainnya. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
1: Selamat pagi.
0: Pendengar, Anda tentu bisa juga update ya informasi cuaca dan arus lalu lintas bersama Semarang Pagi ini di 081-66-66-886. Yang mendengarkan dan menyaksikan melalui RRI Digital juga boleh tinggalkan jejak di kolom live chat.

Selama ini, angka 13 dianggap sebagai angka sial bagi kebanyakan masyarakat. Namun ternyata, hal tersebut tidak berlaku bagi masyarakat Italia. Masyarakat Italia justru menganggap angka 17 sebagai angka sial. Ini karena penulisan angka 17 dalam angka Romawi bisa disusun ulang menjadi kata fiksi, sebuah kata Latin yang berarti hidupku telah berakhir atau aku sudah mati. Karena hal inilah, pesawat Alitalia sering melewatkan baris 17, dan beberapa bangunan di Italia tidak memiliki lantai 17.

Mendengar pukul 7 waktu Indonesia Barat, nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk menyimak informasi aktual dari seluruh penjuru tanah air Indonesia ya. Nanti kita update informasi cuaca, informasi kebencanaan, hukum, politik, keamanan, kesehatan, dan lain sebagainya. Tak terkecuali informasi olahraga dan informasi haji ya, nanti tetap akan diupdate. Biasanya juga ditutup dengan informasi mancanegara. Jadi yang mau lengkap informasinya pagi hari ini, jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang. Karena pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Volkalto. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis,

0: tempat yang benar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan.
1: Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia saat ini. Kenaikan harga BBM non-subsidi mendapat berbagai respon dari masyarakat. Sementara Malaysia dan Jepang memperkuat kerjasama keamanan ekonomi kedua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 11 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia. Guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat, laporan lengkapnya akan disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
1: Saya bergembira bahwa Kabupaten Pesisir Barat ini di Kota